0: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi solar dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan.
1: Sari berita, Kepala Staf Kepresidenan menyatakan siap mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kantor Penelitian Makroekonomi ASEAN Plus 3 menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit menyatakan siap untuk mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan usai serah terima jabatan dengan penggantinya Dudung Abdurrahman di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Puluhan karyawan menyambut Dudung dan Listio Sigit. Listio Sigit mengapresiasi capaian Dudung selama memimpin KSP. Mantan Kapolri itu memastikan akan mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto seperti hilirisasi, ketahanan pangan, swasembada energi, dan makan bergizi gratis atau MBG. Menurut Listio Sigit, paling penting bagi seorang pemimpin adalah keberanian dalam mengambil keputusan termasuk dalam keadaan sulit. Penjelasan Listio Sigit disampaikan dalam sambutannya Sasar Tijab yang berlangsung kemarin.
3: Di situasi dari sini melangkah dan berpikir dan Bapak Presiden pusing adalah keberanian mengambil keputusan. Jadi kalau keputusan yang diterbitkan jalan apa saya, keputusan mulai biar saya. Kepentingan negara dan bangsa, tentunya kita siap untuk melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan, mengambil keputusan secara sulit, sehingga kemudian masalah-masalah yang selalu ada dan mengganggu program Bapak Presiden bisa kita selesaikan, karena kita paham bahwa beliau memiliki program kesetaraan kita, 19 program prioritas dan juga program-program lain.
2: Dudung Abdurrahman mengatakan tugas-tugas KSP tidak mudah karena terkait untuk mengawal kebijakan yang menjadi prioritas nasional.
4: Bahwa pekerjaan KSP ini sangat berat. Jadi yang pertama dia harus mengawal program prioritas presiden, program pembelian Bapak Presiden, kemudian program yang berkaitan dengan strategi nasional. Artinya bahwa banyak hal-hal, kegiatan-kegiatan dari kementerian-kementerian yang kemudian tidak masuk kepada tujuannya atau tidak bisa diselesaikan, maka
2: seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik Dudung sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Jamari Caniago. Untuk selanjutnya, Kepala KSP dijabat oleh Listio Sigit usai tidak menjadi Kapolri. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026 sebagai langkah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Berikut informasi selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana dalam sesi laporan khusus berikut ini.
5: Laporan khusus.
0: Utama utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar
5: harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu komponen penting dalam pengendalian inflasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan dampak kenaikan biaya energi terhadap harga barang dan jasa. Direktur Jenderal Mineral dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laude Sulaiman menyebut BBM subsidi banyak digunakan sektor produktif seperti nelayan dan petani. Oleh karena itu, menjaga harga BBM tetap menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi pemerintah.
0: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi solar dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan. Kenapa? Karena ini adalah komponen terbesar yang juga dipakai oleh nelayan dan petani.
5: Kebijakan menahan harga tersebut berlangsung ketika pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga kelancaran pasokan BBM di berbagai daerah. Kementerian ESDM memastikan ketahanan stok BBM nasional masih berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. Laude mengatakan antrean BBM di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kekurangan stok nasional, melainkan kendala distribusi. Salah satu kendalanya adalah fenomena El Nino yang menyebabkan sejumlah jalur sungai mengalami kekeringan. Akibatnya pengiriman BBM yang seharusnya menggunakan jalur sungai harus dialihkan menggunakan truk dengan kapasitas angkut lebih kecil.
0: Semenjak terjadinya konflik di Timur Tengah, kita kehilangan 25% sumber impor, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang dilakukan sekarang? Yang dilakukan sekarang adalah kita lakukan hunting untuk menjaga agar stok nasional itu ada. Dan hunting ini tidak lagi mekanisme pengadaan seperti sebelumnya. Jika sebelumnya Pertamina itu melakukan lelang, maka sekarang lelang itu relatively pesertanya tidak ada. Jadi kita harus cari negara-negara yang punya kelebihan stok, kita beli dengan harga akan bisa berpotensi lebih tinggi daripada harga kalau kita lakukan dengan pengadaan biasa.
5: Sementara itu, Pertamina Patraniaga memastikan harga seluruh jenis BBM umum atau JBU, retail dan aftur ditahan sepanjang Oktober 2026. Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga, Joko Pranoto mengatakan penahanan harga BBM non-subsidi dilakukan di tengah perkembangan harga minyak dunia serta ketegangan politik yang masih mempengaruhi pasar energi. Ia menyebut kenaikan harga BBM non-subsidi dan aftur sepanjang tahun 2026 mayoritas dipengaruhi faktor geopolitik sejak akhir Februari lalu.
6: Sejak April itu memang ada pembatasan tidak naik, baru kemudian di bulan Juni dinaikkan, dan posisi per bulan ini, per Oktober itu ada arahan untuk harga seluruh JBU retail dan aftur itu masih kita tahan sama dengan harga September. Jadi kalau dilihat harga yang paling ujung seluruh JBU maupun yang aftur di September dan Oktober itu harganya tetap.
5: Upaya keterjangkauan harga juga menyasar sektor transportasi udara menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Kementerian Perhubungan memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, salah satunya melalui rencana stimulus PPN ditanggung pemerintah. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono mengatakan, stimulus tersebut masih menunggu penyelesaian aturan dan harmonisasi. Selain itu, pemerintah juga membahas penyesuaian biaya layanan penumpang dan biaya tambahan bahan bakar untuk menekan harga tiket.
7: Dan juga nantinya rencananya di periode Natal 2026-2027 ini, kami juga melaksanakan atau kami membuat beberapa stimulus yang tentunya adanya penurunan harga tiket pesawat udara. Jadi dari stimulus yang telah dilakukan adalah memang dari Kementerian Keuangan juga berkontribusi adanya pembebasan PPN dan NTP.
5: Pada akhirnya, stabilitas harga dan ketersediaan energi menjadi bagian penting dalam menjaga inflasi serta daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu memastikan kebijakan tersebut berjalan konsisten dengan distribusi BBM tetap lancar dan harga transportasi tetap terjangkau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terhadap harga BBM tersebut? Berikut tanggapan.

0: kalau masyarakat susah mendapatkan BBM, soalnya distribusinya terganggu. Jadi pemerintah juga perlu dan sangat perlu memastikan sampai ke daerah-daerah itu pendistribusinya juga lancar gitu.
1: Menurut saya sih harga tiket pesawat sekarang masih cukup berat ya Mbak untuk sebagian masyarakat. Karena kalau ada kebijakan yang misalnya bisa menekan harga, itu pasti sangat membantu deh. Apalagi untuk masyarakat yang harus pulang kampung nih, kayak saya, dan nggak punya banyak pilihan transportasi kecuali pesawat itu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik BBM subsidi stabil, ekonomi tetap terjaga. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini patut diapresiasi karena membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi. Harga Pertalite dan Biosolar telah dipastikan tetap hingga 31 Desember 2026. Pemerintah menggunakan kebijakan tersebut sebagai salah satu instrumen menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Kementerian ESDM menyebut stabilitas harga BBM penting bagi pengendalian inflasi. BBM subsidi juga menjadi komponen penting bagi aktivitas nelayan dan petani. Di tengah ketidakpastian global, keputusan mempertahankan harga BBM memberikan kepastian bagi masyarakat. Kebijakan ini juga dapat mencegah kenaikan biaya transportasi dan produksi yang berpotensi merembet ke harga barang. Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tetap memiliki perhitungan fiskal yang terukur. Beban subsidi tidak boleh mengurangi ruang APBN untuk membiayai program prioritas lainnya. Tantangan itu semakin penting karena harga minyak dunia sangat dinamis. ICP Indonesia pada Agustus 2026 tercatat 89,43 US dollar per barrel, meningkat dari 81,68 US dollar per barrel pada Juli. Dalam kondisi tersebut, APBN memang dapat berfungsi sebagai bantalan untuk meredam gejolak harga energi. Namun, fungsi tersebut harus disertai disiplin fiskal agar perlindungan masyarakat tidak mengganggu kesinambungan anggaran. RRI memandang perlindungan daya beli masyarakat tetap perlu menjadi perhatian pemerintah. Pada saat yang sama, subsidi harus semakin tepat sasaran agar manfaat terbesar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional. Pengurangan ketergantungan terhadap impor BBM akan membantu mengurangi risiko ketika harga minyak dunia kembali melonjak. Upaya tersebut perlu berjalan bersama dengan peningkatan produksi energi domestik dan pengembangan energi alternatif. Langkah ini penting agar stabilitas harga energi tidak harus bergantung pada kemampuan APBN menanggung gejolak pasar global. Karena itu, kebijakan menjaga harga BBM subsidi hingga akhir 2026 perlu dipertahankan dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah harus memastikan stabilitas harga berjalan seiring dengan kesehatan fiskal dan agenda ketahanan energi nasional. Dengan keseimbangan tersebut, kebijakan energi tidak sekedar meredam inflasi dalam jangka pendek. Lebih jauh, kebijakan itu dapat menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Sekian editorial

0: Selamat pagi.
1: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugerah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP yang sebelumnya diberikan kepada penyidik KPK di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan perkara dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Muhammad Isnen Suwanda melaporkan selengkapnya.
2: Saudara saksi mengetahui atau tidak, atau terinfo, diinformasikan oleh saudara Kusyafi atau tidak, bahwa saya meminta bantuan pinjam dana sejumlah 100.000 USD kepada Kusyafi. Saudara saksi,
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Muhammad Al-Fatih dan Fuad Hasan Mansur. Dalam persidangan, terdakwa Ispa Abidal Aziz, mantan staf khusus Menteri Agama, mengkonfirmasi kepada saksi Muhammad Al-Fatih terkait pinjaman yang dilakukan pejabat Kementerian Agama Agus Syafi'i yang meminjam uang sebesar $100.000 untuk kepentingan pansus haji yang menyebut nama staf khusus Menteri Agama.
4: Kemudian saya menanyakan apakah ada dana untuk dipinjam oleh Pak Agus. Nanti informasinya akan diganti seperti itu, Gus.
2: Saudara Agus Syafiq menyampaikan nggak keperluan angka 100.000 USD tersebut untuk apa?
4: Pada saat itu tidak, Gus. Pada saat itu tidak, tapi di belakangan hari disebutkan.
2: Untuk apa? Belakangan hari disampaikan untuk apa?
4: Pak Agus menyampaikan kepada saya tanya, ini uang untuk siapa? Untuk apa? Saya bilang. Kemudian Pak Agus Syafiq menyampaikan ini untuk pansus.
3: Sementara itu, Direktur Utama dan Beneficial Owner PT Maktur, Fuad Hasan Mansur, mengatakan dalam pelaksanaan haji tahun 2024 yang dilakukan oleh PIHK, tidak ada sedikit pun yang menggunakan uang negara.
5: Terjadi selisih, dikembalikankah atau dikembalikan kepada negara, Pak? Dikembalikan kepada PIHK atau jika ada kelebihan, ya, ada selisih tapi berlebih, maka uangnya dikembalikan kepada PIHK atau dimasukkan ke kas negara?
6: Pasti ke PIHK, tidak ada urusan dengan negara.
5: Tidak ada, ya?
3: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan para pengusaha dan organisasi penyelenggara haji khusus untuk mengetahui sejumlah aliran dana kuota haji tambahan yang diterima 313 penyelenggara ibadah haji khusus yang jumlahnya lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Penelitian Makroekonomi Asian Plastri atau Asian Plastri Macroeconomic Research Office atau AMRO pada Senin 5 Oktober menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan Asian Plastri yang terdiri dari negara-negara anggota ASEAN ditambah Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan pada 2027 menjadi 4,1% atau naik 0,1 poin persentase dari proyeksi sebelumnya karena ekspor dan investasi yang lebih kuat di bidang kecerdasan buatan atau AI mendukung aktivitas ekonomi. Kami kutip dari kantor berita Antara. Dong He, ekonom kepala di AMRO, mengatakan bahwa gangguan terhadap pasokan energi dan bahan baku industri ternyata tidak separah yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, sehingga menekan hambatan pada sektor produksi. Namun tingginya biaya energi dan logistik terus membebani daya beli rumah tangga serta biaya bisnis. Informasi dari dunia olahraga. Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2, menyusul hasil imbang 2-2 selama 120 menit dalam final di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada Senin malam. Dan kemenangan ini menjadi trofi internasional pertama Indonesia di luar medali emas SEA Games, sekaligus mengantarkan Indonesia menjadi juara pada edisi perdana FIFA Asian Cup 2026.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang nanti akan menyampaikan informasi di Simpang Kuningan Jakarta Selatan, kemudian situasi lalu lintas di Pasar Gamping Yogyakarta dan Jawa Timur. Nanti juga akan terpantau bagaimana kondisi lalu lintas di alun-alun Situbondo serta Simpang Caritas di Palembang. Dan petugas Brigadir Ade akan menyampaikan informasi selengkapnya. Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi. Dan dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang atau Warung Buncit yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Slipi. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke arah Jalan Rasuna Said juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 40 hingga 50 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun yang akan menuju ke arah Simpang Seki Pangkal juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 178 kasus laka lantas dengan rincian 7 orang meninggal dunia, 13 orang luka berat, dan 130 orang luka ringan. Dan dari 178 kasus laka lantas tersebut, 84% didominasi terjadi akibat kecerobohan pengemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Adi Sintia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Escucha tú.
1: Pendengar, jangan lewatkan kesempatan untuk mendengarkan laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara. Setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih di 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita sudah terhubung dengan Brigadir Varian Fernando ya untuk laporan lalu lintas pagi hari ini. Halo, selamat pagi Brigadir Varian.
2: Selamat pagi Mas.
1: Apa kabarnya hari ini, sehat?
2: Alhamdulillah sehat Mas.
1: Baik, Brigadir Varian, silakan laporan lalu lintas untuk pagi hari ini.
2: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi masyarakat Kota Tanjung Pinang, para pendengar Radio Republik Indonesia. Kami dari Satuan Lalu Lintas Polresta Tanjung Pinang akan melaporkan pantauan situasi arus lalu lintas pada hari ini, Selasa, tanggal 6 Oktober tahun 2026 sekitar pukul 07.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Brigadir Varian, anggota Satlantas Polresta Tanjung Pinang, melaporkan situasi arus lalu lintas secara keseluruhan di wilayah Kota Tanjung Pinang. Terkhusus dari tempat saya berdiri saat sekarang ini, saya sedang berada di Traffic Light Pamedan. Kami juga dari Satuan Lalu Lintas Polresta Tanjung Pinang saat ini sedang memberlakukan sistem jalur one way satu arah dari arah Traffic Light kilometer 6 menuju ke arah Traffic Light Pamedan. Untuk jalur one way ini sendiri akan kami berlakukan hingga nanti sampai pukul 08 waktu Indonesia bagian Barat. Situasi sekarang saat ini untuk volume kendaraan sudah mulai meningkat, namun tetap dalam keadaan lancar, aman, dan terkendali. Kami juga menghimbau bagi masyarakat Kota Tanjung Pinang yang akan berangkat beraktivitas keluar rumah agar selalu berhati-hati, tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan tetap mengikuti arahan petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan, dan tetap menjaga jarak aman saat berkendara. Bagi pengendara roda 2, agar selalu menggunakan helm ganda apabila membawa penumpang, serta menggunakan kaca spion. Kemudian bagi para pengendara roda 4, agar selalu menggunakan safety belt untuk keselamatan dalam berkendara. Karena tertib berlalu lintas merupakan cermin dari budaya bangsa. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam sehat dan salam presisi. Demikian saya Brigadir Varian melaporkan situasi arus lalu lintas di seputaran Kota Tanjung Pinang. Terima kasih dan selamat pagi.
1: Baik, terima kasih Brigadir Varian Fernando atas laporan lalu lintasnya. Selamat bertugas kembali dan sukses selalu. Selamat pagi, Brigadir.
2: Baik, Mas. Selamat pagi. Terima kasih.
0: Laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di Opini Publik ya. Kita buka Opini Publik untuk pagi hari di edisi hari Selasa 6 Oktober 2026. Dengan topik kita adalah 17 Oktober 2026 produk makanan dan minuman wajib halal dan bagaimana pengawasannya. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung bersama kita. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bu Rizky, selamat bertugas di awal pekan ini. Semoga iya, selalu tetap semangat Bu Rizky sampai selesai nanti ya.
1: Semangat Pak Abdul Qadir. Baik Pak Abdul Qadir, topik kita pagi ini nih, Oktober nih produk makanan dan minuman wajib halal. Bagaimana nih pengawasannya nih? Silakan opininya
2: ya,
1: nih.
2: Iya, makasih Bu Rizky. Inilah yang jadi problem kita sebenarnya Bu Rizky ya.
1: Iya.
2: 17 Oktober 2026 produk makanan dan minuman wajib halal. Ya. Bagaimana cara pengawasannya? Pertanyaan saya begini Bu Rizky. Memang semua orang mungkin bisa mengambil sertifikat halal Bu Rizky. Ya. Ditempel di mana-mana mereka menjajakan atau menjual makanan-makanan. Iya. Tapi cara produk pengolahannya kita nggak tahu bagaimana cara pengawasannya. Kan produk halal ini bukan hanya kita orang muslim saja yang harus memiliki, namun non-muslim juga harus memiliki produk halal ini mungkin.
1: Iya.
2: Semua pengusaha-usaha rumah makan juga harus ada kan. Jadi kan cara pembuatannya nih, siapa yang akan mengawasin? Iya. Tanya saya, apakah memang setiap hari, setiap saat harus dikontrol ke rumah-rumah makan ini kan?
1: Iya.
2: Saya rasakan tidak juga akan mulus ya, tapi tergantung dari individu masing-masing. Kalau kita memang menjaga kebersihan, paling tidak dapur kita harus bersih, higienis, bagaimana cara pengerjaannya itu yang harus penting mulus ya.
1: Iya.
2: Semoga produk halal ini bisa menjamin kita makan yang bersih dan sehat mulus. Itu aja mungkin mulus maksud saya. Pengawasan mungkin tiap terkait lain bisa mengawasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Abdul Qadir ya, terima kasih atas opininya tentang produk halal ini ya. Di Oktober ini produk makanan dan minuman di UMKM Tanjung Pinang wajib halal nih, dan bagaimana pengawasannya. Baik, di belakang Pak Abdul Qadir kita angkat kembali nih. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini siapa yang cuti ini?
1: Kak Erita yang cuti Pak Umar.
3: Berapa hari cuti ya?
1: Besok udah masuk. Sehari aja. Baik Pak Umar, apa kabarnya, sehat?
3: Alhamdulillah, Riki sehat.
1: Alhamdulillah, sehat juga Pak Umar.
3: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Baik Pak Umar, silakan nih Pak Umar.
3: Tanggal 17 Oktober. Itu semua diapakan halal ya.
1: Iya.
3: Jadi memang tulisan itu halal. Kawan kita yang mengkhawatirkan itu produksinya, pekerjaannya, kebersihannya. Ini maaf cerita ya, kita bukan ngapa-ngapa yang buka ya, bukan nontalah yang muslim mungkin mengerti dengan kebersihan. Yang non muslim ini yang kita takutkan. Katanya halal, halal ya.
1: Iya.
3: Taruh lagi situ halal yang tempat-tempat cucinya tu, maklum aja kita kan. Ya. Dan ini kan banyak sering was-wasnya. Iya, janganlah seperti itu ya.
1: Iya.
3: Enggak akan terawasi sehari-hari oleh untuk mengawasi kebersihannya apanya itu, enggak akan terawasi. Ya di pengabaran tulis-tulisnya halal. Cuman kita kalau bisa makanlah, karena kita orang muslim, makanlah tempat muslim. Kalau bukan non-muslim, ya makanlah tempat non-muslim. Tapi kadang-kadang sekarang ini baik pun non-muslim, baik pun yang muslim, sekarang makan itu pukul rata aja. Yang penting enak kata mereka kan. Begitulah yang jadi apanya. Jadi kita menyarankan juga yang muslim makan ke muslim, yang apa tidak bisa. Sebenarnya itu rezeki sudah ditentukan oleh Maha Kuasa kan. Nah, mereka itu digerakkan ke situ, yang muslim menjerit makan, yang non muslim menjerit makan.
1: Betul.
3: Jadi tidak bisa kita yang makanlah ke tempat muslim, yang muslimnya. Kadang-kadang yang non muslim pun makan tempat yang muslim kan. Yang muslim makan ke tempat non muslim. Jadi kita enggak bisa. Itu bebas, kebebasan mereka yang yang berbelanja ya. Man, kebersihan, tingkat kebersihannya harus ada.
1: Betul.
3: Label-label halal itu harus ada. Cuman di harapan Pak Umar sebulan sekali itu harus ada peninjauan kebersihan dan kebersihan. Itu aja Riki.
1: Baik Pak Umar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Umar tadi ya di Soekarno Hatta. Baik, di belakang Pak Umar kita angkat kembali nih. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
4: Waalaikumsalam. Selamat pagi Bang Rizky.
1: Baik, dengan Ibu siapa ini Bu?
4: Ini digesek.
1: Ibu Rasmini ya. Baik Bu Rasmini, silakan Bu Rasmini.
4: Menarik tema pagi ini mengenai sertifikat halal untuk para UMKM nih Bang Rizky ya.
1: Betul Bu Rasmini.
4: Ini penting karena apa? Untuk keamanan dan kenyamanan kita lah, terkhusus yang bagi kita muslim nih Bang Diki ya. Karena kita tahu apalagi di kota Tanjung Pinang itu kan banyak juga penjualan dari orang nonis ya. Nah ini sekali melekatkan tulisan halal, tapi yang harus kita ketahui sertifikat halal itu memang harus dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah dilihat. Nah sangat perlu pemahaman bahwa untuk nonis, antara dapur produksi dan dapur dia mengelola makan untuk dia itu harus berbeda nih Mbak Rizky. Ini yang perlu kita perhatikan. Ya kan? Jangan sampai dapur dia dengan dapur produksinya sama. Nah, kita sendiri sebagai konsumen yang muslim khususnya harus jeli juga. Ketika kita makan, lihatlah. Karena makan ini kan memberikan pengaruh ya Bang Rizky ya, bagi akhlak dan mental kita. Kan? Maka perlu kita perhatikan label hal seperti apa pada gerai makanan yang boleh kita kunjungi kan seperti itu. Tapi mudah-mudahan kalau kita yang muslim itu insya Allah saya kira jaminan lah ya. Tapi juga perlulah memberikan label halal itu yang jelasnya ya supaya terjamin lah begitu. Saya kira demikian, mudah-mudahan program ini berjalan Bang Rizky, karena saya sendiri juga pelaku UMKM nih Bang Rizky.
1: Oke, baik,
4: di Kabupaten Bintan. Mudah-mudahan nanti ada lagi lah muncul di Bintan juga yang sifatnya gratis lah gitu. Karena tahu kita gayanya juga gak sedikit Bang Rizky ya. Tapi mudah-mudahan pemerintah memberikan fasilitasi seperti itu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Rasmini digesek ya. Terima kasih atas opininya. Baik, di belakang Ibu Rasmini kita akan kembali nih. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa Pak?
5: Pokok bambu si pokok bulu.
1: Iya.
5: Bang, untuk membuat lemang. Saya atau batu dari batu 10. Datang untuk sembang-sembang.
1: Baik, silakan Pak Batu.
5: Sertifikat halal itu memang sangat perlu. Kenyamanan, ketenangan bagi kita yang mengkonsumsi produk dari apa saja, restoran ke, rumah makan ke, UKM ke, bahkan pedagang-pedagang asongan, itu perlu ada ketegasan tentang kehalalan yang mereka buat. Karena kalau sudah ada sertifikat halal itu tak ragu-ragu lagi untuk mengkonsumsi apa saja makanan, baik kita maupun tamu kita dari luar negeri.
1: Iya.
5: Karena mereka juga menganggap Indonesia ini negara Muslim.
1: Mm-mm.
5: Jadi kalau dibarengi dengan sertifikat halal, mereka lebih senang dan nyaman.
1: Mm-mm.
5: Untuk masuk ke restoran, bahkan kedai-kedai apa saja yang bersangkutan dengan makanan dan minuman.
1: Yeah.
5: Tapi ada tapinya nih. Jadi apa tapinya? Kalau semua konsumsi atau bahan-bahan makanan itu sudah halal semua, punya perlu halal. Duit dia harus halal juga membeli.
1: Iya, betul tuh Bapak tuh.
5: Kalau duit dia tak halal, kita belikan benda yang halal, tanya tepuk dada, tanya selera. Itu dia. Halal makanan betul, minuman betul, semua betul. Kalau duitnya tak halal, tepuk dada, tanya sendiri.
1: Iya.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Batu atas opininya ya. Baik, di belakang Pak Batu masih kami tunggu nih, masih ada waktu untuk Anda beropini di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi Bu Rizky.
1: Boleh silakan Pak Abdul Qadir.
2: Berkaitan dengan sertifikat halal nih.
1: Iya, silakan.
2: Saya cuma masukkan saja Bung Rizky ya.
1: Iya.
2: Kita kan produk halal ya. Dari Majelis Ulama Indonesia itu mungkin bisa mengeluarkan dua sertifikat.
1: Yeah.
2: Satu produk halal, satu produk non halal.
1: Mm-hmm.
2: Jadi mungkin yang menjual yang non halal mungkin bisa ditempelkan di situ kan. Jadi kita tahu, oh ini non halal, ini halal gitu.
1: Yeah, yeah.
2: Salah satu contoh kalau kita belanja di sualayan-sualayan ini ada produk-produk kemasan ini khusus untuk non halal kan.
1: Mm-hmm.
2: Kalau yang kemasan-kemasan botol itu. Ketahuan gitu. Jadi kalau kita salah beli kan, oh ini non halal Pak.
1: Iya.
2: Yeah. Gitu. Kalau mama itu saya rasa seperti itu mungkin lebih kita lebih bisa kemana kita arah kita akan belanja dan makan yang kita inginkan gitu. Buriki. Itu aja mungkin Buriki.
1: Baik Pak Abdul Qadir.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Abdul Qadir. Terima kasih atas opininya. Dan pendengar nanti juga pada pukul 8 waktu Indonesia Barat Anda juga bisa mendengarkan dan menyaksikan ya dialog interaktif pagi ya Tanjung Pinang pagi dengan topik yang sama tuh, betul ya. Anda juga bisa berinteraktif nanti di sana. Bersama narasumber kita tuh ada Mbak Finitri Anggriani SSI ya, pengawas jaminan produk halal Kota Tanjung Pinang. Kemudian ada Ibu Tini Priyani, owner Mimi's Kitchen. Dan kemudian ada Dr. Charlie Marlinda SE MAK AKCA, Wakil Ketua 1 STI ya, Pembangunan. Anda bisa berinteraksi di dialog Tanjung Pinang pagi dengan topik masalah produk halal kita ya. Baik pendengar, masih ada waktu sedikit sambil menunggu kita menuju ke dialog Tanjung Pinang pagi.
0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk

0: 101.
1: Baik, masih dari Jalan Jenderal Medan kilometer 4 Tanjung Pinang, 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita cukupkan opini publik untuk pagi hari ini ya, dengan topik Oktober 2026 produk makanan dan minuman wajib halal dan bagaimana pengawasannya. Dan nanti pada pukul 8 ya, ada dialog Tanjung Pinang pagi membahas tentang topik yang sama. Anda bisa berinteraksi dengan narasumber, beberapa narasumber yang kami hadirkan di Pro 1 ya, studio RRI Pro 1. Dan sementara itu kami akan mempersiapkan dialog ya, mempersiapkan dialog dulu untuk menuju pukul 8. Dan tetaplah bersama kami di 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitar

0: Nama saya Dinda. Menurut saya, sertifikasi halal itu bukan cuma sekedar label, tapi ada jaminan kualitas, keamanan, dan ketenangan bagi konsumen. Dengan produk yang sudah tersertifikasi halal, bisnis siapapun dapat membangun kepercayaan yang lebih kuat dan memberikan nilai tambah yang meyakinkan di hati masyarakat.
1: Halo, perkenalkan nama saya Nadia dari Tanjung Pinang. Menurut saya terkait sertifikasi halal itu penting ya, karena bisa bikin masyarakat tuh jauh lebih tenang dan yakin saat menikmati makanan. Harapannya sih pemerintah terus memberikan pendampingan gratis supaya semakin banyak UMKM yang bisa berkembang dan naik kelas.
2: Saya Aina, menurut saya sekarang sertifikat halal itu udah jadi hal yang penting buat pelaku UMKM. Soalnya pembeli jadi lebih yakin sama produk yang mereka beli. Selain bikin konsumen makin percaya, sertifikat halal juga bisa bikin produk lebih gampang bersaing di pasaran. Jadi kalau ada kesempatan buat ngurus sertifikasi halal, menurut saya sayang banget kalau dilewatkan.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Senang sekali kami bisa hadir kembali dalam program Dialog Tanjung Pinang pagi ini. Ruang dialog yang membahas berbagai persoalan aktual yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendengar, kita sudah dengar tadi pendapat-pendapat dari masyarakat. Dan ini berkaitan juga pastinya dengan tarif akhir ya, pemberlakuan sertifikasi halal 17 Oktober ya, benar ya, Mbak?
4: 17 Oktober 2026.
3: Oke, ya, 17 Oktober 2026 kewajiban sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman ini akan memasuki tahapan penting. Artinya pelaku usaha makanan dan minuman ini tidak lagi hanya dituntut menghasilkan produk yang enak dan menarik, tapi juga harus memastikan bahwa produknya itu memenuhi ketentuan jaminan produk halal. Nah, jangan sampai kewajiban halal ini justru dipandang sebagai beban, padahal sertifikasi halal juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen ini dan daya saing produk. Nah, itulah yang akan kita bahas dalam Dialog Tanjung Pinang pagi hari ini dengan topik 17 Oktober 2026 produk makanan dan minuman wajib halal. Nah, bagaimana pengawasannya? Telah hadir bersama kita tiga narasumber dengan perspektif yang berbeda nih. Yang pertama ada pengawas jaminan produk halal Kota Tanjung Pinang, Mbak Vini Tri Anggriani, SSI.
4: Iya.
3: Selamat pagi, Mbak.
4: Pagi.
3: Bisa lebih dekat dengan mic-nya biar kedengaran suaranya. Ya. Sehat ya, Mbak?
4: Sehat, alhamdulillah.
3: Terus kita juga ada pelaku usaha nih, pelaku usaha makanan. Ada Mbak Tini Priyani, owner Mimi's Kitchen. Mbak Tini, selamat pagi.
5: Pagi.
3: Sehat ya, Mbak?
5: Alhamdulillah, sehat.
3: Berarti nggak jualan hari ini?
5: Hari ini saya udah jual produksi, saya udah ready di rumah, jadi saya kesini produk ada di rumah.
3: Oke,
5: okay.
3: Berarti kami nggak ganggu dong?
5: Nggak ganggu.
3: Alhamdulillah. Yang berikutnya ada akademisi, ada Ibu Dr. Charlie Marlinda SE, MAK, AKCA, Wakil Ketua 1 STE Pembangunan Tanjung Pinang. Ibu Cari, terima kasih waktunya Aden. Sudah hadir kembali. Sudah lama tidak ketemu Ibu. Dialog ya, Bu, pagi ini ya, Bu.
4: Alhamdulillah, nah, hari ini bisa bersamai kembali ya.
3: Alhamdulillah. Ya, pagi ini Ibu Cari akan melihat persoalan ini dari sisi ekonomi dan tata kelola usaha. Jadi kita lengkap nih, kita ngobrol pagi hari ini. Jadi dengarin terus Dialog Tanjung Pinang pagi hari ini bersama saya Aryo Wisnu hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, pendengar, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, mulai 17 Oktober 2026, kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman ini menjadi perhatian penting bagi pelaku usaha, nah khususnya pelaku UMKM. Kebijakan ini tentu saja bukan sekedar soal label halal, yang di dalamnya ada persoalan kesiapan para pelaku UMKM, terus ada juga mungkin ada biaya dan proses sertifikasi, terus ada pemahaman masyarakat, hingga yang tidak kalah penting, bagaimana pengawasannya setelah kewajiban ini berlaku. Nah, mungkin kita mau ke Mbak Vini terlebih dulu, Mbak Vini ya. Baik. Mbak Vini, kita mulai dari persoalan paling mendasar lah dulu. Ya. Kan 17 Oktober ini sebenarnya apa yang harus dipahami masyarakat dan pelaku usaha terkait kewajiban sertifikasi halal produk makanan dan minuman? Jadi, apa yang harus dipahami ini 17 Oktober, tarif akhir kan?
1: Tahap akhir. Batas penahapan kewajiban halal Oktober untuk produk makanan dan minuman.
0: Nah, bagi yang baru tahu kaget nih. Maksudnya apa nih? Silakan Mbak Vini.
1: Iya, baik. Jadi awalnya terbitlah Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Di pasal 4 itu disebutkan bahwa seluruh produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia itu wajib untuk bersertifikat halal.
0: Dan, wajib ya?
1: Iya, dan kewajibannya itu dimulai 5 tahun setelah UU itu terbit. Jadi dari 2019 dan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal untuk produk makanan dan minuman itu penahapannya sudah dimulai dari 2019 hingga tahun 2024. Namun untuk pelaku usaha mikro dan kecil yang produk makanan dan minuman itu diberikan relaksasi hingga 17 Oktober 2026 ini. Dan 17 Oktober 2026 ini itu bertepatan juga dengan jatuh temponya kewajiban sertifikat halal untuk produk kimiawi, rekayasa genetik, obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen, kemudian juga bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Jadi 17 Oktober 2026 ini banyak nih yang jatuh tempo kewajiban sertifikat halalnya.
0: Oke, 17 Oktober 2026. Nah, buat yang sudah kan aman nih.
1: Iya.
0: Buat yang belum, apa yang belum, apa yang akan terjadi pada mereka begitu?
1: Jadi karena ada sekarang itu sudah terbit peraturan BPJPH nomor 2 tahun 2026 yang terbit di 11 Mei 2026 kemarin itu tentang pengenaan sanksi administratif bagi pelanggaran penyelenggaraan jaminan produk halal. Jadi untuk pelaku usaha yang dia tidak memenuhi kewajiban sertifikat halal setelah batas penahapan yang ditetapkan yaitu 17 Oktober 2026 maka akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis hingga penarikan barang dari peredaran.
0: Langsung itu Mbak, eksekusinya langsung pas 17 Oktober nanti.
1: Bertahap sih, nanti bakal kami dari pengawas akan melakukan pengawasan secara berkala, yaitu misalnya setiap 6 bulan sekali, dan pengawasan secara sewaktu ketika ada laporan aduan atau temuan dari masyarakat.
0: Begitu. Berarti selain kita melakukan pengawasan, aduan masyarakat juga diterima gitu ya, saat ada melihat kita mau belanja misalnya ngelihat suatu produk itu belum berlabel halal gitu ya. Label halal kan kadang-kadang bisa dibuat Mbak.
1: Label halal.
0: Dia tulis aja di tempat jualannya, di apanya gitu, halal ditempel gitu kan. Nah, apakah ada kriteria tertentu nih label halal yang kita keluarkan dari yang pandai-pandai mereka aja buat begitu?
1: Jadi ada ketentuannya sebenarnya Pak untuk dalam pencantuman label halal ini. Jadi untuk pencantumannya itu wajib di dalam bingkai, kemudian ada logogram wayang Indonesia atau halal Indonesia, kemudian di bawahnya ada logo type-nya halal Indonesia tulisannya, dan di bawahnya itu ada ID sertifikat halal yang terdiri dari 17 angka. Jadi angka tersebut yang tidak bisa pelaku usaha sembarang buat, dan dari ID tersebut kita bisa cek di website bpjph.halal.go.id untuk mengecek apakah benar produk tersebut sudah bersertifikat halal.
0: Gitu. Tapi kan ini pengawasannya agak bingung ya Pak. Ada yang di rumahan, kalau ada yang

0: kan ini penting gitu kan, karena ada sanksi hukumnya kalau bagi yang belum memenuhi sertifikasi halal ini. Nah, seperti apa sosialisasi yang kita berikan ke masyarakat sehingga masyarakat itu paham gitu kalau produk yang mereka hasilkan harus bersertifikasi halal gitu kan. Nah, sosialisasinya udah masif kah atau memang masih ada yang belum nih sampai saat ini belum dapat mengurus?
1: Jadi sebenarnya kami sudah banyak sih Pak ya, melakukan sosialisasi ya.
0: Kita udah beberapa kali juga ya.
1: Dan di radio juga sempat di bulan April kemarin. Untuk sosialisasinya itu kami kemarin di 4 Juni 2026 kami melaksanakan sosialisasi serentak nih se-Indonesia di 2.300an titik lokasi di Indonesia. Dan di Kota Tanjung Pinang itu kami laksanakan di 5 titik lokasi di Kota Tanjung Pinang, di antaranya itu di Akau Potang Lembu, kemudian Bazar Melayu Square, Bazar Tepi Laut, kemudian Kedai Kopi Batu 10 dan Gedung Dekranasda Tepi Laut. Selain sosialisasi secara langsung yang serentak itu, kami juga sosialisasi dengan masuk ke kube yang berada di bawah di binaan Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang. Kemudian kami juga berkolaborasi atau berkoordinasi dengan dinas-dinas setempat untuk membantu menyebarluaskan informasi terkait wajib halal Oktober 2026 ini, karena mereka punya, kalau di Seperindak dan Dinas Koperasi UMKM itu ada UMKM binaan ya. Jadi mereka membantu menyebarluaskan informasinya baik melalui WhatsApp grup binaan mereka ataupun melalui media sosial mereka. Dan di Seperindak juga mendukung kami untuk melakukan sosialisasi dengan mendukung untuk kami membuka pelayanan juga di gedung Sentra IKM Tengku Manda Kota Tanjung Pinang milik Disperindak Kota Tanjung Pinang begitu. Dan sosialisasinya bukan hanya secara langsung tapi juga melalui media sosial seperti Instagram, Facebook dan TikTok Halal Tanjung Pinang. Kemudian kami juga menayangkan video wajib halal Oktober di Videotron Kota Tanjung Pinang, tepatnya itu di Ganet dan di depan kantor BPBD Kota Tanjung Pinang.
0: Oke, baik. Ini kan sudah mulai, sudah dekat nih tanggal 17 ya.
1: Iya.
0: Sudah beberapa minggu lagi, hari lah, hitungan hari. Nah, masyarakat ini tentu setelah mendengarkan ini, dia segera harus mencari tempat mengurus gitu kan. Apakah ini pengurusnya gratis, mereka harus datang kemana saat ingin mengurus, apa saja syarat-syarat yang harus mereka lengkapi untuk mendapatkan sertifikasi halal ini, mungkin bisa Mbak Vini jelasin.
1: Iya. Jadi per awal tahun 2026 kemarin sebenarnya pemerintah itu menyiapkan 1 juta kuota sertifikat halal gratis ya Pak. Dan untuk provinsi Kepri itu kuotanya sebanyak, yang gratisnya itu sebanyak 7.686. Namun per September kemarin itu kuotanya sudah habis yang 7.000 itu, sehingga sekarang jika pelaku usaha mau mendaftarkan sertifikat halal gratis mungkin bisa berbayar melalui jalur self-declare mandiri untuk pelaku usaha mikro dan kecil dengan biaya Rp230.000. Karena saat ini untuk info penambahan kuota gratisnya itu belum ada info tambahan lagi sih saat ini, jadi mungkin melalui berbayar Rp230.000 itu. Dan untuk mungkin pelaku usaha bingung nih mau datang kemana?
0: Iya, mau ngurusnya kemana?
1: Mau ngurusnya kemana? Jadi pelaku usaha bisa datang aja ke kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang yang di samping Pengadilan Agama Kota Tanjung Pinang, itu di setiap hari Senin dan Selasa. Kemudian hari Rabu kami juga buka pelayanan di Mall Pelayanan Publik Kota Tanjung Pinang di setiap Rabu. Jadi pelaku usaha yang mau buat EIB itu bisa sekaligus mendaftarkan sertifikat halalnya di hari Rabu itu di MPP. Kemudian hari Kamis kami buka pelayanan di Gedung Sentra IKM Tengku Manda Kota Tanjung Pinang Batu 9.
0: Oke.
1: Begitu.
0: Oke, baik. Itu selesainya cepat atau perlu waktu berapa hari baru mereka memiliki sertifikasi halal itu?
1: Jadi rentang waktunya itu 12 hari kerja hingga 1 bulan tergantung dokumennya atau syarat-syaratnya sudah dipenuhi atau tidak.
0: Oke. Tapi mereka dikasih surat sedang mengurus ya. Saat nanti takutnya lagi ngurus, tahu-tahu kena periksa gitu kan. Mereka ada menunjukkan bukti apa gitu?
1: Mungkin bisa saya menunjukkan aja. Kami dari BPJPH itu bisa mengecek sejauh mana nih progres mereka mengurus dari nama mereka saja, dari nama lengkap di KTP mereka.
0: Baik. Jadi ada bukti lah yang mereka bisa tunjukkan kalau mereka saat sudah ini mengurus. Sedang mengurus gitu, tinggal menunggu selesai. Mbak Vini, terima kasih waktunya. Buat Mbak Tini dulu, ke Mbak Tini. Kalau sebagai pelaku usaha nih ya Mbak Tini, makanan ya Mbak Tini ya?
1: Iya,

0: perjalanan ya. Nah, ketika mendengar kewajiban ini, apa yang pertama kali ada di pikiran pelaku UMKM ini? Apakah ini melihatnya sebagai kewajiban kah, kebutuhan kah, atau justru jadi tambahan beban usaha begitu Mbak Tini?
1: Kalau menurut saya pribadi sih, itu termasuk kewajiban dan juga tanggung jawab. Karena kewajibannya kenapa? Karena dengan kita menerbitkan atau mengurus sertifikasi halal, itu juga menjadikan poin plus untuk UMKM sendiri. Salah satunya itu membuat customer menjadi lebih percaya dengan produk kita. Dan customer merasa aman dengan apa yang akan mereka konsumsi. Seperti itu.
0: Oke. Efek, ada efeknya begitu ada, ya, yang setelah kita mengurus halal gitu.
1: Jadi dari kita sebelum mengurus sertifikasi halal, itu pasti customer juga bakalan bertanya-tanya, kira-kira produk ini aman gak? Ada legalitasnya gak? Otomatis kita sebagai pelaku usaha, oh iya ya, berarti ini wajib, bukan hanya sekedar kebutuhan, karena customer juga mau aman dalam mengkonsumsi produk, apa, produk-produk yang mereka mau makan, istilahnya.
0: Oke, Mbak Vini sejak kapan
1: saya
0: mengurus sertifikasi halal?
1: Saya itu mengurus sertifikasi halal itu, kalau saya nggak salah itu pertama kali itu ada dari Kemenak langsung. Itu di Terminal Sungai Carang, itu kalau nggak salah saya itu 2020 kalau nggak salah saya ya. Itu pertama kalinya saya urus untuk sambal.
0: Oke, okay, produk sambal. Ya.
1: Dan itu memang karena saya punya beberapa item, jadi itu memang dia memang satu ID sertifikasi halalnya, cuma itu termasuk untuk semua jenis produk saya.
0: Oke, okay. Mengalami kesulitan atau apa yang dirasakan saat mengurus produk halal ini, Mbak Tini?
1: Kalau untuk pengurusan, enggak sih menurut saya, selagi apa yang diminta itu sesuai, insya Allah untuk pengurusannya itu nggak sulit.
0: Oke, tanggapan dari teman-teman sendiri Mbak Vini gimana? Ada nggak sih masukan-masukan gitu, atau ada keluhan-keluhan juga dari teman-teman, kira-kira apa sih ini yang harus begini-begini begitu kan?
1: Namanya kita sertifikasi halal itu kan pastinya sesuai dengan kapasitas kita UMKM itu kayaknya untuk halal itu kan berarti termasuk kebersihan, terus tuh tempat kita memproduksi, terus apa aja bahan-bahan yang kita gunakan, itu kan termasuk patokan utama. Jadi untuk bahannya apa segala, mungkin teman-teman sebagian juga ada yang kesulitan ya dalam pengurusan sertifikasi halal karena mungkin mereka belum sesuai prosedur. Gitu loh. Jadi kadang kan kita misalnya mengurus sertifikasi halal itu kan ada diminta apa aja produknya, abis itu bahan-bahannya apa aja yang digunakan, dari mulai rempah, bumbu tambahannya apa segala macam, itu kan kita wajib mencantumkan merek yang kita gunakan. Misalnya seperti garamnya itu mereknya apa, terus kita menggunakan gula, mungkin ada gulanya gula apa, itu juga termasuk yang harus kita jelaskan saat kita untuk mengajukan sertifikasi halal. Mungkin di sebagian teman-teman UMKM itu kendalanya di situ ya, mungkin mereka nggak mau jujur pertama kali. Terus itu apalagi untuk sekarang ini sertifikasi halal itu wajib langsung ke dapur.
0: Diceknya?
1: Dicek langsung ke dapur. Jadi apakah lokasi kita produksi itu sesuai alur atau tidak, itu juga menjadi patokan. Kebersihannya, terus alat-alat yang kita gunakan itu memang harus terpisah dari alat rumah tangga yang kita gunakan sehari-hari. Itu termasuk patokan utamanya.
0: Oke, memang agak sedikit ribet ya.
1: Mungkin dari sebagian teman-teman mungkin kendalanya juga di situ, karena kan nggak semua mereka prepare untuk sampai ke situ.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Kadang-kadang kan dapur yang mereka gunakan sama, campur gitu kan. Ini harus ada perbedaan gitu kan. Itu yang mungkin agak menjadi kendala kali ya.
1: Tapi sebenarnya kalau dari sertifikasi halal tuh nggak yang susah gitu juga nggak sih. Sebenarnya kalau memang sesuai standarnya, terus ntar dilihat nanti kita menggunakan alatnya yang mana, yang ini, yang untuk masak berbeda kan, berbeda. Sebenarnya nggak yang menyulitkan juga.
0: Betul.
1: Selagi memang tempatnya bersih, terus tuh tidak ada hewan peliharaan atau apa, itu juga dimudahkan sih. Karena kebanyakan mungkin UMKM kan mereka punya peliharaan, itu jadi nilai plus minusnya juga kan untuk kita pengajuan. Karena kalau untuk pengajuan itu benar-benar harus steril.
0: Oke, jadi set efeknya sebenarnya lebih baik ya, lebih ke arah yang lebih positif gitu ya. Karena kan kadang-kadang orang mau belanja, kan kita mau tahu dulu ini halal apa tidak nih?
1: Ya,
0: mau nanya kadang-kadang malu gitu, akhirnya nggak jadi beli, gitu kan? Tapi kalau sudah jelas terpampang ada sertifikasi halalnya, ada tanda logo halalnya, itu berarti kan orang udah nggak ragu-ragu lagi kan, mau beli gitu ya. Jadi mau produknya kita apa? Produknya sampai ke luar negeri pun itu sudah aman gitu kan, istilahnya begitu ya. Jadi produk kita jadi lebih aman. Baik Mbak Tini, terima kasih. Mungkin kita ke Bu Charlie. Bu Charlie, kalau kita melihat kebijakan ini dari perspektif ekonomi, apakah kewajiban sertifikasi halal ini lebih banyak menjadi apa ya, beban bagi UMKM atau justru bisa menjadi investasi untuk meningkatkan daya saing produk mereka? Baik. Dari yang Bu Charlie melihat di lapangan lah.
2: Iya.
0: Silakan Bu Charlie.
2: Baik, terima kasih Mas Arya. Jadi saya merasa bersyukur banget gitu ya dengan kebijakan pemerintah yang Mbak Vini sampaikan. Apalagi kemudian deadline-nya itu adalah dalam belasan hari nanti ke depan gitu ya. Sehingga kemudian kita masyarakat terutama yang beragama Islam itu memiliki jaminan gitu ya kan, untuk kemudian menjalankan syariat ini. Karena masalah halal itu bukan masalah pilihan, tapi bagi kaum muslimin yang merupakan mayoritas terbesar penduduk Indonesia, termasuk juga Tanjung Pinang, ini adalah hal yang merupakan kewajiban, gitu ya. Kalau saya melihat itu, sebenarnya harapan ini udah lama gitu ya, yang kita rasakan gitu ya. Ini adalah harapan doa-doa yang kita panjatkan, dan saat ini di 2026 akhirnya ya doa itu insya Allah terkabulkan. Kalau kita lihat itu seperti yang udah sampaikan Mas Arya ya, Mbak Tini juga dan Mbak Vini, ternyata kan salah satu kendala kita gitu ya di Tanjung Pinang khususnya dalam kemudian memasarkan atau memasok produk ke luar negeri, itu kendala paling besar adalah halal.
0: Oke.
2: Betul ya. Kalau kita katakan bahwa apakah ini adalah sebuah beban, mungkin di awal iya kan, terhadap sesuatu itu kan memang harus dipaksakan dulu di awal. Tetapi setelah itu kita yakin ada keberkahan yang besar. Karena pengalaman saya pribadi 2 dekade yang lalu itu, kan kita ke tetangga sebelah Singapura ya. Singapura aja yang tidak mayoritas, tetapi untuk masalah halal dan toyib itu strike banget.
0: Betul
2: ya. Saya kira teman-teman Tanjung Pinang kan itu kan tetangga kita seberang, seringlah kita kesana ya. Walaupun dia mayoritas bukan muslim, tetapi kalau kita makan di food court itu jelas terjamin.
0: Betul
2: ya. Terus saya tuh pernah mendengarkan kata teman-teman tuh seperti ini. Walaupun kita negara yang mayoritas Islam, tetapi masalah makan tuh belum ada jaminan apakah itu halal atau enggak. Justru ke negara yang kemudian minoritas muslimnya di Singapura itu, kita berani loh makan karena ada jaminannya. Ya kan, sebagaimana Mas Winnie tadi katakan bahwa ketika menampangkan logo halal mereka itu kan tidak sembarangan. Ya kan, semua produknya itu ya kan jelas itu tersertifikasinya dan segala macam, dan mereka tuh nggak ada yang main-main belakang itu ya kan, atau main mata tuh tidak gitu ya kan. Dan kita juga tahu ternyata edukasi dan literasi halalnya tuh luar biasa. Bahkan saya tuh sempat pernah, pengalaman saya tuh sempat yang non-muslim itu yang mengatakan pada saya, mohon maaf Bu, yang ini tidak halal. Kalau mau halal ke sebelah sana. Nah itu yang saya bilang, Masya Allah ya. Andaikan dulu tuh ya 20 tahun, andaikan itu terjadi di kita ya, di Tanjung Pinang. Karena pengalaman kita ya kan yang biasa menjamu teman-teman itu kan, salah satunya kan ketika mereka itu, ini halal apa enggak. Nah itu kadang pun kita agak ragu gitu ya kan. Nah ternyata memang kendala ini ya, mudah-mudahan bisa kita atasi, sehingga dengan kewajiban halal ini akhirnya produk kita ini memang benar-benar terjamin gitu ya. Kita enggak ada keraguan. Terus juga mudah-mudahan UMKM bisa memperluas pangsa pasarnya ya kan. Dan saya yakin lah gitu ya kan, karena ini adalah apa, kalau dalam bahasa keimanan itu, ini adalah memenuhi kewajiban kita kepada yang menciptakan kita. Ya kan, kalau kita patuh itu pasti ada banyak keberkahan yang diberikan. Gitu ya kan. Dan memang harapan kita, memang pemerintah sudah melakukan literasi dan edukasi, cuman perlu dipantau lagi gitu ya kan, perlu mungkin dilakukan evaluasi gitu ya. Sehingga tadi pertanyaan Mas Wisnu, apakah semua sudah mengetahui atau belum?
0: Benar.
2: Saya kira karena ini kemudian juga ada kebijakan hukum yang diterapkan, maka perlu kemudian kita mengevaluasi ya kan, sudah seberapa efektifkah ya kan edukasi dan literasi kita. Dan saya berharap memang ini diteruskan gitu ya, karena ini adalah pemahaman sepanjang masa gitu ya kan. Dan ini jangan hanya sebatas momentum saja gitu ya kan. Jadi hanya momentum ini, setelah itu what next kita nggak tahu gitu ya kan. Nah, sehingga kemudian aturan itu menjadi aturan. Berapa banyak yang seperti itu yang kita amati ya kan. Ternyata peraturan pemerintah ya tinggal peraturan ya kan. Lalu yang terjadi di jalanan, yang terjadi di dalam realitanya itu berbeda jauh gitu ya kan. Maka harapan besar kita ini edukasi dan literasi tentang halal gitu ya, itu memang harus terus dilakukan. Dan kemudian memberikan penindakan yang tegas tapi juga tetap ramah gitu ya kan. Sehingga tidak ada ketakutan-ketakutan terutama pada pelaku ekonomi ya, sehingga kemudian keberkahan ini memang kita sambut semuanya gitu ya kan, baik masyarakat sebagai pelaku ekonomi maupun masyarakat yang merupakan konsumen. Itu mungkin
0: ya. Yang penting jangan sampai mereka dapat informasi dari orang yang salah. Bener, gitu ya. Dapat informasi malah ditakut-takutin gitu. Kalau nggak ngurus halal nggak boleh jualan lagi loh gitu. Itu kan bikin kita jadi gentar nanti, gitu. Kalau ngurus harus bayar lagi. Nah, kita kan tahu nih Bu, pelaku UMKM kan apa ya, beragam lah gitu ya. Kemampuannya berbeda-beda gitu. Tepat. Jadi bagaimana pemerintah seharusnya memastikan bahwa kewajiban ini tidak justru membuat usaha mikro yang usaha mikro yang modalnya terbatas semakin terbebani begitu.
2: Benar, Ibu. Jadi memang kalau kita menyampaikan, kita selalu memulainya dengan data ya. Iya kan? Jangan sampai kemudian apa yang dilakukan kebijakan dan itu tuh salah sasaran. Yang sering kita amati itu adalah banyak kebijakan yang baik tapi kemudian tidak baik karena salah sasaran.
0: Betul.
2: Betul ya. Menganggap semuanya
0: maksudnya
2: sama.
0: Baik tapi sasarannya
2: betul.
0: Salah.
2: Betul. Ya kan? Jadi sering kita kemudian memberikan masukan kepada regulator gitu ya kan, pemerintah, dan ini bahwa perlu kemudian ada data yang signifikan yang menjadi olahan pertama ya kan, untuk menentukan sasaran itu sehingga memang benar-benar itu tepat sasaran. Nah, seperti yang Mbak Vina katakan tadi kan, ada sertifikasi halal 7.000 yang gratis itu ya kan, itu perlu dipertanyakan ya kan, sekarang 7.000 yang mendapatkan itu tuh kondisinya seperti apa gitu kan.
0: Karena, apakah yang lebih cepat dapat atau memang kita kita list gitu, ini tidak mampu, ini yang harus dibantu gitu.
2: Benar.
0: Ya Bu.
2: Jadi kan dia harus ada levelingnya gitu ya kan. Dan saya itu berharap memang pemerintah hadir itu ya, aktif dalam kemudian mengangkat untuk para pelaku ekonomi yang memang perlu dibantu gitu ya, dipermudah dan sebagainya gitu ya. Terutama kita tuh sering kalah di masalah ekspor itu karena administrasi kita yang terlalu berbelit-belit, sulit. Nah, sedangkan kalau kita dengar dari yang di Cina, di Malaysia dan sebagainya maupun Thailand ya kan, itu kan pemerintah memang proaktif ya. Iya kan? Begitu kemudian ada ekspor itu kan ditanyakan apa saja kendalanya, lalu kemudian itu one stop service itu dilayani langsung gitu kan, dibantu gitu. Nah, terkait sertifikasi halal tadi itu yang saya katakan 7.000 itu perlu dievaluasi. Seringnya kita melihat itu begitu ada program baru, semuanya itu ngikut gitu kan. Bahkan mungkin yang belum punya produk atau belum juga terbukti itu mampu eksis gitu, itu juga ngikut. Dan akhirnya kemudian ketika dia tidak bisa eksis, itu kan menjadi satu hal yang mubazir ya. Padahal ada UMKM lain itu yang sebenarnya sudah eksis tetapi mungkin gitu ya kan, belum mendapatkan informasi atau akses yang baik terhadap fasilitas yang diberikan oleh pemerintah ini. Sebenarnya itu dia membutuhkan itu loh gitu ya kan. Nah, itu yang saya kira 7.000 itu menurut saya pribadi itu perlu dievaluasi gitu ya, mana ininya. Lalu kemudian pelaku yang sudah ada dan kemudian terbukti itu eksis gitu ya kan, mungkin dalam 3 tahun kita melihat progresnya, itu mungkin bisa diberikan insentif kembali gitu ya, ya untuk kemudian meng-up gitu ya skala bisnisnya, sehingga mudah-mudahan dengan skala bisnis UMKM yang meningkat gitu ya Mbak Tini, itu nanti bisa membantu pemerintah dalam memperluas lapangan pekerjaan ya kan. Kalau satu UMKM itu bisa menyedot 10 tenaga kerja ya kan, itu masya Allah ya, kalau ada 1.000 UMKM di Tanjung Pinang bisa selesai.
0: Kurang selesai masalah pengangguran ya.
2: Iya betul.
0: Oke, baik. Baik, pendengar, kita ajak juga Anda untuk bergabung bersama kami di 0771-27100 atau bisa di 0811-778-9830. Kita minta juga khususnya pada pelaku usaha nih ya, pelaku UMKM mungkin yang masih bingung, masih ingin tahu, pengen cari tahu gimana sih pelaksanaannya di setelah tanggal 17 Oktober nanti, silakan. Kami menunggu Anda di 0771-27100, 0811-778-9830, tapi setelah yang satu ini.
3: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
0: Ya baik, masih di Dialog Tanjung Pinang pagi ini, Selasa 6 Oktober 2026. Topik kita 17 Oktober 2026, produk makanan dan minuman wajib halal. Nah bagaimana pengawasannya? Kita sudah ada penelpon. Halo, selamat pagi. Silakan di 0771-27100 atau bisa di 0811-778-9830. Kita sedang berbicara tentang tanggal 17 Oktober 2026 ini, kewajiban sertifikat halal itu sudah wajib dimiliki oleh para pelaku UMKM. Jika tidak, akan ada sanksi gitu ya, yang bisa diberikan kepada pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi halal ini. Baik, halo, selamat pagi.
4: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bang Aryo.
0: Selamat pagi Pak Sony.
4: Ya Bang Aryo, terima kasih Bang Aryo.
0: Ya, silakan Pak Sony.
4: Selamat pagi ibu-ibu narasumber.
5: Pagi, Pak Sony.
6: Pagi.
4: Ini halal perlu diawasi ya, Bu. Ibu-ibu. Pemerintah daerah. Dulu zaman Bu Rahmah itu telah membantu para UMKM untuk membuat sertifikat halal dan gratis kerjasama dengan Kemenkumham dan MUI ya. Banyak para UMKM dapat sertifikat halal gratis, itu kan membantu kan. Kemudian yang tak kalah pentingnya terutama pendanaan itu kan kadang-kadang UMKM perlu. Dulu ada Pak Gubernur kita pinjaman tanpa bunga di Bank Riau, tapi sekarang mungkin karena defisit anggaran dari pusat tak ada lagi gitu.
0: Baik.
4: Kemudian di pegadaian-pegadaian pun kadang-kadang saya amati ada teman-teman saya ingin menggadaikan BPKB kendaraannya tapi dipersulit oleh pegadaian.
0: Baik, Pak Sony.
4: Nah, ini masalah juga nih, Bu. Jadi mohon disampaikan kepada pegadaian tuh jangan terlalu ketat. Apalagi pinjaman hanya 3 juta, 2 juta. Baik.
0: Pak Sony, kita bicara tentang sertifikasi halal nih, Pak Sony. Mungkin ya, apa yang ingin Pak Sony sampaikan terkait sertifikasi halal kita?
4: Sertifikasi halal itu sangat penting sekali, Bang Aryo.
0: Oke. Okay.
4: Kenapa? Karena kita nih umumnya orang Islam.
0: Benar.
4: Karena kalau kita makan makanan haram, nanti badan kita tak sehat, Bang Aryo.
0: Itu salah satu
4: side effect ya. Bukan badan kita tak sehat, nanti.
0: Baik.
4: Apalagi yang dimakan tuh nanti hasilnya tidak jelas gitu, Bang
0: Baik.
4: Aryo. Ini perlu disertifikasi juga, Bang Aryo.
0: Ya, baik. Pak Sony sebagai konsumen, apa yang Pak Sony rasakan kalau ada antara sertifikasi halal dengan tidak begitu? Apa yang Pak Sony rasakan gitu?
4: Kalau tidak punya sertifikasi halal ini kan kita tak jelas produk ini mengandung bahan yang
0: benar, jadi ragu gitu ya.
4: Nah ini ini harus di POM, ini harus betul-betul bekerja sama dengan POM di
0: Pemda. Oke, siap Pak Sony.
4: Itu
0: Terima kasih Pak Soni.
4: Apakah nanti akan berpengaruh jadi penyakit Bang Aryo?
0: Benar.
4: Apalagi tidak pewarna tuh Bang Aryo.
0: Baik, baik Pak Soni. Nanti dijawab ya, sama narasumber kita.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dari Pak Soni ya. Halo selamat pagi.
6: Assalamualaikum Bang Aryo.
0: Waalaikumsalam Pak Batu.
6: Batu 10.
0: Ya silakan Pak Batu.
6: Assalamualaikum ibu-ibu narasumber.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Selaku masyarakat memang sangat mendukung sertifikat halal yang diterbitkan oleh instansi terkait ya.
0: Yeah.
6: Karena sertifikat halal ini membuat ketenangan untuk kami sebagai masyarakat pengguna atau konsumen lah ya.
0: Mm-hmm.
6: Jadi kalau boleh sertifikat itu bukan hanya di luar di kawasan terkait saja, restoran, kafe, rumah makan, warung dan lain sebagainya itu ditempel di depannya itu kode atau lambang sertifikat halal.
0: Ya.
6: Kami masuk ke situ itu tak ragu-ragu lagi.
0: Baik.
6: Kadang bukan apa pengganyo. Tak luar pelayan dia pakai jilbab.
0: Nah.
6: Dalam yang masuk ape-ape. Ragu kan?
0: Benar.
6: Nah, jadi tolong yang seperti itu diperjelas.
0: Baik.
6: Kondisi itu ya. Ada satu pertanyaan dari itu narasumber Bu Aryo.
0: Ya, apa pesan?
6: Ya ini UKM punya sertifikat halal.
0: Mm-mm.
6: Produknya sudah jelas halal. Tapi dia menerima titipan dari lingkungan dia untuk tolong dijualkan. Punya kue ke apa ke dari pihak-pihak tetangga dia. Ada yang jauh bahkan.
0: Ya.
6: Yeah.
0: Ya.
6: Yeah. Di store ke tempat dia. Dijual.
0: Iya.
6: Itu ragu kan yang datang masuk ke tempat dia ini.
0: Betul.
6: Sertifikat atau tidak? Nah ini yang kita mau tanyakan kepada sumber.
0: Baik.
6: Bagaimana hal-hal ini boleh terjadi dan sanksi dia apa?
0: Baik, selain Pak Batu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Batu dari kilometer 10 ya. Baik, masih ada penelpon? Kalau belum ada kita jawab aja dulu. Ini terkait pengawasan semua nih Mbak Vin ini.
7: Iya.
0: Jadi masyarakat pengen ini diawasi gitu ya. Pak Soni juga terkait pengawasannya dari yang Pak Batu tadi. Ya mungkin di tempat penitipan kue ya Bu Charlie. Biasa kan kita tuh ada tempat kalau beli kue banyak sekali kue yang ada di situ kan kita nggak tahu juga tuh kuenya asalnya dari mana aja. Nah itu termasuk yang kita awasi atau seperti apa nih Mbak Vin? Silakan.
7: Ya baik. Jadi itu juga masuk dalam pengawasan kita. Jadi nanti setelah 17 Oktober 2026 ini kami dari pengawas akan melaksanakan pengawasan baik secara berkala setiap 6 bulan sekali maupun sewaktu ketika ada laporan atau aduan dari masyarakat. Dan kepada pelaku usaha yang sudah bersertifikat halal itu juga menjadi target kami nanti ketika dalam pengawasan. Dan untuk pelanggaran yang mereka apa ya bisa dikenakan sanksi nih, pelanggaran-pelanggaran yang bisa dikenakan sanksi itu ketika mereka misalnya tidak mencantumkan label halal, kemudian tidak menerapkan SJPH secara sesuai ketentuan, kemudian mereka tidak melaporkan perubahan bahan, perubahan komposisi atau perubahan penambahan produk ketika ada produk baru tidak dilaporkan nih kepada BPJPH. Itu juga masuk ke dalam skop pengawasan kami. Jadi untuk pelaku usaha yang menjual kue titipan itu kue titipannya juga wajib untuk disertifikat halalkan. Dan sekarang itu tidak hanya retail modern seperti GrabFood, GoFood itu juga sudah wajib untuk bersertifikat halal gitu.
0: Oke, jadi pengawasannya tetap harus dilakukan ya. Apakah ini dilakukan sendiri atau kita menggait pihak-pihak yang memang bersinggungan dengan sertifikasi halal ini? Mungkin BPOM kita ajak juga dari Dinas Kesehatan kita libatkan gitu agar semua pihak ikut terlibat gitu dalam sertifikasi halal ini.
7: Jadi mungkin awal-awal kami dari BPJPH dulu dan kedepannya mungkin akan berkolaborasi dengan BPOM ketika mereka pengawasan keamanan pangannya, kami pengawasan sertifikat halalnya gitu.
0: Oke, okay, baik. Kalau ke Bu Charlie, ada kekhawatiran juga nih kan dari para pelaku usaha ini bahwa ketika sertifikasi halal ini menjadi kewajiban, UMKM ini yang belum siap dan bisa tertinggal atau bahkan kesulitan mempertahankan usahanya. Nah, bagaimana pemerintah seharusnya mencari titik keseimbangan ya antara kepatuhan terhadap aturan dan kepelindungan ke UMKM-nya sendiri begitu.
2: Iya, betul. Jadi memang ini kalau tidak cermat atau bijak kita melaksanakan bisa terjadi kegaduhan ini.
0: Nah.
2: Kegaduhan yang luar biasa gitu kan. Di satu sisi kan kita ingin melakukan supporting yang besar kepada UMKM untuk menjadi penopang gitu ya. Tapi di satu sisi juga kita melakukan regulasi ini yang cukup kuat gitu ya, cukup keras gitu ya kan. Nah, saya kira pertama pemerintah tadi itu ya yang di awal saya katakan literasi dan edukasi itu menjadi hal yang wajib gitu ya. Apalagi kemudian kalau sudah menyangkut masalah penegakan hukum gitu ya. Sehingga kan ini semua harus paham dulu ya kan terkait hukum itu. Apalagi kalau tadi dari BPCH mengatakan ini sudah wajib semuanya. Sehingga kemudian kan objek hukumnya siapa saja, subjek hukumnya gitu ya kan, objeknya apa saja itu kan harus dipahami gitu ya. Sehingga kemudian kita tahu loh kita nih kena atau tidak kena gitu ya.
0: Betul.
2: Nah, jadi di sini nih saya ngeliat ada hal yang mohon maaf gitu ya kan, ini belum sangat definitif gitu ya kan, belum definitif itu siapa saja, apakah mereka saja yang kemudian, kalau tadi kan bahwa ini sudah wajib halal semuanya, berarti ke semuanya produk, tidak hanya makanan gitu ya, berarti seluruhnya atau hanya di makanan saja gitu ya kan, berarti kan semua skalanya ya kan, dari mikro sampai yang besar itu juga terkena menjadi subjek pajaknya gitu ya. Oke, mohon maaf, subjek hukumnya. Artinya bagi mereka yang tidak mengurus pun itu juga bisa terkena, demikian kan. Nah, ini kan kalau tidak dipahami ini akan menjadi guncangan besar di dalam perekonomian gitu ya. Kemudian ketika kemudian mereka tidak melakukan sesuai dengan aturannya, apa sanksinya? Itu kan juga kita harus ketahui, ya kan? Jadi kita ngerti, ya kan? Masyarakat itu ngerti, apalagi pelaku UMKM itu, terutama pelaku UMKM itu harus paham betul, gitu ya, seperti apa. Nah, maka kemudian dan pengawasan itu sendiri pun, gitu ya, saya kira ini juga kayaknya nggak bisa kalau kemudian dilakukan oleh Mbak Vini dan teman-teman saja gitu ya, ya Mas Arya ya.
0: Karena kan banyak sekali pelaku usaha kita.
2: Betul gitu ya kan.
0: Ribuan rasanya, mungkin ya.
2: Iya, itu yang kita tadi berharap jangan sampai kebijakan ini hanya sebagai sebuah seremonial saja gitu ya, sebagai sebuah momentum. Tetapi ini adalah sebuah gerakan yang ini ya, sustainable. Gitu ya, berkelanjutan, kita harapan begitu. Makanya memang perlu sebenarnya kalau masalah halal ini kan kesadaran dari masyarakat sendiri. Sehingga kayak tadi itu kan ada pengawasan mandiri dari masyarakat, keterlibatan kepada masyarakat, baik sebagai pelaku maupun kemudian sebagai konsumen, itu perlu diaktivasikan sehingga kita bisa self service gitu ya, self aware gitu kan, self apa namanya, kita melakukan controlling sendiri dan pengawasan gitu ya kan. Jadi sehingga nanti kalau kita temuin ada yang kemudian nakal-nakal, ya kan, masyarakat sendiri yang bisa mandiri melapor ke institusi yang ini ya, yang berwenang di situ. Nah, jadi memang penerapan kebijakan ini pertama sekali itu harus dipastikan dulu ya bahwa yang kemudian menjadi sasaran itu memahami, gitu ya. Nah, maka kemudian saya katakan perlu memang kita lakukan survei gitu ya kan, sudah seberapa jauh masyarakat memahami terkait dengan kewajiban ini gitu ya kan. Karena jangan sampai kemudian hanya kita-kita saja nih yang merasa gitu ya kan, terus yang kemudian menjadi sasaran kita itu kemudian tidak tahu menahu gitu ya kan, tidak betul. Paham betul, karena kita banyak lihat bahkan yang skala apa ya, yang sudah kayak model restoran aja itu kan tidak mencantumkan.
0: Betul.
2: Ya kan, tetapi kemudian banyak sekali masyarakat kita terutama Gen Z ya yang tidak terlalu peduli gitu kan, masuk di dalam itu gitu kan. Nah, ini seperti apa,
0: yang penting kekinian, makanannya viral, yes. Datang dia. Betul. Makan, dia nggak nanya-nanya ya, kan? Langsung gitu. Makan aja gitu.
2: Yang nanya itu kan yang seumuran kita. Bener. Nih yang selevelan kita gitu kan, tetapi kan masyarakat itu kan bukannya kita tapi anak-anak kita, generasi penerus kita ini kan perlu mengetahui gitu ya. Jadi saya kira nanti mungkin kita bisa kolaborasi juga dengan akademisi ya kan, dengan dunia pendidikan untuk berperiodik melakukan literasi dan edukasi ya kan. Edukasi itu yang paling penting sih ya terhadap masyarakat kita supaya kemudian memahami bahwa halal itu adalah satu hal yang penting dan wajib gitu ya bagi kehidupan kita.
0: Iya. Nah. Berarti ini masyarakat sekarang memang lebih ini apa, lebih peka gitu, lebih kritis gitu untuk bertanya gitu saat aku mau makan ini halal apa enggak sih gitu, menurut cerita dari teman-teman Mbak Tini juga mungkin, apakah masyarakat sekarang sudah mulai kritis gitu, ini halal apa enggak nih produknya, bertanya dulu atau memang main beli aja, makan aja gitu?
1: Kalau untuk saya pribadi ya, kalau misalnya saya turun nih ke bazar, saya kan kadang suka ikut turun nih, misalnya ada acara-acara dari komunitas apa segala macam, saya turun, dari dinas juga saya turun, dari BI juga saya turun. Nah itu mayoritasnya memang sekarangnya mereka lebih aware juga sih Pak. Jadi mereka lebih sering bertanya, ini legalitasnya apa aja, udah ada legalitas apa aja. Terus selain produknya ditanya udah kemana aja, mereka juga tanya, ini udah halal belum? Aman nggak? Terus ini tahan, misal kayak produk saya, ini tahan berapa hari di suhu ruangan, tahan berapa hari kalau disimpan di freezer. Terus ada bahan pengawet nggak? Memang sekarang kalau dibilang masyarakat atau konsumen tuh lebih bawel kayaknya. Bawel tapi memang untuk kebaikan mereka sendiri.
0: Ya, karena mungkin mereka tahu ya, sekarang kan informasi mereka dapat tuh banyak. Gitu ya, referensi mereka dapat banyak. Makanan ini bisa menyebabkan ini. As produk ini apa, bahan baku ini bisa menyebabkan ini. Benar. Jadi masyarakat tuh sekarang agak lebih kritis gitu ya. Tapi jangan-jangan yang beli itu pengawas mungkin, bukan pembeli kali. Nah,
1: tapi kadang ya kalau bisa kita acara-acara gitu, kebanyakan tamu.
0: Tamu dari luar ya, mereka lebih. Oke.
1: Kadang dari negara tetangga, terus dari Batam, itu juga mereka termasuk aware ke situ. Jadi mereka pun bertanyanya juga memang kritis. Kak ini udah ada legalitas halalnya belum? Ya belum. Kak ini ada bahan pengawet nggak? Mereka memang lebih aware sih. Jadi kalau misalnya ditanya halal tuh wajib atau gimana? Ya wajib, karena kita pun di lapangan juga ngeliat masyarakat sekarang udah lebih pintar. Bahkan ada juga sebagian kayak mahasiswa, anak-anak sekolah bertanya, mungkin bertanyanya mungkin sambil bercanda, Kak udah halal? Yang mana produknya atau orangnya? Dua-duanya. Alhamdulillah udah. Tetap untuk konsumen kita tetap legalitas semua kita nomor satukan.
0: Ini apa ya, dalam tanda kutip lah ya. Ini bisa menjadi ancaman gak sih bagi para pelaku usaha, khususnya yang bandel nih, malas ngurus dengan berbagai alasan. Satu mungkin duitnya gak ada, alasannya duit gak ada. Terus ya dengar dari luar-luar sana kalau ngurus itu ribet, dipersulit dan bagaimana gitu kan. Nah sementara pemerintah terus mengawasi nih. Jadi ada kekhawatiran sendiri gak sih Mbak dari pelaku usaha, ketakutan gitu. Jadi jualannya agak takut-takut, begitu sembunyi-sembunyi atau gimana Mbak?
1: Kalau menurut saya, kalau selagi UMKM atau pedagang itu kompeten dengan produk mereka, terus memang berproduksi, memang untuk jangka panjang, kayaknya tuh bukan sesuatu yang menakutkan ya. Karena itu juga suatu poin penting untuk keselamatan apa yang mereka produksi sendiri. Jadi sewaktu-waktu misalnya kita nggak tahu namanya persaingan bisnis ya, atau dalam memproduksi ada kita pesaing yang menunjuk lah ibaratnya, tapi kita punya semua legalitas, itu jadi poin penguat untuk produk kita sendiri, bahwa kamu nggak bisa, kita sudah ada legalitas, kita udah semuanya sudah lengkap. Jadi kalau misalnya masih ada nih pedagang-pedagang yang misalnya takut atau mereka merasa terancam untuk mengurus halal itu sulit, itu kayaknya balik lagi ke personal masing-masing. Menurut saya sih seperti itu.
0: Tapi tidak dipersulit ya, tidak sulit ya? Dari yang Mbak Tini kemarin alamin, mengalami kesulitan gak sih saat mengurus sertifikasi halal ini? Apa kira-kira kalau ada yang mau disampaikan, kira-kira apa gitu yang masih kurang sehingga Mbak Vini nanti memperbaikinya gitu? Mungkin ada masukan dari Mbak
1: kalau
0: Tini.
1: Menurut saya sih gak ada ya, karena saya mengurus halal ini bukan baru sekali. Waktu pertama kali udah ada pergerakan untuk halal itu wajib, itu di 2020 tahun udah berapa tahun yang lalu, itu saya tuh mengurus itu langsung dengan Kemenak. Itu mudah, nggak ada dipersulit sama sekali. Bahkan apa yang kita nggak paham itu mereka jelaskan. Supaya maksudnya mungkin supaya kita tidak mengurus berkali-kali, terus bolak-balik kita bertanya. Jadi apa yang kendala-kendala itu langsung kita pertanyakan di situ, mereka alurkan seperti ini, selesai. Terus ini saya juga baru pengajuan nih untuk produk saya, karena saya ada penambahan produk. Mungkin karena untuk sekarang ini, karena lebih digencarkan, jadi kalau dibilang siapa dulu yang mendaftar untuk sertifikasi halal, saya juga nggak paham, karena kan itu pasti prosedurnya juga dari pemerintahnya langsung untuk pengurusannya itu. Jadi untuk saya pun yang baru kali ini ya, yang untuk saya baru pengurusan ini, sebenarnya untuk pemberkasan, untuk apa aja itu nggak sulit, cuman menunggu terbitnya.
0: Waktunya.
1: Menunggu terbitnya itu
0: 12 hari sampai 1 bulan itu,
1: nah,
0: tadi.
1: Kalau misalnya kita mengurusnya, ketentuannya kan memang 12 hari sampai 1 bulan. Itu memang saya rasakan waktu pengurusan awal.
0: Iya.
1: Nah, untuk yang pengurusan baru ini memang termasuk lama. Termasuk lama. Jadi mungkin kita kan mikir kuotanya juga bukan hanya punya saya yang diurus, betul, masih ada teman-teman lain.
0: Positive thinking ya.
1: Jadi ya udah, namanya juga gantian ya, namanya juga yang gratis juga kan, enggak cuma kita yang diurus. Okay. Tapi selagi kita mau ngurus, itu kewajiban kita untuk ngurus, itu juga hak konsumen untuk dapat keamanan. Saya pun ya udah, kita ikuti aja standarnya seperti apa, yang penting nanti itu terbit kita bisa lebih kokoh untuk produk kita. Aman ya, untuk produk kita, saya pikir ya itu bukan masalah.
0: Yang penting ada bukti kita sedang mengurus itu. Tadi ya, seperti Bu Mbak Vina sampaikan tadi ya. Tapi Mbak Vina bisa dijawab tadi kenapa kok agak lama gitu? Apa karena memang nunggu giliran, karena udah pernah punya sebelumnya, mau punya lagi nanti dulu, yang lain dulu nih di yang diuruskan. Nah, itu seperti apa Mbak Vina?
7: Jadi untuk
0: Mbak Vini, bukan Mbak Vina.
7: Pengajuan Mbak sertifikasi halal ini kan Pak, untuk pelaku usaha mikro kecil itu dibantu oleh pendamping proses produk halal. Dan tadi sebelum kesini saya sempat berbicara nih sama Mbak Tini, dan saya lihat progresnya katanya sudah ngajuin tapi belum terbit. Ternyata progresnya itu kalau saya lihat dari sistem itu belum apa ya, belum ada tindak lanjut nih dari pendamping proses produk halalnya.
0: Okay.
7: Jadi masalahnya di pendampingnya. Mungkin setelah ini Mbak Tini bisa komunikasikan lagi sama pendampingnya, ditanyakin baik-baik proses sertifikat halal yang produk baru Mbak Tini itu gimana kelanjutannya. Karena tadi udah dicek ternyata masih draft kalau saya cek tadi.
0: Oke, pendampingnya nih.
7: Iya, dan
0: yang agak bandel nih.
7: Dan pendamping ini juga menjadi objek pengawasan kami juga Pak nanti.
0: Iya, takutnya, takutnya, khawatirnya ini dimanfaatkan.
7: Iya.
0: Harus punya segini kalau mau mulus jalannya. Kan yang kayak kayak gini nih yang sering dikhawatirkan sama masyarakat kita, Bu Charlie ya.
7: Iya. Jadi objeknya tadi
0: ada masukan Bu Charlie.
7: Objeknya tadi itu Bu bukan hanya pelaku usaha, baik yang sudah maupun yang belum, tapi juga oknumnya nih, misalnya auditor halalnya kalau untuk yang pelaku usaha reguler, kemudian untuk lembaga pemeriksa halalnya, kemudian pendampingnya, sama LP3H-nya.
0: Mungkin kurang pelicin kali, makanya agak gimana gitu ya Bu Charlie. Bisa dikasih masukan Bu Charlie, silakan.
2: Baiklah. Jadi kita sudah mendeteksi sama-sama ada titik krusialnya gitu ya, krisisnya gitu ya. Tadi itu kan berarti BPJH itu kan harus melakukan pengawasan tuh luar biasa, gitu ya. Dari mulai dari mulai
7: PU-nya,
0: pelakunya,
2: ya kan, kemudian, betul. Artinya memang gerakan ini kan gerakan yang sungguh-sungguh, maka kemudian sistem ini pun harus benar-benar dibangun dengan sistem yang sangat solid, gitu ya. Kalau saya melihatnya itu ada satu hal yang mungkin masih perlu didesain lagi, itu adalah masalah sistem pengendalian internalnya, gitu ya, terkait pengawasan gitu ya. Karena semua yang masuk di dalam, stakeholder yang ada di dalam itu ya kan, maka kemudian pointer pengawasannya itu seperti apa, itu betul-betul bisa didefinisikan dengan baik ya, sehingga apa yang tadi kita khawatirkan itu bisa kita minimalisir gitu ya.
0: Ngerinya oknum kan enggak semua benar. Tapi ada oknum pasti adalah namanya manusia ya. Rambut sama hitam mati kan kita enggak tahu ya Bu.
2: Seringkali terjadi itu seperti itu gitu ya kan, celah-celah itu yang dimanfaatkan sehingga kemudian merusak satu sistem. Betul. Ya kan, yang sebenarnya dibangun untuk sebuah kemaslahatan, kebaikan kan gitu.
0: Baik. Waduh, waktunya udah mau habis nih. Buat ini barangkali ada aku, mungkin ada masukan yang ingin disampaikan buat teman-teman pelaku UMKM sebagai closing statement-nya terkait sertifikasi halal ini. Silakan Mbak Tini.
1: Untuk semua pelaku usaha UMKM mikro, menengah, kecil, ayo sama-sama kita mengurus sertifikasi halal. Jangan takut, karena dengan adanya sertifikasi halal itu menjadi poin penting untuk menjamin produk kita itu halal, bisa diterima, bersih, dan juga segala sesuatunya itu memang siap untuk kita produksi.
0: Oke, baik-baik. Bu Charlie, mungkin apa yang ingin disampaikan nih terkait dialog kita pagi hari ini?
2: Baik.
0: Merangkumlah sisi ekonomi yang bisa didapatkan oleh para pelaku UMKM dengan sertifikasi halal.
2: Jadi kalau saya, mari kita jadikan ini sebagai paradigmanya itu adalah sebuah keberkahan untuk kita, gitu ya kan. Jadi kalau kita udah menganggap ini adalah sebuah keberkahan, maka kesulitan apapun itu akan kita jambani dengan baik, gitu ya. Dan kemudian juga kepada pemerintah, kita berharap kemudian sangat aktif terus, gitu ya kan, melibatkan masyarakat untuk melakukan literasi dan edukasi masalah halal ini, sehingga kita bisa melakukan pengawasan mandiri sama-sama. Karena kita lihat memang kan ada banyak keterbatasan pada pemerintah, gitu ya. Dan kemudian pemerintah mungkin bisa memberikan jalur kemudian untuk kita melakukan tadi itu pengawasan efektif, gitu ya. Jadi ada apa toolsnya, gitu ya kan. Apakah misalnya kita bisa melakukan pengaduan mandiri, gitu ya. Nah, siapapun itu, dan itu nanti bisa ditanggapi. Dan kemudian mari kita berbesar hati, berlapang hati terhadap nanti kebijakan yang akan mengikat ini, gitu ya kan, dengan paradigma positif. Dan juga kita berharap pemerintah bisa menerapkan regulasi dan peraturan itu bertahap lah. Di awal itu mungkin tidak terlalu sampai 100% hukuman segala macam, tapi kemudian ada keringanan-keringanan ya kan, untuk melihat dari kendalanya apa, dan itu bisa kita kita listing permasalahannya apa secara general, dan kemudian kita klasifikasikan sehingga nanti bisa kita tindak lanjuti permasalahan kenapa kemudian peraturan itu tidak bisa dilakukan ya, tidak bisa dilaksanakan oleh para pelaku UMKM itu mungkin ya,
0: ya,
2: dan
0: okay.
2: Mudah-mudahan berkah lah ya, terutama untuk Indonesia.
0: Amin. Ya, Mbak Vini, nutup jangan selesai dulu. Nutup dulu, ini kemana masyarakat atau pelaku UMKM ini bisa melapor jika ada terjadi hal-hal yang tidak mengenakan buat mereka?
7: Baik, jadi kepada pelaku usaha ketika misalnya nih ada hal-hal yang tidak sesuai, bisa lapor atau datang ke kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang setiap hari Senin dan Selasa, kemudian ke setiap Rabu itu di Mall Pelayanan Publik Kota Tanjung Pinang, dan setiap Kamis di Gedung Sentra IKM Tengkumandak Kota Tanjung Pinang, atau bisa juga melalui media sosial Halal Tanjung Pinang, Facebook, Instagram, dan TikTok Halal Tanjung Pinang. Kemudian kepada pelaku usaha yang sudah bersertifikat halal juga nanti setelah 17 Oktober 2026 ini, jangan kaget ketika kami dari pengawas bakal turun nih ke lokasi lokasi usaha Bapak dan Ibu semua. Mungkin begitu.
0: Oke, mungkin bisa dijelasin setelah 17 Oktober 2026 buat yang belum melengkapi sertifikasi halalnya. Sanksi apa yang akan mereka dapatkan, terus keringanan apa mungkin yang bisa kita tolerir lah begitu.
7: Jadi untuk pelaku usaha yang dia itu sebenarnya wajib untuk bersertifikat halal, ayo segera urus sertifikat halalnya, karena bakal ada sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penarikan barang dari peredaran. Mungkin pada saat awal mungkin kami edukasikan dulu nih terkait
0: SP1 dulu gitu ya.
7: Bagaimana sih sebenarnya syaratnya apa? Sebenarnya tidak ribet, gampang urusnya. Jadi nanti kami akan edukasi juga, baru setelah itu baru ke peringatan tertulis dan penarikan barang dari peredaran.
0: Oke, baik.
7: Dan itu ada tindak lanjutnya dari berapa harinya.
0: Baik, terima kasih Mbak Vini Tri Anggriani SSI, Pengawas Jaminan Produk Halal Kota Tanjung. Terima kasih waktunya, informasinya. Semoga ini bisa dipahami ya oleh para pelaku UMKM kita ya, terkait penerapan ini. Atau mungkin bahkan ada penambahan waktu lagi nih dari 7 Oktober nanti digeser lagi mungkin tahun depan lagi.
7: Karena tidak ada lagi.
0: Tidak ada lagi ya. Karena dulu ini belum pernah juga ada.
7: Iya, 2024
0: ya. Dimajukan lagi dan 2026
7: dimundurin. Khusus mikro kecil direlaksasi hingga 2026 ini.
0: Dan ini tak ada ampun lagi ya.
7: Tidak ada. Sudah mandatory.
0: Mandatory. Oke, Bu Cari, Bu Dr. Charlie Marlinda SC, MAK AKC, Wakil Ketua 1 STI Pembangunan Tanjung Pinang. Terima kasih masukannya, nasihat-nasihatnya juga tadi ya. Semoga bisa jadi masukan buat pemerintah kita. Mbak Tini Priyani ya, owner Mimi Kitchen, semoga makin sukses dengan sertifikasi halalnya ya kan. Usahanya juga mungkin semoga semakin udah mendunia belum? Udah kemana produknya? Keluar negeri?
1: hanya berupa just tip gitu aja.
0: Oh.
1: Untuk ekspor belum.
0: Belum ya.
1: Karena untuk ekspor memang luar biasa. Syarat-syaratnya.
0: Saingannya juga ya.
1: Kalau saingan mungkin
0: berani bersaing.
1: Berani bersaing, cuman untuk persyaratan administrasi segala macamnya itu memang luar biasa
0: sulit. Nanti kita ajak kita ajak ini dinas UMKM ya. Regulasi kan kadang-kadang di mereka tuh. Bener. Nanti kita ajak mereka dialog gimana caranya agar pelaku usaha kayak Mbak ini bisa mendunia ya. Oke. Baik, terima kasih juga buat pendengar yang sudah bergabung bersama kami mewakili teman-teman yang bertugas. Saya Aryo Wisnu pamit, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Jalan-jalan ke Pantai Trikora, singgah sekejap membeli duku. Warga Bintan yang bijaksana, bayar listrik dan pajak motor tepat waktu. Encik dan Puan, kemajuan Bintan ada di tangan kita bersama. Pastikan rumah selalu terang benderang dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dan jangan lupa cek STNK kendaraan Anda. Lunasi pajak motor dan mobil sebelum tanggal jatuh tempo. Rumah tetap terang, jalanan aman, pembangunan Bintan makin terdepan. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Sudah ya, Dek ya. Bubar, bubar.
1: Ya, ya, ya, ya.
0: Udah.
2: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana,
0: yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya. Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Baik, masih dari Jalan Jenderal Medan kilometer 4 Tanjung Pinang ya. 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, kita ke informasi berikutnya yang kami ambil dari rri.co.id. Ukir sejarah Timnas Indonesia juara FIFA Asian Cup 2026. Timnas Indonesia berhasil mengukir sejarah dengan menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah menang drama adu penalti menghadapi Thailand. Laga tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno kemarin Senin 5 Oktober 2026. Pada babak pertama, skor menunjukkan kebuntuan antara Indonesia menghadapi Thailand dengan skor 0-0. Setelah jeda turun minum, masing-masing tim masih kesulitan untuk menembus garis pertahanan. Peluang yang tercipta masih gagal berbuah gol. Keunggulan Indonesia baru tercipta setelah tendangan bebas Dan James berbuah gol di menit ke-84. Namun sayangnya kemenangan tersebut kandas setelah Ikhlas Sanron mencetak gol di menit ke-87. Laga antara Indonesia dan Thailand berlanjut ke babak pertambahan waktu. 15 menit pertama, kedua tim masih kesulitan untuk mencetak gol. Stadion GBK kembali bergemuruh di babak kedua perpanjangan waktu. Keunggulan Thailand diraih berkat gol Piradol Chamrasame di menit ke-111 yang berhasil disamakan oleh gol Elkan Bagot di menit ke-116. Skor akhir waktu normal dan perpanjangan waktu antara Timnas Indonesia menghadapi Thailand berakhir dengan skor 2 sama. Hasil tersebut membawa kedua tim ke babak drama adu penalti. Skor akhir 4-2 menunjukkan Timnas Indonesia berhasil memenangkan drama adu penalti. Para algojo penalti Indonesia berhasil menuntaskan tugasnya dengan mencetak gol ke gawang Thailand. Sang kapten Timnas Kevin Dix menunjukkan kelasnya sebagai penendang penalti pertama. Ia sukses menyebol gawang Thailand berkat ketenangan dan akurasi tembakan. Begitupun dengan penendang kedua tim Indonesia, Dan James, yang sukses menambah skor Indonesia. Penendang ketiga Timnas Indonesia, Elkan Bagot, juga berhasil menyebol gawang Thailand. Publik tanah air kembali mendapatkan harapan juara setelah penendang ketiga Thailand, Sarah Yoyen, gagal mengeksekusi penalti. Tendangannya belum mampu menyebol gawang Indonesia yang dijaga Emil Audero. Eksekutor penalti Timnas Indonesia yang keempat, Saina Patinama, berhasil memperjauh keunggulan Timnas menjadi 4-2. Kemenangan Timnas Indonesia dipastikan setelah penendang keempat Thailand, Natapong Sairia, gagal menyebol gawang Emil Audero. Skor akhir 4-2 menunjukkan Timnas Indonesia berhasil memenangkan drama adu penalti. Para algojo penalti Indonesia berhasil menuntaskan tugasnya dengan mencetak gol ke gawang Thailand. Dan Indonesia akhirnya berhasil mengakhiri kompetisi perdana FIFA Asian Cup 2026 dengan hasil yang manis. Sebelumnya Indonesia berhasil mengalahkan Singapura dan Bangladesh serta memperoleh hasil seri menghadapi Malaysia. Informasi ini kami ambil dari rri.co.id dan tetaplah bersama kami.

Baik, terima kasih masih di 98,3 MHz Program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Dan mendengar, kita sudah di penghujung acara ya, di segmen Tanjung Pinang Pagi ya, di hari ini, hari Selasa, di bulan Oktober, tanggal 6, 2026. Dan saya sudah menemani Anda dari pukul 5 tadi hingga menuju pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan nanti kami akan mengajak anda menuju Tanjung Pinang siang ya, bersama rekan kami ada Rika Pertiwi nanti ya, yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Baik, saya Riki Herulda pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati.
2: Ardian Huta Barat.
3: Rika Pertiwi.
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
6: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja, orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
7: Kilau Pancasila.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar di Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali ya, saya Rika di sini akan temani Tanjung Pinang Siang untuk edisi hari Selasa tanggal 6 Oktober tahun 2026 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan semoga kita semua senantiasa sehat, senantiasa diberikan kesehatan ya untuk melakukan segala kewajiban kita di tempat aktivitas. Baik pendengar, semoga Anda juga sudah sarapan ya tadi pagi. Sesibuk apapun pekerjaan kita, kesehatan itu adalah hal yang paling utama ya, yang harus kita perhatikan. Jadi bagi yang belum sarapan ya, sarapan ya. Oke, jangan bilang nanggung ya, mentang-mentang terlagi nih udah mau istirahat siang pendengar. Baik, pendengar, hari ini tanggal 6 Oktober itu juga diperingati sebagai Hari Cerebral Palsy Sedunia. Hari Cerebral Palsy Sedunia ini diperingati berdasarkan kondisi neurologis ya yang mempengaruhi gerakan dan postur dari tubuh. Cerebral palsy ini terjadi karena kerusakan otak ya pada masa awal kehidupan dan mempengaruhi kemampuan seseorang dalam mengendalikan otot-otot tubuh mereka. Ini adalah kondisi neurologis yang disebabkan oleh kerusakan otak sebelum, selama, atau sesudah kelahiran. Hal ini mengakibatkan masalah dengan gerakan, koordinasi, dan juga postur. Walaupun tidak ada obat ya untuk cerebral palsy, namun pengobatan bisa membantu memperbaiki kemampuan motorik serta kualitas hidup dari penderita, dan peringatan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang penyakit ini sendiri. Jadi tujuan peringatan ini pendengar untuk kita mendukung ya penyandang disabilitas agar mereka juga bisa hidup lebih inklusif ya di berbagai bidang, kampanye global, diskusi publik maupun kegiatan amal yang digelar di berbagai negara untuk mendorong pemahaman yang lebih baik tentang cerebral palsy serta meningkatkan aksesibilitas untuk para penyandang disabilitas. Oke, selamat Hari Cerebral Palsy Sedunia ya. Peringatan tanggal 6 Oktober ini pendengar. Informasi yang lain nanti akan kami sampaikan sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 1. Cinta Ini Bergelora, lagu dari Noella.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Jendela Kepri, program prioritas presiden. Inilah Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.
1: Pendengar, kita bersama dalam program siaran Jendela Kepri untuk edisi hari Selasa tanggal 6 Oktober tahun 2026 dan tema kita adalah tentang literasi digital. Pendengar, sekarang ini berbagi informasi ya sudah menjadi bagian dari keseharian kita. Tinggal tekan tombol share, forward, dan repost. Sebuah informasi bisa langsung berpindah dari satu orang ke orang lainnya. Cepat ya pendengar ya, tapi pernah nggak kita berhenti sebentar sebelum menekan tombol share tadi? Nah, dari kebiasaan sederhana itulah kita akan ngobrol hari ini melalui tema kita sharing sebelum sharing pendengar. Bukan berarti kita dilarang berbagi informasi, justru berbagi informasi itu bisa sangat bermanfaat ya. Tapi yang perlu kita biasakan adalah cek dulu sebelum kita membagikan. Karena di dunia digital, satu informasi yang kita bagikan bisa sampai kepada banyak orang dalam waktu yang sangat singkat. Dan kalau ternyata informasi itu salah, bisa ikut menimbulkan kebingungan, kepanikan, dan merugikan orang lain. Nah, pendengar, kita akan bahas bersama bagaimana menjadi pengguna media digital yang lebih cerdas, kritis, dan juga bertanggung jawab.

0: Pendengar, bayangkan ketika kita bangun tidur ya, kita membuka WhatsApp. Ada pesan masuk dari grup keluarga, isinya kurang lebih sebarkan sekarang juga, ada informasi yang penting. Nah, biasanya kalau kita melihat kalimat seperti itu, rasa penasaran langsung muncul ya. Kita baca, kemudian kita merasa informasinya itu penting. Lalu tanpa berpikir panjang, kita teruskan ke grup yang lain. Nah, padahal belum tentu kita tahu siapa sumber dari informasi itu. Nah, disinilah pentingnya literasi digital. Literasi digital bukan sekedar kemampuan menggunakan handphone, membuka media sosial, atau mengakses internet. Lebih dari itu, pendengar. Literasi digital juga berarti kemampuan untuk memahami, menilai, menggunakan, dan membagikan informasi secara bertanggung jawab. Jadi semakin mudah kita mendapatkan informasi, semakin penting pula kemampuan kita untuk memilahnya. Pendengar, ada satu kebiasaan sederhana yang bisa kita lakukan sebelum membagikan informasi. Tanyakan kepada diri sendiri, siapa yang menyampaikan informasi ini? Dari mana sumbernya? Kapan informasi itu dibuat? Apakah ada sumber lain yang membenarkannya? Dan yang tidak kalah penting, apa dampaknya kalau informasi itu ternyata tidak benar? Pertanyaan sederhana seperti ini ya bisa menjadi rem sebelum jari kita menekan tombol share.
1: Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.
2: Ih, sebal, Miss Wulan.
3: Tapi lucu juga. Sharing ah. Sharing.
4: Dia-nya. Hati-hati bisulnya kepentok. Nanti sakit loh.
2: Kenapa duduknya begitu?
5: Takut ketularan bisul, Kak.
6: Hai, Kak. Mau kulitmu bebas bisul? Pakai salep ini aja.
2: Kenapa semua orang tahu aku punya bisul?
7: Media sosial bisa jadi ruang ekspresimu. Tapi jangan semua-muanya kamu sharing di sana. Begitu privasimu tersebar, baru kamu menyesal.
2: Juga ingat, saring sebelum sharing.
6: Hai Kak, mau kulitmu bebas bisul? Pakai salep ini aja.
8: Kok dia tahu punya bisul?
7: Kan, kamu sharing di media sosial.

0: Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.
1: Pendengar, kita sering mendengar berita yang tidak benar ya, hoax. Ini adalah informasi palsu atau menyesatkan yang dibuat dan disebarkan seolah-olah berita itu adalah benar. Masalahnya pendengar, hoax tidak selalu terlihat seperti kebohongan. Kadang bahasanya sangat meyakinkan. Ada foto, ada video, ada nama seseorang, bahkan ada kalimat yang membuat kita merasa takut atau juga panik. Nah, contohnya seperti informasi tentang kesehatan, tentang bencana, keamanan, bantuan pemerintah, hingga isu yang sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat. Nah, karena itu jangan hanya melihat judulnya, baca isinya, kemudian periksa sumbernya. Kalau informasi itu penting, cari pembanding dari sumber yang resmi atau media yang kredibel. Jangan sampai kita membagikan informasi hanya karena merasa, ah siapa tahu ini benar. Nah, sebab pendengar, di ruang digital, kalimat siapa tahu benar bisa menjadi masalah ketika informasi itu ternyata salah. Satu hal lagi yang tidak kalah penting adalah etika ketika berada di ruang digital. Kadang kita merasa lebih bebas berbicara di media sosial karena tidak berhadapan langsung dengan orangnya. Padahal, apa yang kita tulis tetap bisa berdampak. Komentar yang kita anggap bercanda mungkin dianggap menyakitkan oleh orang lain. Unggahan yang kita anggap lucu mungkin justru mempermalukan seseorang. Begitu juga dengan foto atau video. Sebelum mengunggah, ada baiknya kita bertanya, apakah orang itu setuju? Apakah informasi ini layak diketahui oleh publik? Apakah unggahan ini bisa merugikan orang lain? Nah, kalau jawabannya masih meragukan, lebih baik berhenti sebentar. Tidak semua hal harus kita bagikan. Tidak semua informasi harus kita komentari. Dan tidak semua sesuatu yang viral harus kita ikuti.

0: Ribuan berita hoax telah tersebar di internet. Salah satu media penyebaran berita hoax adalah media sosial. Penyebar berita hoax dapat dijerat pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE dengan pidana maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Lalu, bagaimana cara mencegah penyebaran berita hoax? Jangan asal share berita atau informasi yang belum jelas kepastiannya. Cek alamat situs yang tercantum dalam berita. Cek keaslian foto pada berita. Dan laporkan berita atau informasi yang mengandung hoax ke alamat email aduankonten@mail.kominfo.go.id. Mari bijak bersosial media. Saring sebelum sharing.
1: La Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.

0: Pendengar, selanjutnya kita nantikan informasi dalam Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jakarta disiarkan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat dan saat ini waktu menunjukkan pukul 11 pukul 10.57 menit waktu Indonesia Barat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Italia kalahkan Turki 3-1 di UEFA Nations League. Novak Djokovic amankan tiket ke final China Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Italia hantam Turki 3-1 di Bologna pada laga keempat UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna. Dini hari tadi, Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tim nasional Italia berhasil mengalahkan Turki dengan skor 3-1 dalam laga keempat Liga A Grup 1 UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna dini hari tadi. Italia membuka keunggulan pada menit ke-26 melalui Gianluca Scamacca. Turki sempat menyamakan kedudukan lewat Anas Şimşir pada menit ke-61. Namun Italia tak membiarkan momentum itu bertahan lama. Riccardo Calafiori mencetak gol sundulan pada menit ke-64. Disusul gol penutup Francesco Pio Esposito pada menit ke-87. Skor 3-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Usia laga pemain Italia Romano bersyukur atas kemenangan ini. Ia juga menilai timnya memainkan pertandingan yang bagus.
2: Kami punya perasaan yang positif. Rasanya sungguh indah dipanggil untuk bergabung. Jelas, 4 pertandingan dalam 16 hari itu banyak. Tetapi saya punya waktu untuk pulih dan saya pikir hari ini kami memainkan pertandingan yang bagus.
1: Di sisi lain, pelatih Turki, Vincenzo Montella, menyebut timnya telah dihukum dari lawannya tersebut.
2: Pertandingan itu dimainkan dengan sangat baik. Kecakapan taktik dari tim. Menurut saya, bisa dibilang begitu. Pertandingan yang seimbang, mungkin kita melakukan sedikit lebih banyak di manajemen permainan itu sendiri. Kita dihukum di laga ini.
1: Kemenangan ini membuat Kli Azzurri kokoh di peringkat kedua klasemen sementara dengan total 7 poin. Hasil lainnya, Prancis menang telang 4-1 atas Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Prancis menutup jeda internasional dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Belgia di UEFA Nation League dini hari tadi. Michael Olise menjadi bintang setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan di Stade de France, Prancis. Tim tamu sempat unggul lebih dulu melalui gol pada menit ke-35, namun masuknya sejumlah pemain pengganti pada babak kedua membuat permainan Prancis semakin agresif. Desiree Du, Ryan Cherki, dan 2 gol Olise memastikan Prancis membalikan keadaan menjadi 4-1. Usai pertandingan, pelatih Prancis Zinedine Zidane menilai rotasi pemain penting dilakukan, mengingat tim harus menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari terakhir. Ia menyebut seluruh pemain dapat kesempatan tampil dengan hasil 3 kemenangan dan 1 imbang dari 4 laga yang dijalani.
3: Untuk pertandingan kali ini, rotasi pemain memang sudah kami rencanakan. Kami menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari. Jadi, saya ingin melihat semua pemain mendapat kesempatan bermain. Semuanya berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Tidak mudah menyiapkan 4 tim yang berbeda dan tetap kompetitif. Tetapi, itulah yang berhasil kami lakukan. Kami tampil cukup baik dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Tentu saja, kami masih bisa tampil lebih baik. Namun, kami mampu menjalani semuanya dalam 15 hari. Ini sangat memberi keyakinan dan membuat saya sangat optimistis menghadapi sisa musim.
0: Kemenangan ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 UEFA Nation League dengan mengantongi 10 poin. Hasil ini sekaligus menjadi momentum positif bagi Prancis di era baru kepelatihan Zinedine Zidane. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic melaju ke final China Open setelah Daniil Medvedev didiskualifikasi pada laga semifinal yang berlangsung di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic unggul 7-5-5-3 ketika Medvedev dinyatakan didiskualifikasi karena secara tidak sengaja memukul bola ke arah penonton. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama dengan kedua pemain sama-sama menampilkan permainan terbaik mereka. Namun laga harus dihentikan lebih awal akibat insiden tersebut dan Djokovic dinyatakan keluar sebagai pemenang. Usai pertandingan, petenis Serbia mengaku terkejut dengan kejadian tersebut dan berharap penggemar yang terkena bola tidak mengalami cedera serius. Ia juga merasa kasihan kepada Medvedev karena pernah mengalami diskualifikasi serupa di US Open 2020.
4: A bit of a shock to be honest. Sorry for the person.
5: Terus terang, saya cukup terkejut. Saya turut prihatin kepada orang yang terkena bola itu. Saya benar-benar tidak melihat apa yang terjadi. Saya berharap orang tersebut tidak mengalami cedera serius. Di sisi lain, saya juga merasa kasihan kepada Daniel karena saya tahu persis bagaimana rasanya didiskualifikasi dalam pertandingan besar. Saya pernah didiskualifikasi dalam situasi yang sama pada US Open 2020. Saya yakin Daniel juga tidak sengaja melakukannya. Hal seperti ini memang bisa terjadi. Pertandingan ini sangat melelahkan, dan saya tentu tidak ingin membawanya ke set ketiga. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak break point yang berhasil saya selamatkan. Setiap kali menghadapi Daniel, pertandingan selalu menjadi pertarungan besar. Sangat sulit menghadapinya ketika dia mampu memukul bola dengan baik, terutama dalam kondisi lapangan yang lambat dan dengan servis kerasnya. Namun, kami berhasil terus melaju.
0: Pada partai final, Novak Djokovic akan menghadapi unggulan kelima Alex de Minaur. Petenis Australia itu melaju ke final setelah Hubert Hurkacz mundur akibat cedera pada kedudukan 6-4-3-2. Laga puncak akan digelar di Beijing pada malam waktu setempat atau sore ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih dari cabang olahraga tenis lapangan, Carlos Alcaraz bangkit setelah kehilangan set pertama untuk mengalahkan Zhao Munar di semifinal Japan Open tadi malam. Juara bertahan menang 5-7, 6-3, 6-1 dan kembali mencapai final turnamen ATP 500 Tokyo. Bermain di Ariake Coliseum Tokyo, Alcaraz sempat kehilangan 16 poin beruntun pada akhir set pembuka. Sebelum mengubah momentum pertandingan, petenis Spanyol itu kemudian meningkatkan agresivitasnya dalam rally panjang dan membuat Munar semakin kesulitan. Usai pertandingan, Alcaraz mengaku tidak memahami apa yang terjadi pada set pertama setelah sempat mengawali pertandingan dengan baik. Ia senang dapat kembali bangkit dan membalikan keadaan.
6: Well, I don't know what happens in the first set.
7: Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang terjadi pada set pertama. Saya mengawali pertandingan dengan baik, sempat melakukan break dan bahkan melakukan servis untuk memenangi set. Tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Sepertinya saya memang selalu kesulitan di setiap set pertama. Namun, saya sangat senang karena setiap kali mengalami situasi seperti itu, saya selalu mampu bangkit.
0: Kemenangan tersebut memperpanjang rekor tidak terkalahkan Carlos Alcaraz di Japan Open menjadi 9 pertandingan. Pada partai puncak, petenis peringkat 3 dunia akan menghadapi Jiří Leheka yang menyingkirkan Valentin Vassero di semifinal.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.

0: Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino memuji Indonesia atas penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menilai turnamen menjadi kesuksesan besar bagi sepak bola kawasan Asia Tenggara. Gianni juga menyoroti antusiasme penonton dan kualitas pertandingan selama turnamen berlangsung. Menurutnya, Indonesia telah menjadi tuan rumah yang baik bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara.
1: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.
0: Gianni Infantino menyebut atmosfer pertandingan di Indonesia sangat menarik dengan dukungan penonton yang luar biasa. Ia juga mengaku senang dapat kembali ke Indonesia untuk menghadiri ajang sepak bola internasional. Ia berharap FIFA ASEAN Cup menjadi awal dari lebih banyak ajang FIFA yang digelar di Indonesia. Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Laporan selengkapnya disampaikan Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru.
2: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Keduanya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru Senin sore dan disambut langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, jurnalis bersama pelatih sepak takraw Riau, Safrudin Majid. Kedatangan kedua atlet melalui VIP Lancang Kuning mendapat

0: Menurutnya, prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar medali emas pada kejuaraan internasional berikutnya.
1: Wanita, pemirsa, jangan berpuas diri sampai di sini. Ya, hari ini dapat perunggu ya. Saya berhasil membawa perunggu pulang. Kedepan kita harapkan ini perunggu ini bisa bertambah posisi untuk menjadi emas di berbagai event, baik itu ya terutama di event-event internasional lah ya. Karena ini sudah event internasional. Itu harapan kita.
0: Sementara itu, atlet takraw Riau, Wan Anissa mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia sekaligus membawa nama Riau di ajang Asian Games 2026 Jepang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat tetap mampu menghasilkan prestasi.
2: Dua perunggu rasanya cukup dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Memang negara-negara lain cukup tangguh, cukup kuat dan sudah lama persiapan untuk Asian Games-nya. Semoga kedepannya kita bisa punya banyak waktu untuk persiapkan diri untuk ajang-ajang selanjutnya, bisa masuk final perak, insya Allah Indonesia emas.
0: Pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, menilai pencapaian Wan Anissa dan Khoirunnisa merupakan hasil yang patut diapresiasi. Namun, ia meminta keduanya terus meningkatkan latihan agar ke depan mampu mencapai prestasi yang lebih tinggi, termasuk juga meraih medali emas.
1: Kedepannya juga dan target ini pun sudah lumayan ya, 20 tahun rumah habis dilipas ya. Sangat luar biasa ya, walaupun targetnya final, dan saya pun sangat bangga, walaupun masih perunggu, luar biasa, karena persiapan mereka, negara-negara yang lain itu jauh gitu, dibanding kita baru 2 bulan kayaknya.
2: 50 hari.
1: Ya, 50 hari, tapi alhamdulillah di daerah sudah berpersiapan sebelumnya, ya, seperti kami, seperti Kak Puan juga di daerahnya, berpersiapan sebelum pelatnas, inilah hasilnya, ya, luar biasa, saya bangga.
0: Dengan tambahan 2 medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2026. Sebelumnya, atlet tekbol Riau Sumaya juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Dari Pekanbaru Riau, Helen Januari ini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Prestasi membanggakan diraih atlet Bali pada Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship ke-58 tahun 2026 di Bangkok, Thailand. Salah satunya Komang Gading Darmawan yang berhasil meraih medali perak pada kelas Men's Bodybuilding 75 kg. Atlet asal Buleleng itu mengaku capaian tersebut berada di luar target awal yang ditetapkannya. Sebelum bertanding, ia hanya menargetkan masuk 3 besar, sehingga keberhasilan finish di posisi kedua menjadi capaian yang sangat disyukurinya. Gading juga mengatakan hasil tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena mampu membawa medali perak untuk Indonesia, khusus Bali. Meski selama persiapan hingga pelaksanaan kompetisi terdapat sejumlah kendala.
4: Ya, hasilnya cukup memuaskan lah. Kalau menurut saya itu di luar ekspektasi dari target saya sih. Saya kan targetin 3 besar aja udah bersyukur banget. Nah, sampai di sana Asun Kare dari yang di atas mengizinkan saya bisa membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya untuk Bali, dan itu sangat membanggakan banget sih buat saya.
3: Keberhasilan Komang Gading Darmawan menjadi bagian dari torehan 3 medali perak yang disumbangkan atlet Bali untuk Indonesia pada kejuaraan Asia tersebut. Selain Gading, medali perak juga diraih Dayat Sudrajat di kelas Men's Bodybuilding 60 kg dan Dewa Putubayu pada Men's Athletic Physique up to 182 cm.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Lempar ke dalam lompatnya. Lempar cepat. Kepikasi. Masih Koyu. Koyu masa bola. Koyu. Bekanan lagi. Ada Ebi. Ebi turunkan lagi.
2: Timnas Indonesia berhasil meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai

0: Laga final ini ditentukan oleh momen-momen tertentu, ditentukan oleh mentalitas, semangat, dan kegigihan untuk menang. Lalu tentang penalti, kami sudah melatihnya kemarin. Kami menghabiskan banyak waktu bersama para pemain untuk mengasah proses mental. Setiap pemain diberi kesempatan, kami menganalisis para pemain yang mengambilnya, dan mereka yang mengambil penalti yang paling tajam saat latihan kemarin.
1: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Elkan Bagot juga memberikan apresiasi khusus bagi sang pelatih John Hartman.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hai, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh. Hei, Zizi. Kamu udah kerja kah?
1: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

Pendengar, siang hari ini cuaca terasa cukup panas ya di Kota Tanjung Pinang. Apalagi kalau kita beraktivitas di luar, rasanya matahari cukup menyengat ya. Ditambah lagi ada kabut asap yang membuat kondisi udara di beberapa wilayah terasa kurang nyaman, pendengar. Nah, pendengar, di tengah cuaca seperti ini juga ada informasi ini yang kami sampaikan dari rri.co.id Tanjung Pinang. Di pasar itu, pendengar ya, yang perlu kita ketahui terkait dengan harganya untuk sejumlah bahan pokok ya, khususnya di Pasar Bintan Center atau Pasar Binsen, mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Beberapa komoditas yang naik ya itu adalah cabai merah, cabai rawit ya, tomat, bawang merah, dan juga bawang putih. Untuk harga dari cabai merah misalnya saja nih, pendengar, kalau sekarang itu harganya berada di kisaran Rp92.000 sampai dengan Rp94.000 per kilo. Padahal sebelumnya itu hanya sekitar Rp80.000 per kilogramnya. Kenaikan harga ini tentu ikut dirasakan oleh masyarakat ya. Bahkan juga pedagang binsen menyebutkan pembeli sekarang cenderung mengurangi jumlah belanja mereka. Jika biasanya membeli 1 kilogram, sekarang cukup dengan setengah kilogram. Bahkan biasanya yang setengah kilo ya bisa jadi hanya seperempat saja, pendengar. Oke, jadi pendengar, untuk kita yang beraktivitas di luar rumah ya siang hari ini, jangan lupa jaga kondisi tubuh kita, cuaca panas ditambah kabut asap ya, sebaiknya kita lebih banyak minum air putih.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin, hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

0: Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.
1: Radio Kecil, sahabat ceria untuk si kecil. Setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Hanya di FM 98,3 MHz, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Jangan lupa dengerin ya.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, selanjutnya berkumandang seruan azan pertanda masuknya waktu salat zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.
1: Allah.

0: الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة حديث رواه البخاري.
1: Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari solat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Makcik belum tahu khabar gembira dari Bapenda Bintan? Sempena hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ni, lagi ada penghapusan sanksi pajak.
1: Pemutihan? Alah, pasti susah nak urus berkas permohonannya ke kantor tu, Jali.
0: Tak payah, makcik. Tak perlu permohonan. Makcik tinggal bayar pokoknya saja. Denda otomatis hangus.
2: Kabar gembira untuk seluruh wajib pajak di Kabupaten Bintan. Manfaatkan segera penghapusan sanksi pajak daerah di tahun 2026. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Program ini membebaskan denda dan bunga keterlambatan untuk PBB P2, PBJT, BPHTB, reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet. Berlaku khusus untuk pajak tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Tanpa pengajuan permohonan, Anda cukup membayar pokok pajak dan denda otomatis dihapuskan. Catat batas waktunya, 17 Agustus sampai dengan 30 November 2026.
1: Ih, cantik betul. Kalau macam tu, besok pagi langsung makcik nak lunaskan semua.
2: Ayo, bayar pajak lebih ringan tanpa sanksi administratif. Pajak Anda membangun Bintan. Bintan bangkit, Bintan juara. Follow juga Instagram @bapendabintan atau klik bapenda.bintankap.go.id. Informasi ini disampaikan oleh Bapenda.

0: In this case, it wasn't the loss of Neymar on the attack.
1: Guys, tim Samba, komposisi starting 11-nya diisi pemain handal top dunia. Yakin deh, mereka pasti yang bakal jadi juara.
2: Ya elah, Cak. Bagusan Der Panzer kali. Pelatihnya jaminan mutu. Tim Samba mah cuma ngandelin nama-nama populer doang. Belum tentu juara, Cak.
1: Ih, gak asik. Gak kompak lo. Kalau gua sih, garis keras pendukung tim Samba.
2: Ya itu kan kalau gua mah Der Panzer kali.
3: Ya elah, gitu aja diributin sih. Yang namanya olahraga itu harus sportif, apalagi jadi supporter. Mau beda pilihannya, mau tim jagoannya menang, mau kalah, yang penting jadi hiburan, bukan malah jadi baperan.
2: Tuh, denger tuh, Cak. Yang penting tuh kebersamaan, junjung sportivitas.
1: Iya deh, iya. Maaf ya guys ya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur, yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Mana tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Peringkat pukul 12.49 menit waktu Indonesia Barat, dan nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat Anda bisa menyimak informasi dalam buletin warta berita daerah seputar Provinsi Kepulauan Riau dari program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, yang nanti Anda juga bisa saksikan juga informasi dan warta berita ini dari YouTube RRI Tanjung Pinang Official pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ya, cuaca yang cukup terik tentunya di kesempatan siang hari ini. Jadi ketika Anda sedang menikmati makan siang, perbanyak minum air putih ya pendengar ya. Kurangi tentunya minuman yang manis, apalagi bercampur dengan es. Nah, tentunya ini juga tidak baik ya bagi kesehatan kita. Bagi Anda yang beraktivitas di luar ruangan, gunakan pelindung kepala Anda pendengar agar tidak sakit kepala ya. Ini tentunya tujuannya menjaga kesehatan tubuh kita sendiri. Baik, semoga setelah waktu istirahat ini nanti kita akan kembali memiliki semangat yang baik ya untuk melanjutkan pekerjaan kita. Semoga segalanya berjalan dengan lancar pendengar. Kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Selamat siang dari Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Pemerintah Kabupaten Bintan menyiapkan rancangan peraturan daerah pengelolaan sampah sebagai payung hukum untuk mengurangi sampah. Progres pengerjaan rehabilitasi gedung asrama haji Provinsi Kepulauan Riau sudah 40% dengan total anggaran 3,9 miliar rupiah. Inilah Warta Berita selengkapnya, edisi hari ini Selasa tanggal 6 Oktober 2026 bersama saya, Rika Pertiwi. Pemerintah Kabupaten Bintan menyiapkan rancangan peraturan daerah pengelolaan sampah sebagai payung hukum untuk mengurangi sampah.
1: Pengelolaan sampah di Kabupaten Bintan didorong untuk beranjak dari pola lama angkut dan buang menuju sistem yang lebih terpadu dari hulu hingga hilir. Pemerintah Kabupaten Bintan menyiapkan rancangan peraturan daerah Ranperda pengelolaan sampah sebagai payung hukum untuk mengurangi dampak sampah sejak dari sumber, memperkuat pemilahan sekaligus mengolah sampah agar memiliki nilai ekonomi. Bupati Bintan Robi Kurniawan saat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Bintan dalam rangka penyampaian Ranperda tentang pengelolaan sampah Senin siang mengungkapkan persoalan sampah di Bintan semakin kompleks. Sebagai daerah kepulauan dengan pertumbuhan penduduk, aktivitas pariwisata dan kawasan industri yang terus berkembang, kebutuhan terhadap tata kelola persampahan yang lebih kuat menjadi semakin penting. Robi menegaskan tempat pemrosesan akhir atau TPA ke depan tidak boleh menjadi tujuan seluruh sampah masyarakat. TPA hanya diarahkan untuk menampung residu yang benar-benar tidak lagi dapat dimanfaatkan maupun diolah. Ia berharap pembahasan bersama DPRD dapat berjalan lancar sehingga Ranperda tersebut segera menjadi regulasi yang kuat dan aplikatif.
2: Tepat sasaran dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas. Masukan

0: Menurut Bupati Bintan Robi Kurniawan, pengelolaan sampah di wilayah pesisir dan pulau-pulau juga akan diperkuat melalui pengelolaan sampah dari sumbernya. Sementara penetapan lokasi tempat pengelolaan sampah terpadu, TPST dan TPA wajib memperhatikan tata ruang serta persyaratan teknis dan lingkungan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
1: Progres pengerjaan rehabilitasi Gedung Asrama Haji Provinsi Kepulauan Riau sudah menyentuh angka 40%. Pengerjaan ini menelan anggaran 3,9 miliar rupiah.
2: Progres pengerjaan rehabilitasi Gedung Asrama Haji Provinsi Kepulauan Riau sudah menyentuh angka 40%. Proyek rehabilitasi total dengan anggaran 3,9 miliar rupiah ini bersumber dari pinjaman daerah 400 miliar dari Bank BJB. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Perkim Provinsi Kepulauan Riau Said Nur Sadu mengatakan, pelaksanaan proyek sejauh ini berjalan sesuai target atau on track sudah mencapai 40% pengerjaan. Said menegaskan, rehabilitasi ini tanpa penambahan unit kamar.
3: Sudah 40% hari ini. Penambahannya 4 miliar.
2: Menurut Said, rehabilitasi tersebut direalisasikan atas usulan dua kepala organisasi perangkat daerah atau OPD kepada Gubernur Kepri. Dua instansi pengguna tersebut yakni Dinas BKAD dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kepri.
3: Kamar penginapan untuk peserta diklat. Pas kali penambahan kamar tidak ada. Ada cuma kita rehab biar lebih layak lah jadi penginapan yang cukup representatif ya.
2: Pekerjaan rehabilitasi Gedung Asrama Haji Provinsi Kepri ini selama 5 bulan. Pihak Perkim optimistis seluruh pengerjaan fisik selesai tepat waktu, tepat mutu pada akhir tahun 2026. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI tahun 2026 di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan di lapangan Tugu Sirih, Kota Tanjung Pinang.
4: Tanggal 5 Oktober merupakan hari bersejarah lahirnya Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Upacara peringatan HUT ke-81 TNI tahun 2026 di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan di lapangan Tugu Sirih Tanjung Pinang. Upacara dipimpin oleh Kepala Staf Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1, Kaskogab Wilhan 1, Laksmana Muda TNI Amrin Rosihan Hendrotomo. Dalam amanatnya, Panglima TNI yang dibacakan oleh Laksmana Muda TNI Amrin Rosihan Hendrotomo menyampaikan, tingginya kepercayaan masyarakat terhadap TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah diberikan selama ini. Kepercayaan tersebut merupakan kehormatan sekaligus amanah yang wajib dijaga. TNI terus berupaya menjaga kepercayaan dengan terus berada di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai bentuk pengabdian dan karya yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain itu, dengan adanya kepercayaan masyarakat dan negara, TNI harus meningkatkan profesionalitas.
5: Negara terus memperkuat TNI, baik melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN TNI maupun modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan. Semakin kuat TNI dan semakin modern kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawab yang harus kita pikul. Oleh karena itu, penguatan tersebut harus diimbangi dengan profesionalisme, dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing, agar seluruh sumber daya yang dipercayakan kepada TNI dapat digunakan secara optimal dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.
4: Ketidakpastian global, dinamika ruang informasi dan kognitif, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta tuntutan integritas dalam pengelolaan sumber daya negara menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Momentum HUT ke-81 menjadi tonggak dalam memperteguh tekad untuk menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan Nusantara sebagai modal utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Selain itu juga momentum memperkuat sinergi antara TNI, pemerintah daerah, Polri dan masyarakat dalam menjaga persatuan, keamanan, serta kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Reporter Fidiawati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah mengingatkan pelaku UMKM makanan dan minuman untuk segera mengurus sertifikasi halal menjelang pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal Oktober 2026. Proses pengajuan kini dinilai semakin mudah, bahkan tersedia program gratis bagi pelaku usaha mikro.
6: Proses sertifikasi halal kini menjadi perhatian serius pemerintah khususnya bagi pelaku UMKM yang bergerak di sektor makanan dan minuman. Kebijakan wajib sertifikat halal yang akan diberlakukan pada Oktober 2026 menuntut pelaku usaha untuk segera mengurus legalitas produknya. Pengawas Jaminan Produk Halal Kota Tanjung Pinang, Vini Trianggriani, menjelaskan bahwa proses pengajuan sertifikasi halal saat ini semakin mudah dan terjangkau. Bahkan tersedia program sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha mikro. Menurutnya, tahapan pertama yang harus dilakukan pelaku usaha adalah mendaftarkan produknya melalui sistem online yang telah disediakan pemerintah. Setelah itu, pelaku usaha akan melalui proses pemeriksaan dokumen, pendampingan, hingga verifikasi bahan dan proses produksi. Oleh karena itu, Vini mengatakan setelah seluruh tahapan dilalui dan dinyatakan memenuhi syarat, maka sertifikat halal akan diterbitkan oleh lembaga terkait. Sertifikat ini menjadi bukti bahwa produk yang dihasilkan aman dan sesuai dengan ketentuan syariat.
7: Namun perlu diingat, program ini hanya untuk usaha mikro dan kecil dengan kriteria tertentu, seperti menggunakan bahan yang tidak berbahaya dan sudah jelas kehalalannya, kemudian proses produksi dan peralatan yang digunakan ialah sederhana, tidak terkontaminasi najis atau bahan tidak halal, serta produk yang diajukan berupa barang dan tidak beresiko.
6: Pengawas Jaminan Produk Halal Kota Tanjung Pinang, Vini Trianggriani, juga mengingatkan bahwa kewajiban sertifikasi halal ini bukan sekedar regulasi, tetapi juga peluang bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Dengan adanya sertifikat halal, produk UMKM akan lebih dipercaya dan memiliki daya saing lebih tinggi baik di pasar lokal maupun nasional. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengamat menilai sertifikat halal memiliki peran penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen produk UMKM.
8: Sertifikasi halal dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kota Tanjung Pinang. Sertifikasi tersebut tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi untuk memperkuat daya saing produk. Pengamat ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Pembangunan Tanjung Pinang, Satriadi, mengatakan adanya sertifikat halal memberikan jaminan kepada konsumen terhadap bahan dan proses produksi sebuah produk. Kondisi tersebut dapat membuat konsumen lebih yakin untuk membeli suatu produk UMKM lokal.
9: Dengan adanya sertifikat halal tersebut, bagaimana produk yang dijual itu bisa lebih dipercaya, lebih kompetitif, dan lebih luas nanti jangkauannya.
8: Selain kepercayaan, produk yang telah memiliki sertifikasi halal juga berpeluang memperluas pemasarannya. Sertifikasi halal dapat membuka peluang pemasaran produk UMKM tidak hanya di lingkungan sekitar. Produk yang telah memiliki sertifikasi halal berpotensi masuk ke berbagai jaring pemasaran seperti retail, hotel, restoran, pusat oleh-oleh hingga marketplace. Reporter Kadar Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sertifikasi halal dinilai memiliki...
1: Berita yang terakhir. Pemko Tanjung Pinang menargetkan kontingen Tanjung Pinang meraih juara umum pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kepri 2026.
10: Pemerintah Kota Tanjung Pinang menargetkan kontingen Tanjung Pinang mampu merebut gelar juara umum pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kepri 2026. Target tersebut didukung persiapan atlet dari 30 cabang olahraga yang akan dipertandingkan. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga atau Dispora Kota Tanjung Pinang, Ruli Priyadi, mengatakan, para atlet saat ini mulai menjalani pemusatan latihan atau training center. Secara resmi, pelaksanaan training center dimulai pada awal Oktober 2026, meski beberapa atlet telah lebih dahulu berlatih secara mandiri.
11: Teman tabor, kemarin ada 30 tabor, kita ada 8. Jadi mereka tuh udah masuk ke fase TC ya, training center pemusatan latihan. Jadi dimulai di tanggal 4 kalau saya nggak salah. Nah, yang rata-rata tanggal 4 udah mulai TC, ada juga sudah mendahului. Nah, cuman mandiri lah, ya, karena kita Pemko mulai di Spora itu hanya menanggung biaya TC itu hanya 1 bulan.
10: Ruli menjelaskan pihaknya telah meminta masing-masing cabang olahraga menyampaikan kesiapan serta target yang ingin dicapai pada Porprov Kepri. Dari evaluasi tersebut, para atlet dinilai cukup optimis untuk memberikan hasil maksimal. Ruli menyebutkan Tanjung Pinang awalnya mempersiapkan keikutsertaan pada 35 cabor. Namun, setelah dilakukan evaluasi oleh KONI Provinsi Kepulauan Riau, dengan mempertimbangkan berbagai kondisi, jumlah tersebut ditetapkan menjadi 30 cabor. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah siang ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemerintah Kabupaten Bintan menyiapkan rancangan peraturan daerah pengelolaan sampah sebagai payung hukum untuk mengurangi sampah. Progres pengerjaan rehabilitasi Gedung Asrama Haji Provinsi Kepulauan Riau sudah 40% dengan total anggaran Rp3,9 miliar. Wakili kerabat kerja bertugas Erika Pertiwi mengucapkan terima kasih. Selamat siang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitar

0: 1.
1: Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kami masih menantikan siaran berjaringan Persada Indonesia berjaringan nasional ya, 100% Indonesia yang nanti akan kita relay dari program 1 RRI Jakarta. Ya, 100% Indonesia berjaringan yang nanti akan dipandu oleh Tengku Syafiq dan juga ada Dede Firdaus pendengar. Pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ya, untuk itu yang pasti Anda masih akan kami temani terus dengan lagu-lagu selingannya dari Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Ketika merelakan seseorang itu pergi pendengar, kita pasti belajar ya bahwa tidak semua yang kita sayangi, yang kita kasihi harus tetap tinggal bersama dengan kita. Ada kalanya seseorang itu hadir hanya untuk memberikan cerita, pelajaran, kenangan, bukan untuk selamanya menetap bersama dengan kita. Memang kalau ngomong itu gampang ya, tapi kalau untuk mengikhlaskan itu sulit pendengar. Ada rindu yang masih tersisa, kenangan yang tiba-tiba datang, dan ada hati yang masih berharap. Jadi perlahan kita harus belajar menerima bahwa pergi juga bagian dari pelajaran pendengar. Ya, merelakan bukan berarti berhenti kita menyayanginya. Merelakan adalah menerima kenyataan meski hati belum sepenuhnya siap ya. Semoga kepergiannya membawa kebahagiaan untuknya dan semoga kita juga menemukan ketenangan setelah itu pendengar. Ya, kadang mencintai dengan tulus berarti mampu berkata aku pernah menyayangimu dan sekarang aku memilih membiarkanmu untuk pergi.

Oke, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, siap-siap ya untuk Anda mengikuti obrolan inspiratif dan musik penuh rasa dalam siaran Pro 1 Network 100% Indonesia Nasional, dan kali ini bersama dengan tiga penggiat seni yang peduli dengan perjuangan Palestina. Pendengar, mereka adalah Rebecca Richmond, juga ada Via Velo dan Bella Fauzi yang dipandu oleh Tunku Syafiq dan Dede Firdaus dari Programa 1 RRI Jakarta.

0: Satu suara mungkin terdengar kecil, tetapi ketika banyak hati bersatu, pesannya dapat menjangkau dunia. Ketika musik menjadi bahasa solidaritas, satu karya yang dapat menyatukan banyak hati dan menyalakan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Terus berkarya, terus bersuara, karena solidaritas yang tulus selalu punya kekuatan untuk menyalakan harapan. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Bersama saya Dede Firdaus
1: dan saya Tengku Syafiq akan menemani para pendengar di seluruh RRI.
0: Betul. Yang pastinya semuanya. Juga kita akan nanti buka telepon dan juga betul. WhatsApp ya di 0811-7972-7912. Yes. Atau teleponnya 021-344-0696.
1: Betul ya. Sekali. Dan apa kabar juga Anda yang di mancanegara yang dengernya lewat streaming?
0: Betul.
1: Di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital, segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta @RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
0: Nah, kali ini di 100% Indonesia iya. Kita sudah kedatangan teman-teman.
1: Waduh,
0: ya.
1: Waduh, ini tiga wanita cantik. Wanita cantik dan talenta.
0: Iya, betul.
1: Dan banyak sekali mengeluarkan karya-karya. Dan lucunya salah kenapa? Satunya ini adalah suaminya teman saya.
0: Oh gitu.
1: Jadi kayak kelihatan antara mau harus tua atau enggak tua gitu, kayak saya bingung. Yeah. Oke, okay, please welcome ada Rebecca.
2: Hai.
1: Halo. Ada Via Velo. Is it? Hi. Dan Bella Fauzi.
3: Hai.
0: Wah, ini paling rame nih.
1: Paling seru. Apa kabar semuanya?
2: Hai.
1: Baik.
2: Hai.
1: Terima kasih udah hadir di 100% Indonesia.
2: Sama-sama,
4: Kak Shafi. Thank you dong udah undang.
1: Iya. Yeah.
0: Iya.
2: Jadi senang banget RRI mau undang kita hari ini ya.
1: Iya.
0: Jadi siang hari ini rame ya, rame tiga sekali. Orang perempuan.
2: Kalian siaran nggak berdua aja?
0: Iya.
2: Iya. Senang kita datang.
0: Iya dong. Seneng dong harus. Kalau perlu sampai malam nggak ya? Nggak boleh ya.
2: Yakin.
1: Dan makin rame ini karena mereka ini adalah perjuangan para wanita yang peduli Palestina.
0: Iya. Yeah. Wow. Jadi boleh diceritain gak seperti apa sih project yang sedang dijalankan ini?
1: Ya,
4: ya
2: silakan.
1: Ya.
2: Sis Bella.
4: Leadernya.
1: Oh, the leader.
2: Saya nggak leader, saya ini anak magang. Anak magang, fresh graduate.
1: Ya.
2: Pada masanya.
1: Betul. Silakan.
2: Jadi ide kita untuk berkolaborasi ini, aku jadi salam kenal dulu. Jadi kami bertiga ini perwakilan dari TPN Movement. Jadi TPN Movement itu adalah kepanjangan dari Tanah Para Nabi Movement yang merupakan kita meniatkan menjadi wadah kolaborasi untuk para artis, musisi, seniman yang peduli terhadap Palestina. Kita kepengen nanti dari TPN Movement ini bisa banyak menelurkan karya-karya yang berpengaruh gitu untuk perjuangan membela Palestina, menyuarakan kemanusiaan kayak gitu-gitu. Nah, kita mulai ini awalnya dari 2024 ya Sis ya gitu. 2 tahun yang lalu itu jadi kita tuh dari awal TPN Movement ini disupport sama NGO Friends of Palestine.
1: Okay,
2: gitu.
1: Okay.
2: Jadi emang yang punya orang Gaza langsung dan punya beberapa branches di negara-negara Asia gitu. ASEAN. Nah, tahun 2024 itu kita merilis single pertama judulnya Tanah Para Nabi, yang akhirnya jadi gerakan movement kita gitu. TPN Movement tuh dari Tanah Para Nabi itu gitu. Nah, terus lagu Tanah Para Nabi 2024 itu sekitar 30 seniman, influencer gitu. Dan emang dari awal kita ini udah bergabung ya, Sis Rebecca, Makavia tuh juga udah jadi salah satu orang yang emang full support gitu terhadap movement ini gitu. Jadi ya udah berlanjut. Alhamdulillah dari Tanah Para Nabi ya single pertama itu kita lanjut ke single kedua tahun 2026 ini kita rilis. Kali ini pengen lebih dominasi luas. Luas secara cangkupan, jadi nggak cuman Indonesia aja dan kepengen pakai bahasa Inggris gitu, makanya kita ambil judul
1: lebih worldwide ya.
2: Betul, Our Power. Dan di single kedua Our Power ini nggak cuman musisi dan artis dari Indonesia aja, tapi kita juga berkolaborasi dengan saudara-saudara kita dari Malaysia. Gitu.
1: Wow, ini jadi proyek kayak lintas negara gitu kan?
2: Betul. Pengennya ya, begitu. Kalau sekarang kita masih lintas Asia Tenggara.
3: Yes.
2: Mungkin kita sebutin kali ya.
1: Boleh.
2: Kalau dari single pertama Tara Para Nabi itu kita melibatkan tadi yang Sis Bella sebut ada 30 musisi, 30 seniman gabungan musisi dan influencer. Itu ada kita sebut coba
3: boleh. Saya
2: yeah. ingat ya.
3: Iya,
2: ada
1: siapa aja tuh?
2: Katere,
3: Tere,
1: oh, Tere. Ya, ya, ya,
2: ya,
3: ada Satelisia, masya Allah.
2: Ada Lala Carmela,
3: betul.
2: Ada Dira Sugandi, ada Fadli Padi, Mas Fadli, terus ada Sandika Nester,
3: Kojek Betawi ya,
2: Kojek Rap Betawi. Siapa lagi?
3: Ada
2: Ikang Fauzi,
3: Oh, ya,
1: Fauzi. Legend banget.
2: Ya, Endah Widya Stuti, dan masih banyak lagi juga.
1: Musisi-musisi.
2: Banyak banget, banyak banget. Kalau untuk yang di single kedua ini Our Power itu ada 10 musisi, 4 dari Malaysia, 6 dari Indonesia. Dari Malaysia ada No Saleh.
3: Yes. Terus ada ini Kaida, anaknya Sheila Majid.
2: Farah Adiba. Ya betul. Terus Adiba ada ada siapa? Ibrahim ya?
3: Ibrahim.
2: Terus Indonesianya ada Mas Holil Efek Rumah Kaca. Ada Lala Carmela, ada siapa lagi sih? Ada kita berarti.
3: Iya betul.
2: Ada Rebecca Raymond,
3: Eka.
2: Eka Nash.
3: Iya betul. Yes.
1: Berarti
3: sama
1: itu
3: ini Mas Kolil.
2: Yes.
1: Oh, berarti itu satu lagu yang nyanyi itu 6 orang.
2: 10 dan
1: okay.
2: itu menariknya rekamannya jarak jauh, jadi yang di Indonesia
1: Indonesia jadi nggak kirim data vokal ya.
2: Betul.
1: Oh wow, tapi ciptaan lagunya sendiri ciptaannya siapa nih?
2: Kami bertiga
3: rame-rame
2: sih, ada banyak sih.
1: Ini kalian kenapa ngambil profesi
5: tangan ya,
1: ngambil profesi saya sesuai lagu itu nggak
2: betul kan?
1: Iya, aku mau pengen banget ya.
2: Iya,
1: boleh lah kapan-kapan diajak untuk single berikutnya.
2: Siap kita udah banyak ya, ada Melani Subono udah ikutan, Sandi Kanester, alhamdulillah makin kesini tuh makin banyak kolaborator.
3: Ya, rame, ya?
2: Yes, betul, alhamdulillah. Dan kita kepengennya sebenarnya nggak cuma kita kita aja, tapi semakin banyak nih cangkupan orang yang berbicara dan peduli terhadap isu Palestina gitu. Dan juga humanity lah. Gitu.
1: Yes, nice. Nah, sebelum lanjut cerita, yang mau gabung bisa nanya sama bintang tamu kita, boleh di WA 0811-797-27912 atau via telepon di 0213441499. Dan 344069.
5: Kita coba angkat telepon dulu.
1: Sudah ada yang nunggu dari tadi.
5: Dari tunggu, ya. Ada dari Palu.
1: Halo,
5: Farida.
1: Halo,
5: sama
1: Bu Farida.
5: Siang Bu Farida. Halo Bu Farida.
0: Wah, ini karena kelamaan nunggu mungkin kelamaan ya. Nunggu.
5: Albert, selamat siang.
1: Bung Albert dari Bau-Bau, selamat siang.
6: Assalamualaikum
1: warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Albert, silakan.
1: Yes, Bung Albert, apa pertanyaannya?
2: Aku nggak bisa dengar.
6: Luar negeri artinya Palestina. Kalau saya sih menurut saya yang itu ya lagunya yang adil-adil saja begitu. Supaya nanti Palestinanya bisa damai. Jangan nyalain Israel, jangan nyalain juga Palestina begitu.
5: Oke.
6: Okay. Nah biasanya kan kalau di Palestina itu kan biasanya wanita itu terjauhin, apalagi wanita Israel. Kalau di apa? Kalau di Israel itu biasanya wanita Palestina itu diangkat begitu, seperti Bunda Maria begitu. Jadi kalau menurut saya di itu jangan disalahkan, jangan dibenarkan begitu. Ya kita hadis saja dulu. Nah, setelah itu kita masuk ke agama mungkin bisa diterima begitu.
5: Oke, okay, baik. Okay. Terima kasih Albert.
1: Terima
5: ya.
1: Terima kasih Bung Albert di bawah.
0: Oke, okay. Ini hanya memberi dukungan gitu ya. Buat semoga memang didamaikan
2: amin,
0: gitu ya.
2: Amin.
0: Oke, okay. Yang lain juga masih tunggu ya untuk telepon dan juga WhatsApp sampai nanti jam 3 sore.
1: Yes.
0: Tapi saya penasaran awal mulanya gitu ya, bagus gabung sama TPN Movement ini seperti apa sih waktu kalian akhirnya oke deh kita ikut gabung juga sama proyek ini.
2: Oke. Sebenarnya sih ini awalnya inisiatif dulu ya sih. Jadi dari awal banget tuh karena after October 7 2023 tuh tahu nggak yang kejadian tufan Al-Aqsa. Itu kan yang pas awal-awal kejadian genocide, terus aku dan teman-teman ngelihat ini kok kayak nggak selesai-selesai dan sepertinya emang ini tuh nggak bisa dijadikan hal normal di mana kita pura-pura nggak tahu atau pura-pura nggak peduli gitu. Aku percaya banget setiap orang itu terlepas dari apapun agamanya, apapun rasnya,
3: gendernya mau ya background apapun lah gitu ya gitu, profesi kita yang berbeda-beda, kita tuh punya tanggung jawab gitu untuk menyuarakan apa yang menurut hati nurani kita ini perlu untuk disuarakan gitu. Kalau ada sesuatu hal yang salah, kita jangan diam aja dong gitu kan. Nah terus abis itu aku kayak ngobrol nih sama Kak Via dan Kak ini ya, Kak Tere, Anisia Teresia. Jadi awal-awalnya tuh kita bertiga kayak bikin apa ya, bikin satu karya yuk. Tapi kayaknya kalau misalnya cuma kita-kita doang, dampaknya gak akan besar nih. Makanya dari situ muncullah ide untuk berkolaborasi. Terus akhirnya aku ngajak Kak Rebecca, ngajak Kak Lala gitu kan. Sampai sekarang alhamdulillah udah makin banyak gede bentuknya. Meskipun kita juga masih terus apa ya, merintis ya, melihat peluang-peluang kolaborasi gitu. Dan ya udah awal-awal tuh abis kita nentuin konsep gitu, terus kita mikir gitu, siapa ya yang mau ngedukung. Nah akhirnya kita ketemu supporter utama kita itu NGO Friends of Palestine gitu. Kayak gitu.
1: Luar biasa awalnya di situ ya.
3: Awalnya dari situ. Jadi karena aku ngerasa emang harus ada pergerakan dari pop culture juga sih. Karena di luar negeri sendiri, kayak kalau kita lihat kemarin yang Macklemore tuh, abis jadi Depak sama Ed Sheeran, dia bikin konser sendiri ya kan, sold out lagi. Itu kelas banget.
7: Sold out tanpa nama line up pula ya kan.
3: Iya, keren banget.
7: Maksudnya berarti udah jelas kan, Stands Up for Humanity itu benar-benar nyata di seluruh dunia gitu. Jadi memang
3: banyak orang mendukung.
7: Artisnya. Yes, artisnya semua.
5: Kalau Kapia gimana waktu awal memang proyek ini?
7: Kalau aku sih dari awal udah pasti ya, aku kita di sini masing-masing diberi gift sebagai musisi gitu ya, terutama bisa membuat karya itu adalah pasti for a reason. Dan kalau tarik mundur dikit, aku sama Kak Tere emang udah kenal lama banget dan kita bikin pas itu juga awalnya ada Sisterhood Geeks Movement yang geraknya adalah di Love and Humanity. Jadi sebenarnya semangat itu yang terus aku pengen jalanin sepanjang aku masih diberi kesempatan untuk berkarya seumur hidup. Jadi ketika kita juga sering melakukan activity-activity yang sifatnya for humanity, apalagi di sini untuk Palestine, pada saat diajak Katere, kita langsung ayo berangkat, kita list ya nama-namanya bareng sama Sis Bella juga. Pas itu kita juga ngeliat teman-teman musisi yang vokal, yang speak up di pertama emang screennya pasti di social media dulu ya Sis Bella ya. Pada saat itu langsung lah kita list, salah satu ya ada Sis Rebecca yang sangat vokal juga. Ada pada saat itu ada Mas Fadli Padi dan adalah dan baik-baik lagi. Jadi pastinya kalau aku dari dulu selalu punya moto tuh bersuara melalui karya gitu.
1: Bersuara melalui karya. Luar
7: jadi biasa. Dari sinilah karya-karya kami yang kita akan terus menyuarakan banyak hal-hal baik, dan kali ini untuk saudara-saudara kita di Palestina.
3: Betul.
1: Kalau Rebecca sendiri gimana? Pertama kali
5: awal join
3: Rebecca dia bold ya.
1: Iya.
3: Sebold lipstick dan warna palsunya.
1: Iya gimana?
3: Merah menyala.
8: Iya ya, vokal di sosmed gitu gitu kan. Okay. Iya, kehilangan banyak teman juga sih, terutama keluarga aku di Belanda juga yang sangat pro sana gitu. Tapi ya bisa kelihatan juga gimana media kadang bisa brainwash gitu-gitu. Terus aku kayak pikir, gila juga ya, there's right and wrong gitu. Kita harus menyuarakan apa yang benar dari kita ya, kita ikut politik atau apa, kita musisi, kita juga seseorang ibu lah, istri lah, manusia gitu. This is not right gitu lah. Jadi kita mulai vocal di sosmed, dan aku lihat my sisters juga sama gitu.
1: Satu suara ya.
3: Alhamdulillah.
8: Untuk nyanyi, Sis Peka ikut nyanyi lagu ini dong, Tanah Para Nabi. Oke, boleh deh. And it was really nice. And karyanya udah kemana-mana, ke beberapa media outlet yang di luar negeri juga.
3: Alhamdulillah.
8: Sampai ke Belanda pun, sampai ke Western media juga ditayang. So ya kita senang banget sih bisa reach banyak people, dan itu mungkin bisa jadi motivasi juga untuk banyak orang yang tetap bersuara dengan apapun.
3: Betul.
8: You can make a video or like an artwork, you know, hanya musisi gitu kan. So itu juga kayak motivasi buat kita juga, bikin orang lain semangat juga untuk bersuara. Kita bukan orang politik kan.
1: Sebenarnya nggak ada hubungannya juga kan, cuma menyuarakan suara hati begitu ya.
3: Just need to be human aja.
1: Baik.
8: Sama gitu loh.
1: Iya, sefrekuensi ya. Kalau anak sekarang bilangnya.
3: Alhamdulillah kita selalu ketemu musisi yang sefrekuensi.
1: Itu penting sekali sih.
3: Alhamdulillah. Kalau enggak mungkin.
1: Iya, jadi ada dapat chemistry-nya juga.
3: Iya.
1: Alright, kita ada penelpon.
5: Kita sapa lagi dari Ari sama Rinda. Halo, Ri.
0: Halo.
9: Halo.
0: Iya, Ari. Ari. Silakan, Ri.
1: Silakan.
0: Ya.
9: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda?
7: Oke, okay. Terima kasih, Ari. Ayo undangannya masih. Ayo, siap.
1: Siap, iya. Ada lagi?
0: Ada lagi, Ri.
1: Ari. Itu aja.
0: Itu aja.
1: Oh, okay. Alright.
0: Terima kasih.
7: Ayo, Mas. Kalau bikin acara-acara musik, kita mau banget menyuarakan ini lewat karya-karya.
1: Iya, dong. Iya,
7: kan?
1: Iya,
7: iya. Seni, gitu.
1: Karena memang itu tujuannya adanya juga si apa namanya
7: kolaborasi ini
1: kan,
7: kolaborasi ya, TPN Movement.
1: TPN Movement.
0: Iya. Betul.
1: Baik, baik.
0: Baik. Kalau gitu kita putarkan dulu lagu tadi yang sudah sempat kita singgung ya. Ini Our Power single kedua berarti.
7: Single kedua.
0: Ya. Oke.
1: Nanti setelah break kita cerita-cerita lagu ini ya.
7: Siap.
0: Tetap di 100% Indonesia.
1: Yes.

0: Kita masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya.
0: Tapi masih juga masih bersama rame-rame.
1: Kita, ada Rebecca, ada Via Velo dan Bella Fauzi.
2: Iya, makasih.
0: Yes. Lagunya baru diputar dari Kak Bella ya.
2: Iya, makasih.
0: Iya.
2: Ya.
0: Itu tentang apa sih?
2: Jadi Bulan Padang Pasir tentang apa ya, manusia yang lelah sama segala macam dunia gitu.
0: Okay.
2: Pada akhirnya manusia akan butuh kekasih abadinya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Maha pencipta, maha dan segala.
0: Sang pencipta.
2: Cinta utama.
1: Betul.
2: Ya. Cinta sejati ya.
3: Cinta sejati kita.
1: Yes.
2: Akhirnya kita akan kesana juga.
0: Iya,
2: gitu.
0: Betul.
1: Pada akhirnya.
0: Kita ke Makassar, ada Ica ini. Selamat siang, Ica.
1: Hai Ica.
2: Hai Ica.
4: Hai,
1: Agak Kareba.
4: Selamat siang.
1: Siang.
0: Selamat siang. Kedengeran ya?
4: Dan 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Oke. Okay. Silakan Ica. Mau tanya apa?
4: Mau nanya sama bintang tamunya ini kan ada tiga ya?
0: Iya.
4: Cewek-cewek cantik semua.
2: Masya Allah.
1: Masya Allah.
4: Aku mau nanya sama tiga-tiganya. Aku mau nanya dulu sama siapa namanya yang penyanyi ya?
2: Semuanya nyanyi.
1: Semuanya nyanyi ya. Ada Rebecca,
2: Rebecca, ada Bella,
4: ada yang kenal itu loh. Rebecca.
2: Oh, Rebecca. Rebecca.
1: Yang penyanyi itu.
4: Lagunya itu kan
2: artis juga.
4: Lagunya kan itu ya yang apa sih itu
2: ayo,
4: ya?
2: Yang mana? Ayo.
1: Ayo cari pertaruhan nih. Ya apa lagi?
4: Maafkan aku mencintai.
2: Ya benar-benar.
1: Oh benar.
0: Benar.
2: Iya benar.
1: Ternyata fans sejati,
2: fans garis
1: keras.
2: Anak musik berarti.
4: Lagu-lagu melo itu.
0: Iya. Apa pertanyaannya Dica?
4: Cinta lagu-lagu melo nih Bang Dede.
0: Iya.
1: Iya. Iya. Apa
4: Dica? Aku mau nanya sama si cantik Mbak Bella. Bella.
2: Mbak Bella.
1: Mbak Bella.
2: Dia proper nih Bu.
4: Kan
2: iya ibu
4: jadi penyanyi nih.
2: Iya.
4: Ada enggak sih Mbak keinginan gitu kayak main film gitu kayak ayah bunda gitu.
2: Oh. Aku sih kalau misalnya dibayar mau aja.
1: Beda apa adanya ya Refik. Sabar.
0: Satu lagi apa?
2: Salah semua orang pasti mau asal dibayar. Indis ekonomi ya.
1: DPC yang penting cuan.
2: Nah.
4: Betul betul.
0: Gimana, Ca?
4: Aku mau nanya sama
0: yang satunya.
2: Via.
4: Via. Siapa?
2: Via.
1: Kak Via.
2: Oh. Bukan Via Valen ya Bu?
1: Bukan, hey, bukan.
2: Seri ya, kalau tiap promo ke Via Valen ya?
4: Kalau itu, aku gak begitu kenal.
0: Oh ya, kenal aku semua. Apa nih pertanyaannya? Gak
4: kenal ya, pokoknya semoga sukses lagu-lagunya.
1: Amin.
4: Dan apa ya, pokoknya ditunggu lagu-lagu. Pokoknya ditunggu lagu-lagu selanjutnya. Itu kalau mau lihat sebetulnya namanya apa ya?
1: Ya nanti kita
0: kita akan tahu ya.
1: Oke. Terima kasih Ica.
2: Terima kasih Ica.
4: Apa salam salam
1: oh, boleh.
0: Oh iya.
1: Silakan.
4: Salam salam buat semuanya aja deh penyiar kuasa di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Pokoknya selamat tugas, semoga sehat selalu. Pokoknya semuanya juga yang di studio semoga sehat selalu ya.
0: Oke. Terima kasih Ica. Selamat siang. Kita beralih ke Bandung Timur. Ada Pak Ahmad. Selamat siang Pak Ahmad.
1: Kumaha damang Pak Ahmad.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
5: Selamat siang juga buat para Sri Kandi yang tiga trio Sri Kandi di sini ya.
1: Para Sri Kandi.
2: Bapak
5: Sri
2: Kandi.
5: Trio Sri Kandi yang cantik-cantik semua.
1: Wah.
2: Alhamdulillah.
5: Tadi mengutip tentang masalah dia kepedulian Palestina, itu kan.
1: Betul.
5: Saya salut juga itu kan. Saya termasuk juga peduli, cuman tidak ada kemampuhan. Kalau kemampuan dalam materi itu menolongkan, cuma hanya berdoa aja kan seperti itu.
0: Yeah.
5: Nah, sekarang begini, saya sangat mendukung sekali ya tentang kepedulian sebagai kemanusiaan, sebagai saya sebagai jiwa makhluk sosial kan seperti itu. Nah, saya tanyakan begini, kan segala sesuatu dukungan bukan saya dukungan moral tapi dukungan material juga kan seperti itu.
2: Yeah.
5: Nah cara untuk mencari dana untuk menyumbang itu seperti apa? Ya selain bernyanyi kan jelas kalau kita misalkan bernyanyi ke sini untuk dukungan itu sangat mulia sekali bagi saya, gitu kan, seperti itu diantaranya. Jadi saya sangat mendukung sekali bahwa ketiga Sri Karya yang cantik-cantik ini betul-betul sebagai seorang peduli, yaitu ada klik kemanusiaan terhadap saudara-saudara yang sedang tertindas di Palestina. Itu mungkin yang saya tanyakan. Kalau urusan masalah itu kan saya juga pada tahu. Cuma mungkin itu saya selalu sekali lagi, saya sangat mendukung sekali bagi ketiga Sri Karya untuk kemudian sebagai
0: orang
5: Palestina. Mungkin ada salam dulu buat saya.
0: Salam
5: buat Pak Leman di sini ya, yang bisa masuk ke Ibu Farida, terus juga salam buat yang di area Bandung ada Teh Widi, di Sungilat ada Pak Nope juga di Semarang ada Pak Rosi. Terima kasih
0: buat Terima kasih Pak Nope. Selamat siang. Kita tampung dulu pertanyaannya ya, nanti baru dijawab. Okay. Ada Pak Jaya juga, Sulawesi Selatan. Hai Pak Jaya
1: di Sulawesi Selatan, halo.
0: Halo Pak Jaya, iya. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Pak Jaya.
1: Ya Pak Jaya, silakan pertanyaannya.
3: Testing karya banggakan Indonesia.
0: Oke. Okay. Yes. Pertanyaannya Pak Jaya.
1: Iya Pak.
3: Saya mau dengar lagunya Tanah Para Nabi, bisa di
0: Tanah Para Nabi. Oke. Oke. Okay. Okay. Nanti kita puterin ya Pak ya.
1: Tetap stay tune lagi Pak.
3: Ketiga itu.
0: Iya. Ya.
3: Ya.
0: Okay.
2: Thank you Pak.
0: Terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Baik, ini ada penelpon juga dari WhatsApp.
0: Kita banyak, coba angkat ya. Banyak ini. Tawanya cantik-cantik ya.
1: Iya.
0: Halo, selamat siang Oma.
1: Halo.
6: Halo.
1: Halo Oma.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan nama siapa ini?
1: Iya, di mana?
6: Aku Mbak Oma dari Solo.
0: Oh, dari
6: Mbak
0: Solo.
2: Namanya Oma.
0: Mbak Oma. Iya. Oh,
2: pasti nyaman banget ya orangnya. Kan
0: Oma
2: kan.
0: Oma.
6: Iya.
2: Bisa sih.
0: Iya. Gimana Mbak Oma? Gimana?
6: Alhamdulillah, di sini panas kak.
1: Mbak Oma, tapi di mana tadi?
0: Di Solo.
1: Oh di Solo.
2: Alhamdulillah di sini panas.
1: Di sini juga panas, sama kok.
0: Mbak Oma, ada yang mau ditanyain nggak sama ini bintang tamu kita?
6: Ya ini aja apa? Di antara bertamu ini ada yang pernah ke Solo nggak? Kesannya gimana gitu aja?
1: Oh ya, nanti ya kita jawab ya.
2: Tempat favorit kita. Jadi baik. Kebetulan kita bertiga pasti
6: sama. Ya, salamnya buat kru RRI Surakarta semuanya. Selamat siang.
1: Oh iya.
6: Selamat siang. Terus buat Aditya Fajar Malanya di Klaten, selamat siang juga. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita seneng banget sama Solo ya.
1: Iya. Mau dijawab dulu atau gimana?
0: Boleh kita jawab dulu.
1: Iya.
2: Jadi kakak yang jawab.
1: Enggak saya jawab.
0: Jadi gimana yang menjawab
1: Solo
0: jangan
1: tadi
0: ya.
1: Gimana?
2: Solo. Kebetulan kita waktu itu juga ada diundang, sempat diundang sama Muhammadiyah di Solo, komunitasnya tuh ngundang kita untuk nyanyi juga dan jadi ya guest di acara mereka lah gitu.
7: Love banget sih Solo tuh, sangat-sangat bikin hati tenang, bahagia.
2: Iya.
7: Pas itu sebelum manggung tuh, setelah soundcheck kita ke Lokananta. Oh, love banget itu.
2: Prachima juga.
7: Oh iya,
2: Prachima. Prachima Twin itu ada yang tempat makan yang bagus banget itu.
1: Iya, itu kan salah satu studio rekaman Lokananta.
2: Iya.
7: Lokananta Blok.
1: Iya.
2: Masih
1: analog kan itu ya.
2: Iya, betul.
7: Itu kayak heaven banget sih.
2: Apalagi kalau orang radio kesana kayak nostalgic banget.
1: Iya, iya, iya.
7: Aku Jumat depan ke Solo lagi.
0: Ke Solo lagi.
2: Mampir lagi. Bu, sampai via ya, Bu.
1: Mbak Oma, coba di-follow IG-nya Mbak Via nanti.
2: Via Velo.
1: Iya, Via Velo dikejar di mana tuh?
0: Oke, kita kembali ke telepon ya.
1: Iya.
0: Bang Benijo dari Manado, selamat siang.
1: Bung Benijo.
8: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dede Firdaus Tengku Safi.
1: Iya, Bang
0: Benijo. Silakan pertanyaannya Bang Benny.
1: Baik, silakan pertanyaannya Bung.
8: Jadi 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa kita ketiga, cewek-cewek cantik.
1: Iya.
8: Bella sama siapa satu ya?
1: Kak Fia.
8: Ini apakah ini dengar-dengar lagunya ini kayaknya religi semua ya, lagu-lagu religi. Nah, pertanyaannya, apakah pernah, apakah ada rencana untuk membawakan lagu pop gitu,
0: pop atau lagu dangdut gitu.
8: Nah, itu kan, iya, itu pop. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kenapa sih tertarik dengan apa namanya peduli Palestina dan giat kegiatan seni? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Oke, terima kasih Bung Beni.
8: Tiga orang ya.
1: Ya, Bu.
8: Ada yang menyiar di Pusat Manado, penyiar favorit saya ya, Ibu Ike Darsono Mamua ya, semangat ke Ibu Ike. Terus ada Bun Lemang di Lampung, ada Ayu Maluku Tengah, terus Angkel Gaji di mana ya, Sumatera Barat, ada Ijut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semoga kita juga jadi penyiar favorit Bung Beni Jo ya.
7: Biar disalamin
0: juga. Kita berarti ke Jakarta ya,
1: ada Bang Roni. Halo Bang.
0: Halo Bang Roni.
1: Bang Roni.
9: Selamat siang.
0: Selamat siang. Silakan Bang Roni.
1: Apa yang mau ditanyakan?
9: Saya mau apa ya? Mau tanya apa namanya? Ketika nanti membuat apa asumsi ketiga, saya bikinin lagu dong, tapi judulnya Love Gaza gitu, bisa nggak ya? Nanti untuk apa namanya? Apa lagunya dibikinin lah, apa isinya, judulnya Age of Gaza gitu, bisa enggak?
1: Age of?
9: Tanyaannya itu aja sih.
1: Nanti coba kita diskus ya, nanti kita jawab. Siap?
0: Siap.
1: Bang Roni, terima kasih.
0: Terima kasih Bang Roni. Ini ada satu lagi sepertinya.
1: Satu lagi ya
0: teman-teman ya.
1: Halo
0: Bang Leman dari Lampung.
1: Bang Leman dari Lampung.
10: Jadi Bung Dedek dan Bung
1: Ayo siapa?
0: Ya, baik. Ya, betul. Bisa dilanjutin pertanyaan berarti.
1: Kayaknya diragukan ya.
0: Apa nih?
1: Iya, Bung Leman, gimana pertanyaannya? Ya,
10: saya mau nanya dengan bintang tamu nih.
1: Boleh, ya, silakan.
10: Idol saya ini anaknya Ikan Pauji nih.
1: Pasti semua orang itu.
10: Yang ada di tengah nih, saya tonton ini wajah-wajah cantik.
0: Oh, dia sambil nonton.
1: Sapa-sapa doang.
0: Ya, disapa.
7: Kayak CCTV ya?
1: Iya. Iya, ini lucu ya, kocak ya dia.
10: Nanya individu nih.
7: Itu handphone
0: apa? Enggak, ini nih.
1: Itu kamera.
0: Kamera.
7: Udah gak kuat nih,
10: ya, ya. Boleh gak nanya individu nih untuk Mbak Bella ini?
7: Siap.
0: Apa nih?
7: Nanya apa, Tuj?
10: Kenapa hingga saat ini belum mempunyai ayang ataupun suami?
1: Nanti dijawab ya.
10: Jangan khawatir.
1: Wah, ini pertanyaan ini sih epic sih ya. Gol gitu tiba-tiba.
7: Kok beda ya? Siapa kok? Kesana.

0: cantik.
1: Masyaallah,
0: makasih. Aryanya juga cantik.
2: Alhamdulillah.
3: Dipuji sis, dipuji. Cantik kan?
0: Karena Allah mau bayar
2: karyanya cantik katanya.
0: Ibu balas Allah ya, karena niat berkaryanya tuh Allah kan begitu ya, menolong sesama ya.
3: Amin amin. Nah, amin.
0: Amin. Jadi pertanyaan teteh tadi sempat ini. Sempat dengar tadi ada juga di situ salah satu anak dari Malaysia tuh, anak dari
3: Sheila Majid.
4: Sheila Majid.
0: Iya.
3: Betul.
0: Untuk ke depan terpikir enggak untuk collab mungkin atau merekrut mungkin ajak join Mahir Zain.
4: Mahir Zain.
3: Sudah sempat ini ya, sudah sempat Saudi. Oke. Sudah sempat Saudi.
0: Ya, karena apa namanya atmosfer lagu-lagu kalian bertiga itu mirip-mirip sama lagu-lagunya Mahir.
4: Iya. Yeah, yeah, yeah.
0: Dan Mahir juga punya lagu, salah satu lagunya tuh yang For Palestine, Palestine ya, yeah. Ada ya Palestina ada.
3: Mm-hmm, betul.
0: Jadi,
3: betul.
0: Semoga ada ke apa arah ke sana lah.
4: Oke.
0: Okay. Ke Mahir okay. Juga ini.
4: Siap.
0: Ada kolnya. Siap. Oke, sukses.
4: Terima kasih, Teh Dinda.
0: Terima kasih.
4: Iya, terpohon Teh Dinda.
5: Iya, terima kasih.
4: Bye.
3: Aku mau kayu, thank you.
4: Dia kayak kocak ya, dia paling kocak.
5: Silakan jawab satu pertanyaan.
4: Ramai gitu ya, ramai gitu.
2: Kalau butuh penyiar,
4: dia cocok ya. Boleh ya, boleh kali Pak Produser sekali-sekali.
5: Ini nambah kerjaan saya jadinya. Enggak
3: lah, kakak-kakak lebih jago lah.
4: Kita jawab dulu
5: satu persatu ya.
4: Banyak banget yang harus dijawab.
3: Banyak ya, kayak soal ujian ya.
5: Yang pertama tadi katanya ini lagunya religi enggak? Atau mungkin ada ke arah seperti apa, pop atau gimana ke depannya?
3: Aku biarkan, iya betul. Menurut Kak Rebecca gimana?
2: Our Power sih pop ya, agak
5: pop ya?
2: Alternatif gitu, enggak terlalu religi sih menurut aku.
3: Iya, betul.
4: Jadi emang liriknya itu sebenarnya universal ya. Jadi
3: enggak
4: nyangkut satu keagamaan atau religi begitu
3: betul,
4: kan?
3: Iya,
4: ya,
3: betul. Ya,
2: right, soalnya okay. Kita angkat kan memang cinta akan kemanusiaan. Jadi memang kalau genre memang kadang kan kalau dengerin single pertama secara musik emang kita bikin kan emang agak ada sedikit Arabiknya di depan. Karena memang itu perpaduan musisi kan lebih banyak. Jadi kita kayak pengen tetap pop tapi ada sedikit Arabik. Justru di situ referensinya tuh nggak jauh dari kalau Sting yang Desert Rose. Nah, sebenarnya moodnya ngambil dari situ. Jadi tetap ada
3: para nabi ya.
2: Pop modern. Nah, kalau yang kedua justru kita bikin lebih ke pop alternatif rock sih.
3: Lebih anthemic.
4: Iya.
5: Alright. Tapi kalau project di luar dari ini ada enggak kira-kira? Atau mungkin setelah dari grup bertiga ini proyeknya di luar dari tentang Palestina atau gimana?
4: Tapi tetap bertiga.
5: Tetap bertiga gitu.
3: Sebenarnya kita bertiga ini mewakili aja sih.
5: Oh iya.
3: Movement. Karena kan kalau misalnya buat 30-30 kan kagak muat.
2: Jadwalnya mungkin baru 2 tahun lagi.
3: Iya, betul. Yang ngumpulin dari Malaysia aja susah benar. Jadi kita mewakili aja dan kita juga ngomong sama teman-teman kolaborator yang lain kalau misalnya teman-teman pengen mengembangkan lagu atau kolaborasi ini sesuai dengan karakter musik yang teman-teman nyaman, go ahead gitu. Jadi jangan kita-kita mulu gitu ya. Meskipun sekarang ya masih yang gerak mungkin baru itu-itu aja, tapi kedepannya kita gak menutup kemungkinan kalau movement ini bisa berkembang jadi lebih luas lagi. Jadi nanti wajahnya akan banyak gitu.
4: Memang harus ada movement-nya ya sesuai dengan ini.
3: Betul, makanya kita memperkenalkan ini TPN Movement.
5: Iya, TPN Movement. Oke, berikutnya ini ada arah ke sana enggak collab sama Mahir Zain?
3: Mahir Zain.
2: Itu sih ya ide bagus.
3: Iya sih.
2: Kita sempat approach ya pasti
3: sempat approach
2: yang di single pertama.
3: Single pertama iya tuh sudah. Kita sempat waktu Mahir Zain mau konser di sini aku sempat kayak cari Yai Bata ordalnya lah gitu. Maksudnya yang menangani konsernya gitu, yang megang tuh siapa gitu, promotor aku sempat kayak cari-cari tahu, nanya-nanya sama Mas Fadli juga timnya. Cuman mungkin emang untuk saat ini belum berhasil kali karena mungkin dari manajemen Mahir Zainnya juga punya standar-standar tertentu yang mungkin belum bisa collab aja gitu. Tapi kalau kesempatan itu ada kita sih
4: pengen banget ya.
5: Kenapa enggak gitu?
3: Benar.
4: Semoga nanti
2: mohon doanya aja.
4: Iya. Bu, semoga bisa terwujud ya.
3: Iya, Ibu tadi.
4: Iya, ya, Teh Dinda
5: dari Bogor
3: ya. Coba nyanyi dulu.
2: Ibu.
5: Hah? Apa tuh?
4: Ya. Di mana kau berada?
5: Dan pertanyaan tadi dari Leman di Lampung ya.
4: Apa itu?
5: Katanya udah punya ayang belum?
3: Oh, iya.
4: Ini saya

0: kan
1: biar
0: ya,
1: Jawa
2: lah dikit lah.
3: Ada potongan-potongan di TikTok ini ya bagian ini.
0: Silakan sis, mau tempat dan waktu
2: untuk disaksikan. Waktu dan tempat dipersilakan.
0: Benar. Ya yang
2: oke. Oh, diiringin gitu ya sebagai penutupnya ya. Jadi pada suatu hari.
0: Jadi pada suatu hari.
2: Banyaklah sang pangeran datang.
0: Betul. Harusnya ini teng-teng-teng. Maunya itu tinggi ya. Ada itu ya. Berharapnya Nicholas Saputra ya. Cina. Ini siapa? Apa sama
2: saya sama. Saya sama.
3: Tapi ini pendengar masih nungguin jawabannya ini. Masih nunggu jawabannya.
2: Sama Bella digantung entar ya jawabannya.
0: Saya mau jawab gitu ya.
2: Saya jawab setelah
0: Putra aja deh, Bel.
2: Saya jawab setelah pesan.
0: Oh, boleh-boleh. Bella jawab.
2: Saya jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Semua orang udah nunggu ke acara TV ya.
0: Benar, kalau ratingnya enggak tinggi
2: sebenarnya. Iya. Tunggu dulu.
3: Tapi kan ada mau menjawab atau tidak?
0: Oh,
3: masih menunggu ini.
2: Ya, tapi terserah mau dijawab ya enggak itu kan.
0: Ayah OTW naik ojol. Tapi kalau terkendala cuaca buruk, ya mungkin hilalnya masih ini. Masih goib gitu ya. Tergantung ini ya kondisi cuaca dan kondisi lalu lintas.
2: Iya, iya, iya.
0: Jadi tetap lalu lintas jalur langit
2: ya.
0: Kalau misalnya lancar insya Allah cepet.
4: Mohon doanya berarti.
0: Mohon doanya. Berarti makanya perbanyak amal soleh. Terus perbanyak apa namanya tuh
4: berpesona bukan.
0: Ya itu juga perbanyak ini apa berbuat baik kayak zakat
4: gitu. Perbanyak
0: Pro-Palestine.
2: Betul.
0: Nah, oh iya dong. Pro-Palestine dong.
2: Iya jadi apa Paleman seperti ciptaan lagu teman saya Denny Nur kalau jodoh pasti bertemu.
3: Pasti bertemu.
2: Jodoh sebelum bertemu pasti dia akan jodoh pasti bertamu. Bertamu tiba tiba langsung jodoh
0: bertamu. Bawa makanan.
3: Oke. Baik, kalau gitu kita putaran dulu lagu ya. Ini kali dari Via ini dengan Resah Tanpamu.
0: Wow, yang ini.

0: Kita masih di 100% Indonesia, pendengar, tentunya juga kita sapa selamat siang untuk Pro 1 RRI di ibu kota seluruh Indonesia ya. Jadi ada Ambon, Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Ya, selamat siang yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Dan ya ada yang di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talau, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Piekabari.
0: Nah, jadi memang di relay yes. Seluruh Indonesia dan juga bisa disaksikan melalui Betul. YouTube dan juga RRI Digital ya.
1: Benar sekali.
0: Kita lanjut tadi yang gabung di sini
1: ya.
0: Line telepon ya.
1: Kita ada buka dulu.
0: Bang Ramli, selamat siang.
1: Selamat siang Bang Ramli.
0: Halo Bang Ramli.
1: Bang Ramli dari Lampung.
0: Halo. Halo.
1: Halo.
2: Ramli dari Lampung Waikanan.
1: Ya. Ya, Waikanan Lampung.
0: Dari Waikanan.
2: Ini ya dari Waikanan, Bang.
1: Ya, silakan.
0: Silakan.
1: Apakah ini pertanyaannya?
0: Aduh. Apa Bang Ramli ulangin?
1: Sinyalnya kayak.
2: Ketamunya lagu. Ketamunya Bang.
0: Iya. Gimana diulangin?
2: Saya minta tolong dinyanyiin sama bintang tamu yeah. Dari 100% Indonesia hari ini Bang.
0: Oke, okay, lagu apa?
2: Lagunya apa aja tuh Bang kira-kira?
0: Oke, okay. Oh minta minta nyanyi.
1: Oh minta nyanyi. Tunggu aja Bang Ramli jangan kemana-mana.
3: Iya emang mau sih.
0: Oke.
3: Siap.
0: Terima kasih Bang Ramli ya.
3: Terima kasih
1: Bang Ramli di Lampung.
2: Bintang tamunya ya. Makasih ya semua. Panjang umur.
1: Ya. Amin.
3: Amin.
4: Doa yang sama.
2: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih Pak Ramli.
0: Yang lain masih kita tunggu ya telepon dan juga WhatsAppnya pendengar.
1: Baik.
0: Ya, ini ada pertanyaan belum dijawab katanya protes nih.
1: Pertanyaan Ica nggak dijawab
3: banyak,
1: loh. Nama medsosnya apa tadi Ica sabar.
0: Medsosnya itu dimana, biasanya kalau mau lihat karyanya di mana.
1: Biasanya itu pertanyaan itu nanti kita tanyain biasanya.
0: Oh iya terakhir ya.
1: Tapi nggak apa-apa. Kira-kira kalau mau dari Rebecca, Bella dan via medsosnya apa?
3: Sosmednya. Aku Rebecca _ Raymond Reijman.
1: Oke.
3: Okay. And lagu-laguku ada di Apple Music.
1: Oke.
3: Okay. Apa lagi ya?
1: Spotify.
3: Yeah,
4: Spotify.
1: Oh, iya. Lucu.
3: Ya gitu deh. Oke, you go.
1: Iya.
4: Gimana sih waktunya promo doang?
3: Yeah, I know, but that's enough.
1: Yeah.
4: kalau aku sama juga maksudnya kalau misalnya mau dengar lagu-lagu ada di digital platform sih. Ini Spotify, Apple Music, YouTube Music and all.
3: Enggak
4: bisa ngomong Belanda soalnya.
1: Oh.
4: Terus kalau Instagram ada @bellafauzi _ @bellafauzi okay. _ Betul. Pakai W ya bukan U ya.
1: Yes.
4: Kalau U yang kumisan. kalau yang bawa kalau U.
1: Yeah.
4: Oh. Yeah. Kalau kita pakai W.
0: Pakai W.
4: Kalau Fauzi bawa kan pakai U.
0: Iya, benar.
4: Fauzi pakai W kurang
1: bagus. lucu banget hari ini sumpah. Aduh, lucu seru. Ya, kalau Via
3: ini. Aku Instagramnya Via pakai F ya bukan V. Jadi FIA Fellow FELLOW. Terus semua lagu-laguku juga baik karyaku atau yang dibawain penyanyi lain ada di semua digital platform.
4: Baru di single nih.
1: Oh iya.
4: Ya, sama
1: Kikan. Congratulations. Sama Kikan.
4: Sama Kikan featuring
3: Kikan.
1: Wow.
3: Judulnya apa benar semua ada masanya?
0: Iya.
1: Apa benar?
0: Nanti kita puterin.
3: Nah, okay. Nah, terus tapi satu lagi yang wajib teman-teman follow itu adalah Instagram dari movement kami.
1: Itu dia.
0: Iya.
1: Itu di mana? Kayaknya Ica pengen banget iya, itu tahu Ica. Itu gimana.
4: Iya, betul. Oke,
3: langsung ini ya. Di choose follow ada Instagram sama TikTok.
4: Iya, betul. Tanah Para Nabi.
3: Nabi.
4: Iya, Tanah Para Nabi.
1: Yes. Hmm. Mau satu pertanyaan, kan single yang itu udah rilis. Ada video klipnya juga apa?
4: Ada.
1: Ada. Itu gimana cara syutingnya ya?
4: Di YouTube.
1: 30 orang
3: pas,
1: atau
3: pas edit.
1: Oh iya. Oh, pas rekaman.
3: Kalau pas yang single pertama kita semua di satu studio.
4: Iya, dan ada rekamannya juga.
3: Kalau yang single kedua rekamannya sekalian pada saat kita take vokal.
4: Iya,
3: recording session.
4: Betul.
1: Nice.
4: Recording session bilangnya.
1: Yeah. Baik.
0: Oke.
5: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Iya, jadi kita ada Sirina. Berarti ya, kalau sudah diputerin Sirina ini, kita akan tantang untuk bintang tamu kita di siang hari ini.
1: Betul.
0: Ya. Tantangannya udah dibocorin belum sih?
1: Belum.
0: Belum kan?
1: Belum ya. Saya suka banget kalau segmen ini. Wow. Kalau sebagai penyiar, tapi iya, kalau sebagai bintang tamu agak males.
0: Agak ya, tantangan gitu ya.
1: Baik, kami akan menantang buat Rebecca, yes, Bella, yeah, dan Via untuk menyanyikan lagu. Oh, okay. Lagu singlenya,
0: tapi
1: jangan seneng dulu, tapi diselingi dengan
0: puitisasi.
1: Supaya perjuangannya semakin dapat.
3: Kulari ke hutan.
0: Nah, kurang lebih seperti itu ya. Udah?
1: Tadi ada
0: boleh briefing sebentar waktu 30 detik.
1: Aduh, apa
0: ya?
1: Bang Yudi makanya jangan susah-susah.
0: Ini permintaan produser ya.
1: Produser yang minta.
0: Produser yang minta ini
1: sasinya. Iya, nah, bolehlah di intro. Intro aja.
0: Boleh.
1: Perlu musik director enggak? Perlu musik director enggak untuk ini? Enggak ada bercanda. Sekali live performance. Iya. Jadi intro.
3: Iya, menarik.
0: Oke, okay. Siap?
1: Sabar. Mereka baru menyiapkan. Memang ini kan tantangan ya.
0: Tapi untuk nyanyi lagi atau nanti ditagi lagi?
1: Hah?
0: Yang live-nya ada lagi nanti ditagi lagi.
1: Ini lagu apa kan, bukannya lagunya ini?
0: Oh, ini aja dibarengin aja. Oh, dibarengin aja boleh.
3: Atau enggak?
0: Bebas.
1: Iya, dibarengin
0: bebas
1: aja kan.
3: Yang puisi nah dulu aja ya, habis itu baru live gitu.
0: Oh okay, gitu, okay, boleh.
1: Terserah. Kita sih bebas banget.
3: Boleh.
1: Mau sampai 3, 4 lagu, 5 lagu juga kita standar.
3: Jadi kebetulan kita ada Cinta Fauzi.
1: Ah.
3: Tapi gue yang bawain lagu Cinta Laura. Love is more. Maaf.
1: Mau minum lagi minum atau perlu minum? Kan udah aman.
3: Masih banyak.
1: Aman.
3: Ini aku lepas ini apa headphone sih enggak apa-apa ya?
1: Boleh.
3: Enggak fokus. Biar fokus.
0: Iya. Yeah.
4: Berarti gitu ya. Yang Pak ini ya pas bagian spoken word sih.
3: Awalnya.
0: Iya.
3: Oke. Spoken word sih itu pas.
4: Oh.
3: Oke. Oke,
1: gua
3: aja terus ya.
1: Alright, oke.
3: Tantangan diterima. Yes.
1: Alright.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Right.
3: Okay.

0: semuanya. Wow, keren sekali ya.
1: Iya, luar biasa ya pastinya.
0: Apa yang namanya, kenapa? Dapat pesan-pesannya ada di isi lagunya. Dan semoga memang lagu ini bisa menyuarakan apa yang kita butuhkan juga saat ini.
2: Amin. Iya, amin. Ya, amin. Kan? Kita butuh lebih banyak orang untuk bersuara.
0: Itu dia, itu dia kan.
2: Penyiar-penyiar kayak kata ini sebenarnya punya power gitu.
0: Power,
2: ya. Our power, the people united will never be defeated.
0: Betul. Yes. Yeah.
1: Ya. Tapi saya masih nagih tadi yang puisinya harus lebih lama ya.
2: Oh,
1: gitu enggak sih?
2: Panggil Mas Rangga dulu.
0: Ya. Nanti kalau lebih kayaknya kita harus bayar nanti
1: produser. Hitungannya beda ya, hitungannya beda ya. Oke, okay. Nah, kita puterin dulu ya. Ini tadi sudah kita janjikan nih pendengar siang hari ini ya, Tanah Para Nabi ya. Nanti juga Vevelo sama Kikan ya.
2: Iya.
1: Ini single baru.
2: Baru rilis.
3: Asik.
0: Spill-spill dong dikit.
1: Spill-spill.
0: Dikit aja nanti. Soalnya kalau banyak kan bisa datang ke sini lagi sama Kikan ya. Spill-spill dikit lah, tapi jangan banyak-banyak. Nanti supaya datang ke sini sama.
2: Iya, siapa tahu di sini promosi.
0: Iya,
2: dong. Harus ya. Sebenarnya dan idenya.
0: Oke. Iya, sedikit aja bocoran. Nah,
2: Jose.
0: Oke. Aduh, saya deg-degan ini kita nih. Kayak minggu depan enggak dipakai lagi.
2: Enggak gitu. Ganti. Ambil juga orang ya.
1: Gimana spill dikit boleh?
3: Spill
0: lah.
3: Oke, jadi ini lagu ini sebenarnya aku bikinnya tuh udah 2 tahun yang lalu.
1: Oke.
3: Bulan Juli ini dari sekian banyak lagu yang aku bikin, ini termasuk paling unik karena aku bikinnya dalam tidur.
0: Oh,
3: aneh ya? Sebagai songwriter aneh ya?
0: Iya, aneh. Nah. Udah cukup nanti kalau dijelasin
3: dikit
0: semua.
3: Lagi, dikit lagi dong.
0: Oh iya. Dijelasin semua ntar gitu ya. Kesini kan. Oh,
3: iya. Judulnya apa, ya, judulnya benar apa? Semua ada masanya. Okay. Jadi aku kebangun jam 2 pagi, tiba-tiba tuh ada notasi sama lirik kayak langsung gitu. Lirik verse 1 sama lirik ref ya. Apa benar semua ada masanya gitu. Jadi disitulah.
0: Tapi it's true ya, apa benar semua ada masanya.
3: Iya, yes.
2: Dalam kan, banget itu.
3: Kan ada quote ya, kayak apa, setiap orang ada masanya, setiap
0: masa ada orangnya.
3: Nah, ternyata setelah aku bikin lirik itu muncul tuh quote-quote itu. Jadi ya udah aku jadiin lagu dan memang pada saat jadi aku tuh langsung kebayang nih kayak kalau diisi vokalnya Siski kan bakal utuh, bakal jadi dulu.
0: Nah, langsung bisa mampir ke sini ya.
3: Amin. Yeah. Dan kita proses rekamannya lumayan lama karena kan jadwal dan segala macam, jadwal masing-masing. Akhirnya setelah dari proses workshop dari September 2024 terus rekaman di 2025 berbarengan sama Our Power juga tuh.
2: Berurutan
3: terus September 2025 26 alhamdulillah timingnya tepat dan rilis single via featuring Kikan. Thank you.
0: Semoga
3: ada di semua di SP.
0: Yes.
3: Ya.
1: Semoga dia lengkapnya di 100% Indonesia episode berikutnya.
0: Harus.
2: Harus.
0: Oke. Okay. Baik, kita putarin apa ini?
1: Tanah Para Nabi.

0: Indonesia ya, di 100% Indonesia. Ternyata yeah. Waktunya juga sudah hampir sudah habis sekali. Ya, hampir jam 3 sore.
1: Banget ya.
0: Seru banget,
1: seru
0: ya, berasa sekali.
1: Terima kasih loh. I had so much fun.
2: Iya. Jangan kapok ya.
1: Iya, yeah, semoga juga.
2: Jangan tobat ya.
1: Semoga juga benar, semoga juga pendengar. Iya, ya, semoga juga pendengar terhibur ya.
2: Jangan kapok.
1: Terhibur kehadirannya.
0: Betul. Kita satu aja udah rame nih ya.
2: Tiga ini
0: makin rame. Makin rame.
1: Dan sebelum kita berpisah yeah. mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan
2: tentang VPN.
1: Apa
2: ya?
1: Jangan lupa subscribe. Iya.
0: Kita harus ngomong satu-satu dulu kayaknya. Oh, iya.
1: Ya, ya. Ada mungkin dari start from you ada.
3: Oh iya, iya. Terima kasih. Thank you for listening dan apa ya? Free Palestine.
2: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay.
2: Betul.
1: Straight to the point.
3: Yes.
0: Kavia.
2: Oh, Kavia dulu bisa.
0: Biar menutup.
3: Terima kasih banyak. Pokoknya untuk RRI, untuk semua pendengar RRI juga yang udah mendukung karya-karya musisi Indonesia, dan semoga pokoknya karya yang kami buat sepenuh hati ini sampai ke semua hati yang mendengarnya.
1: Free Palestine. Oke, okay, Bella. Okay.
0: Iya dong. Sudah tempat disiapkan.
1: Waktu dan tempat dipersiapkan. Sis Bel.
2: Jangan nyesel ya.
1: Oke. Okay, kocak loh, sumpah gue kocak
2: loh. RRI.
1: Ya, boleh musiknya kali ya, Bu ya.
2: Kayak. Ih. Enggak, RRI. Ateng Bakayu.
1: Apa itu?
2: Thank you.
1: Thank you. Ada dulu cuma begitu doang.
0: Baik, terima kasih pendengar untuk Pro 1 di seluruh Indonesia juga sudah mendengarkan di siang hari ini ya. Akhirnya saya Dedy Firdaus
1: dan saya Teguh Syafiq.
0: Sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
1: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
0: Liza Andriani.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Rika Pertiwi.
3: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
0: Rima Melati.
3: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
4: Kilau Pancasila,

Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, pukul 15:03 waktu Indonesia Barat. Kini saatnya kita dengarkan berkumandangnya seruan azan menandakan masuknya ibadah sholat fardu asar untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu dengannya. Allah.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Pro 1 Dialog Kentongan Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.
1: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI di mana saja berada.
3: Bertemu lagi di program Dialog Kentongan RRI Radio Tangga Bencana bersama saya Fidawati untuk edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026 yang akan menemani Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar tentunya berbicara tentang wilayah pesisir merupakan salah satu kawasan yang memiliki potensi dan sumber daya yang cukup besar terhadap pangannya, namun pada saat yang sama juga menghadapi berbagai tantangan lingkungan dan juga perubahan iklim seperti kenaikan air muka laut, perubahan pola cuaca, abrasi, serta juga menurunnya kualitas lingkungan yang dapat memberikan dampak langsung terhadap kehidupan dan juga ketahanan masyarakat pesisir. Tentunya dalam menghadapi tantangan tersebut, program Kampung Iklim atau Proklim menjadi salah satu upaya untuk mendorong masyarakat untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim sekaligus melakukan aksi nyata dalam menjaga lingkungan. Nah, untuk itu kami mengangkat tema di sore hari ini yaitu peran Proklim dalam penguatan pangan masyarakat pesisir. Nah, untuk memahami lebih jauh Proklim dalam berperan mendukung ketersediaan dan juga ketahanan pangan masyarakat pesisir, potensinya dan juga praktik-praktik yang sudah berjalan dan tantangan di lapangan seperti apa. Nah, kita akan berbincang bersama narasumber kita di sore hari ini yang telah hadir di studio. Yang pertama ada dosen Magister Ilmu Lingkungan Umrah Tanjung Pinang, Dr. Insinyur Hajah Khodijah Ismail, MSI. Selamat sore, Ibu.
4: Sore, Mbak Fidya.
3: Ini mungkin sore, pendengar tidak asing lagi dengan Ibu Khodijah yang selalu mengedukasi kita tentang lingkungan, ya, Bu. Gimana sore hari ini, Bu? Sehat?
4: Alhamdulillah, sehat.
3: Alhamdulillah. Gimana untuk mengajarnya? Tidak terganggu, Ibu?
4: Alhamdulillah. Sudah diatur.
3: Sudah diatur, ya. Baik. Dan selain Bu Khodijah tidak sendiri, juga ada Sekretaris Yayasan Asa Biru Hijau Indonesia, Bapak Hermansah SPMling. Ya. Benar, ya?
5: Iya, benar.
3: Oke. Apa kabar Bapak Hermansah?
5: Alhamdulillah, baik.
3: Ini saya panggil Pak Herman aja, boleh?
5: Iya, panggil Bang juga boleh.
3: Oh, Bang Herman. Oke, siap. Masih muda, ya?
5: Masih muda. Okay. Masih 27 tahun.
3: Oke, siap. Baik, Bang Herman. Nah, Bang Herman, apa kabarnya sore hari ini?
5: Alhamdulillah.
3: Oke, mungkin Bang Herman bisa jelasin Yayasan Asa Biru Hijau Indonesia ini apa nih, Bang?
5: Jadi, Yayasan Asa Biru Hijau ini, yayasan yang dibentuk oleh pegiat-pegiat lingkungan, khususnya di Provinsi Kepri, yang bergerak dalam bidang lingkungan, dalam aktivitas sosial lingkungan.
3: Sosial lingkungan, oke, baik. Baik, pendengar, dan seperti biasa Anda juga nanti dapat bergabung bersama kami yang ingin bertanya kepada narasumber kita dan juga memberikan masukannya atau juga berbagi pengalaman tentang topik kita di sore hari ini. Dapat bergabung di line telepon 0771-27100 dan juga di nomor WA 0811-7789-830. Oke, baik. Mungkin awalnya ke Bang Herman dulu nih, lah, ya. Bang Herman. Ya. Bang Herman sebagai penggiat Proklim, ya.
5: Ya.
3: Mungkin bisa diceritain ini bagaimana menerapkan Proklim itu mungkin dari awal mungkin melihat lingkungan seperti apa. Oh, ini harus dilakukan jadi kampung iklim atau program Proklim ini.
5: Iya, jadi begini. Sebelum kita membahas tentang Proklim, kita harus tahu dulu Proklim itu apa, kan begitu?
3: Iya. Yeah.
5: Karena masih belum awam di mata masyarakat, begitu. Jadi Proklim ini merupakan program yang dibentuk oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada periode Presiden Joko Widodo dulu dalam rangka mengatasi dampak perubahan iklim. Ya, baik ketahanan pangan dan masuk dalam SDGs 2 dan 13 tahap, yaitu tahan lapar dan perubahan iklim. Jadi program inilah yang dibentuk ada 41 kampung iklim di Kota Tanjung Pinang. 41 kampung iklim ini terdiri dari tokoh masyarakat, RT RW, pegiat lingkungan. Mereka membentuk program kampung iklim ini agar masyarakat Kota Tanjung Pinang, khususnya masyarakat pesisir, mampu mengatasi dampak perubahan iklim, terutama pasang surut air laut dan lain-lain begitu. Jadi itu sebenarnya ada program kampung iklim. Jadi untuk saat ini di Kota Tanjung Pinang, program kampung iklim saya melihat sudah sangat baik, karena saya kebetulan kemarin tesis meneliti tentang kampung iklim begitu. Sejauh ini sangat baik dan layak untuk dilanjutkan program ini. Ya, karena dengan adanya kampung iklim, contoh seperti saya yang dan pelaku kampung iklim sendiri, sebagai kebetulan di masyarakat saya sebagai ketua RW 1 di Kelurahan Tanjung Pinang Timur, saya menggerakkan kampung iklim dengan membuat peternakan berkelanjutan. Jadi peternakan berkelanjutan ini kotorannya kami manfaatkan menjadi biogas, kemudian kami jadikan pupuk, sehingga ini mampu mengatasi dampak-dampak perubahan iklim, mengurangi efek-efek perubahan iklim. Mungkin nanti Bu dosen yang menjelaskan lebih lanjut lagi. Mungkin itu pengantar dari saya.
3: Oke, baik. Mungkin saat ini melihat kan tadi program Kampung Iklim untuk di Tanjung Pinang ini sudah baik ya?
5: Iya,
3: sudah. Nah, itu mungkin untuk programnya itu apakah

0: masyarakat Kota Tanjung Pinang pada hari ini yang spesifiknya dilakukan pada program Kampung Iklim berupa ketahanan pangan itu.
1: Oke. Nah, mungkin sejauh mana sih program Kampung Iklim ini dapat memperkuat ketahanan pangan terutama masyarakat pesisir yang bukan hanya menjadi sebuah program saja nih?
0: Iya, betul. Menurut saya, jauh lah untuk program ini memang mampu menguatkan ketahanan pangan. Karena kita yang awalnya bersumber pangan dari luar, itu saat ini tidak terlalu ketergantungan lagi terhadap pangan-pangan dari luar. Jadi itu, jadi kita mampu memenuhi pasokan kita juga dari di dalam wilayah kita tanpa bergantung begitu. Karena ya dengan adanya perubahan iklim yang tidak menentu ini kan pasokan-pasokan itu berpengaruh juga yang datang dari luar ke dalam begitu. Cuaca yang tidak menentu tadi itu dampak perubahan iklim sebenarnya. Itulah dampak perubahan iklim, perubahan cuaca dan lain-lain. Karena iklim ini luas dia. Iklim ini jangka waktunya panjang, wilayahnya luas begitu. Perubahannya memang berlangsung lama.
1: Baik, Bang Herman ini kan juga penggiat proklim ya.
0: Iya.
1: Nah, itu untuk program proklimnya itu melibatkan masyarakatnya seperti apa nih?
0: Iya, melibatkan masyarakatnya dengan kita membuat kelompok di masyarakat. Kita buat kelompok. Ya itu kelompok tani, kita buat kelompok, ada kelompok wanita tani juga, ada KWT, kita buat kelompok KWT. Karena waktu saya pernah gelar FGD dengan ibu-ibu yang ikut di proklim ini, rata-rata mereka dari KWT kebanyakan, kelompok wanita tani begitu kan, kelompok tani, kemudian kelompok ternak. Nah, itu semua bagian dari program Kampung Iklim begitu.
1: Oke, nah tapi kalau untuk dari sendiri dari mengajak masyarakat itu terutama untuk kegiatan pangannya nih kan, untuk tadi dan juga untuk lingkungan, mungkin ada tantangan terbesar nggak yang dihadapi ini?
0: Iya, itu sebenarnya tantangan itu banyak, tapi secara umum tantangan itu manusianya. Kenapa manusianya, SDM-nya? Karena di pola-pola masyarakat ini, perilaku apatis masyarakat itu masih ada. Kebanyakan yang menjalankan program ini itu orang yang sudah lanjut usia, yang sudah pensiunan begitu. Nah, jadi itu sebenarnya tantangannya. Kenapa? Karena yang muda-muda nggak mau ikut begitu. Yang muda paling ada berapa orang, termasuk saya begitu kan. Jadi karena memang di latar belakangi saya lihat persoalan masyarakat, saya terjun, makanya saya buat kelompok-kelompok itu kemarin di masyarakat saya.
1: Oke, itu progresnya saat ini seperti apa nih?
0: Ya, alhamdulillah. Jadi selain saya aktif di membentuk proklim-proklim itu, sejauh ini progresnya sudah produksi. Jadi peternakan saya sudah berjalan lah, sudah 2-3 tahun lah berjalan. Kemudian ya itu tadi pupuk-pupuknya sudah dimanfaatkan orang, sudah produksi, dan sekarang alhamdulillah saya buka lagi begitu. Peternakan berkelanjutan saya buka lagi di Tembeling, saya buka lagi. Saya buka, tapi itu tidak kelompok-kelompok begitu. Saya buka sendiri. Jadi saya riset di kelompok saya, riset bahwa peternakan berkelanjutan itu begini, begini, begini. Saya buat di Tembeling itu sekarang sudah 5.000 ekor. Peternakan saya itu ayam petelur kan.
1: Kalau untuk yang kelompok tadi itu udah
0: kecil, itu kecil. Itu dalam 600-an enggak sampai 1.000 lah, tapi yang ini kan besar. Jadi saya sambil riset di situ. Dan memang itulah kurang lebihnya begitu kan. Jadi kita tidak riset dalam jumlah besar kan begitu. Okay. Resikonya tidak besar.
1: Terus kenapa mengambil ke peternakannya nih?
0: Ya karena itu saya melihat peternakan ini jadi begini, penelitian saya waktu S2 itu kan tentang program Kampung Iklim. Dan memang rata-rata masyarakat Tanjung Pinang ini proklimnya dalam bidang peternakan begitu. Jadi sehingga dia tidak menggunakan pupuk kimia, dia menggunakan yang pupuk organik begitu. Habis itu dia menggunakan biogas, dia tidak mengandalkan gas alam dari bumi yang akan habis kan begitu. Jadi saya melihat peternakan yang memang dilakukan oleh masyarakat Kota Tanjung Pinang begitu. Jadi dan ini penelitian ini bisa dilanjutkan untuk disertasi. Jadi saya hari ini memang lagi S3 juga di Unhas. Saya melanjutkan penelitian itu.

0: Jadi penelitiannya saya lanjutkan lagi. Ya, tapi memang tentang model peternakan tadi. Model peternakan berkelanjutan begitu. Nah, itu yang akan saya buat nanti disertasi saya begitu.
1: Oke, berarti mungkin melihat untuk sejauh ini untuk peternakan-peternakan yang ada di Kota Tanjung Pinang ini, apakah sudah menerapkan konsep itu?
0: Sebagian besar sudah saya lihat. Sebagian besar sudah. Jadi mungkin sekarang ini sudah banyak. Sudah lebih dari 10 lah peternakan di Tanjung Pinang. Tapi kan nggak nampak. Tapi kalau mbak-mbak pergi ke daerah Batu 9 yang dalam-dalam itu udah mulai ada tuh. Daerah Dompak, udah mulai banyak. Saya lihat itu. Dan memang data kami, itu yang besar tuh. Yang kecil-kecil mungkin ya adalah dalam 20-30. Selain tadi hidroponik tadi, peternakan dan lain-lain yang dibentuk masyarakat. Lumayan lah. Kalau untuk mengatasi ketahanan pangan tadi.
1: Dan mereka juga sudah menerapkan konsep proklim tadi dengan pemanfaatan terutama dari feses ayamnya itu jadi biogas dan jadi pupuk gitu ya.
0: Sebagian besar sudah saya lihat sudah. Maka itu program kampung iklim ini memang sebenarnya program bagus dan memang layak untuk dilanjutkan kan begitu.
1: Dan juga selain itu dapat juga peningkatan ekonomi masyarakat ya.
0: Betul. Kita ini kalau peternakan pertanian itu masih dilirik lah di Tanjung Pinang sebab apa? Fluktuasi harga tidak seberbahayanya di Pulau Jawa. Kalau Jawa kan memang yang beternak lebih banyak daripada yang membeli kan begitu. Nah, jadi begitu.
1: Kalau gitu demand-nya terbanyak ya.
0: Kalau di sini permintaannya oke lah. Kalau menurut saya dan masih menjadi salah satu pasar yang dilirik lah.
1: Nah, tadi Bang Herman dengan kelompok-kelompok tadi, kelompok KWT, kelompok itu pengaruhnya terhadap mungkin peningkatan ekonomi dari masyarakat yang ikut itu saat ini, apakah ada efeknya atau dampaknya itu seperti apa?
0: Iya, pasti. Tadi kan Mbak ada bilang, itu dampak ekonomi. Dan memang iya. Jadi hal kecil saja, mereka misalnya di luar dari biaya produksi itu kan mereka dapat untung kan begitu. Dapat untung. Yang biasanya beli telur, nggak perlu beli telur lagi. Nggak perlu keluar uang, ya kan kecil itu. Kemudian mereka dapat uang lagi dari penjualan telur. Nah, itu dampak ekonominya. Di luar dari dia, ternyata tanpa dia sadari, dia membantu dampak perubahan iklim begitu.
1: Kayak tambah disadari ya.
0: Tanpa disadari.
1: Juga peningkatan ekonominya juga dapat.
0: Betul.
1: Juga membantu menjaga lingkungan.
0: Betul.
1: Juga dapat.
0: Betul. Kan? Jadi memang itu, ilmu lingkungan itu dia tiga, sosial, ekonomi, dan lingkungan begitu. Ekologinya harus dilihat. Begitu. Jadi dia dapat dampak sosialnya, kelompok masyarakat kumpul, ada paguyubannya kuat gitu kan, kekerabatannya kuat. Kemudian dampak ekonominya, uangnya dapat. Dampak lingkungannya, masyarakat terasa dampak dari perubahan lingkungan tadi begitu. Dia ternyata ikut menyelamatkan lingkungan gitu. Jadi sesuai.
1: Oke, baik. Mungkin kita beralih ke Bu Khadijah nih, Bu Khadijah. Mungkin Bu Khadijah melihat tentang program Kampung Iklim ini dalam memperkuat ketahanan pangan masyarakat pesisir ini seperti apa nih, Bu?
2: Gimana? Mau melihat?
1: Melihat peran program Kampung Iklim dalam memperkuat ketahanan pangan masyarakat di daerah pesisir.
2: Ya, makasih Mbak Fidya. Sebelumnya saya bangga nih sama mahasiswa saya nih, Herman Syah ini ya. Kebetulan penelitian dia terkait dengan proklim ini, itu saya sebagai pembimbingnya kemarin. Jadi kita dah dua kali penundaan untuk dialog ini ya. Alhamdulillah saya ketemu. Sebenarnya ada dua orang yang saya bimbing, dan kita ada tiga penelitian terkait dengan proklim itu di Kota Tanjung Pinang kemarin. Jadi Mas Herman ini satu lagi si Hana Rojerni Banjarnahor ya. Nah, itu di program S1. Jadi dia melihat bagaimana dampak penyuluhan terhadap keberhasilan program Kampung Iklim itu kalau Mas Herman terhadap ketahanan pangan ya, ketahanan pangan. Alhamdulillah dengan adanya anak muda seperti ini yang bisa melanjutkan lah ya. Mudah-mudahan nanti program Kampung Iklim bisa berjalan secara berkelanjutan. Nah, kalau saya melihat bagaimana program Kampung Iklim ini bisa memperkuat pangan ya. Nah, kita bisa melihat bahwa provinsi kita nih, rumah kita di Kepri ini sebenarnya di laut ini. Ya kan, rumah kita di laut. Nah, kita tahu bahwa laut kita itu sangat rentan terhadap perubahan iklim, ya kan? Nah, apalagi sekarang kecenderungan bencana di Indonesia itu sangat meningkat, ya. Di Kepri saja, data terakhir yang kita dapat dari hasil FGD kemarin, itu bencana dalam 2 tahun saja itu meningkat cukup signifikan, dari 200-an menjadi 700-an dalam 2 tahun saja. Nah, apa yang menyebabkan bencana ini terjadi gitu kan? Nah, tidak lain adalah adanya penurunan kualitas lingkungan akibat dari aktivitas manusia. Ya kan? Selain itu ditambah lagi dengan perubahan iklim secara global, ya kan? Nah, yang paling terdampak itu adalah kawasan pesisir seperti kita ini sebenarnya, ya kan? Kenapa? Misalnya macam nelayan ya, yang hidup di kawasan pesisir, nelayan mata pencahariannya dari laut. Nah, ketika terjadi perubahan cuaca dan sebagainya, gelombang yang kuat dan sebagainya, kan? Apa yang mereka pikirkan? Kita makan apa hari ini? Kan begitu. Nah, begitu juga dengan ketika hujan turun deras ya. Curah hujan Kota Tanjung Pinang lumayan itu. Tingginya, ya kan? Atau terjadi banjir rob, ya kan, dan sebagainya. Nah, yang terakhir karhutla, kebakaran, ya kan?
1: Yang marak saat ini.
2: Ya, mungkin sampai hari ini masih ya. Jerebu. Nah, ini juga semua berdampak pada kehidupan masyarakat di kawasan pesisir ya. Nah, di mana letak peran proklim itu? Nah, proklim itu kalau berdasarkan Permen LH yang terbaru nomor 9 tahun 2026 itu sekarang kan namanya program pengendalian perubahan iklim berbasis masyarakat. Nah, itu ditegaskan di situ, berbasis masyarakat. Artinya apa? Program ini dari tingkat tapak. Dari tingkat tapak. Paling rendah dia di tingkat RW. Paling tinggi dia di tingkat kelurahan. Ah, boleh juga kalau ada kampung adat, kan ada itu ya, kampung adat. Ah, boleh sampai ke kampung adat begitu. Nah, artinya apa? Kalau udah di tingkat RW, ya di sini tidak ada, di situ tidak ada sebutkan harus daerah desa, tidak ada. Jadi misalnya macam di Jakarta pun itu ada proklimnya juga. Di Jakarta Selatan ada proklimnya juga gitu. Jadi semua wilayah di Indonesia mulai dari tingkat RW itu digalakkan peran serta partisipasi aktif masyarakat untuk memiliki kesadaran yang tinggi terhadap bagaimana pengendalian dampak daripada perubahan iklim ini. Nah, jadi masyarakat ini nanti dia membuat kelompok seperti yang disampaikan Herman tadi, membuat kelompok, kemudian dia mengidentifikasi kerentanan apa yang ada di daerah mereka. Kerentanan, kemudian resiko apa yang ada di daerah mereka, kemudian dampak perubahan iklim seperti apa yang terjadi di daerah mereka. Itu dia identifikasi satu persatu. Setelah diidentifikasi oleh mereka, mereka membuatlah perencanaan apa yang harus mereka lakukan, aksi apa yang harus mereka lakukan. Jadi ada dua aksi, aksi adaptasi mitigasi. Dan aksi mitigasi. Nah, apa yang harus mereka lakukan dari permasalahan yang sudah diidentifikasi tadi? Nah, inilah mereka ingin melakukan aksi tadi. Nah, aksi adaptasi dan aksi mitigasi yang sudah berjalan di dalam kampung iklim itu dari hasil penelitian kita itu menunjukkan memang sangat berdampak pada penguatan pangan masyarakat pesisir, ya kan? Misalnya kegiatannya apa saja? Budidaya ikan, budidaya ikan. Jadi memanfaatkan pekarangan walaupun tidak luas, memanfaatkan pekarangan untuk budidaya ikan, untuk tanaman palawija, ya kan? Setidaknya pekarangan rumah saja, kalau ibu-ibu tadi dari FGD itu kan katanya kami tak perlu beli lagi cabai. Nah, kami tak perlu lagi beli kangkung, sayur bayam,
1: semua lagi cabai mahal saat ya, ini.
2: Ya, itu sudah dihasilkan sendiri oleh mereka. Terus pupuknya dari mana? Mereka juga, kelompok mereka mengolah sampah. Sampah organik mereka buat jadi pupuk cair. Pupuk itu untuk menyiram tanaman tadi. Kan berputar situ juga kan? Bagi yang sudah berhasil itu sampai mereka menjual ya. Ada yang membuat tanaman kunyit. Kunyit banyak lah itu ya, dalam jumlah banyak. Kemudian mereka membuat air minum, jamu dari kunyit. Nah, itu sudah dijual, sudah dikasih brand. Artinya selain untuk kebutuhan rumah tangga, mereka juga bisa mendapatkan dari pangan tersebut untuk mata pencaharian tambahan oleh mereka, ya kan? Nah, di situ kemudian ketika terjadi misalnya suaminya nelayan tidak bisa melaut. Nah, pekerjaan-pekerjaan aktivitas dari proklim ini bisa membantu ketika mereka tidak melaut. Jadi banyak sebenarnya yang bisa dilakukan. Misalnya tadi kalau bapak-bapaknya bisa membuat peternakan dan sebagainya. Kalau hidroponik ya sudah banyak ya. Kalau di daerah kepulauan juga sudah ada gitu ya. Jadi cukup berpengaruh terhadap penguatan pangan di wilayah pesisir seperti itu.
1: Baik, Bu, kita ketahui kan mungkin salah satu tantangan saat ini terutama di wilayah pesisir ini penurunan lingkungan di daerah laut. Nah, kita tahu bahwa rata-rata untuk masyarakat pesisir ini mata pencariannya tentunya nelayan. Nah, penurunan kualitas lingkungan ini juga berpengaruh terhadap hasil tangkap nelayan ya, Bu ya. Nah, mungkin adaptasi dan mitigasi seperti apa dari program ini yang mungkin bisa dapat meningkatkan nelayan itu?
2: Ya, kalau dari sisi adaptasi, tentu masyarakat yang terlibat dalam proklim mereka diberi penyuluhan, Mbak. Jadi selain mereka sudah membuat kelompok proklim tadi, mereka diberi penyuluhan terus itu untuk aksi apa yang bisa dilakukan sesuai dengan permasalahan di tempat mereka. Jadi berbasis masalah ya. Jadi tidak, misalnya daerah ini tentu berbeda aksinya dengan daerah yang lain gitu kan. Nah, jadi sekiranya misalnya akibat dari penurunan kualitas atau akibat dari perubahan cuaca dan sebagainya, untuk nelayan kalau melalui program Kampung Iklim ya, ya tentu teknologi-teknologi itu harus dikenalkan juga kepada masyarakat nelayan. Sampai dalam teknologi pengolahan ikan juga itu dikenalkan kepada masyarakat nelayan. Jadi dia harus bisa meningkatkan nilai jual itu. Jadi jangan berpikir hanya menangkap ikan saja gitu ya. Tetapi juga bagaimana mengolah ikan menjadi produk yang bernilai ekonomis lagi gitu. Yang bisa berdaya saing lagi gitu kan. Nah, ketika mereka tidak bisa melaut, mereka juga ada pekerjaan selain daripada melaut gitu ya, dengan produk-produk pangan laut gitu ya kan. Kan banyak itu membuat kerupuk ikan, itu bisa mereka lakukan, membuat bakso ikan itu bisa diberi pelatihan dan sebagainya, dan itu sudah dilakukan ya kan. Dari Dinas Kelautan Perikanan juga sudah memberi bantuan penyuluhan ya untuk membekali keterampilan nelayan-nelayan ini teknologi pengolahan ikan dan sebagainya seperti itu.
1: Oke, baik Bang Herman dan juga Bu Kodenen, cukup menarik, tapi kita juga mengajak pendengar ya. Baik pendengar, kami menantikan Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 0771 2700 dan juga di nomor WA 0811 7789 830, tapi setelah yang satu ini.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, Partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Dialog Kentongan RRI Radio Tangga Bencana. Untuk topik kita di sore hari ini yaitu peran proklim dalam penguatan pangan masyarakat pesisir. Baik, kami menantikan Anda untuk bergabung. Oke. Baik, sambil menunggu penelpon yang masuk, kita ke Bang Herman lagi nih, Bang Herman. Bang Herman, mungkin bagaimana sih Bang Herman melihat mungkin dari hasil penelitiannya untuk beberapa proklim yang ada di Kota Tanjung Pinang ini, mungkin apa sih yang masih dibutuhkan agar kegiatan proklim ini dapat lebih kuat dan juga mendukung ketahanan pangan dari masyarakat ini?
0: Iya, jadi sebenarnya yang dibutuhkan itu gini. Masyarakat tuh harus lebih diedukasi lagi. Diedukasi lagi bahwa oh ini ada program ini loh. Yang harus aktif juga pemerintah daerahnya begitu. Dan administrasinya dibantu oleh pemerintah daerahnya karena kan ini program pemerintah pusat kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat itu harus berpartisipasi aktif. Aktiflah begitu. Terutama yang sudah proklim yang sudah ada mengajak masyarakat-masyarakat yang belum tergabung. Ya mungkin di Kota Tanjung Pinang ini ada sekitar 100-an RT RW kan begitu. Seperti yang Bu Khodija tadi sampaikan, ya kalau memang ada sekitar 100 lebih RT RW paling tidak ya sekitar 70-an itu tergabung dalam proklim kan begitu. Mungkin dilibatkan di situ begitu. Ya karena memang manfaat-manfaatnya itu kan mungkin terasa yang sudah merasakan. Dan program-program pemerintah yang memang bersifat menyentuh langsung seperti ini, sebaiknya Pemda itu mendukung seperti apa? Ya memberikan selain akses permodalan dimudahkan, permodalan sih sebenarnya kendalanya modal. Permodalan dimudahkan dan bantuan alat-alat yang canggih seperti yang Ibu sampaikan tadi, alat-alat perikanan yang canggih begitu. Sehingga masyarakat ini tertarik, oh ini alatnya canggih begitu kan. Mereka mau terjun ke situ karena ingin mencoba hal baru tadi begitu. Ya kemudian perguruan tinggi juga harus mendukung agar adanya inovasi alat-alat baru yang canggih-canggih tadi untuk mendukung program kampung iklim untuk bahkan untuk adaptasi maupun mitigasi. Mungkin begitu.
1: Nah, kalau untuk Bang Herman melihat sendiri ini udah sejauh mana sih ini? Mungkin metode atau teknologi yang berdasarkan pengamatannya terhadap proklim yang ada nih, penggunaan teknologinya tuh seperti apa nih yang agar mereka tuh lebih tahan terhadap kondisi iklim nih?
0: Iya. Jadi kita begini. Jadi kalau membuat perikanan itu, membuat perikanan, peternakan, pertanian, pertama itu harus memperhatikan lingkungan, begitu. Jadi teknologi yang kita gunakan harus memperhatikan dampak lingkungan tadi. Ya seperti contoh misalnya kita buat peternakan atau buat perikanan tadi, kalau kita buat seperti ada teknologi bioflok, ya kan, dia kolamnya kecil aja, itu kan tidak makan tempat. Tidak makan tempat dan tidak makan wilayah yang luas. Dan itu kita bisa menjaga wilayah-wilayah lain agar lebih terpadu begitu. Nah, itu satu masalah tempat perikanan. Kemudian begitu juga dengan peternakan dan pertanian. Jadi dia tidak melakukan pembukaan lahan besar-besaran, tetapi dia bisa manfaatkan pekarangan yang kecil untuk melakukan kegiatan pertanian maupun peternakan, ya dengan teknologi tadi begitu. Salah satunya contoh tadi seperti bioflok, kemudian ada biogas kan begitu. Biogas untuk peternakan, bioflok untuk perikanan. Kalau kita belajar tentang masalah perikanan tadi, kayak bioflok itu kan bisa digunakan dari kolam terpal saja tuh, kolam terpal. Tapi dalam satu kolam itu bisa 5.000 ekor, fantastis jumlahnya. Tapi dia buat teknologi, ada aeratornya di situ, ada aeratornya, kemudian pakannya difermentasi. Jadi ikan itu bertahan hidup di situ walaupun jumlah yang padat begitu. Sama buat peternakan begitu juga, kita buat biogas. Jadi gas-gas di peternakan akibat dari amonia kotoran atau feses tadi itu, itu bisa termanfaatkan begitu. Itu tidak mengganggu. Jadi gini, kalau kotoran, kalau di peternakan, kalau dia ini ayam ya, kita cerita ayam, sapi begitu, semua begitu. Kalau dia kotor, kandangnya kotor, itu gas amonia naik. Gas amoniaknya naik, sehingga apa? Itu mengganggu binatangnya. Dia akan menimbulkan sakit, sakit pada binatangnya. Sehingga apa? Binatangnya mati kan begitu. Sama cara untuk kita menanggulanginya, ya dengan biogas gitu. Gasnya dari amonia tadi bisa kita manfaatkan jadi untuk kompor begitu, jadi api begitu. Nah itu teknologinya. Sebenarnya banyak yang bisa dilakukan. Tapi itu kan perlu riset, lagi didukung oleh perguruan tinggi yang ada. Ya terutama dari Umrah kan begitu. Dari kampus Bu Khodijah.
1: Baik, kita ke Bu Khodijah. Bu Khodijah, mungkin apakah pelaksanaan Proklim saat ini nih, Ibu melihat ini sudah cukup menjawab tantangan persoalan ketahanan pangan masyarakat pesisir, ataukah masih perlu ada aspek yang perlu diperkuat lagi nih dalam program ini?
2: Ya, kita sebelum jawab itu, saya mau memaparkan bahwa Provinsi Kepulauan Riau ini baru memiliki 73 Proklim dari seluruh kabupaten kota, ya kan itu. Dan yang paling banyak itu ada di Tanjung Pinang, 41 proklim, ya kan? Deh itu yang kedua di Batam, 24 proklim. Karimun ada 3, di Bintan ada 3, kemudian di apa? Di Anambas, ada 2. Nah, ada 2 kabupaten yang belum ada itu, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna. Anambas.
0: Natuna.
2: Anambas ada 2 tadi kan. Masih 0 dia, belum ada. Artinya apa? Padahal kalau kita bicara Natuna itu, Natuna dengan Lingga tadi itu daerah yang kepulauannya cukup banyak, sekitar 820 pulau ya di 2 kabupaten itu aja. Ya kan? Nah, jadi kalau melihat proklim di Kepri itu masih perlu ditingkatkan. Masih perlu ditingkatkan. Kemudian dari apa namanya capaiannya itu, yang paling banyak saat ini adalah di tingkat madya ya, madya. Nah, Lestari baru 1.
1: Itu seluruh Kepri.
2: Seluruh Kepri. Baru 1 yang mendapat penghargaan secara nasional. Itu dari RW RW Kampung berapa?
0: Kampung Baru ya.
2: Di Bukit Cermin. RW 6 itu ya. Nah, itu 1 itu aja baru. Nah, yang lain belum. Kalau Bintan baru di Pratama. Artinya baru lahir lah ibaratnya kan. Nah, jadi tantangannya ke depan itu sebaran lokasi itu. Harus kalau bisa semua kabupaten kota itu adalah proklim, ya kan? Dan untuk meningkatkan prestasi proklim ini, itu mereka butuh tadi selain bantuan dari pemerintah, juga pendampingan, ya. Nah, ini Dinas Pelatihan. Lingkungan Hidup kan terus melakukan pendampingan, tetapi ke daerah-daerah yang jauh gimana tuh, ya kan? Nah, pendampingan itu karena sekarang itu proklim itu harus progresnya mulai dari pendaftaran sampai ke bagaimana kemajuan dan sebagainya itu melalui aplikasi SRN PPI itu ya. Nah, dari Kementerian Lingkungan Hidup, ya kan? Nah, untuk menggunakan aplikasi ini mereka butuh latihan.
1: Dan juga pendampingan ya, Bu.
2: Dan
1: ya?
2: Pendampingan. Nah, dan pendampingan. Nah, itu yang hasil dari penelitian mahasiswa saya S1 tadi. Si Hana dia tidak bisa hadir ini karena kurang sehat, ya kan? Tadi kan rencana ada dua mahasiswa mau hadir. Nah, itu bahwa tidak cukup dengan penyuluhan saja. Diberi penyuluhan tidak semua hadir gitu kan. Nah, tidak cukup dengan penyuluhan. Setelah diberi penyuluhan, mereka harus didampingi lagi. Nah, bagaimana mereka melakukan aksi-aksi yang sudah mereka rencanakan tadi untuk menyelesaikan atau mengantisipasi atau mengadaptasi atau memitigasi permasalahan yang terjadi di daerah mereka tadi. Ya kan, sehingga proklimnya bisa berkembang. Nah, itu jadi selain pendanaan, pendampingan ya, itu harus harus dilakukan ya. Baik oleh pemerintah daerah. Tapi di Kota Tanjung Pinang saya melihat kemarin cukup bagus ya. Beberapa proklim itu cukup aktif. Jadi dia tidak hanya mengharapkan dari pemerintah, tetapi mereka melakukan kolaborasi kerjasama dengan pihak swasta, perusahaan, CSR perusahaan, ya kan? Jadi ada banyak perusahaan yang cukup membantu program mereka, seperti PLN, man, ada kemarin ya, PLN juga membantu, ya kan, perusahaan-perusahaan yang ada di sini. Nah, itu adalah langkah bagus ya untuk mengembangkan proklim di Kota Tanjung Pinang. Dan ini bisa menjadi contoh ya, contoh bagi daerah-daerah lain yang belum ada proklim lestarinya. Nah, termasuk di Batam tuh belum ada lestarinya.
1: Ini perlu ditingkatkan lagi ya.
2: Ya, kalau di Batam itu sebenarnya kan perusahaan-perusahaan dana CSR perusahaan kan banyak bisa membantu tuh ya. Nah, tapi itu belum sampai situ. Jadi maksud saya ada beberapa langkah yang harus kita mulai untuk proklim ini. Pertama, mulai dari rumah ya. Jadi masyarakat bergerak dari setiap rumah, mulai ada kesadarannya untuk memitigasi dampak daripada perubahan iklim itu. Kemudian bergerak bersama, bentuk kelompok, ya kan? Yaitu proklim tadi. Bagi yang belum tahu, nanti terus sosialisasi proklim ini perlu digalakkan. Terus yang ketiga, kalau sudah bentuk kelompok, kelompok itu harus menghubungi pendampingnya. Nah, pendampingnya itu biasanya dari Dinas Lingkungan Hidup sudah menyediakan. Nah, dari perguruan tinggi ya tentu melakukan penelitian-penelitian terkait dengan proklim ini, apa namanya, permasalahan-permasalahan atau solusi-solusi yang bisa diberikan dari hasil penelitian itu, seperti itu.
1: Oke. Tapi tadi kan langkah pertama nih dari masyarakatnya bergerak nih. Nih, tapi sebenarnya nih apa sih seberapa penting peran masyarakat nih dalam menentukan mungkin jenis program yang berkaitan dengan di wilayahnya sendiri gitu, Bu, untuk bergerak nih.
2: Iya. Sangat sangat penting. Sangat penting ya. Jadi makanya di Permen LH nomor 9 tahun 2026 ditegaskan lagi di situ bahwa program Kampung Iklim itu adalah program pengendalian ya. Pengendalian perubahan iklim itu berbasis masyarakat. Karena di undang-undang juga menyebutkan bahwa menegaskan bahwa masyarakat itu punya hak ya, punya hak dan kesempatan yang sama untuk menjaga lingkungan. Jadi semua kita itu harus melakukan, harus punya kesadaran untuk menjaga lingkungan dari tingkat rumah tangga tadi yang saya maksud tadi, mulai dari tingkat rumah tangga. Jadi kalau ditanya seberapa penting, ya sangat penting.
1: Karena harus bergerak.
2: Kalau tidak, kenapa permen itu lahir? Menjelaskan, menegaskan berbasis masyarakat. Jadi proklim ini berbasis kelompok masyarakat gitu. Ya kan? Itulah karena pentingnya.
1: Oke. Nah, tapi mungkin kalau Ibu melihat sendiri nih, mungkin tantangan utama yang dihadapi ini dari masyarakat pesisir ini dalam menerapkan upaya ketahanan pangan berbasis adaptasi perubahan iklim ini, Bu? Seperti apa nih?
2: Ya, tantangannya itu tadi ya. Terkait dengan proklaim memang regenerasi permasalahannya ya. Terus apa namanya literasi ya, harus diberi pemahaman juga kepada masyarakat. Banyak juga masyarakat yang kurang paham apa itu perubahan iklim ya kan. Mereka mungkin istilah iklim itu kita ganti dengan cuaca atau apa ya. Jadi memberi literasi yang mudah dipahami oleh masyarakat kelas bawah ya, masyarakat tingkat tapak tadi, dengan bahasa-bahasa yang mudah mereka pahami. Jangan bawa istilah-istilah akademik di situ ya kan. Nah, jadi bawa bahasa yang mudah mereka pahami karena mereka tidak begitu paham apa itu perubahan iklim, kenapa itu terjadi, bagaimana beradaptasi dengan perubahan iklim itu, bagaimana mereka harus memitigasi daripada dampak perubahan iklim itu, itu mereka tidak begitu paham. Makanya ketika mereka tidak paham, mereka tidak punya kesiapan untuk itu. Maka misalnya terjadi angin puting beliung, ya sudah habis, kan kemarin terjadi ya di Lingga itu, terangkat semua habis, sampai pakaian-pakaian habis, tenggelam, rumahnya roboh kan, tenggelam ke laut dan sebagainya kan, ini sangat kasihan ya kan. Nah, ini harus di apa namanya diberi pemahaman tersebut. Misalnya bulan apa terjadi perubahan cuaca apa dan sebagainya ya, itu juga diberitahu itu istilahnya apa ya, alarm lah ya, alarm,
1: peringatan dini.
2: Peringatan dini itu harus ada juga, misalnya akan terjadi ini, akan terjadi ini, itu kalau perlu di tingkat masyarakat itu sudah ada perubahan-perubahan cuaca dan sebagainya, mereka tahu. Jadi apa yang harus mereka lakukan, seperti daerah yang sering terjadi gempa, kan mereka sudah, walaupun mereka tinggal di bawah kaki gunung, kan berani mereka buat pertanian di situ ya kan,
1: karena sudah ada adaptasinya tadi.
2: Iya, itu tadi.
1: Oke, baik. Mungkin ke Bang Heron. Bang Heron nih sebagai generasi muda nih, untuk mengajak generasi muda untuk bersama-sama nih aktif terutama dalam kegiatan menjaga lingkungan dan juga untuk menjaga ketahanan pangan kita nih.
0: Iya, betul. Jadi memang dampak perubahan iklim itu sampai dengan hari ini ada yang kita rasakan langsung, ada yang tidak langsung. Yang kita rasakan tidak langsung itu nanti dirasakan oleh generasi kita kan, begitu, anak-anak muda begitu. Jadi salah satunya kita antisipasilah terjadinya perubahan-perubahan iklim ke depan, seperti banjir rob begitu kan, kemudian abrasi pantai, pasang surut air laut, dan perubahan pola hujan. Jadi memang di Tanjung Pinang ini saya lihat berapa tahun sekali kita tuh ada banjir. Ada banjir besar, terutama di daerah wilayah saya dekat daerah Bintan 21 situ. Ada banjir, ya mungkin karena irigasinya belum baik, begitu kan, sehingga ada banjir. Itulah dampak dari perubahan iklim. Begitu banjir kita tak bisa kemana-mana, baru kita rasakan kan, begitu. Nah, itu baru kita rasakan. Jadi kebanyakan generasi sekarang ini tidak peka akan itu. Tapi kalau sudah terjadi, baru dia merasakan. Jadi mungkin yang bisa saya pancing untuk generasi mendatang itu, ya memang nggak main-main begitu. Dari program proklaim ini kita bisa dapatkan finansial yang cukup dari situ, begitu. Jadi dengan kita giat ya, seperti dari CSR tadi bisa kita jolok, begitu kan. Kalau kita aktif, kemudian lobby-lobbynya lumayan, CSR tadi, kemudian dari Pemda, dari pemerintah pusat, ya itu. Jadi saya itu memang paling muda di antara kelompok-kelompok perubahan iklim ini, proklaim ini, di Kota Tanjung Pinang. Saya paling muda pada saat itu, umur saya 25 tahun. Waktu itu saya paling muda 25 tahun di antara bapak-bapak yang sudah 40, 50, 60. Jadi itu saya paling muda. Jadi paling muda saya mendapat lumayan waktu itu bantuan dari proklaim itu sekitar 200 300 juta begitu dari APBN. Jadi memang kita aktif untuk mencari itu, barang tuh ada turun begitu. Ya kita harus tahu kan mekanismenya. Makanya saling sharing dengan yang lain. Terus pemerintah daerahnya juga bantu, difasilitasi, dipermudah. Oh syaratnya ini kurang, ini ini ini. Dia memang syaratnya memang agak rumit, tapi sekarang udah pakai sistem di aplikasi ya, Bu ya. Udah pakai sistem, anak-anak muda bisa lah itu pakai sistem. Jadi nanti kalau ada bantuan dari pusat yang dengan berhubungan dengan perubahan iklim itu, dan itu memang dilirik oleh PBB, ya kan? Kadang Bank Dunia pun suntik anggaran di situ. Itu kita bisa dapat begitu. Dan saya sudah merasakan itu. Saya kemarin dibantu ya 200-300 juta, ingat saya segitu lah waktu itu.
1: Oke, baik. Mungkin ini Trinwi, mungkin apa nih harapan terhadap pengembangan program kedepannya nih, seperti apa?
0: Jadi harapan saya pengembangan program untuk yang sudah ada, program yang sudah ada yang 41 ini. Harapan saya pertama yang sudah ada, kan dia ada predikat-predikatnya tuh, ada Lestari, ada Pratama, predikatnya meningkat. Itu predikatnya meningkat. Kemudian karena ini merupakan program dunia yang disepakati oleh elit-elit global pada tahun 2015 masuk di SDGs 2 dan SDGs 13 tadi tentang perubahan iklim, maka program ini merupakan program besar, program besar di dunia yang memang khususnya di Indonesia yang iklimnya tropis, menjaga perubahan iklim tadi. Program ini program besar, maka kedepannya akan ada berupa kegiatan-kegiatan besar, bantuan-bantuan dari lembaga-lembaga dunia tadi. Ya itu harapannya, harapan kita kan begitu. Harapan saya juga begitu. Harapan saya ke depan, karena ini program dunia begitu, akan ada program-program besar yang digagas oleh elit-elit global tadi untuk membantu masalah perubahan iklim tadi.
1: Oke, mungkin ke Bu Khadijah, mungkin apa nih harapannya terhadap pengembangan proklim agar dapat semakin memperkuat ketahanan pangan masyarakat pesisir ini?
2: Ya, baik. Kalau proklim ini menjadi program pemerintah, mari kita dukung bersama karena ini menjadi kepentingan kita semua ya kan, karena bencana terus meningkat di hadapan kita, tidak bisa kita hindari. Maka harapan saya proklim ini kan belum terdistribusi dengan baik khususnya untuk di Kepri, belum semua kabupaten kota. Jadi harapan saya proklim ini bisa terdistribusi menurut wilayah ya, menurut wilayah, kalau perlu menurut RW,
0: semua pulau-pulau.
2: Nah, semua RW kalau ada proklimnya ini kan akan lebih baik ya kan. Nah, jadi terdistribusi dengan baik menurut wilayah, kemudian terdistribusi dengan baik menurut pengelolanya, usia pengelolanya, karena yang paling banyak itu sekarang pengelolanya usianya umur 50-an. Jadi orang pensiun udah buat aktivitas proklim. Yang saya harapkan ada kategori Gen Z-Gen Z yang mau bekerja sama dengan kelompok usia 40-50 ke atas tadi, ya kan, sehingga terdistribusi menurut usia juga. Dan harapan saya dengan cara demikian nanti timbullah regenerasi yang berkelanjutan, yang peduli akan dampak daripada perubahan iklim, dan kita semua kan harus berhadapan langsung dengan dampak perubahan iklim itu dan tidak bisa kita hindari. Nah, mudah-mudahan dengan demikian kita punya kesiapan lah ya untuk adaptasi dan mitigasi dampak dari perubahan iklim.
1: Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Bu Khadijah Ismail, dosen Magister Ilmu Lingkungan Umrah Tanjung Pinang, dan juga Bang Herman, Sekretaris Yayasan Asa Biru Hijau Indonesia. Baik pendengar, demikian dialog kentongan sore hari ini mengenai peran proklim dalam penguatan pangan masyarakat pesisir. Dari pembahas bersama narasumber kita dapat melihat bahwa upaya menghadapi perubahan iklim tidak hanya berkaitan dengan menjaga lingkungan, tetapi juga erat kaitannya dengan keberlangsungan hidup dan juga ketahanan pangan masyarakat. Nah, tentunya proklim sebagai wadah bagi masyarakat pesisir untuk membangun kemandirian
4: melalui pemanfaatan potensi lokal, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, serta pengembangan sumber pangan yang mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Nah, tentunya keberhasilan upaya tersebut membutuhkan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, akademisi, dan juga berbagai pihak terkait. Semoga dialog ini dapat memberikan wawasan dan juga mendorong kita bersama untuk terlibat dalam aksi nyata menghadapi perubahan iklim, sekaligus memperkuat ketahanan pangan. Saya Fidyawati dan rekan kerja yang bertugas di sore hari ini mengucapkan terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa.
3: Dialog Kentongan, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: SMP negeri. Patut kan kalau masuk asuransi langsung ya.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai.

Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Irvi Anissa dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Tentunya untuk hadir edisi hari ini di Selasa 6 Oktober 2026.

0: Dan mendengar mengawali perjumpaan kita kali ini, kami akan sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Mendengar, pemerintah Kota Bukit Tinggi mulai menguji coba program angkutan gratis bagi pelajar SMP negeri. Program ini ditargetkan membantu pelajar berangkat dan juga pulang sekolah sekaligus mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan juga kemacetan. Berikut laporan Monica Rahmi.
1: Pemerintah Kota Bukit Tinggi mulai menguji coba program angkutan gratis bagi pelajar SMP negeri, Senin 5 Oktober 2026. Peluncuran program dipusatkan di pedestrian Jalan Sudirman, depan SMP Negeri 1 Bukit Tinggi. Program ini menyasar 874 siswa, dengan 53 kendaraan yang dinyatakan lolos untuk mendukung pelaksanaannya. Angkutan gratis beroperasi pada hari sekolah. Untuk rute dan lokasi penjemputan, menyesuaikan dengan letak lokasi setiap SMP Negeri di Kota Bukit Tinggi. Wali Kota Bukit Tinggi, M. Ramlan Nurtias, menyebut program tersebut ditujukan untuk memberikan rasa aman bagi pelajar saat pergi dan pulang sekolah, sekaligus menekan penggunaan kendaraan pribadi. Selain memperhatikan kelayakan kendaraan, pemerintah juga menetapkan aturan bagi pengemudi. Pengemudi dilarang merokok, memutar musik dengan volume berlebihan, dan mengemudi secara ugal-ugalan. Program ini akan dievaluasi selama 3 bulan. Hasil evaluasi akan menjadi dasar untuk pengembangan program ke SMP swasta. Sedangkan untuk siswa sekolah dasar, program belum diterapkan karena memerlukan pengawasan yang lebih besar.
2: Kita ke swasta lagi, masih negeri, SMP negeri. SD tidak, kenapa SD tidak? Karena SD perlu pengawasan orang tua. Dan juga termasuk angkutan kota itu kan termasuk asuransi langsung ya. Termasuk asuransi. Di Basraya kan penumpang kan diasuransikan. Jadi ada keterjaminan lah. Nanti juga akan saya monitor lah di mana dia juga, di apa, segala macam kan. Jadi kita tidak berlaku walaupun dia punya karcis, naik di luar tempat sekolah. Naik misalnya di Penoraman, dia sekolah di sini, tidak boleh. Kita jaminan kita anak-anak naik ini, boleh kita jaga ya.
1: Pemerintah Kota Bukit Tinggi berharap pelaksanaan uji coba dapat berjalan sesuai ketentuan, dengan mengutamakan keselamatan pelajar selama menggunakan layanan angkutan gratis tersebut. Monica Rahmi melaporkan.
0: Kabar selanjutnya masih dari RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kota Padang Panjang melalui BPBD Kesbangpol kembali membagikan masker dan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan untuk mengantisipasi dampak penurunan kualitas udara akibat asap karhutla. Berikut laporan Nofri.
3: Kualitas udara di Kota Padang Panjang kembali mengalami penurunan akibat dampak asap kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut mendorong pemerintah Kota Padang Panjang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesatuan Bangsa dan Politik BPBD Kesbangpol membagikan masker kepada masyarakat sebagai langkah antisipasi untuk mengurangi risiko paparan asap dan partikel udara yang dapat mengganggu kesehatan terutama bagi masyarakat yang tetap beraktivitas di luar rumah. Kepala Pelaksana BPBD Kesbangpol Mihendri kemarin menyampaikan bahwa pihaknya bersama tim langsung turun ke sejumlah titik untuk membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di luar rumah mengingat kondisi udara yang kurang baik saat ini. Selain membagikan masker, pihaknya juga menghimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kualitas udara masih kurang baik dan menyarankan penggunaan masker bagi yang terpaksa beraktivitas di luar rumah. Masyarakat juga diminta untuk tetap menjaga kesehatan dengan memperbanyak konsumsi air putih serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami keluhan seperti batuk, sesak nafas, iritasi mata, atau gangguan kesehatan lainnya.
4: Kita lakukan kolaborasi juga bersama PMI, itu sudah kita bagikan maskernya. Nah, kiranya ini dapat ditaati untuk memakai masker sementara waktu. Kalau keluar rumah memakai masker. Di kelurahan sudah kita stok 1.000 pieces di masing-masing kelurahan.
3: Mihendrik menambahkan pemerintah kota terus memantau perkembangan kualitas udara serta situasi karhutla dan berharap masyarakat tetap tenang, waspada, serta mengikuti himbauan petugas demi menjaga kesehatan dan keselamatan bersama. Nofri melaporkan.
0: Mendengar, kali ini kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Progres pengerjaan rehabilitasi gedung asrama haji Provinsi Kepulauan Riau sudah menyentuh angka 40%. Pengerjaan ini menelan anggaran 3,9 miliar rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Rizvan Badrian.
5: Progres pengerjaan rehabilitasi gedung asrama haji Provinsi Kepulauan Riau sudah menyentuh angka 40%. Proyek rehabilitasi total dengan anggaran 3,9 miliar rupiah ini bersumber dari pinjaman daerah 400 miliar dari Bank BJB. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Perkim Provinsi Kepulauan Riau Said Nur Sadu mengatakan, pelaksanaan proyek sejauh ini berjalan sesuai target atau on track, sudah mencapai 40% pengerjaan. Said menegaskan, rehabilitasi ini tanpa penambahan unit kamar. Menurut Said, rehabilitasi tersebut direalisasikan atas usulan dua kepala organisasi perangkat daerah atau OPD kepada Gubernur Kepri. Dua instansi pengguna tersebut yakni Dinas BKAD dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kepri.
6: Kamar penginapan untuk peserta diklat, pas sekali penambahan kamar tidak ada. Hanya cuma kita rayak biar lebih layak lah jadi penginapan yang cukup representatif ya.
5: Pekerjaan rehabilitasi gedung asrama haji Provinsi Kepri ini selama 5 bulan. Pihak Perkim optimistis seluruh pengerjaan fisik selesai tepat waktu, tepat mutu pada akhir tahun 2026. Reporter Rispan Badrian.
0: Mendengar masih bersama RRI Tanjung Pinang, pemerintah Kabupaten Bintan menyiapkan rancangan peraturan daerah pengelolaan sampah sebagai payung hukum untuk mengurangi sampah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Febrian Syah.
7: Pengelolaan sampah di Kabupaten Bintan didorong untuk beranjak dari pola lama angkut dan buang menuju sistem yang lebih terpadu dari hulu hingga hilir. Pemerintah Kabupaten Bintan menyiapkan rancangan peraturan daerah Ranperda pengelolaan sampah sebagai payung hukum untuk mengurangi dampak sampah sejak dari sumber, memperkuat pemilahan sekaligus mengolah sampah agar memiliki nilai ekonomi. Bupati Bintan Robi Kurniawan saat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Bintan dalam rangka penyampaian Ranperda tentang pengelolaan sampah Senin siang mengungkapkan persoalan sampah di Bintan semakin kompleks. Sebagai daerah kepulauan dengan pertumbuhan penduduk, aktivitas pariwisata dan kawasan industri yang terus berkembang, kebutuhan terhadap tata kelola persampahan yang lebih kuat menjadi semakin penting. Robi menegaskan tempat pemrosesan akhir atau TPA ke depan tidak boleh menjadi tujuan seluruh sampah masyarakat. TPA hanya diarahkan untuk menampung residu yang benar-benar tidak lagi dapat dimanfaatkan maupun diolah. Ia berharap pembahasan bersama DPRD dapat berjalan lancar sehingga Ranperda tersebut segera menjadi regulasi yang kuat dan aplikatif.

Menurut Bupati Bintan Robi Kurniawan, pengelolaan sampah di wilayah pesisir dan pulau-pulau juga akan diperkuat melalui pengelolaan sampah dari sumbernya. Sementara penetapan lokasi tempat pengelolaan sampah terpadu, TPST dan TPA wajib memperhatikan tata ruang serta persyaratan teknis dan lingkungan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.

0: di Riau. Edi Afrizal menyebutkan untuk saat ini titik api atau fire spot di Riau tidak ada. Yang ada hanya titik panas atau hot spot yang belum tentu terjadi kebakaran. Edi Afrizal menjelaskan saat ini seluruh personil Satuan Tugas atau Satgas Karhutla Provinsi, Kabupaten Kota dan Kecamatan sudah kembali serta standby di base camp masing-masing sambil memantau situasi serta kondisi di wilayahnya.
1: Sampai dengan hari ini juga masih nihil. Karena kita nihil titik apinya. Kalau hot spot kita ada. Tapi itu kan hot spot belum tentu fire spot. Belum tentu kebakaran. Yang ada itu misalnya contoh nih cerobong asap gitu, terus di kalau di Pelalawan tuh kerinci itu di pabriknya RAPP, dan kita cek itu enggak ada di lokasi karena tidak ada yang dipadamkan. Jadi tim Satgas baik provinsi maupun kabupaten kota sampai ke tingkat kecamatan dan desa itu standby di base-nya masing-masing gitu. Sambil memantau situasi dan perkembangan di wilayahnya masing-masing. Kemudian meningkatkan patroli juga, pemantauan baik itu melakukan ground check terhadap hotspot yang muncul di monitoring aplikasi maupun ya mungkin ada juga yang melakukan sosialisasi lah.
0: Sementara salah seorang warga Pekanbaru, Heronimon Putri, menyebutkan di tengah kabut asap yang menyelimuti kota Pekanbaru saat ini, jangan lagi ada masyarakat yang membakar sampah karena akan menambah asap dan menjadikan kualitas udara semakin tidak sehat.
2: Dan tolong kepada warga lain, di tengah kabut asap ini, please jangan dulu bakar sampah. Sudahlah kita hirup udara yang tak sehat, ditambah pula bau asap dari sampah yang dibakar.
0: Dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti Pekanbaru, pemerintah mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan dan mempergunakan masker jika harus beraktivitas di luar, serta menerapkan pola hidup sehat agar kondisi badan tetap terjaga. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
3: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anisa Rahmadi dan juga Khoirunisa, kembali ke Pekanbaru setelah sukses menyumbangkan 2 medali perunggu bagi Indonesia pada Asian Games 2026 di Jepang. Khairani Januarini menurunkan laporannya.
4: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anisa Rahmadi dan Khoirunisa, kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Keduanya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Senin sore dan disambut langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, Yurnalis bersama pelatih sepak takraw Riau, Saprudin Majid. Kedatangan kedua atlet melalui VIP Lancang Kuning mendapat sambutan hangat dari jajaran Dispora Riau. Wan Anisa dan Khoirunisa sebelumnya sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor regu dan kuadran setelah langkah mereka terhenti di babak semifinal oleh tim Thailand. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Riau, Yurnalis mengatakan, pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perjuangan kedua atlet yang telah mengharumkan nama Riau di ajang olahraga tingkat internasional. Ia menyebut penyambutan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah. Yurnalis berharap capaian medali perunggu tersebut tidak membuat kedua atlet cepat berpuas diri. Menurutnya prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar medali emas pada kejuaraan internasional berikutnya.
5: Wan Anisa, Khoirunisa, jangan berpuas diri sampai di sini ya. Hari ini dapat perunggu ya. Mereka berhasil membawa perunggu pulang. Ke depan kita harapkan ini perunggu ini bisa bertambah posis untuk menjadi emas di berbagai event, baik itu ya terutama event-event internasional lah ya. Karena kita sudah event internasional, itu harapan kita.
4: Sementara itu, atlet takraw Riau, Wan Anisa mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia sekaligus membawa nama Riau di ajang Asian Games 2026 Jepang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat tetap mampu menghasilkan prestasi.
6: Dua perunggu rasanya cukup dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Memang negara-negara lain cukup tangguh, cukup kuat dan sudah lama persiapan untuk Asian Games-nya. Semoga kedepannya kita bisa punya banyak waktu untuk lebih mempersiapkan diri untuk ajang-ajang selanjutnya, bisa masuk final perak, insya Allah Indonesia emas.
4: Pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, menilai pencapaian Wan Anisa dan Khoirunisa merupakan hasil yang patut diapresiasi. Namun, ia meminta keduanya terus meningkatkan latihan agar ke depan mampu mencapai prestasi yang lebih tinggi, termasuk juga meraih medali emas.
7: Ke kedepannya lebih baik lagi. Dan target ini pun sudah lumayan ya, 2 perunggu, tuan rumah habis dilipas ya. Sangat luar biasa ya, walaupun targetnya final.

0: Nah, saya pun sangat bangga, walaupun masih perunggu, luar biasa. Karena persiapan mereka, negara-negara yang lain itu jauh gitu. Dibanding kita baru 2 bulan gak ya?
1: 50 hari.
0: Tapi alhamdulillah di daerah sudah buat persiapan sebelumnya. Ya, seperti kami, seperti Kak Puan juga di daerahnya buat persiapan sebelum pelatnas. Inilah hasilnya ya. Luar biasa, saya bangga.
2: Dengan tambahan 2 medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2026. Sebelumnya, atlet tekbol Riau Sumaya juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Demikian Khairan Januari ini melaporkan. Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. Permasalahan air waduk Nongsa Tengah diselesaikan. Pemerintah pastikan migrasi ke pipa 2 agar distribusi air warga dapat berikan aliran air yang lebih baik. Berikut laporan Ahmad Rifai Kasim.
3: Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mendorong percepatan pengesahan rancangan undang-undang daerah kepulauan sebagai bentuk perhatian nyata terhadap kebutuhan dan keunikan wilayah-wilayah kepulauan di Indonesia. Menurutnya, pengesahan rancangan undang-undang tersebut sangat mendesak demi mendorong pembangunan yang merata, khususnya di wilayah perbatasan yang selama ini masih tertinggal. Gubernur Kepri Ansar Ahmad menegaskan, masih banyak masyarakat di wilayah perbatasan yang belum merasakan manfaat pembangunan secara optimal. Hal ini disebabkan karena keterbatasan regulasi yang belum sepenuhnya berpihak pada karakteristik daerah kepulauan yang terpencar, memiliki aksesibilitas rendah, dan memerlukan pembangunan yang berbeda dari daerah daratan.
4: Jadi sudah saatnya wilayah-wilayah perbatasan ini menjadi perhatian khusus. Apalagi agar undang-undang provinsi kepulauan itu bisa segera terwujud, Pak. Karena sudah berkali-kali masuk prolegnas tapi nggak pernah selesai-selesai. Nah, mudah-mudahan itu bisa membantu percepatan pengembangan wilayah-wilayah kepulauan dan perbatasan. Karena masih ada mereka yang menjerit, Pak, kami ini merasa belum merdeka, begitu. Padahal kami penjaga wilayah-wilayah perbatasan negara.
3: RUU Daerah Kepulauan dinilai penting sebagai payung hukum yang memberikan afirmasi fiskal, kemudahan akses layanan publik, hingga prioritas infrastruktur transportasi laut dan udara. Tanpa dasar hukum yang kuat, daerah seperti Kepri akan terus mengalami ketimpangan dengan wilayah daratan yang secara geografis lebih mudah dijangkau dan dikembangkan. Gubernur Kepri juga berharap para legislator di Senayan bisa segera merampungkan pembahasan dan mengesahkan RUU Daerah Kepulauan sebagai bentuk keberpihakan terhadap masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terluar, terpencil, dan berbatasan langsung dengan negara lain. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
2: Gubernur Kepulauan Riau kembali mendorong pemerintah dan DPR RI segera mengesahkan RUU Kepulauan sebagai landasan hukum untuk memperkuat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah kepulauan. Nur Mahfud menurunkan laporannya.
3: Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mendorong percepatan pengesahan rancangan undang-undang daerah kepulauan sebagai bentuk perhatian nyata terhadap kebutuhan dan keunikan wilayah-wilayah kepulauan di Indonesia. Menurutnya, pengesahan rancangan undang-undang tersebut sangat mendesak demi mendorong pembangunan yang merata, khususnya di wilayah perbatasan yang selama ini masih tertinggal. Gubernur Kepri Ansar Ahmad menegaskan, masih banyak masyarakat di wilayah perbatasan yang belum merasakan manfaat pembangunan secara optimal. Hal ini disebabkan karena keterbatasan regulasi yang belum sepenuhnya berpihak pada karakteristik daerah kepulauan yang terpencar, memiliki aksesibilitas rendah, dan memerlukan pembangunan yang berbeda dari daerah daratan.
4: Jadi sudah saatnya wilayah-wilayah perbatasan ini menjadi perhatian khusus. Apalagi agar undang-undang provinsi kepulauan itu bisa segera terwujud, Pak. Karena sudah berkali-kali masuk prolegnas tapi nggak pernah selesai-selesai. Nah, mudah-mudahan itu bisa membantu percepatan pengembangan wilayah-wilayah kepulauan dan perbatasan. Karena masih ada mereka yang menjerit, Pak, kami ini merasa belum merdeka, begitu. Padahal kami penjaga wilayah-wilayah perbatasan negara.
3: RUU Daerah Kepulauan dinilai penting sebagai payung hukum yang memberikan afirmasi fiskal, kemudahan akses layanan publik, hingga prioritas infrastruktur transportasi laut dan udara. Tanpa dasar hukum yang kuat, daerah seperti Kepri akan terus mengalami ketimpangan dengan wilayah daratan yang secara geografis lebih mudah dijangkau dan dikembangkan. Gubernur Kepri juga berharap para legislator di Senayan bisa segera merampungkan pembahasan dan mengesahkan RUU Daerah Kepulauan sebagai bentuk keberpihakan terhadap masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terluar, terpencil, dan berbatasan langsung dengan negara lain. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
5: Saat ini. Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
6: Mendengar kabar selanjutnya kali ini dari RRI Bengkalis. PMK Bengkalis dan juga Meranti tegaskan komitmen perkuat sinergi bersama TNI dalam menjaga keamanan dan mendukung pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikan Sekda Bengkalis dan staf ahli Bupati Meranti usai mengikuti upacara HUT ke-81 TNI di Makodi 0303 Bengkalis. Selengkapnya Muhammad Fiza melaporkan.
7: Pemerintah Kabupaten Bengkalis menegaskan komitmennya memperkuat sinergi bersama TNI dalam menjaga keamanan dan mendukung pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Dr. Ersan Saputra usai menghadiri upacara HUT ke-81 TNI di Makodim 0303 Bengkalis. Mewakili Bupati Bengkalis, Dr. Ersan mengatakan keberadaan TNI memiliki peran strategis dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor penting agar berbagai program pembangunan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
8: Mewakili Ibu Bupati, pertama-tama tentunya mengucapkan dirgahayu buat Tentara Nasional Indonesia yang ke-81 tahun 2026 ini, dan semoga dengan tema yang sudah diusung yaitu TNI bersama rakyat untuk Indonesia adil, makmur, dan berdaulat tentunya bisa terwujud, dan semoga Tentara Nasional Indonesia ini tetap selalu eksis membantu mengamankan teritorial negara Republik Indonesia, khususnya untuk di Kabupaten Bengkalis yang memang lokasinya sangat strategis berbatasan dengan negara tetangga ataupun daerah terluar dari Republik Indonesia ini.
7: Senada dengan PMK Bengkalis, pemerintah Kabupaten Meranti juga mengucapkan selamat HUT ke-81 TNI tahun 2026 usai upacara di Makodim 0303 Bengkalis yang disampaikan staf ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Febriadi.
9: Saya mewakili pemerintah Kabupaten Meranti mengucapkan selamat ulang tahun untuk TNI yang ke-81, semoga semakin sukses dan melaksanakan tugas-tugas seharian dan makin sukses ke depannya.
7: Keamanan dan pembangunan merupakan dua hal yang saling berkaitan. Karena itu, pemerintah Kabupaten Bengkalis dan pemerintah Kabupaten Meranti akan terus membangun kolaborasi bersama TNI, khususnya dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan mendukung berbagai program pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
6: Di tengah tingginya harga kebutuhan pokok di pasar Terubuk Bengkalis, khususnya sejak dua pekan ini, Dinas Ketahanan Pangan kembali menggelar gerakan pangan murah yang membantu memenuhi kebutuhan harian masyarakat. Muhammad Iqbal menurunkan laporannya.
10: Dinas Ketahanan Pangan DKP Kabupaten Bengkalis menggelar gerakan pangan murah GPM sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan sekaligus menekan dampak kenaikan harga sejumlah komoditi pangan khususnya cabai. Kegiatan yang berlangsung pada Senin 5 Oktober 2026 tersebut dipusatkan di depan kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis dan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. GPM kali ini juga menjadi momentum aksi bela beli produk petani lokal dengan menghadirkan cabai merah dan cabai rawit hasil panen petani Desa Pasiran, Kecamatan Bantan. Kepala DKP Kabupaten Bengkalis Susi Hartati mengatakan pelaksanaan GPM dilakukan di tengah meningkatnya harga sejumlah komoditas pangan. Salah satu yang mengalami kenaikan cukup signifikan adalah cabai. Menurut Susi, kenaikan harga cabai tidak terlepas dari menurunnya pasokan dari sejumlah daerah sentra produksi di antaranya Medan dan Bukit Tinggi.
11: Terbatas sekali pasokannya dan juga kami melibatkan yang lainnya, bahan pangan lainnya seperti minyak, beras, cabai rawit, bawang-bawangan, telur. Untuk mengatasi kondisi memang pangan saat ini sudah mulai merangkak.
10: Selain cabai, masyarakat juga dapat membeli sejumlah kebutuhan pokok yang harganya relatif lebih rendah dibandingkan harga pasar. Komoditas yang tersedia diantaranya bawang merah Rp24.000 per kilogram, beras SPHP Rp62.000 per 5 kilogram, minyak kita Rp15.500 per liter, dan telur ayam Rp50.000 per papan. Sementara itu, Kepala Cabang Bulog Bengkalis Deli Bayu Putra mengatakan, Bulog turut mendukung pelaksanaan gerakan pangan murah GPM yang menyediakan komoditas sesuai permintaan DKP, terutama beras SPHP dan juga minyak kita. Menurut Deli, penjualan pada kegiatan GPM tersebut mendapatkan respon masyarakat yang cukup tinggi. Hingga kegiatan berlangsung, stok minyak kita yang disediakan Bulog telah habis terjual. Sementara beras SPHP hanya tersisa dalam jumlah terbatas.
12: Beras 2 ton.
13: Untuk beras jumlahnya 2 ton.
12: Minyak itu 200. Yang habis minyak beras itu sisa sedikit bang. Yang beras itu.
10: Ia memastikan ketersediaan beras SPHP di Kabupaten Bengkalis masih tetap aman. Saat ini stok beras yang tersimpan di gudang Bulog Bengkalis mencapai sekitar 250 ton. Selain stok yang tersedia, Bulog juga telah melakukan proses pembongkaran pasokan beras sebanyak 750 ton. Dengan demikian, total stok beras Bulog Bengkalis diperkirakan mencapai sekitar 1.000 ton. Sementara itu untuk minyak kita, Deli juga menyebutkan pasokan dilakukan secara berkala oleh pihak pabrik setiap bulan. Pola distribusi tersebut membuat ketersediaan minyak goreng dapat terus bergulir sehingga diharapkan tidak terjadi kelangkaan di masyarakat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
6: Pendengar, kali ini kita beralih ke RRI Ranai. Puncak peringatan hari ulang tahun atau HUT TNI di wilayah perbatasan ditandai dengan pelaksanaan upacara yang digelar hari ini. Sebelumnya, rangkaian kegiatan telah dilaksanakan melalui berbagai aksi sosial bersama masyarakat sebagai wujud kepedulian TNI di wilayah perbatasan. Selengkapnya, laporan Analia Widi.
14: Puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI di wilayah perbatasan Kabupaten Natuna ditandai dengan pelaksanaan upacara yang digelar pada Senin pagi 5 Oktober 2026. Sebelumnya, rangkaian kegiatan telah dilaksanakan melalui berbagai aksi sosial bersama masyarakat sebagai bentuk kepedulian TNI terhadap warga di wilayah perbatasan. Komandan Lanut Raden Sajat Marsekal Pertama TNI Onesmus Gederai Aryadi menyampaikan peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi momentum untuk memperkuat kedekatan antara prajurit TNI dan masyarakat. Pihaknya juga mengatakan keberadaan TNI di wilayah perbatasan diharapkan dapat memberikan manfaat nyata serta dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai garda terdepan NKRI.
15: Harapan kita di wilayah perbatasan adalah TNI bisa semakin dekat dengan rakyat, bisa memberikan contoh kepada masyarakat, bisa semakin dekat kepada masyarakat, dan bisa bermanfaat bagi wilayah perbatasan. Sehingga keberadaan TNI ini memang betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Sebagai garda terdepan NKRI, kami memang bertekad untuk melaksanakan tugas negara. Sehingga harapan kami juga untuk kedepannya seluruh TNI, Polri, dan instansi terkait bisa bersama-sama berkolaborasi untuk mendukung pemerintah daerah untuk bersama-sama memajukan Natuna.
14: Sementara itu, warga Natuna Zaki mengapresiasi berbagai kegiatan sosial yang dilaksanakan TNI sempena hari ulang tahun ke-81 pada tahun 2026 ini. Yang salah satunya adalah pelaksanaan operasi bibir sumbing yang membantu masyarakat.
16: Terima kasih, dan tentunya program ini tentunya sangat bagus sekali untuk masyarakat. Harapannya ke depan program ini tidak berhenti di sini, tapi dilaksanakan setiap tahunnya.
14: Rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di daerah 3TP tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan Kabupaten Natuna menjadi bagian dari upaya memperkuat kebersamaan antara TNI dan masyarakat, sekaligus mempererat sinergi dalam mendukung berbagai kegiatan pembangunan di wilayah perbatasan. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
6: Pendengar RRI Padang, kali ini menutup berita Korwil. Lebih dari 600 aduan masyarakat terkait persoalan Pertalite telah diterima Pertamina. Namun hingga kini penyebab gangguan kendaraan konsumen masih ditelusuri. Ombudsman Sumatera Barat memastikan penanganan kasus tersebut belum selesai karena sumber persoalan atau dugaan kontaminasi belum diketahui secara pasti. Berikut laporan Sali Della Putri.
17: Ini kan belum selesai, jadi masyarakat memang harus masih menunggu ya, tapi kendati belum selesai, belum ada kepastian dari mana kontaminasinya.
6: Kepala Ombudsman Sumatera Barat Adel Wahidi kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, masyarakat yang mengalami kerugian diminta menunggu proses penanganan dan verifikasi yang dilakukan Pertamina. Berdasarkan data yang diterima Ombudsman Sumatera Barat, lebih dari 200 konsumen telah mendapat pergantian kerugian dari lebih 600 pengaduan yang masuk melalui Pertamina. Adel menyebutkan sebagian masyarakat juga telah menyampaikan laporan kepada Ombudsman Sumatera Barat, meskipun pengaduan awal umumnya disampaikan melalui layanan Pertamina. Menurutnya, keterbukaan informasi dibutuhkan agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai keamanan penggunaan Pertalite dan tidak terus dibayangi keraguan. Adel berharap seluruh hasil pengujian dan penelusuran distribusi Pertalite disampaikan secara jelas kepada masyarakat, termasuk apabila nantinya ditemukan persoalan pada spesifikasi kendaraan yang berkaitan dengan gangguan, termasuk apabila nantinya ditemukan persoalan pada spesifikasi kendaraan yang berkaitan dengan gangguan, karena konsumen punya hak untuk mengetahui penyebab masalah yang terjadi.
17: Jadi saya melihat polanya tanggal-tanggal pembelian. Nah, kemudian yang terakhir ya tadi, kita memang harus kita tunggu hasil lab limigasnya begitu ya, dan bersama-sama mengecek distribusinya. Dan kalau memang ada spek di kendaraan, ayo kita buka saja bahwa memang ada problem di spek kendaraan, karena konsumen ini butuh tahu gitu, atau punya hak untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi, sehingga keraguan dalam mengkonsumsi atau konsumen dalam BBM ini tidak terjadi gitu.
6: Sementara itu, Ketua DPC Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi atau Hiswana Migas Sumatera Barat Ridwan Hosen meminta Pertamina memperkuat pengawasan kualitas BBM hingga ke tingkat petugas di lapangan, dikarenakan pengawasan juga perlu mempertimbangkan kondisi kendaraan yang beredar di Indonesia yang masih banyak menggunakan kendaraan berusia 15 hingga 20 tahun.
18: Karena kan minyak ini impor, negara maju mungkin tidak ada masalah dengan kualitinya. Tapi kan kita ini di sini mobil 15 tahun pun 20 tahun pun masih dipakai. Mudah-mudahan bisa disesuaikan. Itu harapan saya.
6: Informasikan sebelumnya, Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara memastikan Pertalite yang beredar di Sumatera Barat memenuhi spesifikasi yang ditetapkan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Kepastian tersebut berdasarkan hasil pengujian sampel Pertalite oleh Laboratorium Lemigas Jakarta. Sementara hingga kini, Ombudsman Sumatera Barat masih menunggu hasil penelusuran lebih lanjut untuk memastikan penyebab gangguan yang dikeluhkan konsumen. Salidala Putri melaporkan.
19: Informasi terakhir pendengar, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM kuliner di Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, didorong agar memperkuat identitas merek dan strategi pemasaran digital. Hal dimaksud untuk meningkatkan daya saing serta omset penjualan. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
20: Penting sekali, karena merek itu kan branding, itu sebuah identitas usaha kita.
21: Mendamping UMKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang wilayah Kecamatan Padang Selatan 1, Beni Herlian kepada RRI di Padang pagi tadi mengungkapkan, perkembangan teknologi membuat pelaku usaha harus menyesuaikan strategi pemasaran dengan kebiasaan masyarakat yang semakin bergantung pada perangkat digital. Dengan kondisi tersebut, pendampingan kepada pelaku UMKM diarahkan pada penguatan branding produk sekaligus pemanfaatan platform digital. Menurutnya, merek merupakan identitas yang membedakan suatu usaha dengan produk lainnya. Penguatan identitas tersebut tidak hanya dilakukan melalui logo, tetapi juga tampilan visual produk yang menarik sehingga mampu membangun kepercayaan konsumen. Beni menyebut, penguatan branding dan pemasaran digital menjadi salah satu upaya untuk mendorong UMKM naik kelas. Pelatihan dan pendampingan diberikan agar pelaku usaha dapat memanfaatkan teknologi secara tepat, guna sekaligus memperluas jangkauan pemasaran.
20: Namanya sekarang itu kan nggak jauh dari gadget. Nah, pelaku usahanya tuh kita berikanlah pendampingan secara eksklusif, di mana cara membranding merek, produk, melalui media sosial salah satunya dan marketplace. Kalau secara konvensional dulu kan cuman branding secara visual seperti membentukkan logo yang akan dicetak itu kan. Tapi sekarang karena Bapak Wali Kota kan fokusnya sekarang kan UMKM naik kelas.
21: Salah satu pelaku UMKM kuliner yang mengembangkan strategi tersebut adalah Fatihah Kitchen milik Dona Safira. Usaha yang dirintis sejak 2022 itu awalnya hanya memproduksi mie ayam, namun kini telah berkembang dengan berbagai produk kuliner.
0: Kadang adik-adik pendamping UMKM ini ikut mempromosi konsumen yang berharga, Instagram juga mie ayam, itu ada muncul ide lagi buat, nah ini salah satunya empek-empek, ada juga bolu-bolu kukus, bolu panggang, kemudian ada nasi goreng, dan ada juga tekwan, makanan khas Palembang juga kan.
21: Dona menambahkan, sebelumnya melakukan pemasaran secara mandiri dan hanya mengandalkan foto produk serta status WhatsApp. Namun, ia mulai mengikuti program inkubasi dan bimbingan teknis UMKM sekitar 1 tahun terakhir. Kini produknya juga dipasarkan melalui berbagai kanal media sosial sehingga bisa menjangkau konsumen baru. Melati Oktawina melaporkan.
6: Pendengar berita dari RRI Padang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil Nusantara 15 sore ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, saya Irvi Anissa tentunya bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas dari RRI Bukit Tinggi. Kami pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Ya, baik pendengar dan pemirsa, kami sudah tersambung bersama Mbak Rizky dari BMKG Tanjung Pinang. Selamat sore Mbak Rizky.
2: Iya, selamat sore juga Mbak Andi.
1: Baik, apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah, baik Pak.
1: Baik. Mbak Rizky, informasi sore hingga esok nanti seperti apa kondisi cuaca, silakan disampaikan.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini, kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari, Rabu tanggal 7 Oktober 2026. Dan secara umum, untuk perakiran cuaca pada esok hari, yaitu diperkirakan berawan hingga berudara kabur pada pagi hari, kemudian pada siang, malam, dan dini hari diperkirakan berudara kabur. Kemudian untuk angin bertiup dari arah variabel dari timur hingga utara, dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 20 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 54 hingga 100%. Dan selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Balai Karimun, Tambelan, Anambas, dan juga Natuna diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang tenang yang berkisar 0,1 hingga 0,5 meter. Sedangkan untuk wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Bintan, dan juga Lingga diperkirakan mencapai ketinggian gelombang rendah yaitu berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk yang terakhir, himbauan kami kepada masyarakat, diharapkan waspada terhadap potensi sebaran asap karhutla di sekitar wilayah Pulau Bintan yang dapat menurunkan jarak pandang dan kualitas udara. Dan baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
1: Ya, baik Mbak Rizky. Selain kabut asap yang mungkin dampak dari beberapa daerah seperti Kalimantan, Palembang, termasuk juga di Pulau Bintan ini ada juga ya titik lokasi yang memang terjadi kebakaran hutan dan lahan sehingga kabut asap tersebut signifikan nih mengganggu pandangan mata dan sebagainya. Seperti apa nih informasinya Mbak Rizky?
2: Baik, untuk update peta sebagian titik panas atau hotspot yang update pada sore hari ini terpantau pada wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sendiri belum terpantau adanya satupun titik panas, artinya nihil. Okay. Dan asap yang tersebar di wilayah Pulau Bintan ini dari sebagian atau citra satelit sebagian asap memang merupakan kiriman dari wilayah Kalimantan dan juga Sumatera karena akibat dari pengaruh adanya pembawaan angin di sekitar wilayah ini. Begitu.
1: Baik, ada imbauan nih kepada pendengar selain permasalahan dari asap ini karena memang setiap hari terkadang kondisi kabut asap menurun kemudian juga meningkat levelnya. Seperti apa nih Mbak Rizky?
2: Iya baik, berdasarkan mungkin pada prospek cuaca untuk 3 hari ke depan mungkin 3 hingga 5 hari ke depan mungkin masih diperkirakan cuaca ini masih cerah berawan hingga berawan hingga kelembapan udara di lapisan atmosfer atas juga masih diperkirakan masih terpantau kering. Maka kami masih tetap menghimbau bahwa potensi kabut asap yang merupakan kiriman dari wilayah di luar Kepulauan Riau ini dapat menurunkan kualitas udara sehingga dengan menurunnya kualitas udara ini, kami mengharapkan untuk bagi masyarakat yang melakukan aktivitas di luar ruangan, diharapkan waspada seperti terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia, dan dianjurkan untuk menggunakan masker yang tepat seperti itu.
1: Baik, Pak Rizky, terima kasih atas informasi cuaca dan juga kondisi kabut asap hingga saat ini. Selamat bertugas dan tetap semangat.
2: Terima kasih, Bang. Selamat sore.
0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
2: Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di sore hari ini. Dan bagi pendengar yang barangkali saat ini sedang mendengarkan siaran kami, sore hari ini bersama saya Ardian Huta Barat menemani kebersamaan Anda dari sedari jam 3 tadi ya, hingga jam 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam nanti. Dan tadi juga kami sudah menyampaikan ke ruang dengar Anda, berkolaborasi dengan BMKG Kota Tanjung Pinang tadi menyampaikan informasi cuaca. Dan untuk wilayah Bintan ya, atau Kepulauan Riau ya, seperti di Pulau Bintan ini memang masih berdampak kabut asap ya. Berdasarkan informasi dari Mbak Rizky tadi dari BMKG menyampaikan bahwa masih sangat signifikan ya kabut asap atau dari karhutla dari Pulau Kalimantan. Lalu seperti apa di Kijang ya, atau di Tanjung Pinang, atau di beberapa titik lokasi di Kota Tanjung Pinang, barangkali bisa nih menginformasikan melalui live chat kita ya. Dan juga saya ucapkan selamat sore bagi Anda yang baru saja bergabung ya. Mungkin juga ada nih pemirsa atau pendengar kita yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang berada di Kalimantan, mungkin bisa menginformasikan nih kondisi kabut asap di sana, atau bagaimana nih kerjasama masyarakat dan pemerintah setempat ya, atau petugas pemadam kebakaran BPBD dan beberapa jajarannya bahu-membahu ya. Dan tentunya kita mengapresiasi semua petugas masyarakat yang bergotong royong ya untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan ya di Pulau Kalimantan khususnya. Mungkin pendengar maupun pemirsa bisa nih memberikan informasi kepada kami, bisa melalui line WhatsApp kami di 08 11 778 9830, dan juga bisa melalui live chat kita di sore hari ini ya. Barangkali ada penelpon pemirsa yang berada di Pulau Kalimantan atau juga di Kepri ya, baik itu di Bintan atau di Kota Tanjung Pinang ya, atau Pulau Bintan secara keseluruhan, bisa menginformasikan nih kondisi kabut asap sampai dengan sore hari ini seperti apa, apakah memang sangat mengganggu aktivitas pekerjaan Anda di lapangan khususnya, atau yang saat ini sedang dalam perjalanan ya. Untuk senantiasa hati-hati di jalan dan tetap semangat, semoga sampai dengan selamat ke tujuan. Ku persembahkan Nirwana dari Elemen untuk Anda.

Baik, pendengar dan pemirsa, kita berada di segmen Cek Fakta. Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang menampilkan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menolak dicalonkan menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah dilakukan penelusuran menggunakan teknik reverse image search untuk menemukan sumber unggahan asli. Hasilnya mengarah ke unggahan akun Facebook milik iNews pada 30 Januari 2026. Dalam unggahan aslinya, Purbaya yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Keuangan menyampaikan pendapatnya terkait pengunduran diri Iman Rahman dari Jabatan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Menurut Purbaya, keputusan itu tidak berdampak negatif pada keuangan negara, melainkan menjadi sinyal positif bagi pasar modal. Lebih lanjut, hasil dari uji hype moderation menemukan bahwa suara Purbaya di dalam video yang beredar di media sosial sebagai artificial intelligence AI generatif dengan probabilitas 99,4%.

0: Kemudian beredar di media sosial Instagram sebuah video yang mengklaim Lapindo kembali menyemburkan lumpur panasnya ketika warga sedang menikmati pemandangan sekitar. Faktanya, klaim video lumpur Lapindo tersebut tidak benar. Setelah ditelusuri, kejadian tersebut tidak terkait dengan lumpur Lapindo. Dilansir dari CNBCIndonesia.com, kejadian semburan lumpur tersebut terjadi di objek wisata geologi Oro-Oro Kesongo, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, pada Agustus 2026. Dalam unggahan akun Instagram Times Indonesia, @TimesIndonesia, Kapolsek Jati AKP Suyadi mengatakan, setiap letupan berlangsung sekitar 5 menit. Meski berskala kecil, warga diminta tetap waspada dan tidak mendekati lokasi karena terdapat potensi gas beracun.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mensana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada

0: apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.
1: Masih dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, pendengar, kami informasikan untuk tanda waktu sholat fardu maghrib nanti pada pukul 17.57 menit waktu Indonesia Barat untuk kawasan kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu dengannya. Kami juga sampaikan untuk

0: Selanjutnya kita berada di segmen lagu-lagu religi, mengantarkan kita ke pukul 17.22 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Dan untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, untuk senantiasa berhati-hati di jalan. Dan ada beberapa sajian untuk menghibur Anda di kesempatan sore hari ini menjelang waktu maghrib dengan sajian lagu-lagu religi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jalan-jalan ke Pantai Trikora, singgah sekejap membeli duku. Warga Bintan yang bijaksana, bayar listrik dan pajak motor tepat waktu. Encik dan Puan, kemajuan Bintan ada di tangan kita bersama. Pastikan rumah selalu terang benderang dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dan jangan lupa cek STNK kendaraan Anda. Lunasi pajak motor dan mobil sebelum tanggal jatuh tempo. Rumah tetap terang, jalanan aman, pembangunan Bintan makin terdepan. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten.

0: Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita dengarkan santapan rohani dengan judul tausia keluarga idaman muslim, disampaikan oleh Ustaz Muktafin Trenggono, dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'anil Azim yang nanti akan dibacakan oleh Qori'a Nur Hidayati Khairunusa, membacakan surah Fusilat ayat 30 dan surah Hud ayat 112. Pada pukul 17.57 menit waktu Indonesia Barat, akan kita dengarkan pula suara berkumandangnya seruan azan menandakan masuknya ibadah sholat fardu maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu dengannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal dhalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal ladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil Takina imama. Sadaqallahul azim. Pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya dan segala kenikmatan yang tidak mampu kita hitung. Tentunya dengan kesyukuran kita, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan terus menambah-nambah, dan di antara kesyukuran yaitu kita dijadikan keluarga yang baik. Kemudian berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga adalah satu bangunan kecil yang sangat menentukan baik kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Maka untuk itu Allah Subhanahu wa taala menuntun doa yang tentunya menjadi doa keluarga yang sangat indah, yaitu yang diabadikan di dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat yang ke-74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil Takina imam. Kalau kita baca di dalam tafsir Fi Dhilalil Quran karangan Said Qutb, ini adalah doa yang merupakan karakter di antara karakter ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Doa ini menjadi doa keluarga yang sangat populer dan memang sangat dibutuhkan, karena ibarat proposal yang sudah diajarkan oleh penerima proposal itu, apa yang mestinya diminta, hal-hal apa saja yang diinginkan, itulah yang diajarkan. Maka alangkah indahnya kalau doa ini menjadi bagian doa-doa kita kaum muslimin, karena dengan doa inilah insyaallah cita-cita kita untuk mendapatkan, untuk merealisasikan keluarga yang idaman insyaallah akan tercapai. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk meminta, memohon kepada Allah, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati atau penyejuk hati, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Keluarga adalah sumber qurrata ayun. Jadi keluarga bukan hanya sekedar untuk membuat seseorang merasa senang secara duniawi. Kesenangan yang lebih tinggi adalah ketika suami, istri, dan anak-anak berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang mukmin tidak cukup berdoa agar anaknya sehat, sukses, kaya, berpendidikan tinggi. Tidak cukup. Karena Sehat, sukses, kaya, berpendidikan tinggi hanyalah tujuan duniawi. Tetapi juga harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk jadikan hamba yang saleh. Sebab keberhasilan keluarga menurut Al-Qur'an bukan hanya keberhasilan yang sifatnya material, akan tetapi keberhasilan membangun rumah tangga yang hidup dalam iman dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam doa ini dimulai dengan doa untuk memohon pasangan. Coba kalau kita perhatikan, min azwajina wa dzurriyyatina, dari pasangan kami dan keturunan kami. Ini menunjukkan pentingnya membangun keluarga yang saleh dari lingkungan terdekat. Pendidikan anak tidak dimulai ketika anak masuk sekolah, akan tetapi dimulai dari keteladanan ayah dan ibu di rumah tangga. Bahkan ya, kita diperintahkan untuk bagaimana memilih pasangan kita. Kemudian setelah menikah atau sebelum menikah bahkan, kita sudah ya, bahasanya sudah merumuskan visi misi hidup kita untuk apa. Bagaimana dan kemana bahtera kehidupan ini kita bawa. Maka nanti anak-anak kita, mereka akan belajar iman dari orang tuanya, dari kita. Belajar sholat dari kita, dari orang tuanya. Belajar akhlak dari orang tuanya. Dan cinta kepada Al-Quran dari orang tuanya. Banyak di antara kita seakan-akan menyandarkan bahwa pendidikan itu hanya ketika kita mendaftarkan di tempat-tempat pendidikan formal. Sementara pendidikan yang melekat dari sholat, kebiasaan sholat, ya, iman, kemudian akhlak, kebiasaan hari-hari, dan cinta kepada Al-Quran, itu adalah bagaimana anak-anak kita melihat kita ketika mempraktekkan ajaran atau syariat Islam. Maka tidak salah ya, apa yang sebetulnya sudah dirumuskan oleh ya, para pendahulu kita. Bahkan pendidikan secara umum dirumuskan untuk pendidikan formal. Itu yang ingin dicapai adalah iman dan takwa. Pertama dan utama. Baru diikuti dengan tujuan-tujuan yang lain. Sementara iman dan takwa ini adalah pendidikan yang sangat melekat. Anak-anak kita meneladani kita. Maka dari itu perlu kita pastikan bagaimana keteladanan ini ada. Yeah. Kemudian yang kedua, potongan doa ini adalah jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Waj'alna lil muttaqina imama. Bagian yang sangat menarik sekali. Dan jadilah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Menurut Sayyid Qutb fi Dhilal Quran, permohonan ini bukan ambisi menjadi penguasa atau mencari kedudukan yang dimohonkan. Yang dimohonkan adalah agar seorang mukmin menjadi teladan dalam kebaikan. Jadi makna imam di sini dapat diwujudkan dengan menjadi teladan dalam ibadah, teladan dalam akhlak, teladan dalam keluarga, teladan dalam ilmu, teladan dalam dakwah, dan teladan dalam kehidupan sosial. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah seorang ayah berharap anaknya soleh, tetapi sekaligus ia harus bertanya, apakah saya sudah menjadi teladan kesolehan bagi anak saya? Betapa banyak di antara orang tua yang kadang-kadang ya, hanya sekadar menyandarkan, kami sudah terlanjur sebagai orang tua seperti ini anak. Sana pergi mengaji, sana pergi sekolah, biar kalian tidak seperti bapak. Maaf, ini adalah sesuatu yang ya, sangat kontradiktif dengan pendidikan yang semestinya kita berikan kepada anak-anak kita. Pendidikan secara langsung, pembiasaan, kebiasaan baik yang dipraktikkan orang tua, itulah yang akan menjadi teladan. Menjadi sesuatu yang mengukir dalam jiwa anak-anak kita. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran yang besar dari ayat ini, doa ini mengajarkan tiga tingkatan cita-cita seorang mukmin. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa memperbaiki diri. Yang kedua, membangun keluarga yang soleh. Dan yang ketiga, menjadi teladan bagi masyarakat. Maka dengan demikian, keluarga dalam Islam bukan sekadar tempat tinggal, tetapi madrasah pertama yang akan menjadi wadah untuk pembentukan generasi yang akan datang. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu mari kita betul-betul menjadikan keluarga kita sarana untuk betul-betul merealisasikan apa yang kita inginkan, apa yang kita mohonkan dalam doa ini. Ya. Dan kita punya cita-cita besar bagaimana keluarga ini bukan hanya sekedar sebatas di dunia saja, akan tetapi bagaimana nanti tetap bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pesankan di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Surga Aden yang di dalamnya nanti masuk ke dalamnya, dan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, dari istri-istrinya, dan dari anak keturunannya. Artinya keluarga yang kita bentuk, keluarga yang kita kondisikan, bagaimana nanti tetap menjadi berkumpul ya, bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala, anak keturunan kita. Dan para malaikat ya mempersilahkan untuk masuk ya, ke dalamnya, yaitu di pintu-pintu surga yang kita idam-idamkan. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk orang-orang yang mampu betul-betul menyadarkan diri betapa pentingnya keluarga yang sudah kita bangun ini, ya, sehingga kita serius untuk bagaimana mengembalikan kepada real yang benar sebagaimana doa-doa yang kita mohonkan. Aku liqauli hadza billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kami yang bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Sudah berapa lama kita mencari bahagia? Kita pergi mencarinya ke barat, seakan bahagia berhembus dari sana. Kita pergi mencarinya ke timur, seakan bahagia dilahirkan di sana. Tapi kita tak pernah tahu di mana kebahagiaan itu sesungguhnya. Kita pikir uang akan membahagiakan hidup. Kita memburunya dengan segala peduh mengalir deras. Kita berkorban segalanya, keluarga, anak-anak, bahkan agama, demi lembar-lembar uang yang tak seberapa. Tapi bahagiakah kita? Entahlah. Kita pikir rumah bak istana akan menenangkan jiwa. Kita pikir mobil

kita mencari bahagia bukan pada sumber bahagia itu. Hei, berhentilah sejenak. Sumber bahagia itu tidak di mana-mana. Ia sudah terlalu lama bersama kita, di ruang tamu kita, di sudut-sudut rumah kita. Tapi kita tidak menyadarinya, atau mungkin mengabaikannya. Itulah Al-Quran. Kebahagiaan memancar dari setiap ayat-ayatnya. Manusia, sungguh telah datang kepada kalian sebuah peringatan dari Tuhan kalian. Obat penyembuh terhadap apa yang ada dalam dada. Petunjuk serta rahmat bagi kaum beriman.

Dan siapa yang berpaling dari kitabku, maka sungguh untuknya kehidupan yang sempit. Lalu akan kami bangkitkan ia di hari kiamat dalam keadaan buta.

Belumkah tiba saatnya bagi jiwa ini untuk merunduk-runduk, pasrah, menerima setiap petunjuk yang agung? Setidaknya sebelum kematian hadir dan kita tak lagi punya pilihan apa.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Pendengar, bunga matahari menjadi salah satu tanaman yang mudah dikenali berkat warna kuning, cerah, dan bentuk bunganya yang khas. Keindahannya tidak hanya mempercantik lingkungan, tetapi juga menghadirkan kesan ceria bagi siapa saja yang melihatnya. Dengan mahkota berwarna kuning keemasan dan bagian tengah yang mencolok, bunga matahari sering menjadi daya tarik tersendiri di taman maupun ruang terbuka. Warna cerah tersebut memberikan suasana hangat dan membuat lingkungan di sekitarnya terlihat lebih hidup. Bunga matahari juga sering dikaitkan dengan simbol keceriaan, optimisme, kemudian juga harapan. Karakter bunganya yang identik dengan cahaya matahari membuat tanaman ini kerap dimaknai sebagai gambaran semangat untuk terus tumbuh dan menghadapi kehidupan dengan sikap positif. Selain memiliki nilai estetika, bunga matahari juga mempunyai manfaat bagi lingkungan dan kehidupan. Tanaman ini juga dapat menjadi sumber makanan bagi berbagai jenis serangga, sementara bijinya dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan menghasilkan minyak nabati. Menanam bunga matahari pun dapat menjadi aktivitas sederhana yang menyenangkan. Dengan perawatan yang tepat, tanaman ini dapat tumbuh dan menghasilkan bunga yang indah, sehingga cocok menjadi pilihan untuk mempercantik halaman rumah maupun ruang terbuka. Dan pada akhirnya, bunga matahari bukan sekadar tanaman dengan warna yang memikat kita, tetapi juga memiliki makna simbol yang begitu dekat dengan kehidupan manusia. Pesonanya mengajarkan untuk tetap menghadirkan keceriaan, menjaga optimisme, dan terus melangkah menuju hari yang lebih baik. Dan tentu juga menjadi simbol bahwa setiap kita memiliki seseorang yang kita rindukan, meskipun tidak pernah atau selalu menjadi ingatan saja, meskipun pernah kita lewati masa tersebut. Seperti sebuah lagu dari Sal Priadi dengan Gala Bunga Matahari.

Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kita jalan pukul 19 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti beragam informasi baik dalam maupun luar negeri yang dikemas dalam Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau untuk masak sih sebenarnya cukup. Kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayur kurang. Tapi kalau dengan adanya MBG ini, tercukupi.
2: Dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing.
0: Program makan bergizi gratis kembali disalurkan di Pontianak usai Karhutla. Buruh memberikan dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. New York tetapkan status darurat bencana akibat wabah campak. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Program makan bergizi gratis kembali disalurkan kepada siswa SD Negeri 29 Pontianak setelah sebelumnya sempat ditunda akibat orang tua khawatir terhadap kualitas kondisi air pasca kabut, asap, dan hujan. Berikut laporan Wilhelmus dari Pontianak.
3: Kepala SD Negeri 29 Pontianak, Sri Suwarni, mengatakan keputusan kembali melaksanakan MBG diambil setelah pihak sekolah melakukan koordinasi dan polling bersama orang tua siswa serta guru. Sebelumnya, sejumlah orang tua meminta pelaksanaan MBG ditunda karena mempertanyakan kondisi air yang digunakan dalam proses penyediaan makanan.
4: Kak, pertimbangan kemarin itu karena satu, air. Nah, air yang kita khawatirkan, air kan baru hujan beberapa kali dan kita nggak tahu pakai air apa gitu kan. Orang tua juga keberatan yang jelas tuh kemarin tuh kan kalau bisa dipending dulu karena terkait dengan air.
3: Sri menambahkan hingga kini belum ada kendala berarti dalam pelaksanaan MBG. Namun pihak sekolah terus berkoordinasi dengan pengelola untuk memastikan variasi menu agar siswa tidak merasa bosan. Untuk menjaga keamanan makanan, pihak sekolah juga memastikan makanan dalam kondisi tersegel dan mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa. Sementara itu, orang tua siswa menyambut positif kembali disalurkannya MBG. Rohani, ibu siswa kelas 2 SD Negeri 29 Pontianak ini menilai program tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi anak.
5: Gizinya tercukup ya, karena kan udah sesuai dengan ahli gizinya untuk memberi makan anak itu. Intinya itu, cukup gizinya. Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayurnya kurang, tapi kalau dengan adanya MBG ini, tercukupilah gizinya.
3: Rohani berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih baik, terutama untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah terjadinya kasus keracunan. Wilhelmus melaporkan.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengarahkan Dinas Pendidikan agar memperhatikan kondisi udara telah stabil sebelum mengambil kebijakan pembelajaran tatap muka untuk menghindari resiko terpaparnya peserta didik dari penyakit ISPA. Berikut Edi Suroso melaporkan dari RRI Palangkaraya.
6: Perhatikan, pertama kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya terus memperhatikan kondisi kualitas udara di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Wali Kota Palangkaraya, Fahid Nafari, menjelaskan pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil kebijakan sekolah tatap muka hanya berdasarkan kondisi udara dalam 1 hari. Hal ini karena arah angin di wilayah Palangkaraya dapat berubah-ubah setiap waktu, sehingga kondisi udara pada malam dan sore hari belum tentu sama dengan kondisi keesokan paginya.
6: Perhatikan, pertama kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari sampai 4 hari, baru kita mengambil kebijakan. Karena kita tahu arah angin kan selalu berubah-ubah tiap hari. Kita mengambil malam ini cerah, sore cerah, besok pagi belum tentu. Jadi saya meminta mereka dalam menghitung, melihat situasi dan kondisi, itu benar-benar harus stabil dulu. Ya minimal, saya bilang 3 hari stabil, artinya baru kita melakukan langkah. Tapi kalau masih satu hari fluktuatif, jangan mengambil resiko.
7: Menurut Fairit, diperlukan kondisi yang benar-benar stabil setidaknya selama 3 hingga 4 hari sebelum pemerintah mengambil langkah kebijakan. Stabilitas tersebut penting agar keputusan yang diambil tidak justru menimbulkan risiko bagi masyarakat, khususnya para pelajar. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Arief Norki menilai penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ memiliki tantangan tersendiri bagi peserta didik. Anak-anak tingkat SMP dinilai mampu mengikuti pembelajaran secara mandiri, sementara siswa SD masih membutuhkan pendampingan dari orang tua.
8: Yang namanya PJJ ini kan ada yang paham, ada yang untuk anak-anak SMP mungkin dia mungkin bisa memahami kan. Tapi bagi anak-anak yang SD yang didamping orang tua ini kan susah penerimaannya. Nah maka itu harus ada inovasi dari Dinas Pendidikan. Apa yang harus dilakukan kepada anak didik kita ini selama PJJ ini? Kalau PJJ ini kan ada plus minusnya juga. Misalkan plusnya itu mereka bisa istirahat di rumah. Tapi minusnya adalah mereka tidak maksimal menerima pembelajaran. Di sisi lain juga orang tua ini mengeluh. Karena mengurus anak kan harus didampingi terus setiap hari selama PJJ. Nah artinya keluhan ini dijawab oleh guru-guru baru ngurus 1-2 anak. Sudah begitu hebohnya, stresnya kan. Apalagi mereka yang guru-guru yang setiap hari mengurus ratusan bahkan puluhan orang satu kelas dengan satu orang guru kan. Nah jadi supaya masyarakat bisa diedukasi bahwa mengajar anak itu tidak mudah, mendidik anak itu tidak mudah.
7: Arief meminta Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan inovasi selama PJJ berlangsung. Menurutnya pembelajaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan dan kegiatan yang mendukung proses belajar mereka di rumah. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
9: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung pengusaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
2: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif. Dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar dan tingkat produktivitas yang baik, dan tentunya ini akan mendorong iklan investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing. Dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan mendukung.
9: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
10: Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, kepada pimpinan DPR, kepada Panja Komisi 9, karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus bekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon. Lalu naiknya indeks perhitungan upah. Biar PHK tidak boleh semena-mena. Itu undang-undang perlindungan tenaga kerjaan dan juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
9: Pendengar, perwakilan buruh sebelum diterima, Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan undang-undang ketenagakerjaaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, mengatakan Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. ISF menurut Anindya juga merupakan wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan. Laporan selengkapnya bersama dengan Pradipta Rahadi.
11: Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menjadi salah satu pembicara di acara Indonesia International Sustainability Forum 2026 pada hari ini. Dalam kesempatan itu, Anindya mengatakan ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. Di tahun keempat penyelenggaraan ISF ini dilaksanakan melalui kolaborasi dunia usaha dengan pemerintah, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anugerah Nusantara dan Antara Indonesia. Anindya mengatakan ISF adalah wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan juga peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan.
12: We started in 2022, correct? Right? Three. And at the height was 2025 with 11,773 attendees. And in 2025 alone, and here Pak Rosan, our Minister of Investment, is very happy to know that we have signed investment commitment of $17.4 billion last year. And Kadin Indonesia has been consistently championing sustainability agenda because it is not only climate agenda, it is also economic security agenda for Indonesia.
11: Adapun Menteri Investasi Rosan Perkasa Roslani menyebut pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
13: Adanya investasi yang masuk yang sustainable tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa tentunya regulasi sangat mendukung penuh karena tema yang dipaparkan itu memang adalah tema yang juga menjadi bagian dari kementerian kami investasi dalam rangka kita meningkatkan investasi yang berkualitas, yang berkesinambungan dan juga berkelanjutan.
11: ISF 2026 berlangsung pada hari ini 6 Oktober hingga esok 7 Oktober dengan mengangkat tema Investing for a Resilient, Sustainable and Prosperous World. Hari pertama ISF 2026 mengangkat fokus Powering Low Carbon Growth, sedangkan hari kedua esok mengusung tema Enabling a Resilient and Livable Future. Forum itu menghadirkan lebih dari 200 pembicara dalam lebih dari 20 sesi yang mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi hingga organisasi internasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia International Sustainability Forum 2026 kembali digelar untuk yang keempat kalinya. Terdapat beberapa agenda utama yang dibahas dalam forum ini, mulai dari percepatan transisi energi hingga perluasan pasar karbon. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama, reporter Voice of Indonesia.
14: Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, or Kadin, Anindya Bakri, opened the Indonesia International Sustainability Forum 2026 in Jakarta on Tuesday, October 6th. At the forum attended by global strategic partners, Anindya Bakri emphasized key agendas that had been formulated with energy security being the top priority.
15: I would like to leave you with five key priorities for climate action and sustainable growth as we would like to contribute to this agenda, first, we need to continue to accelerate the energy transition for energy security.
14: Meanwhile, Indonesia's Minister of Investment and Upstream Industry, Rosan Roslani, stated that Indonesia is committed to achieving net zero emissions by 2060 or sooner with the support of its partners. He called on all parties to forge tangible partnerships during the forum.
15: The resources, the market, and the ambition are here. The policy direction is clear. And most importantly, the opportunity is here. Over the next 2 days, I hope we move beyond this discussion and towards concrete partnership, real projects, and meaningful investment.
14: Other priorities highlighted at the forum included expanding high-integrity carbon markets and supporting Indonesian companies on their journey toward net zero. Additionally, through the IISF, it is hoped that Indonesia can advance the circular economy and waste-to-energy initiatives as well as promote sustainable forestry. Putri Chaipurama, Voice of Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, mengajak dunia menjadikan air sebagai prioritas investasi. Menurut Retno, hal itu dilakukan sebagai upaya mengatasi berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Berikut laporan Retno Mandasari.
16: Water security and resilience. We need.
17: Utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, menyoroti tiga bidang yang dinilai perlu dilakukan di tengah berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Salah satunya adalah ketahanan air. Hal itu disampaikan Retno saat menyampaikan pidato kunci pada Indonesia International Sustainability Forum atau IISF hari ini di Jakarta. Retno menambahkan hal kedua terkait kota yang layak huni dan mobilitas bersih. Menurutnya, transportasi, energi, perumahan, dan berbagai layanan perkotaan lainnya harus bekerja secara terpadu. Pada saat yang bersamaan, Retno mengajak dunia untuk turut menjadikan air sebagai prioritas investasi.
18: We already have. Tantangannya adalah bagaimana membawa solusi-solusi tersebut ke skala yang lebih besar. Artinya, menjadikan air sebagai prioritas investasi, mengembangkan proyek-proyek yang mampu menarik pembiayaan, serta memperkuat keterampilan, kelembagaan, dan inovasi yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.
17: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, menyatakan komitmen Kadin Indonesia untuk mendukung energi berkelanjutan, serta menyebut transisi energi menjadi salah satu agenda penting yang perlu terus dipercepat.
19: First, we need to continue kita perlu terus mempercepat transisi energi untuk memperkuat ketahanan energi. Kedua, kita perlu memperluas pasar karbon yang berintegritas tinggi. Ketiga, mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia dalam perjalanan mereka menuju net zero. Keempat, mendorong ekonomi sirkular dan pengolahan sampah menjadi energi. Dan terakhir, mendorong kehutanan yang berkelanjutan.
17: Sementara secara khusus, Retno Marsudi turut menyebut konferensi

0: Gubernur negara bagian New York, Kathy Hochul, 108 kasus campak telah dilaporkan sepanjang tahun ini, dengan 92 kasus sebagian besar terjadi di komunitas pedesaan dengan tingkat imunisasi rendah yang tersebar di 18 country. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
1: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk
2: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom Syahganda Nainggolan mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta Bakom untuk memperkuat fungsi penyerapan aspirasi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Syahganda bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono ke Hambalang pada 4 Oktober lalu. Dalam keterangannya usai melaksanakan serah terima jabatan pada hari ini, Syahganda mengatakan Presiden ingin mengetahui dampak berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah selama 2 tahun terakhir melalui suara masyarakat di lapangan.
1: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk mendengarkan semendengar-dengarnya suara rakyat. Jadi Bapak Presiden di setelah tahun kedua ini tentunya beliau ingin sekali tahu apa yang terjadi dari hasil-hasil pikiran dan kerja beliau selama ini. Jadi pengen mendengar. Nah, kita mohon bantuan dari bapak-bapak, ibu-ibu untuk bisa menjadi bagian penting dalam menerima apa-apa yang didengar masyarakat dan apa-apa yang akan didengar masyarakat tentunya.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono mengatakan, Presiden juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut Bakom juga bertugas untuk menerima usulan, masukan, keluhan, hingga kritik dari masyarakat.
3: Bapak Presiden menekankan kepada Badan Komunikasi Pemerintah untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami begitu dan sederhana sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, juga Bapak Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan baik itu berupa usulan, masukan, keluhan, bahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
2: Adapun berbagai aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait serta disampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, Bakom juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kenaikan indeks tersebut menunjukkan adanya perbaikan integritas di lingkungan pendidikan. Namun, Setio mengingatkan masih terdapat sejumlah daerah yang masuk kategori korektif sehingga membutuhkan perhatian dan perbaikan. Setio juga meminta seluruh pihak tidak menjadikan hasil survei sebagai suatu yang harus dihindari, termasuk ketika masih ditemukan daerah dengan tingkat integritas yang rendah. Menurut Setio, upaya pencegahan korupsi harus dibangun sejak dari ruang kelas, di mana pendidikan karakter dinilai penting untuk membentuk generasi yang memiliki budaya anti korupsi.
4: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari survei penilaian integritas untuk pendidikan. Dari sisi angka memang ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Tetapi tentu kalau kita lihat dari skor nasional, kemudian skor dari

0: provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga yang di kementerian, ini masih ada naik turun. Ya, bisa kita lihat tadi sama-sama, ada yang rentan, ada yang korektif, kemudian ada adaptif, bahkan mungkin ada yang sebagian kecil yang tangguh.
1: Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi peningkatan hasil indeks integritas pendidikan tahun 2026. Dirjen Polpum Kemendagri Akmal Malik mengatakan hasil survei akan segera disebarluaskan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Akmal juga mengatakan pemerintah provinsi akan didorong melihat hasil survei tersebut untuk melakukan perbaikan pada sektor pendidikan menengah. Sementara pemerintah kabupaten dan kota akan diarahkan mengevaluasi pendidikan sesuai kewenangannya.
2: Teman-teman dari KL, kami dari Kementerian Dalam Negeri tentunya sangat memberikan apresiasi atas hasil survei penilaian integritas pendidikan yang berwujud kepada indeks integritas pendidikan yang alhamdulillah naik. Kami akan tentu akan segera mendiseminasi hasil ini kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Untuk tingkat provinsi tentunya kita akan dorong jajaran pendidikan menengah ya, untuk bisa melihat hasil-hasil ini dan menjadi bahan perbaikan.
1: SPI Pendidikan 2026 melibatkan 42.810 responden dari berbagai unsur pendidikan. Untuk jenjang SD dan sederajat, survei melibatkan siswa kelas 4 dan 5, sementara SMP dan sederajat melibatkan kelas 7 dan 8, serta SMA kelas 10 dan 11. KPK berharap hasil indeks integritas pendidikan 2026 dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Penggawa Garuda Elkan Beget menilai Indonesia layak disebut Raja Baru Asia Tenggara usai memenangkan edisi perdana turnamen FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.

0: Tahir, di mana banyak transformasi dilakukan oleh PSSI selaku federasi untuk memperkuat tim nasional.
1: I think we're sure we are the kings of Southeast Asia.
2: Saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami adalah Raja Asia Tenggara. Pelatih menunjukkan video kompilasi sebelum kami ke stadion tentang kekalahan-kekalahan di final sebelumnya, termasuk cuplikan final AFF di mana kami kalah dari Thailand. Ini adalah sebuah perjalanan panjang. Banyak hal telah berubah di federasi, banyak wajah baru di sini. Tapi satu hal yang pasti, kami semua bangga membela negara ini. Seperti yang saya katakan, saya sangat bangga menjadi bagian dari Indonesia hari ini, dan kami adalah Raja Asia Tenggara.
1: Love and want to represent this country, and like I say, I'm so proud to be Indonesian today, and we are the kings of Southeast Asia.

0: Melanjutkan apa yang dikatakan Elkan, sudah 6 kali masuk final dan itu sulit untuk dimenangkan. Pak Erick Thohir menaruh kepercayaannya kepada saya dan staf saya serta para pemain yang telah bekerja keras untuk negara ini. Para pemain ini terus beradaptasi dengan kondisi di sini, menjadi semakin kuat secara mental sebagai satu kesatuan.
1: Gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas Indonesia. Bukan hanya

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Dan untuk di segmen berikutnya, pendengar, kami akan ajak Anda, khususnya bagi Anda yang beragama Hindu, di mana saja berada. Dan tentu saja di frekuensi 98,3 MHz dan juga di 103,5 untuk relay Bintan atau Kijang, dan juga di 97,5 untuk Kepulauan Anambas dan sekitarnya. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Anda bisa mendownload aplikasi tersebut di handphone Anda, baik itu Android di Play Store atau di iPhone Anda di App Store. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, dan sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk mengikuti siaran mimbar agama Hindu.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

ಓಂ ಶಿವ ಅಷ್ಟಿ ಅಷ್ಟು ಓಂ ಅವಿಗ ನಮ್ ಅಷ್ಟು ನಮೋ ಶಿಡಂ ಓಂ ಶಿರಿರಷ್ಟು ಟಾಟ್ ಅಷ್ಟು ಶ್ವಃ ಓಂ ಅನೋಭದ್ರ ಕ್ರಟೌ ಯಂತೋ ವಿಶ್ವತ ಶಿವಮೊಗ ಪಿಕಿರನ್ ಯಂಗ್ ಬೈಕ್ ದಟಾಂಗ್ ದರಿ ಶಿಗಲ ಪಂಜುರು ಅರ ಸಾಯಾ ಇನ್ಯುಮಾನ್ ಮಾರ್ಗ ಗೀತಾ akan membawakan tema tentang Hindu, bukan agama bumi. Bapak Ibu Umat Sudarma, pendengar RRI, dimanapun berada, senang rasanya bisa berjumpa dan bersua kembali dalam siar agama Hindu. Namun terlebih dahulu, marilah kita menghaturkan puja dan puji pangastuti kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Tidak lupa juga kita mengaturkan rasa terima kasih kepada para Maharsi Agung yang bijaksana dan juga para terpelajar yang berkenan membimbing dan melimpahkan pengetahuannya sehingga kita terbebas dari keawidiaan. Bapak Ibu Umat Sudarma yang berbahagia, Hindu secara filosofis adalah filsafat yang disempurnakan dengan ketuhanan. Filsafat Hindu adalah pemikiran spekulatif metafisis tentang hakikat Brahman, Atman, Maya, Widya, dan Moksa, termasuk kesaling hubungan satu hakikat dengan hakikat yang lainnya. Dalam hal ini, filsafat Hindu memusatkan pembahasan pada Brahman sebagai hakikat tertinggi. Pengetahuan tentang Brahman dalam Brahma Sutra, Upanishad, dan Bhagavad Gita disebut dengan Brahma Widya. Brahma Widya adalah kata dalam bahasa Sanskerta yang artinya sama dengan teologi, yaitu ilmu yang mempelajari yang widiwasa. Dengan demikian, Brahma Widya dapat disejajarkan dengan teologi dalam konteks agama-agama. Teologi merupakan bagian dari metafisika yang menyelidiki hal eksistensi menurut aspek dari prinsipnya yang terakhir, yaitu suatu prinsip yang luput dari indrawi tunggal. Objeknya adalah yang widi, yaitu esensinya, eksistensinya, dan aktivitasnya. Dengan begitu, ilmu tentang Hyang Widi tidak memberikan pengetahuan tentang Hyang Widi yang dalam setiap hal sama dengan pengetahuan yang diperoleh dari ilmu tentang objek-objek pengalaman indrawi. Pernyataan-pernyataan tentang Hyang Widi tidak memberikan suatu pengetahuan yang memadai tentang Hyang Widi, tetapi semata-mata hanya untuk pengetahuan yang bersifat analogis. Teologi merupakan upaya seluruh orang beriman dalam menangkap, memahami, dan memberlakukan kehendak Hyang Widi melalui konteksnya.
Dengan kata lain, teologi adalah refleksi orang-orang beriman tentang bagaimana bentuk dan atau nilai-nilai kualitas iman yang dimilikinya. Apabila disepakati bahwa iman adalah inti dari kepercayaan orang beragama, maka teologi adalah rumusan-rumusan iman yang wajib dipahami oleh umat beragama sebagai landasan religiusitasnya. Oleh karena itu, untuk memahami ide-ide tentang ketuhanan Hindu dapat ditelusuri dalam kumpulan teks Upanishad. Bahkan kitab ini dapat dijadikan sumber inspirasi dan rujukan utama. Akan tetapi, Shankaracharya menyatakan pentingnya dua teks lain, yaitu Brahma Sutra dan Bhagavad Gita, sebagai rujukan otentik untuk memaknai landasan filosofis Weda. Dengan demikian, Upanishad, Brahma Sutra, dan Bhagavad Gita merupakan tiga teks utama yang wajib dikaji untuk memahami konsep ketuhanan Hindu. Ketiga teks ini disebut Prasthana Treya. Patut disadari bahwa Prasthana Treya mengalir dari Weda. Kata Weda dalam Sanskerta berasal dari urat kata wit yang berarti pengetahuan atau mengetahui. Weda bukan buatan manusia atau apauru seya. Menurut keyakinan Hindu bahwa isi kitab ini diwahyukan oleh Yang Widi melalui para maharsi, para brahmana, dan para guru. Weda adalah wayu Yang Widi, wahyu yang didengar langsung oleh para maharsi sehingga disebut dengan Shruti. Semula wahyu itu diteruskan oleh penerima kepada generasi berikutnya secara lisan melalui garis perguruan. Kemudian maharsi biasa dan murid-muridnya mengkodifikasikan ajaran-ajaran Weda dalam bentuk kumpulan mantra-mantra, yaitu Chaturveda Samhita. Begitulah Weda disampaikan secara lisan, diucapkan, dinyanyikan, dan kemudian ditulis secara sistematis. Jarak waktu antara pewahyuan yang pertama dan pembukuan yang terakhir berlangsung selama berabad-abad. Pembukuan itu terjadi secara bertahap, yakni pertama-tama yang terkumpul adalah bagian Weda yang disebut Samhita. Kemudian bagian Weda yang lain yang disebut dengan Brahmana, dan akhirnya bagian Weda yang disebut Upanishad yang terakhir. Weda itu kekal karena kata-kata yang menyusunnya bersifat kekal. Garis besarnya Weda terdiri dari atas empat kelompok kitab, yaitu Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharvaveda. Dari Weda mengalir Upaveda dan Wedanga. Weda Samhita disebut Shruti, sedangkan Upaveda dan Wedanga disebut dengan Samarti. Kitab Weda Samhita
terdiri atas Rigveda, Yajurveda, Samaveda, dan Atharvaveda yang merupakan kumpulan mantra yang berbentuk syair yang digunakan untuk melakukan pemujaan dan persembahan. Di dalamnya juga berisi tenung, sihir, dan segala yang berhubungan dengan magis, khususnya Atharvaveda. Kitab Brahmana berbentuk prosa berisi aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban keagamaan, terutama keterangan tentang kurban, yajna. Kitab Upanishad berbentuk prosa berisi keterangan mendalam tentang asal mula alam semesta dan isinya, terutama tentang manusia dan keselamatannya. Hinduisme menaungi berbagai agama dan subagama yang berbeda-beda. Di India ada banyak sekte-sekte dan juga beragam agama dan subagama yang berkembang, yang memiliki akar tradisi dan dasar religiusitasnya. Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia, kebanyakan agama dan subagama itu memiliki kepercayaan pada dewa-dewa yang jumlahnya sangat banyak. Dewa-dewa dalam panteon di dalam Weda secara kasar dapat dibagi dalam tiga kelas, yaitu kelompok dewa dari surga, dari angkasa, dan dari bumi. Hal ini sejalan dan disejajarkan dengan tiga kelas besar pembagian masyarakat India. Weda menjadi landasan untuk mengerti tentang hukum merta dan memahami tentang Dharma. Dua hukum kehidupan tertinggi, merta mengajarkan prinsip-prinsip hukum alam, dan Dharma menganjurkan prinsip-prinsip hukum moral. Hukum merta dan Dharma, kedua hukum ini dijelaskan secara luas dan mendalam dalam Sruti. Hyang Widi dalam Weda disebut Prajapati, yaitu penguasa dan pengendali Rta atau Rtatwan. Selanjutnya Hyang Widi, imanen dalam Rta dan Dharma yang diciptakannya sendiri. Jadi ketundukan pada Rta dan ketatan para Dharma menjadi kewajiban umat Hindu dalam dunia kehidupan. Kitab Sruti menjadi sumber hukum kehidupan tertinggi dan kemudian dijabarkan dalam kitab-kitab Samarti, Sila, Acara, dan Atma Nastuti. Hierarki Hindu tentang hukum kehidupan seperti dijelaskan dalam Manawa Dharma Sastra Bab 2 Sloka 6. Idanim Dharma Praman Nam Yaha Wedo Kilo Dharma Mulam Smerti Silaca Tadvidam Acara Caiwa Sudda Nam Atmanastuti Rewa. Seluruh pustaka suci Weda merupakan sumber pertama dari Dharma. Kemudian adat istiadat, setelah itu tingkah laku yang terpuji dari orang-orang bijak yang mendalami ajaran suci Weda. Juga tata cara kehidupan orang-orang suci dan akhirnya kepuasan pribadi. Secara garis besar, Samarti dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Wedanga dan Upaweda. Wedanga terdiri atas siksa atau ilmu fonetik, wiyakarna, ilmu tata bahasa, canda, lagu atau himne, nirukta,
ilmu tafsir otentik, jyotisha, ilmu perbintangan atau astronomi, dan kalpa, ilmu tentang persembahan. Sementara itu, Upaweda terdiri atas itihasa yang kita sering mendengar tentang Mahabharata dan Ramayana. Purana yang berisi tentang cerita-cerita kuno. Artasastra, ilmu politik dan kepemimpinan. Ayurveda, ilmu pengobatan. Gandharva Veda, ilmu kesenian. Kama Sastra, ilmu tentang kama dan seksualitas dan agama. Kitab-kitab tantra. Meskipun tampaknya teks Hindu berbeda-beda, tetapi kebenaran seruti dan semerti mutlak adanya. Bapak Ibu Umat Sudharma yang berbahagia, kebenaran absolut yang disampaikan Sruti agar dapat dijadikan landasan dari sistem-sistem nilai yang telah diterjemahkan kembali dalam dunia kehidupan yang memang bersifat relatif. Sruti inilah selalunya direfleksikan menjadi ajaran-ajaran semerti, yakni tuntunan kehidupan dalam dunia relatif. Oleh karena itu, refleksi semerti dapat dikatakan menjadi metode untuk memahami keseluruhan struktur dan isi Sruti. Hal ini telah dijelaskan dalam Sara Samusaya Sloka 39 dan Sangyang Weda Paripurna Kena Makasedana Sangyang Itiasya Muah Sangyang Purana Apan Sangyang Weda Ajarih Rengwong Akadik Ajinia. Untuk mencapai kesempurnaan dalam memahami Weda, maka pelajarilah itihasa dan purana terlebih dahulu, karena Weda takut pada orang yang sedikit ilmunya. Penjelasan Sara Samusaya tersebut menegaskan bahwa untuk mencapai kesempurnaan pemahaman Weda dapat dilakukan dengan membaca dan mendalami terhadap semerti, seperti itihasa dan purana. Pentingnya mempelajari semerti untuk memahami Sruti, karena mempelajari Weda secara langsung akan menemukan banyak kesukaran. Dalam kitab Nirukta dijelaskan bahwa berdasarkan tingkat kesukarannya, mantra-mantra Weda dapat juga dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, Paroksa, merupakan tingkat yang paling sukar karena arti dan makna mantra Weda hanya dapat dijangkau melalui proses pewahyuan. Hanya maharsi yang memperoleh wahyu saja yang dapat memahami mantra ini. Karena itu, tidak dapat dipelajari oleh masyarakat kebanyakan. Kedua adalah Adhyatmika, merupakan tingkat kesukaran menengah karena arti dan makna mantra Weda hanya dapat dijangkau melalui proses penyucian diri. Hanya orang-orang suci jiwanya yang mampu menjangkau pengertian mantra Weda. Untuk itu diperlukan kegiatan pemurnian diri melalui diksa, tapa brata, dana, punya, yoga, dan semedi. Ketiga adalah Pratyaksa, merupakan mantra Weda yang arti dan maknanya dapat dijangkau melalui ketajaman pikiran dan indria. Jenis mantra Weda ini yang paling mungkin dimengerti dan dipahami oleh orang kebanyakan. Dalam hal ini, diperlukan juga wawasan yang luas berupa kemampuan berpikir kritis dan sistematis hingga dapat melihat kedalaman makna mantra-mantra Weda. Bapak Ibu Umat Sudharma yang berbahagia,
yang saya banggakan. Jadi, pesan terakhir dari saya, Hindu bukanlah agama bumi. Hindu yang selama ini diketahui oleh manusia-manusia lain bahwa Hindu adalah agama bumi, sebenarnya Hindu adalah ajaran tentang Weda yang bersumber dari Shruti dan Samarti. Om Shanti, Shanti, Shanti.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda untuk malam hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat. Untuk malam hari ini pendengar, saya Rima Melati akan menemani Anda dengan rangkaian acara dan juga informasi serta hiburan tentunya kami persiapkan untuk Anda. Untuk malam hari ini pendengar, nanti sebentar lagi kita akan mendengarkan drama radio dan nanti dilanjutkan dengan informasi-informasi terkini serta lagu-lagu hiburan. Kemudian pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, pendengar Anda dapat mengikuti acara Ruang Rindu. Untuk malam hari ini Ruang Rindunya adalah lagu-lagu Indonesia, lagu tahun 1990 hingga 2000. Baiklah pendengar, kita langsung saja mendengarkan drama radio dengan judul Promosi dengan Digitalisasi Produksi RRI Bukit Tinggi.

0: Kenapa ya, Pak? Dagangan kita nggak laku-laku. Padahal kita selalu buka lapak dari pagi. Tapi yang beli paling banyak cuma 2 orang. Bahkan seringkali zonk.
1: Belum rezeki kita aja, Bu. Insya Allah, selagi kita berusaha, akan selalu ada jalan kok.
2: Halo Bapak Ibu, kok wajahnya sedih gitu sih?
1: Ya.
2: Saya mau beli dong, masih ada donatnya kan?
0: Ada nak, ada. Ini banyak banget loh, mau beli berapa itu?
1: Iya, ya, silahkan duduk dulu nak. Dari mana ini? Sendirian aja ya?
2: Makasih ya Pak, iya saya sendirian aja. Oh ya, saya mau pesen 50 pieces donatnya ya Bu.
0: Wah.
2: Masukin semua ragam donatnya ya,
1: iya.
2: Topping-toppingnya itu. Oh iya, saya izin mau bikin konten ya Pak, Bu. Boleh gak?
1: Konten itu apa nak? Maaf, Bapak gak ngerti.
2: Jadi gini Pak, konten itu adalah ide yang saya punya dan lakukan untuk dimasukkan ke media sosial saya nanti.
1: Iya, iya.
2: Nah, dalam hal ini saya videokan jualan Bapak Ibu. Sekalian dipromosikan biar dikenal banyak orang. Jadi banyak
1: tuh,
2: orang yang belanja gitu.
0: Wah, boleh banget itu, nak.
2: Makasih, Bu.
0: Silakan buat video sebanyak-banyaknya ya, Pak. Ya.
2: Boleh ya, Bu, ya?
0: Iya, boleh. Silakan buat kontennya. Mau mulai dari mana? Silakan, silakan.
2: Okay.
1: Ibu tenang. Donatnya udah selesai semua belum? Mari siapin. Nah, senang banget ya.
2: Iya. Iya boleh ya Bu ya. Saya videokan dari awal banget ya Bu. Bapak Ibu acting
1: ya?
2: Seolah ngobrol aja. Nanti saya datang nyapa dan pesan donatnya. Terus selama Ibu bikin toppingnya saya videokan. Sampai nanti semua donatnya selesai dan dibungkus, lanjut saya bayar dan jalan keluar warung Ibu dan Bapak ya.
0: Iya nak. Ayo. Aduh, berasa main sinetron kita, Pak. Disuruh acting-acting begitu ya. Ayo, Pak. Kita mulai ngobrol-ngobrolnya.
1: Iya, Bu. Ayo. Udah lama loh Bapak lihat Ibu sebahagia ini.
2: Ayo, Bapak, Ibu siap ya?
1: Iya.
2: Oke.
0: Iya.
2: Action.
0: Wah, kok jadi cantik begini sih Ibu di HP kamu, nak?
2: Iya kan, Bu?
0: Jadi betah deh dibikinin konten. Setelah ini diapain lagi, nak, buat konten tadi gitu?
2: Jadi setelah ini videonya saya edit dulu ya, Bu. Nanti saya rekam suara yang menjelaskan tentang video yang kita ambil tadi. Nah, pokoknya saya akan buat sebagus mungkin. Terus saya posting deh di media sosial saya biar orang-orang jadi tertarik untuk nyobain donat Ibu juga. Jadi laris manis deh dagangannya.
0: Wah, keren.
1: Iya. Kok bisa dengan video gitu orang jadi tahu dagangan kami, nak? Gimana caranya itu?
2: Nah, itulah gunanya sosial media, Pak.
1: Iya,
2: jadi orang-orang dari mana aja bisa lihat dan datang ke sini. Karena saya buatkan nanti alamat lengkap warungnya Bapak Ibu. Namanya teknologi, Pak. Jadi orang jualan sekarang rata-rata caranya ya begini. Nanti saya bikinin akun media sosial untuk donatnya Bapak Ibu ya. Biar saya yang bantu kelola deh.
0: Wah, canggih ya, nak ya. Terus nanti apa tadi akunnya? Nah, itu akunnya diapain, nak?
2: Akunnya, Bu, nanti saya yang bantu kelola. Jadi kalau nanti nih jalan keluar ya, Bu, disempatin datang ke sini dan bikin konten-konten pendek, terus diposting lagi deh. Makin banyak lagi deh yang belanja di sini. Gitu.
1: Amin. Mudah-mudahan begitu ya, nak.
2: Amin.
1: Biar Ibu gak sedih-sedih lagi.
2: Yo, Bu, jangan
1: karena
2: sedih,
1: dagangan
2: Bu.
1: Kita jarang yang beli, nak. Mungkin karena gak banyak yang tahu ya.
2: Betul, Pak. Jadi kita harus ikut perkembangan zaman di dunia yang serba digital ini. Biar gak ketinggalan dan bisa bersaing dengan lebih kompetitif.
1: Iya.

0: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Promosi dengan Digitalisasi, karya Mutia Utami.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Berikan untuk informasi berikut ini, sebuah rumah di Jalan Sultan Mahmud, Kelurahan Tanjung Unggat, Kota Tanjung Pinang, diduga menjadi lokasi transaksi narkotika jenis sabu. Polisi mengamankan seorang pria berinisial NZ yang diduga sebagai pengedar sabu di wilayah tersebut. Penangkapan itu dilakukan jajaran Satres Narkoba Polresta Tanjung Pinang setelah menerima informasi dari masyarakat terkait dugaan aktivitas peredaran narkotika di lingkungan tersebut. Kasat Res Narkoba Polresta Tanjung Pinang AKP Sofian Rida mengatakan NZ diamankan pada 29 September 2026 sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dalam pengungkapan kasus tersebut, pendengar, polisi menemukan 6 paket sabu dengan berat total 10,81 gram. Barang bukti itu ditemukan di dalam rumah yang ditempati tersangka.

Perpisahan itu salah tapi baik untuk sebuah hubungan yang tak lagi bisa dipertahankan. Namun ada kalanya perpisahan juga berakhir dengan penyesalan. Penyesalan telah membiarkan orang yang kita cintai pergi dan baru menyadarinya setelah ia tak lagi kembali. Terimalah persembahan kedua saya, Setelah Kau Tiada.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Pendengar, untuk informasi berikut ini, Indonesia memiliki potensi maritim yang besar ya, dan membutuhkan sumber daya manusia yang mampu mengelolanya secara bijak. Generasi muda menjadi bagian penting dalam menentukan bagian sektor kelautan dan perikanan berkembang di tengah perubahan teknologi dan juga kebutuhan ekonomi. Pendengar, menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP, kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu kunci untuk membangun sektor kelautan dan perikanan yang maju, mandiri, dan berkelanjutan. Pendidikan dan keterampilan bagi generasi muda, pendengar, ini diperlukan agar mereka mampu menjadi pelaku sekaligus juga penggerak sektor kelautan dan perikanan di masa depan. Peran generasi muda tidak harus selalu dimulai dari pekerjaan yang berhubungan langsung dengan laut. Pengetahuan di bidang teknologi, kemudian juga pengolahan hasil perikanan, pemasaran, hingga kewirausahaan ini dapat membuka berbagai peluang bagi anak muda untuk ikut mengembangkan sektor maritim. Pendengar, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB di Indonesia menyebutkan bahwa penguatan kapasitas nelayan skala kecil melalui peningkatan keterampilan dan akses terhadap teknologi ini menjadi bagian penting dalam menghadapi tantangan di masa depan. Penguatan kapasitas tersebut, pendengar, juga penting untuk mendorong pengelolaan sumber daya laut yang lebih berkelanjutan serta mendukung pengembangan ekonomi biru. Baiklah pendengar, untuk lagu berikut ini kami hadirkan dari Chandra Darusman ya. Lagunya berjudul Senantiasa.

0: janji kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Nggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu nggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.

pendengar, saat ini sudah pukul 20 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat. Nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, pendengar, Anda dapat mengikuti acara Ruang Rindu. Untuk malam hari ini, kita akan mendengarkan lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu tahun 90 hingga 2000. Pendengar, untuk informasi berikut ini, kami ambil dari rri.co.id. Kebakaran hutan dan lahan, Karhutla, di wilayah Tuapaya, Kabupaten Bintan pada bulan September 2025 mengalami penurunan. Penurunan karhutla yang terjadi disebabkan oleh masifnya sosialisasi stakeholder terkait dengan dalam mengedukasi masyarakat tentang bahayanya karhutla. Kepala Unit Pelaksana Teknis UPT Pemadam Kebakaran Damkar Tuapaya Makmur mengatakan dalam menekan karhutla, pihaknya bersama stakeholder terkait masih melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. BPBD, TNI, Polri hingga stakeholder terkait lainnya melakukan sosialisasi dan juga pemasangan spanduk. Terlihat selama musim kemarau di bulan September 2026 tercatat kasus kebakaran hutan dan lahan sekitar 24 kejadian. Jika dibandingkan dengan pada musim kemarau di bulan Januari dan Februari 2026, angka karhutla sudah jauh menurun. Baiklah pendengar, untuk lagu berikut ini kami pilihkan untuk Anda. Lagunya Cindy featuring Glenn Fredly, ya, Rintangan.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.

0: Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1.
2: Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Untuk malam hari ini kita bersama di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Apa kabar Anda untuk malam hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kita langsung saja untuk menerima penelpon yang pertama di acara Ruang Rindu. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Rina, Mbak Rina Melati.
3: Iya, selamat malam juga buat Oma Sulami di Kuantan.
4: Ya, apa kabar Mbak?
3: Alhamdulillah sehat, baik, ini. Sehat. Gimana sebaliknya nih Oma?
4: Ya.
3: Gimana Oma, sehat?
4: Alhamdulillah sehat selalu sekeluarga.
3: Alhamdulillah kalau gitu
4: amin,
3: ya.
4: Alhamdulillah.
3: Okay. Untuk malam hari ini saya ambil tema ya Oma Sulami, yeah. Temanya itu mengenang tanpa harus kembali. Mungkin ada sedikit cerita dari Oma Sulami? Mengenang tanpa harus kembali.
4: Mengenang tanpa harus kembali?
3: Iya, itu judulnya.
4: Oh gitu.
3: Gimana nih? Ya. Ada cerita
4: kalau
3: mungkin?
4: Kalau namanya seperti kenangan masa lalu ya tidak akan kembali, Mbak.
3: Tapi masih ingat ya?
4: Ingat selalu. Memori itu masih tersimpan.
3: Salah satunya apa tuh? Mungkin apakah lagunya atau cerita mudanya atau waktu sekolahnya?
4: Kebanyakan lagu Mbak, karena makanya suka lagu ini.
3: Lagu ya.
4: Ruang Rindu ya.
3: Untuk malam hari ini lagunya itu lagu tahun 90 hingga 2000. Jadi saya sudah siapkan lagunya. Oma Sulami juga bisa pilih ya. Lagunya diantaranya ada Dian Vesesa, Pasrah Dalam Doa. Kemudian ada Dedi Dores, Ingin Memeluk Dirimu. Ada Iis Sugiyarti, Puas di Hatimu. Yang mana Oma?
4: Kalau boleh pilih yang lain boleh Mbak?
3: Boleh, lagu apa?
4: Obi Mesong.
3: Obi Mesa tahun berapa tuh ya?
4: Birunya rinduku.
3: Rindunya rinduku. Oke, nanti saya coba cari
4: birunya
3: ya.
4: Birunya rinduku.
3: Oh, birunya rinduku.
4: Ya, kalau tak ada, tak apalah Mbak,
3: okay.
4: Tak ada.
3: Oh ya, ini boleh. Kenangan ya, lagu kenangan ya.
4: Iya, Mbak.
3: Oke, salamnya buat siapa nih, Oma?
4: Salam-salam buat ini, buat Oma Ucu. Yang Ucu ya? Lupa saya.
3: Yang Ucu.
4: Sama, yang ketularan ilek nih, ketularan ilek.
3: Oh gitu ya.
4: Suka ngatain ilek, Kak. Yang Ucu, Mama Dani.
3: Iya.
4: Kak Sarina, Kiyo-Kiyo. Kak Deni.
3: Iya.
4: Bang Uden. Banyak sih kita apa, Pak?
3: Boleh. Tapi jangan sampai 3 menit ya. Cukup
4: diancam,
3: 2
4: diancam.
3: Menit dulu. Diancam dulu nih.
4: Udah takut saya Mbak, diri Mbak.
3: Enggak. Apa aja, canda aja.
4: Canda biasa Mbak. Oke. Bang Gafar ya, Bang Gafar.
3: Iya, Gafar.
4: Yusuf, Pak Cidin. Pak Demang.
3: Iya, Pak Demang.
4: Teh Dinda. Mas Prabu.
3: Iya.
4: Dah, itu aja Mbak.
3: Oh, itu aja ya.
4: Dan teman yang lain.
3: Ini lagu Birunya Rinduku itu dari ini ya, yang ada Ria Angelina. Obi misalnya.
4: Enggak apa-apa
3: kan? Oke, baiklah. Makasih Oma.
4: Salam juga terbaik Mas keluarga.
3: Iya, baiklah, ya, makasih.
4: Kalau pulang hati-hati, Mbak, jaga kesehatan.
3: Insya Allah. Tetap jaga kesehatan kita sama-sama ya.
4: Ya, terima kasih Amin, Jerman. Terima
3: Baiklah,
4: kasih Mbak.
3: makasih yo.
4: Selamat bertugas. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Sulami, penelpon pertama ya dari Kuantan ya. Kita terima lagi. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Iya, orang jauh di sana, dari Jambi ya.
1: Iya, apa kabar nih Mbak Rima ya?
3: Alhamdulillah baik, iya Mbak Rima nih. Kita cerita tentang mengenang tanpa harus kembali. Adakah cerita masa lalu?
1: Cerita apa nih?
3: Ya, cerita lagunya boleh. Cerita tentang ya masa mudanya, masa sekolahnya. Boleh ya?
1: Tentang keadaan di daerah Jambi boleh ya?
3: Boleh, boleh.
1: Ya, kalau masa sekarang ini kabut asapnya semakin bertambah sejak dari beberapa, kalau tidak salah lebih 1 minggu tidak pernah turun hujan lagi.
3: Sampai sekarang ya gitu ya?
1: Iya, jadi sekarang ini dalam apa namanya kategori tidak sehat di zona apa, zona kuning ya Pak.
3: Zona kuning, jadi harus hati-hati gitu ya.
1: Iya, kalau zona merah itu sangat berbahaya sekali.
3: Ini masih zona kuning ya, disarankan untuk pakai masker kali ya.
1: Iya, kalau di luar dari rumah itu harus pakai masker.
3: Iya. Di Tanjung Pinang juga masih ada kabut juga ya, masih.
1: Masih di sana ya.
3: Iya, semoga cepat berakhir lah ya.
1: Iya, kalau di sini semakin bertambah.
3: Semakin
1: sejak
3: bertambah.
1: Beberapa hari. Iya, sejak beberapa hari ini semakin bertambah.
3: Itu
1: aku
3: kiriman
1: lihat,
3: dari mana? Kiriman dari mana?
1: Masalahnya begini, menerima ya. Kalau Tanjung, Tanjung. Kalau daerah Jambi ini, di kota Jambi ini dikelilingi oleh Kabupaten Muara Jambi. Jadi di seberang sana Sungai Batanghari itu ibu kotanya di Tengati. Kemudian di sebelah timurnya berbatasan dengan Palembang. Perbatasan Palembang itu masuk daerah Kabupaten Muara Jambi. Jadi dikelilinginya di sebelah barat, di sebelah timur, kemudian di sebelah utara, di sebelah selatannya juga. Jadi kabut asap itu dari daerah Kabupaten Muara Jambi lah gitu kan.
3: Gitu rupanya ya. Ya, semoga cepat berakhir kalau gitu ya.
1: Iya, aku lihat di media sosial baru-baru ini ada terjadi lagi kebakaran lahan.
3: Semoga cepatlah, nggak ada lagi lah kebakaran lahan ya.
1: Iya, di bagian Kasang Kudak tersalah.
3: Gitu. Oke, Hamdah Yusuf mau lagunya, lagu apa nih? Ya. Saya sudah siapkan lagunya. Ada
1: lagunya,
3: ada Dedi Dores, ada Iis Sugiarti, ada Ani Carrera, ada Dian Piscesa. Yang mana?
1: Kalau Iis Sugiarti, apa judulnya?
3: Puas di hatimu, sakit di hatiku.
1: Oh, kayak dari Iis Sugiarti ya.
3: Oke, salamnya buat siapa?
1: Salam-salamnya pertama. Ini yang pertama nih Mbak Rima ya.
3: Yang pertama tadi ada Oma Sulami.
1: Oma Sulami.
3: Oh, ada keduluan.
1: Jadi salam-salamnya pertama sekali untuknya Mbak Rima ya. Selamat malam, selamat bertugas.
3: Semoga
1: sehat selalu.
3: Iya.
1: Kemudian ada Mama Sulami, ada Bunda Pak Umar, Pak Kumis, Pak Budi, ada Mama Dani, ada Mama Dini, ada Pak Burhan, ada Bang Odin Salamastra, ada Bang Ali, ada Mas Prabu Ikari Sianti, ada Putri Marica, ya. Ada kemarin tuh kudengar Putri Marica ya, masuk di Pro 1 bersalah.
3: Iya, Putri Marica betul.
1: Ya, ada Sarina Kiu-Kiu yang lucu, kadang merdu, ada Bang Ailek, Bang Gais, Bunda Permata, ada Mak Berlian, ada Kak Tawir juga, selamat malam.
3: Ada Mama Dani juga nih, Mama Dani mau gabung juga.
1: Ada Mama, Ya, Mama Dani nunggu ya. Ya, untungnya Mama Dani ada Mak Manora, Mak Cindu, Nek Anjang, Mak Oti, Nek Manda,
3: semuanya.
1: Ada juga Nek Balkis, ada Manga Aida, ada Siska Kadeli, Yusuf, ada Bang Oya, ada Pak Demang juga ya, semua. Untuk semua lah tanpa terkecuali yang
3: terima kasih.
1: Tadi lupakan juga buat Mama Rika di Pulau Labi, ada Bang Gole-Gole, ada Bang Ahmad Erwan, ada juga Bang Bayu, ada juga yang di Batu Sangkar ya. Semua pentro.
3: Semuanya baiklah, makasih.
1: Dari yang pertama hingga
3: sampai
1: yang terakhir. Untuk Mbak Rima, selamat malam sama Mbak Tika. Terima kasih.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima untuk yang berikut ini. Halo, Mama Dani. Halo, sudah terputus kah Mama Daninya? Iya, Mama Dani sudah terputus ya, berarti ya. Bisa diulang lagi ya Mama Dani ya. Ya, kita terima lagi untuk yang berikut ini ya. Ada Pak Lukman. Halo, assalamualaikum. Pak Lukman.
5: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Assalamualaikum Mbak Rima.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada cerita?
5: Kayaknya nggak ada cerita Mbak.
3: Oh gitu. Jadi mau lagu langsung atau mau salam-salam dulu?
5: Ya lagu dipilih aja mbak, ya lagu apa aja mbak.
3: Oke, salamnya buat siapa nih Pak Lukman?
5: Salamnya sama Mbak Rima, selamat malam yang tugas.
3: Makasih.
5: Barusan tadi ada Pak Amza Yusuf.
3: Iya betul.
5: Ada Oma Sulami juga ya, ada Putri Marica. Ada Kak Deli juga, ada Teh Linda juga.
3: Iya.
5: Terus ada Pak Irwan juga. Terus ada Ile. Ada Yusuf juga, ada Damardu.
3: Iya.
5: Pokoknya buat semua Mbak.
3: Pak.
5: Dari penelpon pertama sampai terakhir.
3: Baik Pak Lukman. Makasih Pak Lukman.
5: Makasih Mbak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita terima lagi untuk yang berikut ini. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: Waduh, apa tuh? Apa itu? Dengan siapa nih?
6: Dengan Mak Rika.
3: Oh, kaget saya. Oke, Mak Rika, gimana kabarnya Mak Rika? Ada cerita ke hari ini Mak Rika? Ada cerita hari ini Mak Rika?
6: Cerita apa ya Mak Rika yang tak ada cerita?
3: Tak ada cerita.
6: Cerita cik nonton bola je setiap hari sebab Mak Ucu tu.
3: Oh, gitu pula ya. Oh, tak apalah. Yang penting
6: ini ada macam apa ya Rita?
3: Dengan Mbak Rima ni.
6: Oh, Rima. Baru buka ni pun balik di pasar malam ni.
3: Ai, banyaklah borong tu.
6: Mana ada beli jajan budak aje.
3: Tak apalah ya, penting ada belilah ya kan. Tak sisi datang ke sana ya kan.
6: Apa kabar Rima?
3: Alhamdulillah sehat. Marika macam mana, sehat kan?
6: Alhamdulillah sehat.
3: Mantaplah, yang penting sehat itu ya kan.
6: Yang sehat. Kurang duit pun tak apa, yang penting sehat.
3: Kalau kurang duit tak tahu orang dia, diam aja lah kita. Kalau dah beli jajan tu berarti ada duit lah ya kan. Kalau dah bisa beli jajan ada duit lah tu.
6: Ini apa, lagu-lagu apa ni?
3: Lagu dia lagu Indonesia. Lagu dia mau saya pilihkan atau pilih sendiri?
6: Ribanya pilihkan.
3: Lagu dia ni ada Rinto Harahap, Oh Angin, mau tak?
6: Lagu apa?
3: Oh Angin, Rinto Harahap.
6: Boleh lah.
3: Boleh? Yelah. Salam buat siapa ni?
6: Salam pertama, Wak Marima. Salam malam, selamat tugas. Semoga sihat selalu keluarga. Belajarkan rezeki.
3: Amin, insyaAllah.
6: Selamat sampai ke rumah.
3: Iya, insyaAllah.
6: Yang
3: amin.
6: Barusan tadi siapa?
3: Ada Pak Lukman.
6: Buat Bang Lukman. Buat Amzah Yusof.
3: Iya, saya.
6: Buat Bang Bayu. buat makcik mak, buat mama muda. Mama muda dah masuk?
3: Belum.
6: Masuk mama muda, mama makcik mak.
3: Ya, yeah, saya.
6: Buat Kak Sarina. Buat Bang Gapar, buat Pak Umar. Pak Umar udah tadi ya. Buat Mas Prabu, buat Bang Irwan.
3: Lagi?
6: Buat Bang Lek, buat Bang Maun. Buat Bang Jaed. Buat Bang Iman.
3: Iya, yeah, saya.
6: Buat Pak Kumis. Buat Bang Udin. Buat Bang Ali, Nek Malisa. Buat Awang Janggut. Buat Nek Balkis. Siapa ni yang di Bintan dulu? Cik Batu tu, Bintan Now tu siapa tu?
3: Dekat Bintan Now? Siapa kat Bintan Now?
6: Itu yang sudah masuk tu apa? Nek apa tu? Lupa dah Mak Rika.
3: Yang lupa nanti je lah kita senggol ya.
6: Buat nyari Bintan Now tu senggol lah.
3: Yalah, baiklah.
6: Buat
3: Mak Ria. Okay.
6: Buat apa lagi lah. Buat Cici dan Bang Damak. Buat Mak Menara.
3: Baik.
6: Siapa lagi ya? Buat Terima Rica.
3: Iya, saya.
6: Buat Mak Dani. Buat Mak Belian. Buat Bunda Pemata. Buat Kak Nasia. Buat apa, Kak Rahmah?
3: Kak Rahmah, Kak Rahmah.
6: Buat Kak Rahmah. Buat Chris Pati. Pokoknya salam satu buat semua lah ya.
3: Boleh. Baiklah. Terima kasih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berhibur dulu ya dengan lagu. Untuk Mama Dani nanti kita setelah lagu ya. Akan saya terima ya buat Mama Dani yang saat ini masih menelpon ya. Kita sudah 4 penelpon ya. Jadi kita dengarkan dulu lagu Ria Angelina ya, Birunya Rinduku ya.

0: Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya ingin menyapa dulu yang ada di live chat saya, yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya. Ada Sugi-Sugi, ada Bu Widya. Terima kasih ya sudah mengikuti live chat saya Rima Melati Azara di acara Ruang Rindu. Saya menyapa juga ada anak Melayu. Semoga semakin jaya untuk RRI Tanjung Pinang. Salam dari pulau, pulau mana nih ya? Dari Pulau Mapur, Bintan Pesisir, dari Pulau Mapur rupanya ya. Terima kasih ya anak Melayu yang sudah komentar di live chat. Kemudian saya juga akan menyapa yang ada di WhatsApp Pro 1. Selamat malam Persada Indonesia, bukan Persada Indonesia ya. Malam ini Ruang Rindu ya. Ini dengan orang Manado, Mbak Ratna Wajau ya, dari Manado rupanya ya. Salam kenal dengan Mbak yang bertugas. Salam kenal juga ya, request lagunya dari Dedi Dores ya. Salamnya buat semua teman-teman yang ada di RRI Tanjung Pinang. Salam kenal dengan Mbak Ratna dari Manado, buat Mbak yang bertugas, terima kasih, selamat malam. Ya, terima kasih Mbak Ratna di Manado ya, sudah mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya. Kemudian saya terima untuk yang sudah gabung di telepon ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Malam Mbak Rima, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan orang Kijang. Ada cerita kah orang Kijang hari ini? Hah? Ada cerita?
1: Ada, Mak. Lagi galau nih, Mak. Lagi enak badan.
0: Waduh, galau. Kalau enggak enak badan, enggak galau namanya itu. Lagi kurang sehat. Kalau galau tuh pikiran, ya.
1: Galau aja lah.
0: Oh ya, udahlah. Terserah aja lah. Ilek mau galau, kayak mau apa. Terserah. Oke. Mau salam, mau lagu dulu nih. Lagunya ada nih. Sudah saya siapkan lagunya.
1: Baik.
0: Lagunya ada Anika Rera, Terluka. Kemudian ada Dian Pesesa, Pasrah Dalam Doa. Ada Konidio, Besok Yang Ceria. Yesi Gasi. Yang mana?
1: Dian Pesesa.
0: Dian Pesesa, oke. Pasrah Dalam Doa ya. Oke, salamnya buat siapa? Amin, insya Allah.
1: Sebelumnya Merita, Merika, Madiza, Madiza, Madiza, Madiza, Madiza, Madiza, Madiza, Bandung, Bupati di EPT, untuk Kedudin di Sulawesi.
0: Ya.
1: Ayo, tengah satu, Bang Iye.
0: Aye?
1: Lama, Pak.
0: Ya, udah lama nih. Kalau ada kontaknya, beli di kontak-kontak, ya.
1: Iya. Ada yang ada, nih, ada.
0: Oh iya, Pak Dani tadi mau gabung tadi, tapi belum ini ya, belum terhubung karena ini, karena kita lagu ya, jadi kita belum bisa terima tadi. Nanti setelah ini boleh lah ya, Pak Dani ya. Ada Kak Berlian juga nih.
1: Ya, belum tahu Mbak Berlian. Iya. Mata, Ujung, Cikma, Mbak Rika, Bondo, Alisa Mon, Depa, Nusia, Mas Rabu.
0: Iya.
1: Gugiu, Deli, Bu Balap Rosi, Umang, Pak Herman, Umar, Uya,
0: semuanya baiklah. Ile,
1: ini
0: apa?
1: Coba Ibu Dianta, Bu Dino Biani.
0: Oke.
1: Assalamualaikum, Ma.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Kita terima untuk yang berikut ini. Ada Kak Berlian. Assalamualaikum, Kak Berlian.
2: Waalaikumsalam Mbak Rima.
0: Gimana kabarnya?
2: Kabarnya namanya baru tidur.
0: Ah, baru bangun tidur?
2: Baru terbangun, kencing sekali ke belakang.
0: Ya Allah, sampai kemana-mana lah nih dengar kita nih.
2: Betul, okay. Biar aja lah orang dengar gitu.
0: Oke, okay, Kak Berlian baru mau.
2: Abis sholat isya tuh bareng-bareng dengan
0: Kak Berlin. Mau lagu apa nih? Lagunya sudah saya siapkan lagunya. Ada Konidio, ada Konidio, Esok Yang Ceria. Ada Anggun Jecasmi, Tua-Tua Keladi. Ada Cindy Claudia. Yang mana?
2: Tua Keladi aja lah.
0: Tua Keladi lah. Salam buat siapa?
2: salam dia tadi ada Bang Rukman ya, ada Ilek, Bang Madani juga, ada apa tadi Mak Rika, Mak Kadang berdua atau Kak Comel, buat yang ujung cuma ada buat Mamun, buat Kak Deli, buat Pak Depang, Bang Uya, buat Bu Sinta, buat Putri Kedondong, buatkan dia ini miss call-nya.
0: Oh, ada miss call pula ke sana. Miss call ke Pro 1 je lah.
2: Dia takut lupa nyalam dia kan, miss call dia.
0: Iyalah.
2: Siapa lagi Mbak Rima ya? Buat Oma Prati, Bu Yahe, Bu Eni, Bu Yani, Bu Yeni.
0: Ya.
2: Mak Dani tadi dah ya. Buat apa lagi ya? Buat Yusuf, Pak Amza Yusuf, Bang Udin, buat Pak Umar, Pak Gapar, buat Pak Kumis, buat yang super heboh di Batam tuh. Buat Kang Irwan, Teh Dinda. Buat siapa lagi ya? Buat Bang Aye, lama tak dengar suara ya.
0: Banyak rindu dengan Bang Aye rupanya ya. Bang Aye, gabunglah Bang Aye kalau mendengarkan Persatu malam ni ya.
2: Iya. Semoga terkabar sehat ya Mbak Rima ya.
0: Amin, insya Allah sehat.
2: Kak, apa nama yang di seberang sana?
0: Yang di mana?
2: Yang di mana tuh? Yang di Penyala ya, ada Kak Jamila. Ada yang
0: Kak Rama. Kak Rama.
2: Kak Rama. Buat Kak Rama juga. Buat Respati. Buat apa dia? Buat semua aja lah, Mbak Rima.
0: Semuanya. Baiklah. Baiklah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih buat Kak Berlian ya yang sudah gabung. Kita terima lagi untuk yang berikutnya, Mak Cik Mah. Halo, assalamualaikum Mak Cik Mah. Apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Terputus pula Makcik Mahnya ni. Macam mana pasal? Apa pasal Makcik Mah terputus pula? Tak terputus kan? Halo, assalamualaikum.
3: Halo, waalaikumsalam. Mbak Rima putus ya?
0: Putus pula dia.
3: Iya. Dia nak tidur kan Mbak Rima malam.
0: Oh gitu. Jadi terkacak-kacak lah, teput, terbincit apalah gitu eh. Yalah, sebelum tidur ni Makcik Mah mau lagu apa ni?
3: Lagu apa aja yang ada Mbak Rima?
0: Ada Yesi Hujan, ada Anika Rera Terluka, ada.
3: Itulah. Yang mana? Anika Rera aja.
0: Anika Rera.
3: Iya, Terluka.
0: Janganlah Terluka, kesian pula. Oke lah, salam buat siapa silakan. Waduh, dua kali terputus ya, Mak Cik Mah. Kita terima yang berikut ini ya. Mak Cik Mah, nanti saya akan putarkan lagunya ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Mbak Rima, apa kabar?
0: Baik, dengan siapa nih saya?
4: Dengan Ika Mbak Rima.
0: Ika, kalau Ika nih sering dicari-cari sama ini ya. Hai, kemana nih Ika, tanya gitu. Kan tetanggaan ya di Jambi.
4: Tetanggaan, tapi belum pernah jumpa.
0: Iya, gak apa-apa, yang penting suara tahu. Oh, ini tetangga gitu ya.
4: Iya, benar.
0: Kemana aja nih kalau misalnya gak gabung nih, kemana aja, sibuk atau apa?
4: Kadang ketiduran, kadang di ini apa? Di radio sebelah.
0: Oh iya, gak apa-apa lah kalau gitu. Pokoknya
4: Batam,
0: kemana-mana ya
4: gitu.
0: Ya,
4: iya.
0: Yang penting RRI tapi, ya.
4: Bener, tapi gak pernah pindah sih kalau memang mau niat ke Tanjung Pinang tadi nih kan. Jadi sebelum acara Ruang Rindu udah di Tanjung Pinang.
0: Oh,
4: tapi
0: gitu.
4: Kalau misal di Batam, nah dari awal di Batam gitu.
0: Oh iya, jadi tahu jelas ya. Oh nih siapa gitu ya. Oh lagu apa, memang didengerin gitu ya.
4: Iya benar.
0: Oke, alhamdulillah Ika. Ika mau lagu apa nih? Saya sudah siapkan lagunya ya. Ada Anggun Jecasmi, Tua-Tua Keladi. Ada Frankie, Perahu Retak. Ada Aldino, Hancur. Yang mana?
4: Dari Frankie kali ya, Perahu
0: Frankie
4: Retak.
0: Frankie ya, Perahu Retak ya. Mau Perahu Retak ya, oke. Salamnya buat siapa nih?
4: Memang lagi retak kayaknya.
0: Waduh, janganlah. Nanti tenggelam kalau retak ya.
4: Tenggelam dengan kabut asap.
0: Tenggelamnya di rumah aja ya.
4: Iya, tapi tetap aktivitas lah kan.
0: Oh iya, nggak mungkin juga, tapi harus ini ya, pengaman lah ya, pakai masker.
4: Benar,
0: lah ya.
4: Pakai masker selalu.
0: Oh iya.
4: Ya udah, salamnya pasti buat Mbak Rima ya.
0: Iya, makasih.
4: Siarannya.
0: Iya.
4: Dan semangat, hati sehat dan sukses selalu.
0: Amin.
4: Pastinya ya.
0: Insya Allah, makasih ya.
4: Pun kayaknya itulah sukses lah ya.
0: Amin.
4: Di Facebook gitu ya. Di real di Twitter.
0: Ngikut juga ya.
4: Ada itu komen kan kadang gitu.
0: Oh, kalau di Facebook namanya siapa?
4: Itu yang Revi Fianti itu.
0: Oh iya ya, nanti saya lihat lagi ya.
4: Iya.
0: Makasih sering pake komen nama, ya.
4: Iya, pakai nama belakangnya.
0: Oh, gitu Respianti kan. Ya namanya.
4: Iya.
0: Oh, makasih ya kalau gitu sering komen ya.
4: Iya, terakhir tadi katanya jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan sore gitu.
0: Oh,
4: ya.
0: Iya.
4: Itu yang terakhir beranda lewat gitu.
0: Oh, itu kemarin tuh kan pas libur saya.
4: Oh,
0: libur.
4: Gitu.
0: Jadi jalannya dekat-dekat aja, enggak jauh-jauh sih. Jalan-jalan sore rupanya muter-muter ya.
4: Emang jalan-jalan sore ini kalau di Jambi jalan-jalan sore malah kabut asap, males.
0: Kan? Oh, iya. Kalau kemarin enggak ada kabut, tapi hari ini udah ada kabut lagi.
4: Oh. Lihat statusnya Mbak Rima tuh kan hujan sambilan. Enak banget hujannya. Ya ampun, kangen dong. Ya udah.
0: Oke, makasih.
4: Untuk semua-semuanya lah yang
0: baik
4: tadi dalam diwakilkan dengan Hamzah Yusuf juga ya.
0: Baik.
4: Oke, buatnya Kak Rima lagunya ditunggu.
0: Oke.
4: Sehat dan selalu.
0: Amin. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Iya, untuk yang berikutnya tadi ada Kak Rama ya. Boleh gabung lagi Kak Rama ya. Saya kalau diangkat takutnya nanti kelamaan menunggunya ya. Kak Rama di Batu Sangkar, Sumbar, Sumatera Barat ya. Iya, salamnya buat Makcik Mah, Bu Sinta, Eka di Jambi yang barusan ya. Eka di Jambi, makasih ya. Kemudian saya juga akan membacakan komentar yang ada di WhatsApp Pro 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Request lagunya dari Dian Pesesa, Pasrah ya. Kita terima dulu untuk yang berikut ini ya. Halo Kak Rahma, assalamualaikum.
5: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Apa yang...
5: Selamat malam, Bima Melati.
0: Iya, selamat malam juga. Apa yang dikenang-kenang nih dalam ruang rindu?
5: Kenang banyak dong.
0: Salah satunya lah.
5: Salah satunya, aduh, karismatiknya Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
0: Oh gitu ya. Makasih kalau gitu ya, tetap setia dengan Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya Kak Rama ya.
5: Iya dong. Cuman ini
0: apa?
5: Karena karena ini live streaming, kadang kan ini harus ganti-ganti RRI kemana-mana gitu.
0: Pokoknya keliling lah ya, keliling RRI. Yang penting RRI-nya tetap ya.
5: Iya, RRI tetap, iya dong.
0: Terserah mau kemana aja nggak apa-apa.
5: Kalau banyak-banyak nggak bisa ngikutin, nggak fokus.
0: Iya, nggak fokus.
5: Cukup 5 aja.
0: Oh iya, 5 juga udah banyak itu ya.
5: Iya, cukup 5. Ada RRI Bukit Tinggi, RRI Padang, RRI dan Pasar, Tanjung Pinang. Cuma ini itu aja yang fokus sebenarnya tuh, yang lain-lain tuh cuma numpang lewat aja kadang.
0: Oh gitu ya. Ya. Ya,
5: kalau terlalu banyak pusing juga Kak Rama.
0: Terlalu banyak pula fan-nya nanti ya.
5: Hanya bingung deh. Nanti pas baru-baru apa namanya? Kata-kata Bang Udin, lagi mesra-mesranya udah pindah nanti kan.
0: Jadi semua salah mesra jadinya ya. Oke, mau lagu apa nih Kak Rama? Kak Rama, saya sudah siapin lagunya nih.
5: Lagunya bagus-bagus tuh, Kak Rama dengar tuh. Waktu itu Kak Rama minta pernah si Gasela lagu hujan. Enggak taunya di ini ya, jadi nulis sekarang ya.
0: Hujan-hujan ini, hujan. Dia kan tahun malam Malam ini kan lagunya itu 90 hingga 2000. Jadi ada tahun-tahunnya. Jadi saya siapin lagunya Yesi Gasela Hujan. Mau ya?
5: Iya, ada Cindy tadi. Ada Cindy, Cindy apa judulnya?
0: Cindy. Judulnya kalau Cindy Aku Sayang Kamu.
5: Oh iya itu dong, oh, sayang iya. Kamu.
0: Aku juga sayang kamu.
5: Itu kan itu lagu dua-dua itu lagu Kak Rama waktu itu minta tuh aku gitu sayang ya. Kamu sama Cindy Claudia, Cindy Claudia sama Hujan Isi Kasela Kak Rama dulu yang minta. Gak taunya. Terima kasih ya udah dengerin hatinya Kak Rama.
0: Salamnya buat siapa nih Kak Rama?
5: Yang pasti sehat seserbagi selalu buat lima mati serta keluarga. Amin. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin, insya Allah ya.
5: Yang tadi kak apa ya, Kak Berlian ya?
0: Iya, Kak Berlian yang tadi.
5: Salam sehat juga buat buat Kak Berlian. Kalau Kak Berlian karena udah komen-komen di Facebooknya Rima katanya ya. Karama juga ada tuh waktu Krispati bergabung kan, Karama juga komen tuh.
0: Oh iya, namanya siapa di sana?
5: Nama Karama tuh Rahma Sri Wahyuni.
0: Oh iya, Karama saya pikir juga ini mungkin Kak Rama yang di Pro 1 nih ya.
5: Saya iya kan itu kan komen Karama ini. Waduh, keren banget. Udah udah 2000 yang like kata Karama kan.
0: Makasih.
5: Memang ya jujur Kak Karama jurli banget ini ya. Memang ya keren banget gitu.
0: Oh iya, makasih kalau gitu Kak Rama. Ternyata Kak Rama yang di Pro 1 yang komen ya.
5: Iya dong. Iya. Karamanya yang mana lagi?
0: Ya mana tahu ya Karamanya di Tanjung Pinang saya pikir ya. Ternyata yang di Batu Sangkar.
5: Oh enggak, Karama like aja enggak. Aduh, jangankan ribuan, ratusan aja susah dapat like.
0: Ya, namanya kan berusaha ya, tetap semangat.
5: Ya dong, beda masalahnya kan kalau seorang Rima Melati ini public figure gitu.
0: Makasih. Oke,
5: kan ada Karma bilang waktu itu kan, Karma udah bilang kan, udah kebawa tuh pamornya almarhumah Ibu Rima Melati udah kebawa sebuah ya, Rima.
0: Namanya sama soalnya ya.
5: Iya,
0: namanya sama. Jadi, ya. Kita doakan yang sudah meninggal ya, Al-Fatihah ya.
5: Ya, amin. Amin. Ya Allah. Salam berikutnya buat Putri Yasmin di Yarta. Salam selalu buat Rahma Sisters ya di Peranton keluarga besarnya Kak Rahma itu ya. Buat Bang Krispati di NTT, buat Kak Deli, buat Marosi, buat Yang Ucu, buat Kak Sarina, Kak Berlian, buat Pak Hamza Yusuf, buat Mas Prabu di Batam, buat siapa lagi ya? Pak Bayu, Pak Bayu ya. Buat Bunda Yeni, buat Tedinda, buat Diona, buat siapa, buat Tanjudin di Minasa, buat semuanya
0: pokoknya Kak Rama. Makasih Kak Rama
5: yang nyalamin Kak Rama ya, yang tak tersebutin namanya. Salam sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Taala.
0: Amin. Makasih Kak Rama.
5: Terima kasih. Ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya baca dulu yang di live chat ya. Iya, ada Bayu Angin. Sampai suaranya waktu on air jadi sound yang viral se-Indonesia. Makasih ya Bayu Angin ya. Iya, Putri Merica. Saya terima Putri Merica dulu ya. Nanti setelah itu kita putarkan lagu ya. Halo, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, yang lagi rindu-rindu ke Kanda Rima.
0: Iya, saya sudah rindu juga nih sama Putri Merica. Kemana aja Putri Mericanya?
6: Kemana-mana, ada di hati Kak Rima.
0: Oh gitu ya, atau di ini ya kali ya, di Trikora kali ya. Ya, di Trikora ya. Alhamdulillah sehat. Gimana Putri Merica, sehat? Banyak yang nanya loh Putri Merica.
7: Alhamdulillah lah. Cuma kan tanggal 9 kontrol lagi setiap bulan ya Kak Rima.
0: Banyak yang doakan insya Allah tetap sehat lah nih Putri Merica ya.
7: Ini baru balik rumah sakit.
0: Jadi
7: nengok anak tuh operasi di hidungnya, ada kayak tumbuh apa jantung dekat hidung tuh, dua-dua ada kayak tumbuh apa tak tahu lah gitu kan. Jadi dioperasi tadi.
0: Tapi udah selesai?
7: Udah selesai.
0: Alhamdulillah, semoga
7: Alhamdulillah, tinggal pulang
0: cepat sembuh ya.
7: Tahu, besok dah lusa tak tahu kan.
0: Iya.
7: Pulang memang baru naik buka baju dengar Uni Ramah masuk kan. Iya, ada Kanda Rima masuklah bilang gitu.
0: Iya.
7: Lagu apa Kak Rima?
0: Lagu dia ada Yesi Gasela Hujan, ada Anggun Cecasmi, ada Konidio. Yang mana maunya nih?
7: Hujan ya lah, mudah-mudahan hujan.
0: Oh nih, iya, hujan. Betul juga ya. Udah 2 hari ya gak hujan ya, kalau gak salah ya. Salamnya buat siapa nih? Putri Merica. Nah,
7: kalau udah masuk, udah masuk. Dia tak tahu Mima. Cuma yang tahu nih Rama tadi lah yang tak dengar kan bawa balik kan.
0: Ada Ika juga di Jambi tadi. Ada Mak Rika, ada Pak Lukman, ada Hamzah Yusuf, ada Oma Sulami juga.
7: Yalah, salam pertama buat Kak Rima. Lama-lama juga. Semoga sehat selalu ya Kak Rima.
0: Amin, insya Allah.
7: Pulangnya hati-hati ya Kak Rima.
0: Makasih.
7: Tadi buat udah masuk tanpa disebut nama satu persatu, disenggol semua udah masuk tadi ya, termasuk Uni Ramah tadi ya.
0: Ya ini salam juga katanya buat Putri Merica, semoga cepat sembuh ya. Buat anaknya gitu.
7: Ya amin. Ada Mak Dani juga, Mak Dani udah masuk. Terima.
0: Mak Dani tadi mau masuk tapi terputus. Nanti mudah-mudahan setelah lagu nanti kita akan terima lagi Mak Dani. Jangan tidur dulu ya Mak Dani ya.
7: Ada Mak Dani, ada Ilek juga, Ibu Napsia, ada Yusuf juga. Ada Mas Prabu, Kak Sarina, Pak Umat.
0: Iya, belum.
7: Halo, Pak Umat belum? Buat yang lucu, buat Kak Belian, buat Kak Udian Salam Mesra, buat Ibu Hani, Bunda Yeni. Pokoknya dari pertama sampai terakhir lah. Ada Pak Kumeh juga, ada Bang Junaidi di Johor Baru. Dia sering monitor tuh,
0: Pak
7: Junaidi tuh.
0: Pak Junaidi ya, ini film lama Pak Junaidi itu ya.
7: Iya,
0: dari dulu. Dari
7: kemarin kan, di Pulau tuh.
0: Iya pernah juga, saya bacakan juga waktu itu.
7: Nah, itulah sama Mbak Rima kemarin di WA kan.
0: Iya betul, betul sama saya. Pak Junaidi itu film lama, udah lama kali. Udah sering gabung.
7: Mak Rika tuh juga sama Mak Rika sering nyenggol sama Ibu. Sama siapa lagi yang di penyalai pula? Siapa ya, lupa ya? Kak Jamila. Makasih lah, udah sering nyenggol.
0: Iya.
7: Uma udah masak udah Uma sehat
0: udah.
7: Ya. Ya di Kampung Jawa ada ini. Siapa Mbak Kak Rima Kampung Jawa?
0: Bu Sinta.
7: Bu Sinta.
0: Bu Sinta.
7: Sama Mbah Mus ya. Kalau Pak Buyung mah udah lama tak pernah masuk lagi Kak Rima ya.
0: Pak Buyung, iya betul Pak Buyung ya.
7: Mudah-mudahan
0: sehat, sama Ibu Yuni diberi
7: kesehatan selalu ya.
0: Amin, insya Allah ya.
7: Ya lah Kak Rima,
0: pada pertama sampai terakhir lagunya
7: ditunggu.
0: Ya.
7: Yang tak disebut nama satu persatu, mohon maaf.
0: Baik, oke.
7: Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan
0: ya Kak Rima. Amin, insya Allah ya, makasih.
7: Ya, pulang hati-hati Kak Rima.
0: Iya, baik, makasih.
7: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita putarkan lagu ya, pendengar. Ada Saifun ya. Di live chat saya, semuanya yang saat ini sedang mendengarkan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita terima untuk yang berikut ini. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Hai. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Waalaikumsalam.
0: Salam dari Bang Udin, salam mesra.
1: Iyalah tuh,
0: Bang Udin. Oke, Bang Udin, mau cerita?
1: Ini kita minta lagu lah dulu ya.
0: Boleh, mau lagu apa?
1: Jangan simpan tangismu.
0: Dari siapa?
1: Christine Panjaitan.
0: Oke, nanti diputar ya.
1: Ya, enak lagu itu. Memori Bang Udin, pokoknya lagu-lagu itu.
0: Jangan simpan tangismu ya.
1: Iya, okay. Jadi dibuang aja lah.
0: Jangan, kalau tangis nggak bisa disimpan. Kalau sembunyi-sembunyi boleh, ya kan?
1: Sembunyi-sembunyi, iya lah. Tapi istilahnya bersedih lah itu.
0: Oh iya. Salamnya buat siapa nih, Bang Udin?
1: Pertama buat Mbak Rima, ya, terima kasih, ceria dan bahagia selalu. Ya.
0: Amin, insya Allah.
1: Sehatlah di samping abang.
0: Iya, saya.
1: Salam keduanya untuk Pak Haji Handarlin
0: ya.
1: Terus salam lagi untuk yang di Pak Umar ya, Pak Umar ada Bang Herman, Bang Bayu dan Kak Deli ya, kadang merdu juga, kemudian Kak Terina ya. Tadi ada kayaknya Putri Merica masih tadi ya.
0: Ada Putri Merica juga.
1: Salam cat Putri Merica ya. Salam mesra dari Bang Odin. Ada Ibu Cinta juga, Ibu Nafia, ada Uwir juga ya, Pak Ina, ada Ibu Irma ya, Ibu Yeni ya, Ibu
0: Nafia.
1: Di Pulau Pinangan, Mak Anjang dengan Bunda Permata, ada Aida dengan Mak Dini, Pulau Karas ya. Tak lupa Makcik Emah ya, dengan Mamun ya, Mama Muda.
0: Mama Muda, oke.
1: Okay. Dekat dengan Makcik Emah tuh, pokoknya ada Makcik Emah, ada Mamun. Ada Pak Kumis juga ya. Tak lupa Mak Dani ya. Mak Dani ada Ilek juga. Bang Angga Yusuf. Ada Isa ya dari Jambi ya. Salam buat dari Pulau Penyalai Kak Jamila, Ibu Erna Batu 13. Ada Abang Lukman juga ya dengan Putri Bungsu ya di Teluk Bakau. Bang Jais. Ada tetangga radio tuh Pak Haji Suran di Batu 5 ya. Tak lupa juga salam buatnya ini Alit tuh Kejang ya, ada Dinda di Bogor. Yang NTT ya, Krispati.
0: Oh iya, Krispati. Biasanya siang tuh Krispatinya ada gabung ya.
1: Ya mungkin tak dapat lah kritik mungkin. Yang dekat dulu ya dapat ya.
0: Yang dekat dulu lah ya.
1: Ada Kak Siska, Ibu Ani juga ya. Yang dari Bengkulu lama tak muncul ya.
0: Siapa tuh yang di Bengkulu?
1: Andi ya, Bang Andi.
0: Oh iya, Bang Andi ya. Andi Yudhistira ya. Lagi sibuk kali ya?
1: Mungkin lah. Ada Bang Iman kita ya di Tanjung Batu. Tak lupa Mak Rosi ya. Ada Usup juga ya. Pak Demang.
0: Pak Demang ya.
1: Ada juga Fauzi ya. Ada Nekte di Bintan ya. Mang Arika juga. Salam juga dari Bang Udin ya. Siapa lagi yang tak tersebut namanya, mohon dimaafkan.
0: Baiklah, Bang Udin. Makasih Bang Udin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Bang Udin ya, terima kasih ya. Yang mau gabung lagi silakan gabung ya. Di lewat telepon boleh ya, di WhatsApp juga boleh. Halo, assalamualaikum. Selamat malam,
2: halo,
0: Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu bersama Rima di Tanjung Pinang.
0: bersama
2: dari
0: Bu Iyus.
2: Dari
0: Pekanbaru. Gimana suasana Pekanbaru, Bu Iyus?
2: Aduh, kabutnya.
0: Sejak kapan, Bu Iyus?
2: Dari pagi tadi, banyak nampaknya asapnya.
0: Jadi tak beranilah keluar belanja gitu, tak berani?
2: Kita belanja dekat kedai ya. Tak jauh.
0: Kalau belanja seminggu sekali pun tak apa ya, masuk kulkas.
2: Tidaklah. Sekali busuk eskadulah.
0: Masuk teaser lah.
2: Sekali dua hari.
0: Boleh.
2: Kalau sekali seminggu tak bakar ikan lagi dah.
0: Tak segar lagi lah ya.
2: Iya.
0: Betul juga tuh.
2: Akunya orang Pekanbaru, asli orang Riau, tapi bahasanya bahasa Pekanbaru.
0: Oh, gitu. Kalau Pekanbaru tuh bahasa dia kan agak-agak keminang-minang sih, kayak.
2: Bukan Minang, cakap apa, cakap Baginang gitu.
0: Baginang, betul.
2: Ada-ada gitu, ada juga lah cakap-cakap Melayunya.
0: Tapi orang Melayu tuh apa?
2: Hah?
0: Orang Melayu
2: orang
0: atau
2: orang Riau, Riau.
0: Oh, Riau.
2: Asli aku lahir di Pekanbaru.
0: Iyalah, Bu Yus, makasih lah informasinya.
2: Ya, apa tuh, Rima, kalau cerita lahirnya nanti payah.
0: Payah, panjang pula nanti cerita.
2: Ya, lagunya aja lah, lagunya apa?
0: Ada Aldino, ada Ali Zainal, ada Betaria Sonata, ada
2: Betaria Sonata, apa judulnya?
0: Ku sendiri, judul dia.
2: Iyalah, betul lah tuh.
0: Betul lah, sendiri lagi. Nah, itu aja, salam lagi buat siapa?
2: Ya, salamnya yang betulnya, salamnya yang benarnya buat Rima lah.
0: Okay.
2: Yang sedang
0: bertugas. Terima kasih.
2: Buat siapa tuh? Pak Leman, Lukman.
0: Pak Lukman.
2: Dan
0: Iya.
2: Ucup, Damang. Apa Damang? Apa Pak Damang?
0: Pak Demang.
2: Ibu Jamilah. Pak Demang ya.
0: Pak Demang.
2: Pak Demang. Buat semuanya lah.
0: Baiklah, makasih Bu Yus. Sehat selalu buat Bu Yus ya.
2: Terima kasih juga. Salam bersama-sama ya, sehat selalu.
0: Amin, insyaallah ya.
2: Untuk sekeluarga ya, Rima ya.
0: Iya, baik Bu Yus, makasih.
2: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang berikut ini, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Tabi pun.
0: Dengan siapa nih namanya?
3: Dengan Beli Govinda di Jalan Lintas Tengah, Kampung Bali Sadar Utara, Kecamatan Rancit, Kabupaten Waikanan.
0: Waduh, panjang. Govinda, yang ini aja apa? Iya. Provinsi apa?
3: Provinsi Lampung, ujungnya Lampung.
0: Oh, Lampung. Bilang Lampung aja lah kalau gitu ya. BLI atau BI?
3: BLI, Beli Govinda.
0: Oh, Beli Govinda rupanya. Kayak macam ini nama ini ya, nama orang India gitu ya.
3: Yang orang Bali aslinya.
0: Oh, gitu ya.
3: Ya, tinggal di Lampung. Kalau panggilan Beli itu kakak untuk cowok. Kalau Govinda itu panggilan usaha saya.
0: Oh, ada, gitu.
3: Kalau pas saya dulu siaran dipanggil Beli Govinda. Kalau sekarang Govinda Sel, kalau dulu Govinda Foto. Jadi profesi saya banyak.
0: Jadi sudah ada brand-nya lah gitu ya, Govindanya ya.
3: Iya, tadi mendengar pendengar, jadi terngiang selinga saya.
0: Apa
3: rindu
0: itu?
3: Masa siaran.
0: Iya, oh gitu. Jadi dulu siarannya di Lampung ya?
3: Iya, di Lampung.
0: Oh, jadi udah Lampung, lama nggak siaran nih?
3: Ya, bukan pensiun, bukan keluar. Karena keluarnya itu waktu pas COVID. Nah, jadi saya waktu itu siaran bersinambungan pengisi acara budaya Bali dan Jawa dan bersinambungan. Dan suka laporan ros di udara.
0: Laporan
3: kalau sekarang matelah ros masih terkadang dipakai, siapa ya dihubungin. Kadang Pro 3 juga menghubungi, Pro 1 RRI Waikanan juga menghubungi.
0: Keren lah ya, sehat ya Pak ya?
3: Sehat. Kenapa?
0: Sehat tapinya ya kan?
3: Astungkare sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Begitu
3: mbaknya tadi mengucapkan pendengar, telinga saya gatal gitu.
0: Gak tahan ya?
3: Karena kangennya dengan suara saudara pendengar. Berjumpa kembali.
0: Kita
3: bersama mengudara untuk Anda.
0: Mantap. Pasti kalau
3: laporan terkini langsung dari Kampung Bali Sadar Utara yang akan dilaporkan langsung dari Beli Govinda.
0: Keren.
3: Ya, jadi saya sih bukan mengajari mbaknya sebagai senior. Ya memang ya, mungkin duluan saya siaran, tapi hanya sampai 2019. Masuknya Oktober tahun 2014. Karena saya tamatan SD. Waktu itu penerima waktu jadi penyiar itu SMP. Nah, sekarang
0: 2014 kalau, ya Pak ya?
3: Iya, 2004.
0: Oh, kalau Pak, saya masuknya 2004, Pak. Jadi duluan saya, Pak.
3: Duluan sampean ya.
0: Iya, Pak.
3: Senior dong.
0: Wah, itu. Iya, saya senior, Pak. Gayanya aja kayak anak muda, Pak.
3: Iya, tapi walaupun duluan, tapi belum tentu pengalaman yang mempunyai.
0: Oh iya. Semuanya pasti, ya, semuanya sama-sama pasti punya potensi masing-masing ya, Pak ya.
3: Iya, benar sekali.
0: Apa Pak mau lagu apa nih, Pak?
3: Kenapa?
0: Mau lagu apa dulu
3: lagu,
0: nih, Pak?
3: Lagu Rindu Titip Rindu Buat Ayah.
0: Rindu Titip Buat Ayah waktu, boleh.
3: Ya, sebelum saya tutup ini, sewaktu siaran budaya itu siaran Bali. Setiap malam Minggu saya enggak, bukannya menunjukkan kesombongan, 2 jam itu bisa lebih 20 penelpon.
0: Weh, keren, Pak.
3: Ya, tapi sayang sekali, tapi sekarang siarannya di TikTok saya bidang siaran saya.
0: Oh, iya, Pak. Sukses selalu ya, Pak ya.
3: Ya, sukses selalu. Jangan panggil Pak, saya ini masih bujangan ini.
0: Waduh, kalau gitu apa nih panggilnya?
3: Ya panggil beli saja.
0: Oh beli aja ya. Oh ya karena orang Lampung tadi beli ya. Oke beli.
3: Bukan karena yang orang Bali.
0: Iya. Baiklah mau salam-salam Pak atau gimana?
3: Salam buat seluruh belepotan kan gara-gara grogi.
0: Gak usah grogi Pak, biasa-biasa aja Pak.
3: Ya salamnya buat seluruh pendengar RRI Tanjung Pinang yang ada di mana saja berada. Di malam hari ini selamat beristirahat sambil mengenang masa lampau dan menikmati
0: kenangan yang tak terlupakan gitu ya.
3: Iya, tak pernah dilupakan sampai untuk mantan dan itu dengan siapapun, dengan penyiar idola Anda tentunya.
0: Baiklah, terima kasih.
3: Saya pamit kalau Lampung menyapa dengan tabi pun jawabannya ya pun itu.
0: Oh ya pun. Oke, makasih beli.
3: Nah, coba sekarang saya coba ya. Tabi pun.
0: Ya pun.
3: Nah, yes. Benar-benar sekali.
0: Oke, makasih.
3: Radio RRI lainnya sudah saya kasih tahu sebagian itu. Jadi mereka menjawabnya tabi pun, ya pun.
0: Oke, makasih ya.
3: Jadi saya pamit ya.
0: Ya pamit, makasih.
3: Tapi apa? Tolong bantu turunkan saya, nanti jatuh nanti.
0: Nanti jatuh pula ya kalau nggak diturunin ya. Oke, makasih ya beli Govinda di Lampung ya. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi ya untuk menerima penelpon berikut ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Kak Deli. Wah, udah tidur tadi, bangun tidur atau mimpi atau gimana ya?
4: Oh ya, mimpi-mimpi tidur.
0: Oh, mimpi-mimpi sambil tidur. Tapi jangan tidur sambil jalan pula.
4: Oh, itu dia yang
0: terakhir. Itu dia, itu dalam sinetron aja itu ya. Oke, Kak Deli. Kak Deli mau lagu apa nih, Kak Deli? Lagunya nih.
4: Lagunya udah, nih.
0: Udah saya siapin nih, Kak Deli. Ada Ahmad Albar, Jangan Ada Luka. Ada Ali Zainal. Jangan Indonesia, Risaukan. Yang mana?
4: Lagu Indonesia ya?
0: Lagu Indonesia.
4: Tak ada manca ya nih hari ya.
0: Tak ada manca hari ini. Kita Indonesia mainnya sekarang.
4: Iya, ini aja lah. Minta Krisye aja lah, Damai Bersamamu, Pak Liman.
0: Krisye?
4: Damai Bersamamu.
0: Damai Bersamamu ya, oke nanti cari ya.
4: Iya.
0: Salam buat siapa?
4: Masih dalam ke rumah. Pak Liman ya. Lalu tetap jaga kesehatan. Tuhan berkati buat Kak Rina ya.
0: Amin, makasih doanya ya.
4: Jadi ada Bu Yus dengarnya yang di Pekanbaru.
0: Iya
4: ya,
0: betul, dari Bu Yus.
4: Selalu di sana ya.
0: Amin.
4: Nah, tadi salam kenal untuk siapa, Govinda.

0: Gabung ya.
1: Ada Oma Sulami ya, wah apa itu
0: Tahu
1: Omanya.
0: dia ya.
1: Mana masih dengar Oma
0: Oke,
1: Sulami masih. Aku udah masuk Oma Sulami itu tadi aku
0: Ini ada Pak
1: permisi.
0: Ahmad Irwan juga nih di Bandung.
1: Oh ada, selamat kepada Pak Irwan
0: Ya.
1: juga. Pak Demang selamat malam.
0: Iya, Pak Demang mana nih Pak Demang nih ya?
1: Turunnya mungkin Pak di balik. Jadi biasa ada monitor kan? Saya juga monitor. Bang Ile
0: Alhamdulillah.
1: juga ada selalu. Bang Ile. Bang Bayi. Salam satu
0: Untuk
1: semuanya.
0: semuanya. Baiklah, makasih Kak Deli.
1: Ketemu lagi ya. Dari Maya. Thank
0: Yo,
1: you.
0: thank you. Kita terima untuk yang berikut Pak Ahmad Irwan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu. Ruang bagi rindu memori lewat lagu.
0: Wah, kalau ini baru tidur, baru bangun tidur nih.
2: Ini pasangan barunya dengan kemarin kan punya pasangan baru.
0: Oh gitu, jadi berubah langsungnya total. Oke, Pak Ahmad Irwan, gimana kabarnya Pak? Sehat ya?
3: Alhamdulillah, lagi sehat.
0: Lagi sehat ya.
3: Baru saja, kalau kemarin lebih berbingar-bingar karena kemarin sempat tegang juga tuh kan kemarin, aduh.
0: Kenapa?
3: Akhirnya menang juga tuh kan.
0: Oh iya,
3: drama adu
0: alhamdulillah
3: penalti.
0: Tadi malam ya. Jadi mengikuti lah ya reporter bola soalnya kan.
3: Ya, 1-0 kan lebih dulu. Dua menit udah
0: ternyata
3: kebalas 1-1 ya.
0: Mulainya
3: terus
0: ada ini
3: perpanjangan
0: ya.
3: Waktu. Perpanjangan waktu. Aduh, kemasukan hampir nggak bisa bernapas. Wah, setelah 2-2 bisa bernapas lega kembali ya.
0: Sudah 35 tahun kalau nggak salah ya, nggak ini ya, Indonesia ya?
3: Iya, terakhir Indonesia dipermalukan oleh lainnya sampai kalah 7-0. Nggak pernah tuh dipermalukan 7-0.
0: Udah 35 tahun akhirnya menang
3: ya,
0: gitu.
3: Tapi
0: ya,
3: sebelum Pak? Sebelumnya Indonesia waktu pra piala dunia itu 2 kali pertandingan 2 kali menang jadi tuan rumah atau berkunjung ke Thailand menang 1-0 walaupun waktu Ruud Nera tertekan kartu merah tuan waktu pemainnya Heri Kiswanto dan kawan-kawan.
0: Keren lah mengikuti ya Bapak ya.
3: Ya terus kesininya Indonesia sempat kalah 7-0 sama Thailand waktu sangat dipermalukan dan setelah itu tidak bangkit untuk malah susah sekali untuk mengalahkan Thailand. Nah sekarang mungkin waktunya kan gitu walaupun level Asia Tenggara apa cukup lumayan juga mengkatar-katarat persepak bola Indonesia itu aja.
0: Jadi tadi malam ini ya, walaupun berdebar-debar tapi akhirnya lega gitu ya Pak ya?
3: Iya, waktu 2-1 kedudukan di perpanjangan waktu Indonesia kebanyakan, aduh hampir sesak nggak bisa bernapas. Tapi 2-2, wah bernapas kembali, bernapas lekalah.
0: Iya,
3: masih
0: iya
3: ada peluang dengan gitu. Ya kulitnya itu saya kalau itu Bali Jaya ya kan.
0: Iya, alhamdulillah ya, bangga juga kita sebagai ya, bangsa
3: betul.
0: Indonesia ya Pak ya.
3: Ya lagunya ini lagu okay. Tahun berapa nih?
0: 90 2000 Pak. Mau lagu apa?
3: Yang ngambil yang 90 aja lah itu kan.
0: Apa lagunya?
3: Arjuna Mencari Cinta.
0: Arjuna Mencari Cinta?
3: Iya. Ahmad Dhani kan gitu.
0: Oke.
3: Arjuna, kalau kata Ahmad Dhani kan Arjuna mencari cinta, kan? Kalau kata Ahmad Irwan mah Arjuna mencari janda, kan gitu.
0: Iya, salam buat siapa Pak?
3: Barusannya siapa yang di kanan teh Pak Kopinta ya? Yang di Kawai Kanan tuh
0: oh,
3: yang
0: iya.
3: Barusan Lampung.
0: Beli Gopinda Lampung.
3: Beli Gopinda, Pak Beli Gopinda terus buat Kak Deli yang baru sudah masuk di Patu Sangkar itu siapa? Yang di Patu Sangkar.
0: Rama.
3: Kak Rama, aduh lupa lagi. Suka kemental juga kalau ada perempuan cantik teh kalau termasuk dengan penyiaran kadang suka grogi juga kalau saya kan itu aja.
0: Oh gitu, jadi grogi ya.
3: Ya. Terus tak lupa buat siapa Mama HDN udah masuk belum udah
0: tadi,
3: sehat kayaknya
0: tadi
3: Mama
0: udah
3: HDN.
0: Mau gabung tapi belum tersambung beliaunya.
3: Kemudian ibu Nda Epa aja ya yang Ucu.
0: Yeah.
3: Yang ya senang yang Ucu tuh kalau bicara jadi logat Melayu nak kental tuh kan yeah. Memang orang Melayu. Saya senang tuh kan kalau orang Melayu. Ada juga buat Mbak Dika. Kemudian buat Pak Umar. Pak Umar, Kapten Kesebelasan, Kosebo langsung kepada Bang Udin Salam Mesra. Bang Udin Salam Mesra, sodorkan umpan ke muka, umpan parel, tapi belum direbut saja oleh Bang

0: Alek Bang Alek kasih kabar Bang Gapar, kau sebut langsung udah kue nanti
1: kemana
0: gitu. Tendangan yang cukup keras dari Bang Kumis sehingga berarti blok oleh penjaga gawang Mas Prabu.
1: Oke.
0: Okay. Setelah lapangan ada Mas Prabu langsung ke Pak Hamzah Yusuf, Pak Hamzah Yusuf kemudian Pak Yusuf juga pemain pemain yang belum diturunkan karena cedera, kemudian ada juga buat Bahmus pemain cadangan belum pernah diturunkan.
1: Wah keren lah Pak Ahmad Irwan ya, keren ya.
0: Iya buat Bang Cai. Pak Demang juga wasit.
1: Oh iya Pak Demang.
0: Pak Demang ya wasit umum pertandingan ini ada Pak Demang itu kan semuanya. Dan siapa lagi ya buat para pemain pencadangan bukan semuanya. Para penonton terbaik Mbak Serina Kiyo-Kiyo disukan Kak Berlian juga selaku penonton yang terbaik ya. Mudah-mudahan buat Teh Dinda juga yang ada di itu di Bogor, kemudian satu lagi nih satu lagi wasit cadangan itu Pak Andi Yustira.
1: Oh iya udah lama nih nggak dengar suara beliau ya Pak Andi ya.
0: Pak Yustira ya. Bahas semuanya aja. Oke, Mbak
1: baik,
0: Lija
1: makasih.
0: Ya. Sama terkecuali ya itu kan ya. Iya.
1: Dengan Jakarta Mbak
0: Lima. Iya itu banyak hutan banyak yang jarah tuh kan kan. Banyak cempedak di mana-mana itu
1: iya,
0: kan.
1: Iya saya.
0: Banyak mantan, banyak saudara, banyak anak di mana-mana.
1: Oke, makasih, Pak. Makasih, Mbak Lija. Pak. Mbak Rima, Mbak Rima.
0: Mbak Rima, betul, Pak.
1: Iya.
0: Terima kasih, Mbak Rima, ya.
1: Oke, baik, makasih.
0: Rima Melati.
1: Nah,
0: gitu kan,
1: jangan lupa.
0: Ya, Melati dari Jayagiri, itu kan.
1: Oke, yuk, makasih.
0: Karangan Tuan Abdurrahman dan Yukonah Bimbo. Beliau itu pernah mansolan wali kota kalah. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya terima kasih ya buat Pak Ahmad Irwan. Kita putarkan lagu dulu ya. Sebelum saya bacakan atau saya terima ya. Yang lain ya kita dengarkan lagu. Kali ini Aku Sayang Kamu ya. Cindy Claudia Harahap ya. Ini kalau tak salah tadi lagunya ini ya, Kak Rama ya. Nanti ada Dian Piscesa, Pasrah Dalam Doa. Ada lagu Krisye ya, Damai Bersamamu ya.

satu lagu lagi ya. Nanti kita akan terima lagi ya untuk telepon dan juga di WhatsApp ya. Krise, damai bersama.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita ke sesi terakhir ya. Untuk Anda yang ingin gabung silakan saja. Halo, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rima Melati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umar, gimana kabarnya ya, Pak Umar?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Mau lagu? Mau lagu apa nih Pak Umar?
1: Farid Harja.
0: Farid Harja, judulnya?
1: Judulnya Aku Rindu. Oh burung, katakannya.
0: Aku Rindu judulnya ya?
1: Iya.
0: Buat siapa lagunya nih?
1: Jangan terputar ya, kemarin Pak Umar minta ke Prabowo terputar Rima loh, lupa mungkin Rima Melati.
0: Oh gitu ya?
1: Iya, terputar.
0: Oh waktu ini ya, Manca ya?
1: Manca itu hari itu, mungkin lupa.
0: Mungkin lupa kali ya. Sebenarnya sudah saya siapin lagunya.
1: Iya, tadi itu putar lagu Ceplak Bohong.
0: Atau Bapak tertidur kali ya?
1: Enggak lah.
0: Oh iya.
1: Ini radio ini Pak Umar buka.
0: Kemarin kalau nggak salah, Bapak udah pernah juga saya putarkan lagu itu ya?
1: Iya, dari pagi sampai pagi radio ini nggak mati.
0: Oh gitu, iyalah Pak.
1: Nah, kecuali petir berdematika.
0: Oh. Oke, lanjut Pak.
1: Mana lagu Ceplak Bohongnya, tiba-tiba dah habis saja.
0: Pak, seputar sendiri ya Pak ya.
1: Mungkin lupa Rima Melati.
0: Bukan lupa. Saya carinya di ini, di komputer sebelah lagi. Jadi kalau misalnya, sebenarnya itu belum ada di playlist kita.
1: Oh gitu, tapi Ardian itu kalau diminta sering putar dia.
0: Iya, tapi itu, ambilnya di YouTube jadinya.
1: Yalah.
0: Oke, lanjut.
1: Salam-salamnya sama-sama untuk Rima Melati. Baliknya hati-hati ya, semoga panjang umur-umur rezeki.
0: Amin, makasih ya.
1: Langgam ya. Jadi salam semualah. 37 provinsi di salam semua, dari Sabang sampai Merauke ya. Salam semua, salam sehat.
0: Amin.
1: Termasuk beli tadi ya. Beli apa namanya, beli Kupinda.
0: Iya, betul.
1: Salam semua, salam kenal. Kak Yus tadi ya, sama Bunda Isa udah masuk ya. Prabu masuk ini, enggak?
0: Belum?
1: Oh, belum. Ya, semua-semualah.
0: Baik.
1: Dari A sampai Z, seluruh 37 provinsi di Senggol semua ya.
0: Baik, Pak.
1: Mau disebut satu persatu nanti subuh.
0: Sampai-sampai
1: ya. Capek nih mau melatih nanti.
0: Oh, enggak.
1: Oke, terima.
0: Oke, baik. Makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Wabarakatuh.
0: Iya, terima kasih ya buat Pak Umar ya. Ya, untuk Anda yang ingin gabung lagi, boleh gabung ya di penghujung acara kita ini ya. Tadi yang ingin gabung ada Mak Dani, mohon maaf Mak Dani ya. Mungkin apakah sudah tertidur nih Mak Daninya ya. Belum saya terima tadi ya. Ada Kak Sarina Piayu, Kak Sarina QQ. Gimana kabarnya Kak Sarina? Sehat selalu ya buat Kak Sarina di Batam ya. Di Tanjung Piayu, Batam. Ya, saya bacakan lagi nih ya untuk Kak Rama. Kak Rama, salamnya buat Kak Putri Merica ya, semoga cepat sembuh dan buat anaknya juga. Ya, Rima, makasih sekali lagi ya karena lagu-lagu malam ini Kak Rama banget ya. Yang sering kakak nyanyikan. Oh gitu ya. Oh, suka ini ya, karaokean ya. Sayangnya Tanjung Pinang jauh ya dari tempat Kak Rama. Harus cari momen juga buat berkunjung. Boleh. Betul juga ya. Baiklah pendengar, untuk yang berikutnya lagi Kak Berlian ya. Tua-tua Keladi belum diputar ya? Belum, memang masih ngantri dia tua-tua keladinya. Masih ditunggu nih ya. Nanti kita akan putarkan ya Kak Berlian tua-tua keladinya ya. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, kebersamaan kita di acara Ruang Rindu sepertinya untuk lentil pon ya sudah saya tutup ya. Saya ingin juga menyapa yang ada di live chat ya. Ada Nasir, ada Hamaira, kemudian ada Ami, ada Helmi, kemudian ada siapa lagi nih ya? Ada Wa Ahmad, selamat bergabung ya. Ada Samangko, makasih ya.

Ada Ruli Effendi, selamat malam ya. Ada Putri Merica, Kak Rima, salamnya buat Kak Nelly. Iya, lagunya Hujan ya, oke. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, kami cukupkan ya kebersamaan kita di acara Ruang Rindu. Untuk jalur teleponnya sudah saya tutup ya, tapi lagu-lagunya masih akan kami hadirkan ke ruangan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji,

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat tas beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai.

0: sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: Satu, dua, tiga, bunga, empat, lima.
0: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
3: Saya mau pergi ke Indonesia lagi.

Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini sudah menunjukkan pukul 23 lewat 37 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, mungkin hari ini terasa panjang. Banyak yang sudah kita kerjakan, banyak yang sudah kita pikirkan, bahkan mungkin ada hal yang belum selesai. Tapi pendengar, malam ini izinkan diri kita untuk berhenti sebentar, karena istirahat bukan berarti menyerah. Kita manusia biasa, ada waktunya kuat, ada waktunya lelah, ada waktunya semangat ya. Ada juga saat kita merasa ingin menyerah. Kalau hari ini belum berhasil, tidak apa-apa. Kalau rencana belum berjalan sesuai harapan, tidak apa-apa. Jangan terlalu keras kepada diri kita sendiri. Kadang kita hanya membutuhkan waktu untuk menarik nafas, menenangkan pikiran kita, lalu mengumpulkan kembali tenaga yang sempat hilang. Besok masih ada kesempatan, mungkin bukan untuk mengulang hari ini, tetapi untuk mencoba lagi dengan hati yang lebih tenang dan pikiran yang lebih siap. Jadi pendengar, malam ini tidak perlu membawa semua beban hari ini ke tempat tidur. Yang belum selesai biarkan menjadi urusan esok. Sekarang waktunya Anda istirahat, pejamkan mata Anda, tarik napas perlahan dan katakan kepada diri sendiri, aku memang lelah, tapi aku belum menyerah. Aku hanya sedang beristirahat untuk melanjutkan perjalanan. Selamat beristirahat pendengar, semoga malam ini membawa ketenangan dan esok kita bangun dengan hati yang lebih ringan.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Mana yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya mari kita simak pengajian Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 125 dibacakan oleh Nur Lisan.

pendengar, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, hari ini Rabu tanggal 7 Oktober tahun 2026 kembali mengudara. Menyapa Anda dengan program acara di sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Untuk Tanjung Pinang Pagi edisi hari Rabu, hari ke-7 di bulan Oktober tahun 2026, saya Rika yang akan temani Anda sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan semoga pendengar kita dibangunkan dalam kondisi yang terbaik ya. Hari ini dan setiap hari jangan lupa bahwa selalu ada sesuatu untuk kita syukuri pendengar. Ketika kita bangun di pagi hari, pikirkan betapa berharganya hak istimewa untuk hidup, untuk bernafas, berpikir, menikmati dan juga menyayangi yang ada di sekeliling kita. Selamat pagi dan semoga hari kita menyenangkan pendengar. Pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat nanti kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Rizal Siregar, hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat dilanjutkan dengan informasi dalam Warta Berita Daerah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, dan diikuti dengan informasi perakiran cuaca dari BMKG Kota Tanjung Pinang pada pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan informasi publik ya hingga pukul 7 dan diikuti dengan informasi dalam Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta serta informasi situasi lalu lintas bersama dengan Satlantas Polresta Kota Tanjung Pinang, dan dilanjutkan dengan Dialog Tanjung Pinang Pagi serta program siaran Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, selanjutnya kita dengarkan pengajian Al-Quran dengan surah Al-Munafikun ayat 9 diikuti dengan surah Al-Imran ayat 92 dibacakan oleh Warisman.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Benar ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

0: Pendengar inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang pukul 5.32 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Rizaldi Siregar dengan judul Ikhlas Dalam Beramal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Saudaraku, para pendengar RRI yang berbahagia, salah satu upaya untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan, di samping kita harus senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengerjakan semua perintahnya, yang tak kalah pentingnya adalah ikhlas dalam menghadapi apapun yang dialami dalam kehidupan. Saudaraku, ikhlas itu bisa dimaknai dengan memurnikan niat dalam beramal, dalam melakukan suatu perbuatan, semata-mata itu dilakukan untuk dan karena Allah, tanpa mengharapkan pujian, sanjungan, ataupun hal-hal keduniawian lainnya. Saudaraku para pendengar, banyak orang yang kecewa ketika dia melakukan sesuatu hal dan pada akhirnya dia menghentikan perbuatan itu. Itu dimotivasi atau didorong atau disebabkan oleh karena motivasi awalnya yang tidak ikhlas. Kalau memang kita mengharapkan sesuatu itu karena ingin dipuji umpamanya, dihargai, dielu-elukan orang, itu mustahil bisa didapatkan secara keseluruhan. Karena memang kehidupan ini pasti akan mengalami dua hal. Ada orang yang suka, ada orang yang tak suka. Ada orang yang memuji, juga pasti ada orang yang membenci. Nah, untuk orang-orang yang dalam beramal itu senantiasa ikhlas kepada Allah, maka yang terjadi adalah dia tidak akan sombong ketika dipuji, dan dia tidak akan bersedih ketika dicaci. Dia tidak akan semangat ketika ada orang yang menghargai, dan sebaliknya dia tidak akan patah semangat ketika ada orang yang mengkritisi. Karena bagi orang-orang ikhlas, ya, apa yang dilakukan ini semata-mata untuk dan karena Allah. Ada yang memuji, mengapresiasi, alhamdulillah. Ya tidak ada yang mengapresiasi, tetap berbuatlah gitu. Karena memang kita mengharapkan sesuatu yang besar, yaitu ridha dan surganya Allah SWT. Nah, saudaraku, para pendengar yang berbahagia, yang dirahmati Allah SWT. Nah, kenapa perlu itu ikhlas? Apa urgensi ikhlas? Dalam sebuah hadis, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak mengajarkan pada kita akan pentingnya ikhlas ini. Antara lain, karena syarat diterimanya amal oleh Allah taala memang mesti ikhlas. Innallaha la yaqbalu minal amal illa bihi khalisan wa butughiya bihi wajha. Allah tidak menerima satu amal kecuali yang dilakukan dengan khalisan, murni, tulus, pure, semata-mata karena Allah, wa butughiya bihi wajhah, dan semata-mata mengharapkan ridha Allah. Tak diterima amal. Bahkan ketika Nabi berpesan kepada Mu'adz, ketika Mu'adz dilantik sebagai gubernur di Yaman, sebelum proses pemberangkatan dan ketika ada pidato inaugurasi untuk pelantikan, Nabi pesankan kepada beliau, ya Mu'adz, akhlis dinak, yakfiku bihil amal, wahai Mu'adz, ikhlaslah dalam apapun yang kau lakukan. Karena ikhlas itu akan membuat bahagia walaupun sedikit. Nah, saudaraku, para pendengar yang berbahagia, dirahmati Allah Ta'ala, lawan daripada ikhlas itu adalah riya dan sum'ah. Riya itu berasal dari kata ro'a. Ro'a itu melihat. Berarti orang yang riya itu adalah orang yang melakukan apapun itu dengan motivasi supaya dilihat orang. Nah, kalaupun orang tak melihat, Dia yang akan memperlihatkan, dia yang akan menunjukkan, masya Allah, dia yang akan menjadikan itu diperhatikan orang. Ya. Orang tak peduli, dia pura-pura bertanya, bagaimana, bagus tak saya, gitu, dan seterusnya. Itu riya. Juga ada sum'ah. Sum'ah itu berasal dari kata sami'. Sami' itu mendengar. Berarti dalam melakukan suatu perbuatan dengan tujuan supaya dia mendapatkan pujian. Mendengar ada orang memuji. Sehingga ketika ada orang yang tak memujinya, bahkan mencelanya, dia sakit hati. Merajuk. Jadi merajuk itu adalah merupakan, maaf, salah satu ciri kekurang ikhlasan. Ya. Harusnya dia tak perlu merajuk. Kenapa? Karena kan dia buatnya karena Allah, bukan karena orang. Gitu. Selama itu benar dan baik, tetap lanjutkan. Nah, menurut aku memang itulah kenapa untuk mendapatkan keikhlasan ini perlu ada istiqomah. Karena dengan istiqomah itulah ya kelurusan niat kita teruji. Ya. Jadi salah satu indikator ujian kita itu apakah kita niatnya ikhlas atau tidak, sejauh mana kita bisa konsistensi dalam melakukan setiap kebaikan. Setelah aku para pendengar berbahagia, apa ciri-ciri orang ikhlas itu? Nah, gitu ya. Paling tidak pertama, ya, ciri orang yang ikhlas dalam beramal itu, dia tidak akan peduli atas pujian dan hinaan. Dipuji tidak membuat dia sombong, sekali lagi, dicaci tidak membuat dia surut dalam beramal. Kedua, dia akan berupaya melupakan amal kebaikannya itu, supaya itu tidak menjadi sebuah hal yang membuat niatnya menyimpang. Dia lupakan. Bukan berarti dia tak peduli, bukan. Ya dia berupaya supaya itu jangan tersebut-sebut dia. Jangan menjadikan dia kecewa ketika orang tidak menghargai perbuatan. Dia lupakan aja. Makanya ada ulama mengatakan begini. Orang yang ikhlas itu maaf. Seperti buang hajat, mohon maaf. Ya, buang hajat. Kalau orang buang hajat, orang tidak pernah lihat-lihat itu. Dia tak pernah lihat bagaimana bentuk hajatnya itu, ya buang hajatnya. Dia tak pernah ingat-ingat dan dia tak pernah cakap-cakap itu. Ya. Gak mungkin kan kita pagi tadi buang hajat, kemudian siang diceritakan, lu kok ada yang kuning-kuning dan seterusnya. Pokoknya ketika itu buang hajat selesai, let's go, be by gone gitu ya. Yang lalu biar berlalu. Kira-kira begitu dia. Ya, ini mungkin agak kurang pantas, tapi itulah cerminan dasar untuk memudahkan kita melatih ikhlas itu begitu. Seperti kita buang hajat hingga kita tak pernah cakap-cakapkan, kita tak pernah ingat-ingat dan tak pernah kita pandang ketika prosesi pembuangan hajat terjadi. Melupakan amal kebaikan. Yang ketiga, nah untuk ciri-ciri orang ikhlas itu adalah konsisten, ya ikhlas apa istiqomah dalam beramal, ya tetap dia beramal sama ada sendirian atau di tengah-tengah keramaian. Ada menarik ungkapan Ali bin Abi Thalib, ya kata beliau indikator orang yang riya, ya gitu ya, lawan daripada ikhlas adalah pertama kata beliau ada empat. Pertama, kalau ada orang di tengah-tengah keramaian dia akan semangat dalam beramal, tapi ketika dia di kesendirian dia akan lemah dalam beramal. Ya boleh kita ambil contoh, kalau lagi ramai gaya sholatnya beda itu kira-kira gitu ya, tapi kalau sendirian apakah tidak aja lah, insya Allah. Yang ketiga kata Ali bin Abi Thalib, kalau dipuji dia akan semakin meningkatkan amalannya, tapi kalau dicaci justru dia menghentikan amalannya. Empat ciri itu adalah indikator orang yang beramal tidak ikhlas atau riya, kata Ali bin Abi Thalib. Saudaraku para pendengar, nah bagaimana cara kita untuk melatih keikhlasan? Ya, melatih keikhlasan, melatih supaya diri kita ini tetap tertanam rasa ikhlas yang sempurna. Yang pertama, ya menyembunyikan amal-amal yang kita lakukan. Ya, meyakini bahwasanya ya amal-amal kita itu kita persembahkan untuk Allah, bukan untuk manusia. Sembunyikan amal. Ada sebuah kisah, ya. Ketika seorang kakek, ya, maaf, ketika seseorang melakukan sebuah kebaikan, kita anggaplah membangun sebuah masjid umpamanya. Wah. Ketika prosesi pembuatan masjid, ya, maka tidak ada seorang pun yang tahu bahwa itu adalah bantuan daripada dia. Tapi ketika si orang tersebut sudah tua, ya, ketika berjalan-jalan dengan cucunya, tanpa sadar dia berkata, ketika cucunya mengatakan, "Kek, itu masjidnya bagus juga ya, Kek, ya." Kata si kakek, "Iya, Lumayan juga, beruntunglah orang yang membangun itu kayak ya. Iya nak, kata si kakek. Siapa itu ya kayak ya, yang buat itu kayak ya? Masya Allah. Maka rahasia, dalam tanda petik ya, rahasia yang selama ini dipendam si kakek untuk menjaga keikhlasannya, akan terlepas di depan sang cucu. Dikatakan, kamu tahu tak itu siapa yang bangun? Itu kakek tuh, tapi cuma bilang ya. Masya Allah. Ya. Dia sudah berupaya untuk tidak pernah mengatakan dengan sombong ya, siapa itu bangun, tapi ternyata gugur ketika di depan cucunya. Itu sebuah kisah, ya, kisah ilustratif lah. Artinya tetaplah kita jaga. Nah, apakah segala sesuatu yang dipublikasi itu mengindikasi itu ketidakikhlasan? Tidak juga, ya. Dan kita tidak boleh mengatakan orang yang melakukan suatu perbuatan, oh itu enggak ikhlas itu, ya. Dia publikasikan, ya, karena ada hal-hal tertentu yang memang harus publikasi sebagai upaya untuk tidak menimbulkan salah sangka, fitnah dan lain sebagainya. Nah, jadi bagaimana ikhlas itu? Ikhlas itu bukan sebuah parameter, sebuah proyektor untuk mengukur orang. Ikhlas itu adalah sebuah alat ukur untuk memproyeksi ke diri kita sendiri gitu lah. Ya. Yang penting kitanya, kita dalam beramal ini mengharapkan pujian atau tidak gitu. Kita melakukan ini semata-mata karena Allah atau ada yang lain. Nah, boleh-boleh jadi dia memang mempublikasikan, menceritakan ataupun melaporkan perbuatan kebaikan itu untuk hal yang transparansi dan segala macam. Dan itu dibenarkan. Ya, maka dengan kata lain, yang namanya ikhlas itu untuk diri kita. Ya, pastikan kita beramal itu semata-mata karena Allah. Ya. Jadi ikhlas itu dua kategorinya. Melakukan suatu amal semata-mata karena Allah. Tidak melakukan suatu amal juga karena semata-mata karena Allah. Nah, contoh. Ya, kenapa kamu tidak mau minum khamar? Wah, ngeri tuh, khamar itu bahaya. Itu bisa merusak badan dan lain sebagainya. Kalimat itu mengindikasikan dia tak ikhlas. Dia meninggalkan khamar itu bukan karena Allah, tapi karena takut kesehatan rusak. Itu dia. Harusnya kalimat yang dia keluarkan lah, kenapa kamu tidak minum khamar? Ya, karena minum khamar itu bahaya. Minum khamar itu dilarang Allah. Allah mengharamkan khamar, maka saya pun meninggalkan khamar. Kira-kira gitu dia. Ya, dia melakukan satu amal niatnya karena Allah, meninggalkan satu amal juga karena Allah. Nah, itu dia. Kemudian bagaimana cara lagi untuk melatih keikhlasan? Ya, memeriksa amal kita di awal beramal, sedang beramal, dan di akhir beramal. Terkadang di awal kita bisa menjaga, ya Allah, dengan niatan bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Kita luruskan niat kita, kita melakukan sesuatu ini semata-mata karena Allah. Di awal bersih. Di pertengahan, ya, setan datang lagi tuh. Ya, untuk merusak ya niatan kita. Alhamdulillah masih bisa kita jaga. Yang ketiga kadang-kadang finalisasinya di mana? Di akhir. Kadang-kadang kita tadi akhir baru ya tak kuat kita untuk menyembunyikan setiap amal kebaikan kita. Seperti kasus si kakek, kasus ilustratif si kakek yang tadi kita ceritakan. Ya, kita mesti memeriksa setiap amal kita. Nah, di awal, pertengahan dan di akhir. Nah, kemudian ya, kita mesti fokus. Ya, melatih keikhlasan itu dengan fokus bahwa ganjaran akhirat itu lebih besar ketimbang ganjaran duniawi. Walaupun mungkin di dunia dengan kebaikan, amal-amal yang kita lakukan, tidak ada apresiasi apa-apa dari orang, yakinkan Allah itu maha membalas, Allah itu maha mengganjar setiap kebaikan kita. Maka biarlah mungkin di dunia kita tidak mendapat apa-apa, tapi yakinlah Allah pasti akan memberikan segalanya. Orientasi akhirat ini menjadi penting, sebab ya kalau kita berpikir hanya now and here, di sini dan kini, maka pasti kita akan kecewa. Tapi kalau kita berpikir untuk beyond of the apa gitu, melampaui dunia ini, berpikir untuk akhirat, maka insya Allah kita akan tetap ada semangat, ada spirit untuk melakukan kebaikan, karena Allah pasti tidak akan pernah menyia-nyiakan. Itulah kenapa dalam salah satu komitmen kita di sholat, di surah Al-Fatihah, ada satu ayat yang mengisyaratkan pentingnya untuk menatap ke akhirat. Ya, menatap ke kehidupan yang setelah ini. Apa itu? Maliki yaumiddin. Allah mengatakan Allah itu pemilik hari kemudian, hari berbangkit. Seakan-akan Allah yang mengatakan, Kamu konsistenlah dalam beramal, karena semua kebaikanmu akan aku balas di hari kemudian, karena akulah pemiliknya. Maliki yaumiddin. Semoga Allah SWT menjadikan semua kita termasuk orang-orang yang mukhlisin, ikhlas, Masya Allah. Dan kita juga tahu salah satu yang tidak bisa digoda iblis, nah, ketika iblis diusir daripada surga, dia berkata kepada Allah tiga permintaan dan semua dikabulkan. Kata iblis, ya Allah panjangkan umurku sampai kiamat. Kata Allah, oke. Yang kedua, berikan kemampuan aku untuk menggoda siapa saja yang aku mau. Kata Allah, silakan. Yang ketiga, silakan. Tapi kata Allah, kau tidak akan bisa menggoda hambaku yang ikhlas. Ya ternyata memang, ya, pintu masuk iblis setan untuk merusak amal kita dari keikhlasan. Kalau kita tetap menjaga keikhlasan, maka amal kita akan terpelihara. Dan itu menandakan setan iblis tidak bisa menggoda kita. Nah, ketiga tadi saya lanjutkan. Permintaan iblis adalah, ya Allah, berikan aku kekuatan untuk mengabulkan semua permohonan orang yang minta padaku. Hati-hati, ini juga pintu masuk iblis. Ya, kadang-kadang kita ketika doa tak belum terkabul, ketika semua harapan belum terwujud, kita menjadikan paranormal sebagai alternatif, dukun sebagai alternatif. Akhirnya apa yang kita minta terkabul pula. Akhirnya kita katakan, wah, memang hebat tuh dukun itu, Masya Allah, dia bisa penuhi, dia bisa tahu apa yang terjadi padaku. Nah, padahal kita lupa, itu adalah kelebihan yang Allah berikan kepada iblis, yang Allah berikan untuk merusak keyakinan kita. Jangan datangi dukun, jangan datangi paranormal, ya, karena itu membuat kita tidak diterima amal kita selama 40 hari ke depan. Semoga Allah SWT memberkahi pertemuan kita, dan semoga Allah menjaga keikhlasan kita. Mudah-mudahan kita mati husnul khotimah, mati bisa ucapkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah, dan kita ditempatkan Allah di jannahnya Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

jalan-jalan ke Pantai Trikora, singgah sekejap membeli duku. Warga Bintan yang bijaksana, bayar listrik dan pajak motor tepat waktu. Encik dan Puan, kemajuan Bintan ada di tangan kita bersama. Pastikan rumah selalu terang benderang dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dan jangan lupa cek STNK kendaraan Anda. Lunasi pajak motor dan mobil sebelum tanggal jatuh tempo. Rumah tetap terang, jalanan aman, pembangunan Bintan makin terdepan. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten.

0: Selamat pagi dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Rutan kelas 1 Tanjung Pinang menyediakan layanan monitoring terintegrasi sebagai salah satu wujud keterbukaan informasi publik. Belasan dapur MBG di Kepri tidak diperbolehkan beroperasi karena belum memenuhi sejumlah persyaratan. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi hari ini Rabu tanggal 7 Oktober 2026 bersama saya Rika Pertiwi. Keterbukaan informasi mengenai proses dan status warga binaan rutan kelas 1 Tanjung Pinang menyediakan layanan monitoring integrasi bagi warga binaan dan juga keluarga.
1: Jadi kami dari rutan pasti memberikan keterbukaan informasi baik kepada warga binaan ataupun kepada keluarga warga binaan.
2: Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 1 Tanjung Pinang menyediakan layanan monitoring integrasi bagi warga binaan dan keluarga. Layanan tersebut menjadi sarana keterbukaan informasi mengenai proses dan status hak integrasi warga binaan. Kepala Seksi Pelayanan Rutan Tanjung Pinang, Surya Kusuma, mengatakan, monitoring layanan integrasi dapat diakses warga binaan maupun keluarga inti. Hal ini bisa dipantau melalui layar informasi yang disediakan pada area layanan kunjungan. Menurutnya, layanan integrasi tersebut mencakup pembebasan bersyarat atau PB, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Hak integrasi tersebut diberikan kepada warga binaan yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan administratif sesuai aturan yang berlaku.
1: Kalau untuk layanan integrasi ini ada layanan PB, CMB, dan juga CB, itu merupakan suatu hak yang diberikan dalam artian dia menjalani 2/3 masa pidananya sudah bisa bebas dengan ketentuan syarat administrasi yang sudah lengkap.
2: Surya menjelaskan, informasi mengenai perkembangan status integrasi akan diperbarui apabila terdapat perubahan dalam sistem database permasyarakatan, sehingga keluarga yang datang berkunjung dapat memperoleh informasi secara langsung melalui monitor yang tersedia.
1: Kita akan mengetahui kapan mereka akan mendapatkan SK ataupun di pembebasannya. Keluarga dapat memonitor langsung saat kunjungan, yang mereka dapat melihat secara langsung informasi tersebut di monitor yang telah rutan kelas 1 Tanjung Pinang siapkan di layanan kunjungan.
2: Layanan monitoring tersebut mulai diterapkan sejak pertengahan tahun 2026 sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat, khususnya warga binaan dan keluarga. Sebelumnya, warga binaan harus menanyakan langsung perkembangan layanan integrasi kepada petugas. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Keterbukaan informasi publik dinilai menjadi bagian penting dalam mendorong transparansi kinerja pemerintahan sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan.
3: Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Bintan Harjo Waluyo menilai lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik KIP memiliki tujuan antara lain mendorong transparansi, mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme KKN serta membuka ruang bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap badan publik. Ia juga mengingatkan keterbukaan informasi tetap memiliki batasan. Sejumlah informasi dapat dikecualikan, terutama yang berkaitan dengan pertahanan negara maupun privasi dan kerahasiaan pribadi. Di sisi lain, ia menilai dalam praktik pelayanan publik masih terdapat kondisi ketika informasi yang dibutuhkan wartawan maupun masyarakat tidak diperoleh secara utuh. Salah satu problem menurutnya kerap ditemui adalah penyampaian informasi melalui satu pintu, misalnya melalui bagian humas. Menurutnya, pola tersebut dapat membuat informasi yang diterima wartawan menjadi terbatas karena humas belum tentu merupakan pihak yang memegang kebijakan atau memiliki kewenangan menjelaskan persoalan secara mendalam.
4: Karena kalau melalui humas, artinya informasi itu sangat terbatas. Karena di humas contohnya itu sendiri kan dia bukan pemegang kebijakan. Kan begitu. Nah, ini banyak praktik-praktik mungkin seperti itu. Bukan tidak ada keterbukaan masalah informasi. Tapi mungkin menurut saya itu salah satu menghindari mungkin pertanyaan-pertanyaan dari brief mendalam ya. Nah ini dari sisi mungkin khususnya kita dari kawan-kawan wartawan ataupun jurnalis ya.
3: Ketua PWI Kabupaten Bintan Harjo Waluyo menambahkan kondisi tersebut juga menjadi tantangan bagi wartawan untuk tidak hanya bergantung pada rilis resmi pemerintah. Jurnalis dituntut aktif menggali informasi dan melakukan pendalaman terhadap persoalan yang menjadi kepentingan publik. Mengingat wartawan juga memiliki tanggung jawab untuk menyajikan pemberitaan secara berimbang dengan menggali informasi dari berbagai pihak. Selanjutnya, melakukan penelusuran lebih jauh apabila terdapat informasi yang belum terbuka. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Pendengar, berikut kita ikuti wawancara reporter Garda Ramadan bersama dengan pengamat pemerintahan dari STISIPOL Raja Haji Tanjung Pinang, Endri Sanopaka, terkait dengan keterbukaan informasi publik serta sejauh mana pemerintah memberikan akses informasi yang transparan kepada masyarakat.
5: Ya, halo, Mbak.
6: Ya, Galit.
5: Mau tanya, Pak, yang terkait seberapa penting, Pak, ini untuk masyarakat ini memperoleh informasi ini dari pemerintah nih, Pak?
6: Ya, kita tahu bahwa negara menjamin setiap warga negara untuk memperoleh informasi publik. Bagaimana ada yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, itu bukti bahwa keterbukaan informasi publik itu sangat penting. Sehingga diakomodirlah, dijamin hak warga negara untuk dapat memperoleh informasi. Kalau menurut pandangan saya, keterbukaan informasi publik di sektor pemerintahan ini menjadi salah satu alat kontrol sebenarnya bagi masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Dan pemerintah sendiri ya berkewajiban untuk menyampaikan informasi yang ada, kecuali informasi-informasi yang dikecualikan ya, sebagaimana diatur oleh undang-undang. Selebihnya ya memang hak masyarakat untuk mendapatkan informasi tersebut. Ya, tadi salah satunya adalah bisa menjadi bagian kontrol ya, ataupun preventif gitu ya, terhadap pelaksanaan layanan kepada masyarakat dan juga tentunya jalannya pemerintahan. Dan saya pikir dengan keterbukaan informasi publik juga bisa meminimalisasi terjadinya praktek-praktek yang koruptif. Nah, itu mungkin kalau pandangan saya.
5: Informasi seperti apa, Pak, yang seharusnya masyarakat ini sudah mengaksesnya itu, Pak, tanpa melalui proses yang sulit itu?
6: Ya, sebenarnya harusnya masyarakat bisa langsung mengakses ya setiap informasi tanpa harus melalui sebuah prosedur-prosedur yang rumit dan administratif. Bentuknya ya sebenarnya instansi pemerintah itu tanpa diminta oleh publik pun harusnya menyampaikan informasi-informasi yang berkenaan dengan kegiatan secara terbuka, apalagi era digital sekarang gitu kan, baik ada media sosial ataupun media massa dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya tanpa diminta oleh publik, setiap institusi pemerintahan harusnya memang menyebarkan informasi publik kepada masyarakat gitu, tanpa harus diminta terlebih dahulu. Kalau masih dipakai cara diminta ini kan berarti belum belum terbuka sebenarnya. Nah, kecuali yang informasi dikecualikan yang sifatnya rahasia bagi kepentingan negara. Nah, jadi sebenarnya setiap institusi pemerintahan wajib menyampaikan informasi-informasi yang berkenaan dengan kegiatan, tugas pokok dan fungsi dari setiap institusi pemerintahan yang melayani publik secara langsung, gitu kan, tanpa harus diminta. Kita tahu memang sekarang mekanismenya masyarakat kalau butuh informasi melalui PPID gitu ya di setiap instansi. Tapi saya pikir kedepannya harus lebih terbuka lagi setiap institusi pemerintahan itu dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jadi tidak perlu diminta lagi oleh masyarakat. Nah, salah satu yang sangat urgent kan seperti informasi mengenai APBN atau kemudian APBD yang ada di daerah. Nah, ini tanpa harus diminta sebenarnya memang harus diumumkan kepada publik tentang anggaran itu supaya lebih transparan, kan begitu tujuan akhirnya.
5: Kan ini kan juga informasi ini kan juga melalui kayak kegiatan seperti itu, melalui media sosial, terus website seperti itu. Nah, apakah masih ada, Pak, kesenjangan penyampaian informasinya, terus masyarakat ini apakah masih mudah atau ada yang beberapa yang sulit gitu jangkauannya menjangkau masyarakatnya?
6: Ya, setakat ini sih memang beberapa instansi publik sudah menyampaikan informasinya ya tanpa diminta oleh publik melalui media sosialnya, lalu kemudian melalui websitenya, ataupun melalui media massa. Tapi kalau kita lihat informasi-informasi yang disampaikan itu belum mendetail gitu ya. Jadi masih kesannya ada yang ditutup-tutupi, seolah-olah tidak bisa diketahui publik secara umum. Padahal kan pekerjaan yang dilaksanakan oleh institusi pemerintah adalah pekerjaan yang ya dalam rangka untuk kepentingan publik. Dan publik berhak tahu kan atas apa yang mereka kerjakan atau akan mereka lakukan. Terutama yang berkenaan dengan anggaran. Nah, sehingga kan masyarakat bisa tahu kemana sebenarnya realisasi daripada anggaran yang sumbernya ya dari uang yang diberikan rakyat melalui pajak dan retribusi, kan seperti itu.
5: Bapak, terakhir Pak, apa yang perlu dipesannya untuk pemerintah ini, Pak, agar informasi ini agar tersampaikan ke masyarakat keseluruhannya gitu, Pak?
6: Ya, di era transformasi birokrasi hari ini, tentunya di mana tahapan transformasi birokrasi saat ini adalah proses digital governance gitu ya. Pengelolaan tata kelola pemerintahan dengan menggunakan digital. Nah, oleh karena itu hari ini pemerintah ya harus lebih terbuka lagi dengan memanfaatkan semua saluran-saluran informasi baik digital maupun yang sifatnya offline gitu ya kepada masyarakat tanpa harus prosedur-prosedur yang menyulitkan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi. Dan sebenarnya tadi kalau menurut saya harusnya pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atau bisa dikatakan laporan secara terbuka sebagaimana era keterbukaan hari ini, ya tentu harus bisa melaporkan secara terbuka atas apa yang mereka kerjakan atau kemudian alokasi anggaran dan lain sebagainya melalui saluran-saluran yang tersedia hari ini dan tentunya yang mudah diakses oleh masyarakat. Mungkin seperti itu.
5: Makasih banyak Pak atas wawancaranya hari ini.
6: Ya, sama-sama Mas Galit.
0: Lalu bagaimana tanggapan dan harapan dari masyarakat terhadap keterbukaan informasi yang diberikan oleh pemerintah? Sejauh mana masyarakat bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan secara terbuka dan transparan?
7: Nama saya Dinda.
8: Nama saya Benny. Menurut saya, keterbukaan pemerintahan itu terlihat dari kemudahan mendapatkan informasi publik secara cepat, jelas, dan transparan. Dan kami sebagai masyarakat berharap setiap informasi yang menjadi hak publik nanti dapat kami akses dengan mudah sehingga terciptanya kepercayaan, partisipasi, dan pemerintahan yang lebih terbuka untuk kami semua.
9: Perkenalkan, nama saya Nyanto. Menurut saya, sekarang pemerintah udah jauh lebih terbuka dibanding dahulu. Banyak informasi yang bisa kita akses lewat media sosial atau website resmi. Tapi menurut saya, masih ada beberapa informasi yang penyampaiannya kurang jelas atau agak lambat, jadi bikin masyarakat bingung. Harapannya sih, pemerintah bisa makin transparan, cepat sih kasih informasi dan pakai bahasa yang gampang dipahami semua orang, terutama anak muda.

Kita beralih ke berita lainnya. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI tahun 2026 di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan di lapangan Tugu Siri, Kota Tanjung Pinang.

0: Progres program bedah rumah merah putih di Provinsi Kepulauan Riau sudah berjalan hingga 30%. Program tersebut merupakan stimulan dari pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kepri, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Henny Ferniza mengatakan, di tahun 2005 program bedah rumah tersebut di Kepri tidak mendapatkan alokasi bantuan dari pusat. Namun di tahun 2026, Kepri mendapat alokasi sebanyak 3.804 unit yang tersebar di 7 kabupaten kota. Ditekankannya program bedah rumah merah putih bukan untuk membangun rumah dari nol hingga selesai, namun sebagai bantuan stimulus modal awal untuk memperbaiki bagian-bagian rumah yang tidak layak menjadi layak.
1: Jadi memang hampir merata semua dapat ya, tapi memang mungkin belum menyentuh seluruh desa ya. Tentu kita juga bertahap. Sampai saat ini progres kita sudah ada yang selesai 100%, kemudian ada juga yang sudah lagi berprogres, ada juga kita yang lagi verifikasi juga. Nah, sampai saat ini itu sudah berjalan progresnya untuk kegiatan fisiknya itu sudah 30%.
0: Untuk bantuan yang diberikan per unit rumah sebesar Rp20 juta dengan rincian Rp17.500 untuk bahan material dan Rp2.500 untuk upah pekerja. Diakuinya di lapangan bantuan yang diberikan terkadang tidak mencukupi untuk bedah rumah yang dilakukan. Kekurangan yang terjadi diharapkan dapat ditutup dengan gotong royong bantuan keluarga atau swadaya dari penerima.
1: Kepri ini mendapatkan alokasi yang cukup banyak ya kan, dengan tadi 20 juta tadi. Tapi mungkin ada juga sebagian masyarakat yang tadi saya sampaikan, dapat apa nih gitu. Nah, disitulah fungsinya kita ya. Kita hanya memberikan stimulan. Kita berharap masyarakat itu juga supaya bagus lagi, mungkin dia akan bergotong royong. Ya, mungkin nanti upahnya kok cuma 2.500 ya, mungkin supaya menghemat tadi. Nah, begitu juga material-material yang ada, mungkin dia bisa ada bantuan dari saudaranya untuk tambahnya gitu ya, atau dengan swadaya yang lain.
0: Dikatakan Henny Ferniza, dalam program bedah rumah tidak hanya berhenti di satu kali bantuan saja. Masyarakat dapat mengajukan lagi bantuan setelah 5 tahun mendapatkan bantuan pertama ketika rumahnya masih tidak layak huni. Reporter Vidyawati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Program makan bergizi gratis atau MBG di Kepulauan Riau terus diperluas. Namun pemerintah tetap memperketat pengawasan terutama terhadap dapur penyedia makanan. Sebanyak 16 dapur MBG di Kepri saat ini belum diperbolehkan beroperasi karena masih harus memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.
3: Sebanyak 16 dapur penyedia makanan bergizi gratis atau MBG di Kepulauan Riau belum diperbolehkan beroperasi karena belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN. Penghentian sementara ini berkaitan dengan pemenuhan standar higienitas, sanitasi, dan prosedur operasional dapur. Wakil Gubernur Kepri sekaligus Ketua Satgas MBG Kepri Nyanyang Haris Pratamura mengatakan, setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG wajib memenuhi sejumlah ketentuan, diantaranya instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, sertifikat layak higien, sanitasi atau SLHS, serta SOP. Nyanyang menegaskan, SPPG yang belum memenuhi ketentuan akan disuspend hingga seluruh persyaratan dipenuhi. Ia meminta pengelola tidak menganggap persyaratan tersebut sebagai formalitas karena berkaitan langsung dengan kualitas dan keamanan makanan yang diberikan kepada masyarakat.
4: Kalau di situ sudah dikasih tahu terkait dan juklak dan juklisnya dari BGN, ya tidak mengikuti, ya pasti disuspend. Salah satunya SLHS, yang kedua adalah terkait dengan SOP. Jadi situ sudah jelas diberikan juklak juknisnya kepada kepala SPPG semuanya. Maka harus diikuti aturan. Maka dalam hal ini bukan kami dari Satgas BG Provinsi, tetapi banyak yang mengawasi, masyarakat juga mengawasi, kita semua mengawasi.
3: Wakil Gubernur Kepri sekaligus Ketua Satgas MBG Kepri Nyanyang Haris Pratamura memastikan program MBG tetap berjalan, namun pengoperasian setiap dapur harus memenuhi seluruh standar yang ditetapkan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan makanan yang disalurkan kepada masyarakat tidak hanya bergizi, tetapi juga aman, higienis, dan layak dikonsumsi. Reporter Aryo Wisnu, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 10 anak di Yayasan Al-Nur Rahman dan Al-Ibris Tanjung Pinang akhirnya resmi memiliki perwalian hukum setelah didampingi oleh Bidang Datun Kejari Tanjung Pinang di Pengadilan Negeri Kota Tanjung Pinang.
5: Sekitar 10 anak yatim piatu dan anak kehilangan jejak orang tuanya di Yayasan Al-Nurrahman serta Al-Ibris akhirnya resmi memiliki perwali hukum. Kepastian ini diperoleh setelah Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atau Datun Kejaksaan Negeri atau Kejari Tanjung Pinang mendampingi kedua yayasan tersebut dalam sidang penetapan perwalian di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Selasa kemarin. Kepala Seksi Datun Kejari Tanjung Pinang, Dedi Simatupang mengatakan, langkah hukum ini diambil lantaran anak-anak yang selama ini dirawat oleh pihak yayasan terbentur kendala kelengkapan administrasi kependudukan dan identitas resmi. Yayasan bukanlah orang tua kandung anak-anak ini. Tanpa adanya penetapan perwalian yang sah secara hukum, pihak yayasan kerap kesulitan mengurus pemenuhan hak-hak dasar mereka. Menurutnya, pendampingan ini diawali dari permohonan resmi yang diajukan pihak pengurus yayasan kepada Kejari Tanjung Pinang. Setelah berkas ditelaah secara mendalam, tim Kejari kemudian mendaftarkan perkara tersebut ke PN Tanjung Pinang.
6: Jadi dengan adanya perwalian ini mudah-mudahan dapat membantu pihak yayasan maupun anak-anak sehingga mereka memiliki masa depan yang lebih baik dengan administrasi pendudukan maupun penetapan.
5: Dukungan penuh dari Korps Adyaksa dan jajaran PN Tanjung Pinang ini mendapat apresiasi mendalam dari pengurus panti. Muhammad Ramli, salah satu ketua yayasan, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses hukum tersebut.
7: Administrasi Pak, bisa anak-anak itu tidak ribet kalau ada keputusan dan apa. Dan alhamdulillah kami banyak berterima kasih Pak Kajari. Alhamdulillah sangat merespon dan membantu. Dan mudah alhamdulillah kami sudah selesai Pak.
5: Pihaknya sangat mengapresiasi Kejari dan PN Tanjung Pinang. Dengan kejelasan legalitas perwalian ini, anak-anak asuh kini bisa mengurus seluruh hak-hak dasarnya sebagai warga negara Indonesia tanpa kendala lagi. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Rutan kelas 1 Tanjung Pinang menyediakan layanan monitoring terintegrasi sebagai salah satu wujud keterbukaan informasi publik. Belasan dapur MBG di Kepri tidak diperbolehkan beroperasi karena belum memenuhi sejumlah persyaratan. Mewakili kerabat kerja bertugas Erika Pertiwi mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Selamat pagi, pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya kita kembali menyimak informasi dari BMKG Kota Tanjung Pinang untuk edisi hari ini. Hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026, saya Rika bersama dengan Mbak Miranda. Selamat pagi Mbak Miranda.
2: Selamat pagi Mbak Rika.
1: Oke, ini cuaca cerah nih beberapa hari ini ya Mbak Miranda ya.
2: Iya, agak sedikit jarak pandangnya berkurang, tapi tidak ada hujan ya.
1: Iya, nggak ada hujan ya. Silakan Mbak Miranda, informasinya.
2: Oke, baik. Terima kasih, Kak Rika. Selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang, dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Pada hari ini, kami akan menyampaikan perakhiran cuaca untuk Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku tepatnya di hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2026. Baiklah, untuk cuaca hari ini, pada pagi, siang, malam, dan dini hari, diperkirakan secara umum berawan dengan angin bertiup

0: dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Adapun untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 54 hingga 100%. Selanjutnya, untuk perakiraan ketinggian gelombang di wilayah perairan Tanjung Balai Karimun, Tambelan, Anambas, serta Natuna diperkirakan berkisar antara 0,1 hingga 0,5, dan untuk perairan Tanjung Pinang, Batam, Bintan, dan juga Lingga diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25. Dihimbau kepada masyarakat untuk waspada potensi sebaran asap karhutla di sekitar wilayah Pulau Bintan yang dapat menurunkan jarak pandang dan juga kualitas udara. Demikian Mbak Rika yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Rika.
1: Baik, terima kasih Mbak Miranda. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Mbak Rika, selamat bertugas.
1: Sama-sama.

0: Galon makcik. Dua galon macam biasa eh. Sudah jeli tauk depan pintu ni.
1: Ya, Jali. Terima kasih.
2: Ah, ini wangnya.
1: Pas eh?
2: Kena hemat-hemat sikit makcik bulan ni. Hei, pening mikir nak bayar tunggakan PBB Ruko dengan pajak PBJT Catering dari tahun lepas. Pasti dendanya ni dah tebal ni.
0: Makcik belum tahu khabar gembira dari Bapenda Bintan. Sempena hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ni, lagi ada penghapusan sanksi pajak.
2: Pemutihan? Alah, pasti susah nak urus berkas permohonannya ke kantor tu, Jali.
0: Tak payah, makcik. Tak perlu permohonan. Makcik tinggal bayar pokoknya saja. Denda otomatis hangus.
3: Kabar gembira untuk seluruh wajib pajak di Kabupaten Bintan. Manfaatkan segera penghapusan sanksi pajak daerah di tahun 2026. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Program ini membebaskan denda dan bunga keterlambatan untuk PBB P2, PBJT, BPHTB, reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet. Berlaku khusus untuk pajak tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Tanpa pengajuan permohonan, Anda cukup membayar pokok pajak dan denda otomatis dihapuskan. Catat batas waktunya, 17 Agustus sampai dengan 30 November 2026.
2: Ih, cantik betul. Kalau macam tu, besok pagi langsung makcik nak lunaskan semua.
3: Ayo, bayar pajak lebih ringan tanpa sanksi administratif. Pajak Anda membangun Bintan. Bintan bangkit, Bintan juara. Follow juga Instagram @bapendabintan atau klik bapenda.bintankap.go.id. Informasi ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
4: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kita di program siaran informasi publik untuk edisi hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026 bersama saya Rika ya. Silakan bagi Anda yang akan bergabung bersama dengan kami di line telepon kami 27100, juga di WA kami 0811 77 89 830 untuk menyampaikan ragam informasi bebas ya pada kesempatan hari ini. Selamat pagi.
5: Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Rika Pertiwi.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Gimana kabarnya pagi ini? Sehat?
4: Sehat Bapak. Parasino sehat?
5: Parasino di jangan berita sehat dulu pagi ini.
4: Iya, silakan Parasino.
5: Kita sehat sampai akhir waktu tugas kita ya.
4: Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Silakan Pak.
5: Ya, saya ingin menyampaikan informasi pada hari Rabu ini. Tanggal 7 Oktober 2026 ya. Jadi cuaca kalau di Bintan Timur khususnya ya.
4: Iya.
5: Itu...
4: Gimana? Pak? Baik, terima kasih Parasino. Terputus tadi Parasino ya. Oke, nanti bisa dicoba lagi ya Pak Rasino. Kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Halo, selamat pagi.
6: Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marlis, silakan Pak Marlis.
6: Terima kasih atas alokasi waktunya.
4: Iya.
6: Semoga Rika penyiar pagi hari ini diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Taala.
4: Amin.
6: Dan pendengar juga diberikan nikmat umur dan kesempatan waktu.
4: Iya.
6: Dan diberikan kemudahan dalam segala urusan.
4: Amin Pak.
6: Karena Pak Rasino tadi terputus, saya men-take over yang beliau. Semoga informasi pagi hari ini dapat menjadi atensi yang sebaik-baiknya oleh pihak-pihak terkait.
4: Amin.
6: Pertama, semalam saya ke Dompah itu bincang-bincang ketemu namanya Pak Cik panggilannya. Mudah-mudahan beliau mendengar pagi hari ini. Saya Pak Marlis mau cari gonggong dilarang. Jadi gonggong itu sesungguhnya untuk siapa? Tapi kalau di pasar banyak sekali. Ya siapa yang melarang? Ada pihak-pihak terkait lah saya tersebut. Jadi kita harapkan Karena azas negara ini Pancasila terakhir selalu apa ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kan selalu disampaikan. Jangan sampai dalam pengelolaan negara ini ada ketimpangan, ada ketidakseimbangan. Ini kita harapkan juga kepada pihak-pihak yang menegur nelayan. Dulu zaman Bu Tati jadi wali kota, beliau bilang apa? Kalau urusan nelayan dan petani itu jangan dipersulit. Kita makan sayur, kita makan ikan dari mana? Kata beliau. Mudah-mudahan hari ini juga Pak Lis mau warisi seperti yang disampaikan oleh Pak Wali Kota. Dulu Pak Ibu Hajah dan Tati Amanan. Kebetulan dosen saya juga di STAN Mian dulu. Ini supaya menjadi perhatian yang besar. Karena ada yang dilarang, ada yang dibiarkan. Jadi kata, kalau dibilang kura-kura dalam perahu pura-pura tidak tahu. Pada dia tahu. Kemudian menyangkut yang tidak kalah penting, saya mohon maaf. Ini kalau bicara rumah Allah sekecil apapun, itu di pojok dalam gedung daerah itu ada musola. Tapi musola itu seperti dibiarkan. Kita harap Kaisra, musola itu diperjelas, ditulis musola gedung daerah atau apa namanya. Jadi kalau ada acara di gedung daerah, masyarakat itu tahu, oh ada musola di luar. Jangan musola ditutup-tutup dengan tanaman-tanaman. Tak boleh. Karena itu menggunakan uang rakyat, uang APBD. Kita harapkan mendoakan orang-orang Kaisra Kepri mendengar ini, dipelihara betul, dipoles betul lah musola itu. Itu rumah untuk kita beribadah. Kemudian yang terakhir, menyangkut masalah harga ikan ini memang luar biasa. Ikan lebam itu Rp80.000 sekilo. Kepada siapa lagi masyarakat untuk mengadu? Apakah masih ada atau instansi yang terkait membidangi masalah ini? Jangan sampai ada seperti tiada, tiada seperti ada, seperti angin. Kita harapkan, mudah-mudahan yang dikeluh kesah oleh ibu-ibu Erna, ibu-ibu yang lain, supaya harga ikan regulasinya jelas, jangan diserahkan kepada pasar bulat-bulat. Karena ada pemerintah, ada negara, rakyat sudah mengamanahkan kepada pemerintah, uruslah hal-hal seperti ini. Terakhir, menyangkut di depan SMP 1 itu kalau dibiarkan, jangan sampai menunggu korban menyapa masyarakat berbahaya. Saya kira tidak besar biayanya. Kalau ada kebijakan, ya siapa mau menyumbang, entah kontraktor, entah siapa yang mengerjakan itu, sumbanglah. Semoga Allah berikan nikmat kesehatan, murah rezeki orang-orang yang bermurah hati untuk memperbaiki jalan.
4: Kenapa Pak? Di depan CP1 kenapa? Terima kasih.
6: Assalamualaikum. Okay.
4: Baik, terima kasih tadi untuk Pak Marlis ya. Oke, dari Lembah Purnama. Cukup banyak hal yang disampaikan oleh Pak Marlis tadi, pendengar. Halo, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi. Kita sambung lagi ya.
4: Iya, silakan kita langsung para Sino. Mohon maaf
5: ya, tadi putus. Tidak terputus, ya. Mungkin suara kecil ya.
4: Oh, gitu. Jelas, ya. Iya, silakan Pak.
5: Iya. Jadi, tentang cuaca tadi di Bintan Timur ini tidak begitu mengembirakan karena asapnya masih termasuk tebal ya, bukan hanya panas tapi asap kiriman dari luar masih tebal pagi ini seperti semalam juga ya. Dan lalu lintas alhamdulillah ramai lancar, namun diimbau kepada masyarakat waspada dan hati-hati menjaga lakukan lintas di jalan raya. Kemudian saya sudah beberapa minggu tidak menginformasikan tentang harga pangan yang mungkin dibutuhkan oleh masyarakat baik yang di Bintan Timur maupun di Tanjung Pinang ya, misalnya harga ikan dan sayur di pasar balik motor itu lapak-lapak penjualan ikan hampir semua buka, namun harga ikan tergolong tinggi ya karena ikan selar dijual seharga Rp45.000 yang gak segar, kemudian ikan tongkol pancing Rp30.000 sekilo, ikan karang dan sejenisnya Rp35.000. Sotong dijual Rp65.000, yang agak kecil, yang agak besar Rp75.000. Sedangkan ikan lebam dijual Rp50.000 sampai Rp60.000. Saya kira memang harga di Bintan Timur sini mungkin lebih rendah daripada di Tanjung Pinang, karena beberapa apa pedagang itu yang mengangkat ke Tanjung Pinang ini. Jadi kalau 1 kilo sini ikan 145 biar jadi seperti pernah sampaikan sering harganya sampai 50-60 ribu sekilo. Dan harga sayur ada, kalau masyarakat jeli ada membeli sayur di pasar Palimotor ada 2 gedung, gedung Sumatera Barat itu harga sejenis bayam dan kangkung 8 ribu sampai 10 ribu. Dan kalau beli di gedung sebelahnya, di gedung timur, itu harganya bisa naik 2 atau 3 ribu. Dan harga ayam itu masih standar ya, 20 ribu sampai 23 ribu. Sedangkan harga daging beku sekitar 145 ribu per kilo. Itulah informasi yang kami dapat dari Pasar Palimotor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk para Sino dari Kijang tadi pendengar ya. Pukul 6.43 menit waktu Indonesia Barat. Masih ada waktu lagi untuk penelpon selanjutnya. Selamat pagi.
7: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rika Pertiwi. Salam sehat selalu Mbak Rika. Selamat bertugas Mbak Rika.
4: Iya Pak Abdul Qadir, udah sarapan belum Pak?
7: Lagi sedang sarapan sambil dengarkan acara informasi dan opini publik
4: Mbak Rika. Oke, lanjut Pak.
7: Terima kasih Mbak Rika. Ya, kita lihat lagi hari ini Kota Tanjung Pinang cuaca berkabut Mbak Rika ya. Bahkan semalam sore juga berkabut. Jadi pertanyaan saya sampai kapan cuaca ini tidak normal ya? Kalau kajian cuaca mungkin kadar udara kita ini mungkin sangat buruk ya Mbak Rika ya. Namun mungkin aktivitas sekolah belajar mengajar mungkin tetap berjalan tidak secara daring ya. Namun dengan adanya kabut ini mungkin anak-anak sekolah kita akan terganggu dengan cuaca kabut ini. Paling tidak kena ispa dan paru-paru.
4: Bahaya.
7: Karena saat ini saya ada 2 teman dan keluarga saya ada yang batuk suaranya sampai hilang Mbak Rika. Apakah ini pengaruh dengan cuaca kita ini? Kan itu jadi pertanyaan saya. Mungkin untuk kedepannya untuk dapat memeriksakan kesehatan kita, apakah ada pengaruhnya cuaca kita dengan pernapasan dan tenggorokan kerongkongan kita ini? Yang kedua yang Mbak Rika, saya berharap kepada pihak terkait Mbak Rika, karena kan jalan di DI Panjaitan dari kilometer 6 menuju ke kilometer 9, itu kan jalan 2 arah ya, one way. Jadi kalau jam-jam sibuk itu di U-turn itu kalau dapat tolonglah ditempatkan petugas untuk mengatur lalu lintas. Kenapa dari semalam sore mulai ada yang selama ini sudah nggak ada mereka. Dulu kan ada dari Dinas Perhubungan bekerjasama dengan Bapak Polisi kita kan mengatur lalu lintas. Tapi kan sangat disayangkan karena kebijakan kita akhirnya para petugas harus berdiri di situ mengatur lalu lintas. Kalau memang diaktifkan lampu merah Kota Piring itu tentunya bapak-bapak tugasnya tidak ada ditempatkan di situ. Ini kan kasihan. Pagi kadang ada, sampai sore juga ada. Itu kan jam-jam sibuk itu Mbak Rika. Yang paling riskan kita melintas itu kalau tanjakan di U-turn baru di atas lampu merah Kota Piring itu tak kalah macet tuh Mbak Rika.
4: Yeah.
7: Jalan sempit kita mau U-turn susah sekali. Harapan saya kenapa tidak ada di lampu merah Kota Piring itu dibikin bundaran atau diaktifkan lagi lampu merah. Namun tak kalah itu ada jawaban dari pihak terkait itu karena di situ ada gorong-gorong yang tidak bisa menahan beban. Artinya kalau tidak bisa menahan beban, mundurkan saja lampu merah itu yang dari arah Tanjung Pinang menuju ke atas. Jadi tidak mobil yang parkir tim lampu merah itu tidak di atas gorong-gorong itu. Itu kan bisa lalu. Kalau seperti itu sama juga kan kendaraan tetap lewat juga gitu kan. Semoga ini menjadi atensi kita, semoga pemerintah lebih membuat nyaman para pengguna jalan, apalagi kita ibu kota provinsi semakin hari semakin padat, kendaraan semakin banyak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Qadir ya. Halo, selamat pagi.
8: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bu Rika.
4: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Soni, silakan Pak Soni.
8: Ya, Allah selamat kita menyampaikan harus diperbaiki. Harga ikan, jalan, dan lain sebagainya. Termasuk saya mengamati masalah pemborosan. Nah, ini ada istilah rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya, kan gitu kan? Boros pangkal miskin, kan gitu.
4: Yeah.
8: Nah, jadi kita melihat ada sebagian program-program itu memang penting ya, tapi pemborosan gitu, tidak menghasilkan uang. Harusnya kita ini kan ada ahli ekonomi, banyak di Indonesia nih, ahli ekonomi. Sebelum pemerintah kita membuat suatu program itu dianalisa dulu. Dampak sosial, dampak ekonomis, dan secara teknisnya. Jadi banyak hal-hal yang tidak mengkaji masalah ekonomisnya. Jadi banyak program-program itu yang membadir itu Mbak Rika. Contoh, masalah penyulingan air laut menjadi air tawar kan, itu kan secara ekonomis tidak ekonomis dan tidak tepat sasaran. Ini pemborosan anggaran. Hal seperti itu salah satunya yang saya amati di Provinsi Kepri ini. Itu anggaran kan tidak sedikit, banyak lagi program-program yang lain lagi. Jadi yang baik itu sebelum dilakukan buat program itu harus dikaji dulu, memanggil ahli-ahlinya, pakar-pakarnya. Kita ini sudah banyak orang pintar Mbak Liza di Tanjung Pinang. Ada STIE, ada Umroh, ada STIPOL dan lain sebagainya. Itu banyak ada profesor, doktor. Ada ahli ekonomi, ahli agama, ahli hukum. Nah, itu harus dilibatkan. Kalau dulu bolehlah, tapi sekarang ini kalau buat program mereka-mereka itu harus dilibatkan. Termasuk kita-kita yang Pak Marli sering nyampaikan ini. Masalah harga ikan yang mahal-mahal. Siapa yang bisa mengendalikan itu? Tak ada. Kita berbue-bue ngomong pun OPD-OPD diam saja. Nah, maunya bentuk sarana informasi dan komunitas opini publik ini. Kita bergerak sama-sama. Kita tuntut bagaimana nelayan-nelayan itu agar toki-toki itu jangan seenak-enaknya saja jual-jual ikan. Ini kan harus dikaji semua. Tapi kita ada dinas perguruan tinggi perikanan, tapi kok diam saja gitu. Nah ini kan semua masalah semua tuh yang dibiarkan gitu saja. Jadi kami harusnya tak perlu ngomong-ngomong gini, kita punya DPR, tapi DPR-nya pun tak mau ngomong. Jadi memang susah nih Mbak Rika. Kita ini semakin hari semakin sulit. Kalau saya amati, mana peraturan-peraturan yang merugikan masyarakat, saya lihat tidak pro rakyat kecil. Nah ini katanya teori aja, kita harus pro rakyat, pro wong cilik. Tapi nyatanya apa di lapangan? Itu semua retorika semua yang saya amati. Jadi kita berharap pemimpin-pemimpin kita ini sadar lah bagaimana, jangan mikirkan diri dia sendiri aja, buat aturan tuh jangan untuk dia, tapi untuk masyarakat juga. Termasuk kadang-kadang mau cakap Mbak Rika ya, ceramah-ceramah ini kadang-kadang tidak seperti dokter ahli. Artinya nih, ceramah ini yang disampaikan lain, yang dilaksanakannya lain. Jadi akhirnya masyarakat yang harusnya sadar jadi tak sadar, yang harusnya bertobat jadi tak bertobat. Nah itu yang saya amati. Kita juga mendapatkan para ustaz-ustaz yang lebih paham dengan kondisi masyarakat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Soni. Terima kasih untuk Pak Soni tadi. Setelah Pak Soni, halo, selamat pagi. Halo.
9: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Ibu. Silakan Bu Erna.
9: Terima kasih, Kak. Bu Erna mau nyampaikan tentang asuransi ketenaga kerjaan. Kami dulu RT RW apa sekota Tanjung Pinang atau hanya khusus kecamatan Tanjung Pinang Timur aja. Nah, jadi Wera pun kurang jelas itu. Kemudian pembayarannya kalau nggak salah itu di asuransi tenaga kerja ini 15.000 per bulan. Itu dipotong dari insentif RT RW. Dan asuransi itu sudah lebih kurang, Bu Erna kurang mengetahui ini, tapi sudah lebih dari 6 atau 7 tahun berjalan. Jadi yang kita tanyakan sekarang ini Rika, kepada asuransi tenaga kerja. RT RW yang pada tahun ini tidak bertugas lagi sebagai RT RW. Kebanyakan tuh tak bertugas, sudah habis semuanya, sudah pensiun lah kayak gitu kan. Apakah asuransi ini masih berjalan atau tidak? Kemudian kalau kami sudah tidak aktif, apakah uang asuransi kami ini bisa diambil atau bagaimana? Seperti itu. Jadi kalau kemarin itu, kalau sekiranya RW yang meninggal dapat asuransi, kalau nggak salah Bu Erna 43 juta atau ya sekitar itulah, 43 juta rupiah. Nah, jadi kami ingin mengetahui bagaimana nih status kami yang tidak lagi sebagai RW atau RT yang sudah bertugas bertahun-tahun ini. Apakah uang asuransi itu bisa diambil atau hilang sama sekali? Nah, jadi itu mohon kami pemberitahuan dari PT Asuransi Ketenagakerjaan. Kalau yang masih aktif ini masih bisa mungkin berjalan, Rika. Tapi yang sudah tidak aktif ini, yang sudah tidak mau lagi menjadi RT RW. Jadi semoga Rika, Asuransi Ketenagakerjaan dapat memberikan informasi kepada kami atau kepada kelurahan, karena kelurahan itu juga ikut bekerja sama memasukkan RT RW Ketenagakerjaan itu. Terima kasih Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Erna tadi ya, dari kilometer 5 bawah tadi. Baik, kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Silakan pendengar. Halo, selamat pagi.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak iya. Maman, Sirustan, Tanjung Pinang.
4: Waalaikumsalam Pak Maman, silakan Pak Maman.
10: Ya, semua keluh kesahnya ini masalah ekonomi ya. Dari pemerintah, rakyat, habis sama. Nah, ini belakangan ini kita dapat berita pemerintah ngutang uang lagi gitu kan. Padahal tadi dari harga ikan aja itu kita sudah memprediksi bahwa Kepri ini kaya. Gimana yang kaya itu siapa? Ya toke-toke yang kaya. Pemerintah kita itu tidak mau mengelola ikan. Daripada berutang, jaring ikan, jual diri pemerintah keluar dengan regulasi yang ada, bisa kaya kita. Tapi ya itu tadi, kita ngomong itu masuk kiri keluar kanan. Malah asyik berutang aja gitu kan kerjanya kan. Yeah. Kalau kita bilang nanti salah ya kan. Soalnya berutang untuk hal-hal yang tidak produktif itu siapa yang bayar nanti? Ya pajak rakyat ya kan. Kalau berutang itu kan untuk sebenarnya untuk hal-hal yang produktif. Jadi hasilnya itu bisa untuk membayar hutang. Tapi kalau kita counter masalah itu, mereka selalu ngeles gitu. Alasnya beginilah, begitulah sekarang dan sebagainya lah gitu kan. Padahal tanpa ngutang kita ini kaya. Ikan banyak, paskalam banyak. Itu saja Rika dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Maman menjadi penelpon yang terakhir pendengar ya. Dan nanti kami akan tunggu Anda kembali dalam program siaran opini publik pukul 7.30. Dialog Tanjung Pinang pagi pukul 8. Serta program siaran Halo RI nanti pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.